0: Raya sedang mendengarkan 102.4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102.4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Jamu tetes Alpa Propolis midangkeun serial dongeng Sunda dina jejer carios Si Bangbrang Makalangan.

0: Si Bangbrang Makalangan. Naskah karya S. Sukandar. Panutur catur Pangrekasora. Bah Damis. Jamu tetes Alfa Propolis. Lanong herbal murni 100% propolis asli. KD ulah lepat propolis asli. Anu parantos buktos khasiatna. Jamu tetes Alfa Propolis.
1: Jangan meringis kalau mengidap penyakit kronis. Minum aja Alfa Propolis. Pasti penyakitnya pergi terkikis oleh Alfa Propolis yang khasiatnya realistis.
0: Nyangakeun si Bangbrang Makalangan bagian anu kaopat.

0: Urang nyarioskeun kaayaan di kebon anu sejen, alias di tempatna, alias kebonna Pak Haji Mugni. Harita teh Mang Uca atawa Ki Markusa ongkoh-ongkoh we jong-jong ngabersihan kebon. Biasa kayang ning mencug, kokoret, jeung pepelakan. Dina kebona milikna Pak Haji Mugni. Pak Haji Mugni harita teh. Maksud maneh nama sanges dibersihan jukutna terus dipencug sarta dikoret sakuma biasana. Kebiasaan Mang Uca malamun keur barang gawe teh sok dibarengan ku kakawihan lagu-lagu Sunda. Saperti harita oge kitu pisan Mang Uca teh.
1: Lah. Aduh. Nyanya lah. Dina naon kakawihan kieu teh lain boga sora alus. Tapi ya ieu mah nu penting mah supaya henteu capek teuing lah. Keuneh boga sora kieu oge. Lain penyanyi kasohor ieu dah ieu mah yeuh ngeukeur ngahibur diri bawa nama kitu. Lah. Geuranya pupuh pucung ieu teh. Da barudak ayeuna mah ting apal ting henteu. Kitu urang ngawih pupuh pucung sugan jeung sugan masih kene apal agamna kitu. Ngandung papatah pan dedeh kitu. Geuranya urang pupuh pucung ai pupuh teh aya 17 kitu. Pupuh sunat aya 17 eta teh. Nganu apal ku Uca ukur sabaraha hiji lah. Kitu pupuh pucung gadanya. Utamana jalma kudu rea batur. Kere siri tulungan api kenitip kenya diri. Budi akal antaran papada jalma. Duh. Ngenahnya. Ngenante pemirsa. Alah.
0: Bari jong-jong ngorente Mang Uca ngagereun ngomong sorangan. Teu tinggaleun udu daun kawung mah teu weleh nyelap dina biwirna anu ableh. Digegel ku huntuna anu rada tonggar Mang Uca teh.
1: Aduh, tobat la ilaha illallah. Mun dilenyepan mah eta rumpa ka lagu, nya kata-kata lagu teh loba benerna oge nya. Nya sumuhun kitu. Jelema mah kudu rea batur. Cek paribasa mah musuh hiji loba teuing sobat sarebu kurang keneh. Tah eta paribasa Sunda teh kitu. Kudu loba balad tibatan musuh. Tah jadi jelema kudu rea batur. Maksudna keur sidih tulungan sidih titipkeun nya diri. Heuh. Da sidih tulungan teh iwati jeung saha deui piraku jeung sato mah. Jadi lamun sidih tulungan teh lamun lain jeung sobat mah atawa baturan dek jeung saha deui kitu deui sidih titipkeun teh apan jeung tatangga anu deukeut sok kitu jeung tatangga jeung nu deukeut heula apan moal kanulian komo jeung nu pajauh mah. Misalnya urang boga dulur jauh, wah kudu nganyang oge kudu jadak waktuna teh cukup jauh jeung dulur pat kuhinis mah. Apan lamun aya galingging panas tiris teh tetep we tatangga nu deukeut keur batur pakumaha teh eta heula apan nu mata kudu hade jeung tatangga ulah papanas-panas kidunya. Nya sumohon kitu. Itu kata Uca. Aduh, urang terus kenilah. Ieu garapeun masih loba keneh ieu. Lah. Aduh. Aya oge geuning kawih teh nyanyi keur barudak teh baheula mah kidunya. di sekolah dasar diajarkeun ku guru bahasa Sunda teh aya asmarandana, aya sinom, aya dangdang gula, aya kinanti, mijil magatru durma jeung sajabana-sajabana kitu. Papa tahu unggul apa neta coba mabatahan budak contohna asmarandana geura. Eling-eling murang kali kudu apik jeung bereseka ulah odoh kapanganggo. Mun kotor geuwat seuseuhan seueh geuwat kaputan kanu buruk masing butuh kanu anyar masing lebar. Eta pupu asmarandana aya deui kinanti cenah kinanti contohna kinanti dikitu geuningan mudak detik bisa ngapung babaku ngapung na peuting nguriling ka kalayangan neangan nu amis-amis sarupan ning ambubuahan naon wae nu kapanggih. Hehehe alah nikmatnya lah bari ngudud. Hehehe aduh tobat la ilaha illallah. Asa nikmat ge hirup lah sarajan di lembur ogengnya kitunya aduh. Hehehe alah sugan jeng sugan we ngahibur diri we usah malah Ucha alias Kim Markusa ini ngenalkeun aku adalah Ucha Mang Ucha. Hehehe alah
2: kerjaan-jaan ngored jeng kekawihan berarti ayah anu nengor aku taneh garing hampir kena-kena sirah Mang Uca.
1: Ih nari teh saya teh saha tepukuh anu maledog gitu. Aduh untung Uca bisa nyicet. Aduh batur kerjaan-jaan teh saha ya teh emana baraya tunggu dak beledog gitu atuh tong demitan dor. Sya dede nomor ledok deh keluar oi
2: Mang Uca naon teh nyoba nyabakan sirah na anu kena ku pemeledok teh ya terus tengah tengok kena rungkun-rungkun seliara anu ngarumpunuk anu ngadumpuk di sabudelan eta kebon tapi waleh ewuh anu nemalan harita teh

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Dapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada melan teh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau karaos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
0: Mun paregel kitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes panya. Oh. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
1: Meseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kan 8 panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sepertos abdi nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Mohon bapak hatur nuhun pidoa ti abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar panya.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes Aini, iya
4: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis. Oh, satu yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuma agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan kok namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: iya,
4: bertahap
5: iya.
4: Pak ya.
5: Bertahap iya, hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
5: Empat hari.
4: Empat hari udah merasakan perubahannya.
5: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ya ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
4: Iya.
5: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
4: Ya,
5: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. minta rupa banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
4: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin, amin. Ya.
4: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda dina carios si Bangbrang Makalangan, karya S. Sukandar, dihaturkeun ku Bah Damis, kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Aduh, tobat la ilaha illallah, saha mangkelukna duh. Ampun yang teu puguh atuh. Aduh mah doga aing ieu mah duh. Aduh. Wei. Wei. Wei. Saha da jelema? Coba atuh. Temongkeun sia lamun mangkeluk bener mah jelema teh lain setan. Kana ku aya kieu aya setan di aduh teu puguh pisan. Lain mangkeluk mah duh. Woi, keluar setan yo, keluar.
2: Tapi eueuh nu nemalan Mang Uca geus tempat tempo ka ditu ka dieu kana rungkun-rungkun saliara anger eueuh nu nemalan. Saterusna Mang Uca ngahanca deui garapanana, ngahanca di pagaweanna harita teh. Teu kanyahoan keur ngungku gue kitu jongjon Mang Uca. Belesur. Aya batu ngabelesur rek. Ngahaja ngajojok kana sirahna deui. Tapi Mang Uca rikat ngacilekeun jeung ngareneukeun sirahna.
1: Aduh. Aduh aing, aduh. Naon ieu teh? Cadas yah. Kaluar sia kurang ajar. Lamun nyata mah wani tong nyumput sia kurang ajar yo. Aduh, sahanya aduh. Wah. Di tengah kebon ki aya nu heureuy kurang ajar sia teh. Tanya, aduh. Aduh. Aduh. Keluar saya kurang jari, ya.
3: Cerena, cerena, cerena, cerena, cereng, cereng, cereng, cereng.
2: Dan sekelas pisan ayah calma anyar pinanggih nyampek. Nyeredeg nyamperken ke Mang Uca harita teh.
1: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha.
2: Waduh, tong kaget baraya. Kuring aja datang ka dieu rek neangan anu ngaran si Nguca. Anu cenah eta jadina jadi anjing baseuhna si Mugi. Si Nguca. Maneh eta anu ngaran Uca, ah. Maneh anu namanya ngaran Uca. Uca, Nguca, Nguca.
1: Bener? Ngaran kuring marakusa sok disebut Uca. Ha ha ha. Naon kitu? Teu gogol teu angin. Ngadonrek mergasa kuring. Lamun aya perlu yeuh baraya. Nu pantes we atuh datang teh. Kumaha lamun maledog dulain atuh sia teh? Duh, cetakan kuring ieu ampil-ampil keuna kana sirah sia lamun teu ngalegot jeung ngareuneuk masih kurang ajar sia teh deuh. Heuh, ngaran kuring teh Uca. Anyeun sia teh ti mana ieu teh?
2: Hahaha. Rek nyoba bae. Nyoba bae katenginasan si Laing Uca.
1: Lumayan ngoge euy, lumayan ngoge euy maneh teh jeung eta awak meni begeng kitu. Meni jangkung kuru langkonyeng kitu.
2: Waduh sugan teh bebegi hirup, bebegi kuma euy.
1: Wah, lamun ketembak angin oke ieu mah pasti bakal runtuh. Eunyeuh awak jiga kitu mah. Puguh aduh. Jelema kuring teh jelema sia kurang ajar sia, lain babagi kurang ajar sia.
2: Wah, eta awak meni jangkung kuru kitu. Meni begung, begeng, regeng. Puguh we Mang Uca jol ngahayab panas hatena. Dihina ku jelema anyar pinanggih teh harita teh.
1: Kurang ajar sia setan di sia teh. Saha jeung di mana dadang-dadang jol ngajablog sangeunahna sia teh kurang ajar sia teh.
2: Ya.
1: Kulo ngaran kulo si Jalut.
2: Jalut monggo nenggolo.
1: Ah, teu perlu aing ah ngaran ka panjang kitu. Naon dia?
2: Kula namanya si Jalut monggo nenggolo.
1: Aduh. Maka jeung ngomong ngadeng ngolo sakarupa. Tu nanti mana sih teh? Pasti tewetannya. Duh.
2: Alah, nih kula si Jalut. Sobat, tahu enggak coba si Tohari? Anu geus ditundung, ditundung oge dituding bangsat kusia. Nepi kaji kaluargan anak, inaba gawen anakku Haji Mukti. Tak kula ngayenarek ngabebeken sungut sia-sia. Sungut sia-sia ngucak. Sekalian di pengkoran cokor sia goblok deh. Goblok sia ngucak.
1: Aduh. Nah, nuding-nuding kuding makajeng mirung aluar kenuding bangsat kasih Tohari. Aduh, salah alamat datu baraya. Yo, si Tohari deh, geus jelas-jelas bangsat. Bangsat si Tohari teh. Hah? Yo, duit bayaran kuring sabulan geus dipaling ku si Tohari. Loba saksina da do. Loba deui kasalan-kasalan nu sejena sia teh si Tohari teh tah. Hah? Anak itu masih sering oge sarua garong nang meureun deuleuh sia teh.
2: Wah. Kowe ulah sok montong loba bacot sia ngucak. Terima deuleuh baitungan ti dewek bari nyari. Wah, ayo. Ayo, ngayana tong loba cerita. Tong loba omon-omon, no penting kurang gelut. Saha anu menang atau senu eleh eta bener kudu ngaruh semasakeun maneh. Kulo ngabelaan si Tohari anu geus ditunung teu jadi digawe dadi Haji Mukni. Tahe si Jalut monggo nenggolo. Jalut monggo nenggolo anu baris. Ah, naon teh manglawankeun kana kanyari atena si Tohari. Balan kula eta. Bari nyarita kitu teh si Jalut terus nyebrutkeun paralajangna ka Mang Uca ku ngirimkeun peureup nanu bangbaraan ngajojo tukang irung sedengkeun peureup kencana rek ngahancai ka burung harita teh. Rasakeun ha. Ya
1: es nya teh. Nya teh.
2: Tapi Mang Uca geus aya ga manehna ngakilak ngakilirkeun awakna bari miceun beungeut. Satangareuneuk bari narik suku kenca ka tukang, leungeun kenca ka tuhu masang di hareup rek dipake ngelit lawan harita teh.
1: Wah, rikas ngoge siang ngucak.

0: Aduh, saat ini ini tangan aduh sampai komper gini. Aduh, ini golok sampai mencelengkan bala. Aduh, siat dong abongohan siat goblok. Asar jengkula ayana. Orang aduh jajaten tong di dermitan deisya. Si Jalut amarah nang aku kudu ges temalire deh kena lengena anu nyeri kene. Manehna nyuruntul jika badak enan narajang kapa muda anyar pinangis geus kitu mah derwe patutunggalan antara si Jalut jeung si pamuda estuning ragot pisan harita teh. Tapi lila-lila mah si Jalut ngarasa seber oge ku gerakan-gerakan nu jadi lawan. Sanajan ngora keneh eta pamuda re tapi jurus-jurusna ngabahayakeun kasalametan jiwana si Jalut. Malah akhirna mah si Jalut loba kabeunangan. Katingali tina irung jeung sungutna geus ngali ngaluarkeun getih akibat gempuran pamuda anu teu kira-kira kuatna. Rasa ka halus out. Ish. Ya. Aduh. Wedan aduh. Wedan. Saha si lain teh aduh. Kula sampai begini ha. Aduh. Ish. Sapat. Rasa kamu Gisilah tongkala kau nur unuran atau si gahayam lisung geningan Andika mah pedah geus teboga sii. Ye, kuring mah moal ceraan jeun rek mateni kanu geus teu wala kaya. Moal kuring mah. Hah? Gerowan atuh atur anjeun nuker nyumput dina rungkun teh ha hayo gerowan ku anjeun
1: Hei orang Sunda kamarana ye tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngebahas segala rupi persundaan, oge cecurhatan. Tangtuna, midangkin lagu-lagu Sunda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih Pak limana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat seperti segitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantor pengobatan ke mana wae, Pak?
1: Habis seperti ka daya perubihan gitu. Nah, satu sabi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak kesemutan terus teu aya, terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat. Alhamdulillah, gitunya sa aya pos aya perobian gitu. Sa pos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras ieu gitu mangalah ngonsumsi ieu karos ku abi nah rada lumayan ieuna gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidoati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura.
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Ya sakit lah.
5: Sakit gitu.
6: Iya.
5: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya, ada mendingan lah. Enggak pering, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
6: Iya,
5: iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang, Kak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh,
6: 68.
5: 68
6: iya,
5: usianya
6: iya.
5: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
6: iya,
5: ya.
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
6: Enggak. Oh, asli.
5: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM
9: Radio Peace Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda dina carios si Bangbrang Makalangan, karya S. Sukandar, dihaturkeun ku Bah Damis, kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Adi si Jalut dikitukeun teh ku pamuda lain males narajang. Lantaran kawanina geus pasti ngulapes atuh ngoyopo si Jalut teh ningali tarungna tandangna eta pamuda anu sakitu gangasna. Saterusna manehna culang cileung peureung-peureung lompat kejat ti pakalangan, lompat saklompat lampet ngakorobas kana wungkul saliara terus meleteng ka tegalan anu remet ku datangkalan harita teh. Aduh, titah diteang babaturan anjeun da apal kuring anjeun teh boga batur dina rungkun saliara nyumput keneh tapi keun bae teu nanaon. Aduh, jelema. Kana teu wala kaya teh geus hayang ngahampol ka cina pisan eta jelema. Nah, urasa kamanusaanana pisan ieu mah yeuh. Si pamuda nyampeurkeun ka Mang Uca anu keur diuk ngajogo weh bari ngurutan dadana dina deket dapuran sau nu aya di sisi kebon. Sanges deket salongkrong eta pamuda teh ngajak sasalaman ka Mang Uca bari ngawanohkeun diri sarta diuk di jireunana harita teh. Dupi ieu teh Mang Uca teh ya kitu Sun.
2: Alah, semohon ari nu nyebat mah ari nami asli mah Markusa kitu Sun. Aduh, mamang teh tobat la ilaha illallah. Aduh, dupi aden entep teh ujang sa jenengan sareng gimana Sun kitu. Aduh, alah, gimana kawit kitu tah. Aduh, ampun alah, ieu mah barorah bisa ngawih keur kieu mah. Aduh, ieu irung nepi ka alah kaluaran getih. Aduh, pacampur jeung leho dia tuh. Alah, keur mangges umelan katambah katengeul irung. Aduh, nyemplot keluar jeung getih. Aduh, punten ieu teh salira teh saha teh sareng bari angkat ka mana Sun ieu teh.
1: Oh, abdi.
2: Semohon. Dataya dinosan yang satu. Aduh.
1: Oh. Ari nunya rebat mah Santana.
2: Oh, Santana gitu. Dupi kawit di mana ye encep aden di iteh?
1: Ari sakawit mati kampung Pangligaran, mamang.
2: Pangligaran. Tapi hatunya rupina Pangligaran mati kampung iya mah.
1: Saterusna Santana nyaritakeun pamaksudanna. Maksud manehna teh yen rek nepungan Haji Mugni di Leuwinanggung. Kajurung ku panitah nyaeta akina, nyaeta Aki Gurnita teh ya. Tah kitu mamang. Hayu bae teh ayeuna malah urang nepangan heula saitu teh nyimirah bilih ngantosan geura. Geus kitu mah Santana nyengkatkeun Mang Uca terus disangke setengah digoneng lalu empang mapa jalanna satapak karek nyampeurkeun Nyimira anu keur ngadaguan dilebakeun kebon teh. Barang jol kalabah dinya ka sampak Nyimira keur diuk we bari mencetan sukuna anu masih keneh nyeri urut ti jalikeuh teh. Ari Nyimira nyengkatkeun sirahna ngareret bari ngadilak ka Santana terus nyarita ka Ki Markusa alias Mang Uca.
3: Ari Mang Uca menilami-lami teuing geuningan. Aduh, Mira geus kesal ngajentul di dieu. Hayu ah, urang balik bisi bahadi ngantosan geura engke.
2: Aduh, punten ye Mas, eta lah. Mamang teh nya eta ye teh lah, ampir-ampiran bobor karayuan geulis. Aduh, ampir-ampiran bobor karayuan kitu tah. Jadi rewas kareuhnakeun puguh dieu teh.
3: Naya naon deui atuh kitu Mang? Abdi tepi warang nyusuran Mang Uca tadi teh teku bahaji teh. Aya naon eta aya naon atuh aya naon asami ka? Pikareuwaseun pisan ieu teh.
2: Oh, mamang teh. Tadi teh keur jongjon neng. Gajang dan we mamang dikuran koren tu ditutu etamah mun di kebun anu mamah haji gitu nu tuang rama datang jelema anyara pinangih ngaranna teh si Jarut naon deh lah pokona mah Jarut alah naon lah pokona mah nya Jarut bareng si Jarut kitu ta asa beda ngaran teh nya jiga lain urang pribumi etamah
1: ah duka bahu ayam dari gaya nama tibalah wae tanda teh onya da Jarut mo Jarut monggo nenggolo kena alah aya o kena da bukan nama alah dah taman tu gura te angin neng dogan tawang wae nyarekan lak-lak dasar ka mamang teh bari ngahina ka tuang rama ngahina ka tuang rama teh tak itu tengenah mamang wae tadi dicarekan gitu matu lak-lak dasar nya saterusna mah darewe mamang teh patelak jeung si Jarut tapi wah da itu matung ora keneh atuh da senengkeun mamang geus kurang tenaga ayah maklum umur geus kolot nya daek teu daek atuh kudu narimakeun baranda sa si Jarut mamang rubuh neng terus teling nya mas aduh nya satrasna kumaha mang ucap teh nyimirah penasaran terus tumanya deui bari maling redet deet bari ngelet ka santana harita teh
2: aduh ku satrasna mah ngan emut-emut soteh pedah we ka kuping aya nu hutet siga nu keur tarung nah ai peg teh si Jarut jeung ieu jeung si Aden yo si Jang Santana ku ragu tepadu tunggalan ye mas anu satrusna naon teh anu satrusna teh manehna teh kabur eta mah ningalkeun pakalangan eleh jajaten ku ieu Jang Santana aduh jadi mamang oge ngaturkeun nuhun kana pitulungna ieu teh ti Aden ieu teh da upami teh kabujeng aya Jang Santana Jang Santana mah waduh neng meureun mamang teh cilaka bakal ditandasa kadang-kadang maka sapat teh beuheung mamang gitu bari mamang teh boga dosa nya mas teh
3: nya tos we atulah da ayeuna mah tos pada salamet hayu urang mios deui atulah urang mios deui ah ayeuna mah supados engal tepang sareng mama haji mugni kitu margi antos-antoseun atuh mang eta teh
1: janten Pak Haji Mugni
2: samuhun aden eta teh Pak Haji Mugni teh eta teh kantenan atuh da pasti bakal ieu neng bakal penasaraneun kitu haribangan kumaha mang kitu dupi Pak Haji Mugni teh saha semua eta teh Pak Haji Mugni teh ujang anjeunna teh nunungan mamang tah ieu teh ramana Nyi Mas Mirah tak itu ieu teh deun ieu teh
1: Ki Marakusa harita teh ngahehe da eta pinuh ku kabunga harita mah Mang Ucad
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina Bu?
5: Burema.
4: Ibu linggi palihan mana Bu?
5: Sukamana RT 22 RK 04.
4: Kawitan gaduh panyawat naon Bu?
5: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu
4: sok liur ayah lambung ibu tos kamana wae pengobatan bu
5: nya obat mah biasa wae gitu diperiksa ka kita puskesmas gitu.
4: Panyawat tos sabaraha lami eta bu
5: nya naik genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh
4: ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon bu
5: arpa propolis
4: kumaha atosna konsumsi alpa propolis aya probihan teu
5: aya nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah ya, alhamdulillah lah tuangan teas gitu enak mah kan asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asa ya terapet gitu beteng kayak nama alhamdulillah
4: kumaha bu salami umroh ayah kendala
5: alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag dig-dig lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu
4: kumaha cara konsumsi na ayo na
5: ayo nama sa poete dua kali sore Ajik isuk, genep tetes.
4: Ninga alpa propolis di manten, Bu?
5: Tino radio.
4: Ibu murangkalina, kumaha ninggal ibu remah saat tosna konsumsi alpa propolis?
5: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
4: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi, mudah-mudahan ibu saat tosna konsumsi alpa propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saya dengan Bapak Junaidin.
7: Bapak Junaidin?
8: Iya.
7: Alamatnya?
8: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
7: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
8: Yang kedua.
7: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
8: Untuk ibu saya.
7: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
8: Ibu Darsi.
7: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
8: Umurnya 64.
7: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
8: Tinggalnya di sebelah.
7: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
8: Matanya perih, gatal dan berair.
7: Oh, berair, merah.
8: Merah ya.
7: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
8: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
7: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
8: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
7: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
8: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
7: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kan, yang mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
8: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
7: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
8: Amin, amin.
7: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Oh, janten Haji Mugni teh ramana ieu nyimira. Aduh, karasana tuhnya, duh pamikitu mah. Santana nyerengeh seuri bari ngareret deet ka nyimira. Tapi nu diraretna ngaburilak nyuguhkeun dilakna anu mawa panglet harita teh.
2: Sanes, naha pikeun naon ka Pa Haji kitu mah sateden ieu teh?
1: Abdi tadi piwarangku pun aki. Abdi teh kedah ngadeuhusan ka anjeunna saurna teh. Margi bade didamelkeun di pabrik sereh kitu mah sateden teh.
2: Oh kitu, aduh. Rasana tu ayeuna tepang sareng mamangnya. Mangatu urang sareng lah ka ditu sareng mamang.
1: Bring bae tiduanana ari ni tidinya. Ki Markusa alias Mang Uca dihapit leumpang na kuduaan nyaeta ku Santana jeung Nyimira harita teh. Teu katatur di jalanna saratang-datangna kana dijugjug kabeneran Pa Haji Mugdi keur aya ditepas keur ngabaheuha ya biasa atuh. Keur ngadagoan Nyimira anu dititah nyusulan Ki Markusa anu memang tacanjol keneh bae. Rongnya pun datang ujug-ujug manco bae ka Santana. Ngerasa kaget atuh. Nah, Santana teh datang na babarengan harita teh.
3: Alah-alah. Teh jeung aki hidep ieu teh.
1: Pa Haji Mugni nanyakeun. Oh, teu mung abdi wae ieu teh Sun. Walon Santana mamanapan.
3: Nya, ya patulah unggah.
1: Pa Haji Mugni ngahiap-hiap harita teh. Cucat tiruanana arungah. Ari Nyimira langsung ngageblus ka jero. Rek terus maluran sukuna ku beas cikur sedengkeun Ki Markusa jeung Santana dariuk ngarendeng hareupeun Pa Haji Mugni harita teh. Ngariung ditepas hareup dina derna ngawangkong Ki Markusa miheulaan ngadongengkeun kajadian tadi. Nyaeta perkara Nyimira diudag munding edan jeung tina perkara maranehanna-manehanna ribibutan. Jeung anu ngaran Ki Jalu teh.
3: Ay. Bener tete Uca.
2: Duh, teu pina lamel Pa Haji teh. Kitu pisan.
3: Mirah.
4: Engkah. Aya naon, Pak?
1: Nyimirah ne malan ti jero torojol ka tepas. Temong sukuna geus dibaluran ku beas cikur.
3: Cenah diudag ku muning edan tadi teh.
4: Semuhun abah, aduh tadi teh. Ambil-ambilan abdi teh ieu teh.
3: Duh, teu naon?
4: Mung ieu we atuh ti jalikeuh.
1: Nyimira nuduhkeun kana sukuna.
3: Aduh. Untung ka buruk katulungan ku Santana meureun nya cenah bieu ceuk beja mah.
1: Pa Haji ngadagamang kana suku Mirah. Terus diusapan bangun deudeuh nakeranan atau puguh ka anakan hiji-hijina.
3: Ari eta cenah Ki Uca kumaha mimitina ieu teh? Coba. Ko mimitina ieu teh Ki Uca ieu teh?
2: Kan kieu juragan ieu teh. Aduh. Alah. Ayo nginum heula ieu Sun.
3: Oh, poho. Ah, sok atuh jang Santana kenya sekalian yeuh. Urang nginum teh lah. Lalawuh nantu ka dia du bawang ke mirahnya ka dia nya ka ka tepas yo. Terus kumaha ieu teh?
2: Abdi teh nuju kurang koren Sun. Sumun di kebon Mama Haji. Eta mah ujug-ujug aya nu narajang ka jero kebon. Narajang atuh.
1: Walon Ki Markus sabari ngagereng-gereng ududna harita teh.
2: Aha. Tadina kungsi pasaya.
3: Kungsi pasaya anjeun ha. Jeung eta jelema teh.
2: Ah, nomawi. Depang oge nembe Sun. Mung sanggemna manehna teh wasana teh Ki Jalut urang Cigodeg. Da kitu. Ki Jalut urang Cigodeg Sun.
3: Ay. Wah, buah teman kitu mah kasalahan Ki Uca.
2: Sanes nun. Itu nyalahan ya sun itu.
3: Maksudnya kumaha?
2: Margi manehna teh nyabit-nyabit kasalira Pak Haji.
3: Aduh. Nyabut-nyabut ngaran kuring. Oh, nyabut-nyabut ngaran kuring itu maksudna teh geuca. Kumaha cenah?
2: Samohon. Kitu wae nya sulanun. Aduh ka abdi make nyebutkeun situ mang cenah. Si tukang leletak kuah bekas sagala tuh. Ka abdi teh kitu ada de uca.
4: Leres nun. Aduh, cenah sisi bawa abdi mah teh cenah alesan kitu.
3: Deuh. Aya-aya wae ieu mah yeuh. Matak teu kaharti ieu mah yeuh. Duh. Bawiraos abdi marupina mah aya masalah sanes ti turbina mah ieu teh.
2: Semohon kitu. Kitu panginten laras pisan sakon diuningakeun ku ieu santana. Jadi ieu teh aya patula patalina sareng puntohari kitu tah.
3: Ki Markusa daria pisan nyaritana. Nah kumaha kitu?
2: Eta margina apan tohari teh dikalubarekeun tina pademelan.
3: Nya. Apaan puguh alasanana eta mah? Main teh kan lain ditudingan wungkul tapi geus nyata. Aya buktina nyata sok babangsat wae sok papaok. Saya lagi gawe dari dia teh.
2: Tah, kumaha lagi kitu? Si tohari teh nya mangaruhan kana sejen. Taras ngunak-ngunak pangintenuna eta teh.
3: Wah. Dan puguh kitu atuh Ki Uca. Boah, ieu mah anu sejen deui ieu mah.
2: Moal teh kitu atuh eta. Moal teh kayaknya loyogna Pak Haji. Margi eta jelema teh make sinira sampir ka abdi sagala. Panginten sangkanana mah manehna teh dikaluarkeun teh si tohari teh margi Pak Haji diojogna ku abdi.
3: Ah. Dikulalkeun sote apan bongan panjang kokoh eta si toharina. Lain karna maneh.
2: Pan kabeh oge apanya non teh apaleun kejadianana. Si tohari teh sok babangsat. Aduh, memang laras teh ku kitu teh mah.
3: Oh, pan gajih maneh oge sabulan eueuh dicokot lain ku si tohari teh.
2: Semuhun atuh. Namun ayah dasar jalmi awon manah ieu mah lah. Dasar jalma awon ngadon ngepek ka abdi geningan juragan ieu teh. Tapi
3: eta naon hubunganana jeung Ki Jalut nya?
2: Nyatang tos atuh. Puntohari minang sadaya kanunggaran Jalut. Margi sami-sami urang Cigodeg. Tak kitu eta teh. Nyemurukan kumaha atuh ari Pak Haji?
3: Bisa jadi atuh mun kitu mah.
5: Aya-aya wae ieu mah nya.
3: Kewe ayeuna mah lah. Pokona mah ka sakabeh pagawe di pabrik nu bogana kuring. Ayeuna mah kudu ati-ati. Saanu nyaho upama manehna bakal ngajorag ka dieu. Pak Haji Mugni bari terus ngahuleng bangun aya nu dipikiran harita teh. Memang teu sarah-sarah teuing tulupan Ki Markusa teh. Kitu memang kenyataanana. Saperti nukung si disabit-sabit dina obrolanana tohari teh urut pagawena Haji Mugni. Karena gawean mah buburuhun alias rajin lapekan daekan cata getol ngan hanya kal si tohari teh manehna teh boga sifat anu kurang hade. Nyata sok daek cecermed alias ngutil teh cecermed we kana bana batur. Mimitina mah kitu we sautak saeutik nyokotna teh alias malingna teh kana barang batur. Nyaeta batur sapagaweanana istuning teu kaop bongoh kudu bae anu leungit boh bako boh duit meuli teundeun dina saku kampret dikaitkeun dina paku di pangkeng pangsareanana. Nyaeta nu babaturanna teh babaturan sapagawean si tohari teh. Kungsi eta gue kapangih tapi teu ujug-ujug ditindak. Ukur di papatahan we sangkan ulah deui-deui sapoe dua poe mah aman tapi katilu poe na mah der dewe anu kaleungitan.
1: akibat perbuatan si Tohari teh memang meureun geus adatna kitu at. Malah ayeuna mah rada badag. Nepi ka duit bayaran Ki Markusa oge ledis kabeh tina hanapeun angelna. Teu da baheula mah kitu meureunan. Duit teh diteundeun dina loket atawa kumaha komo jajaukeun di bank mah baheula mah. Cukup dina hanapeun bantal lebar mah kitu tah di tempat pangsarean. Atuh puguh saprak kajadian kitu moal neangan judi anu teu kadeuleu Tohari direntog ku sarerea. Tapi sakali ieu mah mungkir kekepehan si Tohari teh kukituna teu ditindak deui bae ngan anu sejena diipat-ipatan. Sangkan kudu leuwih ati-ati dina barang teundeun sing arabik. Cata Tohari dititenan gerak-gerikna sapopoe. Semet saminggu taya kajadian naon-naon. Tapi teu salah carek babasaan. Wong becik ke titik, wong ala pasti ketara. Akhirna Tohari ku sarerea kacerek. Kacerek deleg ku sarerea. Manehna keur maling minyak sereh cina botol gede urut cuka bibitna. Geus kaluhan kitu mah taya hampulaeun deui. Harita keneh Tohari diusir ku Haji Mugni. Sarta tina pagaweanana hartina dikaluarkeun alias dipecat. Kitu silsilahna mana pantas upama Tohari ngunek-ngunek harita oge waktu Haji Mugdi ngobrol-ngobrol di nubala teu jauh ti pabrik aya anu sasalingkeran ngintip ka Pa Haji harita teh. Nya eta saha atuh nu ngintip Haji Mugni teh si Tohari jeung Ki Jalut. Sasalingkeran bari nyerangkeun nuker digarawe. Tadi teh waktu Ki Jalut bantrok jeung Ki Markusa, Tohari mah ngadagoan di nurada anggang ngan barang karuhan. Teu hasil dadakuna mah Ki Jalut teh dikerepuk terus duanana arinit nu dituju pabrik sereh Pa Haji Mugni sesuganan cenah urut dununganana aya di dinya harita teh. Maksud manehna nyaeta Pa Haji Mugni teh rek dimongohan ku si Tohari jeung si Jalut waktu harita.
0: Mung sakitu nu kapihatur serial dongeng Sunda si Bangbrang Makalangan antos bagian salajengna. Emut dongeng Sunda bah damis. Emut jamu tetes alfa propolis.
6: Jangan apatis kalau udah divonis menderita penyakit kronis. Jangan nunggu kritis, segera konsumsi alfa propolis yang khasiatnya terbukti secara empiris.
7: Terima kasih Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
8: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
7: Saya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Bis waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat menuju sarang teh betinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya.
3: Ya.

0: ajan kan maksana ku mamalat pegawai teh teh.
1: Jadi pageh teh bisa ngamekan, engap.
0: Engap.
1: Ya.
0: Terus kana pernapasan ku mah?
1: Ya tak engap we.
0: Engapnya.
1: Ngangahe engap.
0: Oh.
1: Ya sesak sesak napas gitu.
0: Sesak napasnya. Tos sabaran lami ya teh?
1: Ai hitungan mah 11 bulan.
0: Hampir setahunan ya?
1: Ya, hampir.
0: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae.
1: Kamana mani.
0: Oh, tos ka itu ka dieu pangin teh.
1: Ya, tos ka itu ka dieu.
0: Mohon mohon mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis saep sabar botol tah.
1: Karak sabotol kadua arek
0: ayeuna nya
1: kadua anu ayeuna.
0: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabar dinten nu karaos?
1: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
0: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucur nya.
1: Nya ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur eh.
0: Malahan mah kulembogé nganggo bandal teh 3 nya.
1: Nya nyana da eungap teh apan nganga.
0: Laras laras laras.
1: Ayeuna mah alhamdulillah.
0: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
1: Nya alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
0: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten?
1: 3 kali.
0: Sabaraha tetes sakali ngaleut?
1: Genep-genep.
0: Genep-genep berarti enjing ya?
1: Nya, enjing lohor jeung sonten bade bobo.
0: Laras laras laras mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari.
1: Polip.
0: Polip nya.
1: Nya menurut dokter mah polip cen.
0: Alhamdulillah ayeuna mah sareng seneng ngaleut nong alfa propolis alhamdulillah. Ya.
1: Alhamdulillah ayeuna mah longsong. Gitu irung teh teu eungap teuing.
0: Alhamdulillah.
1: Kawangkong eunama bente.
0: Bentes deuing nya.
1: Ya eunama mah.
0: Da kapodé mah kot malegpeg nya.
1: Malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
0: Mohon mohon mohon alhamdulillah. Aya saran teu Kang Nusanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
1: Nya bilih anu sami.
0: Mohon.
1: Wa biatos di wartosan tadi Ciwatos aya sami cara abi cenah malegpeg irung teh. Peser abi ge cita ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
0: Laras.
1: Nya alfa propolis ceng teh.
0: Rasul hatur nuhun teh nya.
1: Nya sami.
0: Assalamualaikum.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasaksian ti pengguna Jabut Netes Alpha Propolis. Abu, Ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapna di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol namung alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu alhamdulillah. Tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu namung ayeuna mah alhamdulillah atau sae kitu. Tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur lingkung ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ieu we Perum Kereta Galuh bilih aya panyawat sapertos abdi kieu nya mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu namung da teu aya karaosna geningan tos bosen lalandong ka mana-mana geningnya alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geningan gitu.
0: Alhamdulillah pisan nya ibunya ku abdi doakeun sing terasa sehat nya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813

0818-8668-660. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-660.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu yang nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin naon ya, Pak? Ngaleut
1: atau segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam. Tos iyalah istilah mantos bosan ngelalanong teh.
0: Lami pisahnya peti 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut Alpa Propolis.
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio. Abis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah ya. Janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti pada rante di usap-usap diteken teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang. Biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareureuh itu asa pareget. Tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol nang sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak ya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor terus ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis piraji dan nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabaraha lami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikencak kitu aya. Dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu Pak berobat?
1: Teu acan. Dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
0: ada ngukeun naon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Payana bade mese ka kangge panyawat naon Bapak ieu?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak tuwaleda atawa ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Check this out. Down.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan apa propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
2: Ya. Betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita. Itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya ini dengan alfa propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alfa propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
1: Okay.
2: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zain ini berarti untuk semua Bapak Ibu semuanya bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia.
1: Iya.
2: Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat atau trigona dan lebah bersengat.
1: Lebah bersengat.
2: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
1: Stabil.
2: Nah. Khasiatnya kuat.
1: Kuat.
2: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain.
1: Iya.
2: Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
1: Iya.
2: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
1: 1000 ppm.
2: Ya, asam galat.
1: Galat. Ya.
2: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, lagi, tapi 1640 ppm.
1: Ppm.
2: Per? Part per million. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
1: Galat. Waduh. Itu. Jadi ini kehebatan dari Alpha Propolis kita.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
5: Ya.
4: Mohon. Upami linggit teh.
5: Cikaret batu bubut.
4: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
5: Malak pegirung.
4: Malak pegirung ya?
5: Ya.
4: Mohon. Janten maksana kumah malak pegirung teh teh?
5: Jadi pageuh teh bisa ngamekan. Engap.
4: Engap.
5: Ya.
4: Terus kana pernapasan kumah?
5: Ya tak engap.
4: Engapnya?
5: Ngangahe engap.
4: Oh.
5: Ya sesak. Sesak napas gitu.
4: Sesak napasnya. Tos sabaraha lami ya teh?
5: Ai hitungan mah 11 bulan.
4: Hampir setahunan ya?
5: Ya, hampir.
4: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae.
5: Ka mana mani?
4: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
5: ya. Tos ka itu ka dieu.
4: Mohon mohon man. Tah kamari kan ngeuleut landong Alpha Propolis saya sabaraha botol tah?
5: Karak sabotol kadua arek
4: ayeuna. Ya,
5: kadua anu ayeuna.
4: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut Alpha Propolis sabaraha dinten nu karaos?
5: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
4: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya?
5: Ya, ngucur aya keluar darah gitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geuri tongengkeun teh ngucur
4: Malahan mah kulembogé ngangobandal teh tilu
5: nya. Ya, nyana da lengap teh apa nganga?
4: Laras.
5: Aja nama alhamdulillah.
4: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
5: Nya Alpa Propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali. Nah.
4: Laras. Sabar kali eta ngaleutan sadinten?
5: Tilu kali.
4: Sabar eta teh sakali ngaleutan?
5: Genap-genap.
4: Genap-genap berarti anjing ya?
5: Nya, anjing lohor jeung sonten bade bobo.
4: Laras. Mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari.
5: Polip
4: nya. Nya
5: menurut dokter mah polip cen.
4: Alhamdulillah aing mah sareng seneng ngaleutan nong Alpa Propolis alhamdulillah. Ya.
5: Alhamdulillah aya nama longsong gitu irung teh teu eungap teuing.
4: Alhamdulillah.
5: Kawangkong eta mah bente.
4: Bentes deuing nya.
5: Ya eta mah.
4: Da kapan mah kot malengpeg nya?
5: Malengpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malengpeg teh ya.
4: Mohon alhamdulillah. Aya saran teu kang sanes. Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
5: Nya bilih anu sami.
4: Mohon.
5: Wa biatos di wartosan tadi Ciwatos aya sami cerabi cenah malengpeg irung teh. Peser abi ge cita ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
4: Laras.
5: Nya Alpa Propolis ceng teh.
4: Laras hatur nuhun tehnya.
5: Nya sami.
4: Assalamualaikum.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf, dengan Bapak siapa?
10: Saya dengan Bapak Junaidin.
9: Bapak Junaidin?
10: Iya.
9: Alamatnya?
10: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
9: Oh,
10: Jati
9: Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
10: Untuk ibu saya.
9: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
10: Ibu Darsi.
9: Yeah. Umurnya?
10: Umurnya 64.
9: Tinggalnya di sini bareng apa?
10: Tinggalnya di sebelah.
9: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
10: Matanya perih, gatal dan berair.
9: Oh, berair, merah.
10: Merah ya.
9: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
10: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
9: Alhamdulillah,
10: ya,
9: berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
10: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
9: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
10: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
9: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
10: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
9: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
10: Amin.
9: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat sebagai anti-TB, antibakteri, antifungi, antiproliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker, ya. Kemudian juga anti-tumor, anti-emesis. Anti-emesis itu misalnya anti-mual. Pada ibu hamil kadang-kadang suka mual. Pada penderita penyakit tertentu karena kemo, ya misalnya gampang mual-mual. Itu propolis bisa bertindak sebagai anti-emesis. Anti-inflamasi, antivirus. Kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Kita butuh antivirus. Dan lain sebagainya.
1: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.

0: 81.
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
0: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagalo, atau datang langsung ke Jalan Mr. Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
0: terus berkarya untuk negeri.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
3: Pak Wawan.
2: Pak Wawan ninggihan paling mana?
3: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3, Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
2: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
3: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
2: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
3: Ti 2018.
2: Tos hampir 5 tahunnya. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
3: Tos 60.
2: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
3: Karaosna mah saluar awak nungse sareng leles gitu.
2: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, bapak kantos pengobatan kemana wae?
3: Ya, pengobatan mah kanan sanes-sanes di cobian gitu.
2: Kumaha karaosna, Pak?
3: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina sanesna.
2: Bapak ayeuna nuju di leukeuna, nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
3: Nganggo alfa propolis.
2: Mun bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
3: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
2: Mohon, bapak konsumsina sadidinten kumaha?
3: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
2: Bapak ayeuna tos saep sabaraha botol, Pak?
3: Tos nu kaopat.
2: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
3: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
2: Bapak uninga jamu tetes

0: Apa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sepertos penyawat bapak, mangga pak.
1: Pilih tema anu ala ya penyawat sepertos abdi, khususna desa Pananyung, umumna masadayana, masyarwae, alpa propolis, sabab tos karaos ku abdi, gitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan, kanu kesaksiana, mudah-mudahan Pak Wawan saat setelah konsumsi, ia landung jamu tetes alpa propolis, jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu di mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Aini tos sabaraha botol?
4: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
3: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
4: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada tata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
4: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namun maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka eta teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
4: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Peace Ciamis.
3: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha namina teh?
4: Abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha. Oke, kita bungkus ya.
1: Baik.
0: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman nggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana? Silakan Pak Mahani.
2: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakan obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
0: Lebih aman.
2: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman. Iya.
0: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia usia emas gitulah, the golden age.
2: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
0: Baik, itu tambah, sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
3: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Assalamualaikum, Pak.
6: Waalaikumsalam.
5: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
6: Bapak Mbing.
5: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
6: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
5: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha tahun?
6: 55.
5: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
6: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean balalaa ting telepret.
5: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
6: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
5: 10 tahun ya, Pak?
6: Mohon.
5: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
6: Aduh, teu tiasa bobo, teu ada sampai ting jelepret geuning kitunya. Tara vertigo abi puyeng wae geuning kuga bobo teh kitu muter kesangan gitu. Lambung ieu nanti mual wae kitu wae gitu.
5: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis kan tos diobatan nganggo naon wae, Pak?
6: Wah, tos ku herbal nusanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Aduh, gitu tuh, iya.
5: Bapak saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
6: Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG tos karaos lah kitu hararampang gitu teh sampean eta mah teu baal pisan puyeng teh karaos wae puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae sampean teu baal kitu teh sakadun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae ku ka bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengintin karawas gitu.
5: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di mana, Pak?
6: Di Radio PIS FM Ciamis.
5: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
6: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap butuh 7 hebat bobo 7 tetes.
5: Mohon.
6: Ayo genep tetes gitu.
5: Oh, genep banyak sekali ngalahnya.
6: Mohon.
5: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
6: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis kitu soalna ieu tos karaos pisan kitu khasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah gitu.
5: Alhamdulillah. Nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Didoakan ti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat rezeki bagi sadayana tambi lancar banyak.
6: Amin, amin, amin, amin, amin.
5: Matur nuwun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten nama Bapak siapa?
7: Bapak Sukedi.
1: Bapak Sukedi, alamatnya
7: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
1: Pakijangan Bulakamba,
7: RT Loro RW 5,
1: Kabupaten Brebes gitu.
7: Kabupaten Brebes.
1: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
7: Iya, tetes Aini, iya.
1: Beli yang kedua berarti apa ya?
7: Beli yang kedua, iya betul.
1: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak.
7: Hampir habis.
1: Oh, hampir ya, habis.
7: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu botol.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
7: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
1: Lihat orang ada dua.
7: Lihat motor ada dua, melihat apa-apa ada dua.
1: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
7: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan pong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
1: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
7: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
1: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
7: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
1: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
7: Empat hari.
1: Empat hari udah merasakan perubahannya.
7: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
1: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
7: Ya ini ya betul sudah cocok.
1: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
7: Tidak mengada-ngada.
1: Asli gitu Pak ya.
7: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
1: Iya.
7: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
1: Ya,
7: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
1: Beli kedua botol ya, Pak ya?
7: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
1: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
7: Iya, amin.
1: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
7: Amin.
1: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma ini.
7: Amin.
1: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
7: Amin. Amin. Ya.
1: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: Jembatan Gantung Pompet Pangandaran anjlok sesaat usai diresmikan Bupati. Razia skala besar di Garut amankan ratusan botol miras dan puluhan kendaraan knalpot brong. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Jembatan gantung pompet di Desa Marga Cinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran mengalami kerusakan fatal hingga struktur konstruksinya anjlok dan patah. Peristiwa terjadi minggu sore kemarin hanya beberapa saat setelah jembatan diresmikan secara langsung oleh Bupati Pangandaran Citra Pitriami. Insiden berlangsung mendadak ketika rombongan pejabat daerah dan warga melintas beriringan di atas jembatan sepanjang 60 meter itu. Salah satu komponen angkur atau pengikat utama konstruksi dilaporkan patah hingga menyebabkan jembatan anjlok seketika saat dinaiki sekitar 50 orang.
6: Tragedi jembatan pemotong patah disertai ibu bupati di Pangandaran, jembatan pemotong.
1: Meski tidak ada korban jiwa, Bupati Pangandaran Citra Pitriami dilaporkan sempat mengalami syok dan luka memar di tangan. Selain itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pangandaran Lingling Nugraha Senjaya serta sejumlah warga juga mengalami luka lecet. Anjloknya jembatan penghubung menuju Kampung Budaya Desa Marga Cinta ini diduga kuat dipicu oleh kelebihan kapasitas. Namun hingga Senin pagi ini, belum ada pernyataan atau keterangan resmi dari pemerintah Kabupaten Pangandaran maupun pihak berwenang terkait penyebab pasti kerusakan struktur jembatan. Saat ini, akses penyeberangan jembatan Pompet ditutup total dan warga diimbau menggunakan jalur alternatif demi keselamatan. Ratusan botol minuman keras beserta puluhan kendaraan bermotor berknalpot brong berhasil diamankan jajaran kepolisian Resort Garut dalam razia skala besar Sabtu 29 Agustus malam. Langkah tegas ini diambil petugas guna menekan angka penyakit masyarakat sekaligus memastikan situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Garut tetap kondusif. Dalam operasi gabungan itu, sebanyak 153 botol miras disita dari sejumlah pedagang di kawasan Kerkov, Jalan Guntur, Jalan Merdeka, dan Jalan Ibrahim Aji. Selain menyasar peredaran miras dan obat-obatan terlarang, petugas juga menjaring 23 kendaraan bermotor berknalpot tidak standar saat penertiban di kawasan Bundaran Simpang 5. Kapolres Garut AKBP Niko Adiputra menjelaskan, operasi penyakit masyarakat ini melibatkan sedikitnya 110 personel gabungan yang terdiri dari unsur Polri, TNI, Brimob, Satpol PP hingga Dinas Perhubungan.
7: Ini razia skala besar ya, kita melibatkan dari mulai awal tadi itu ada dari instansi lain, dari TNI, kemudian jadi pemerintah daerah juga, ada di Sub, kemudian juga ada Pol PP, dan juga ada Brimob, juga ada personil Polres Garut. Kurang lebih personil ada 110 kurang lebih. Penyakit masyarakat, ya, dari mulai miras, narkoba, dan juga obat-obatan terlarang, kemudian juga ada knalpot. Ya, kurang lebih tadi data, tentunya masih bertambah ya, tapi tadi yang terakhir aja 153 botol, ada beberapa orang juga yang diamankan, untuk kita teruskan kita proses, dan juga kita cek, kita geledah rumahnya, sampai dengan ke siapa pengirimnya. Kalau tadi dia sebut, ada satu, daerah Kota Bandung dari Cirebon yang Polres Garut. Untuk knalpot sampai dengan saat ini ada 23 kendaraan dan tentunya masih terus kita akan laksanakan penertiban, yang mana hal ini tujuannya adalah untuk menciptakan harkat bebas yang aman dan kondusif.
1: Polres Garut memastikan razia serupa akan terus digelar secara berkala untuk mengikis peredaran miras serta mengantisipasi potensi gangguan keamanan di wilayah Kabupaten Garut.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
5: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
8: Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net.
4: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net. Klik saja di www.radioprssanijabar.net.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Politisi senior Partai Golkar, Yodmin Taraga, mengukir sejarah baru di panggung politik Jawa Barat. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Dapil Jabar 15, Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya itu resmi meluncurkan buku autobiografi berjudul Mang Yod, Legenda Parlemen 8 Periode. Bersamaan pasca pengakuan Muri di Bandung. Penghargaan Muri diberikan atas pengabdian Yodmin Taraga selama 8 periode berturut-turut sebagai anggota legislatif tanpa putus. Menanggapi pencapaian itu, Yodmin Taraga menegaskan, rekor Muri ini bukan sekedar pencapaian pribadi, melainkan simbol tekad kuat dan perjuangan kader Soksi dalam mengabdi kepada bangsa melalui lembaga legislatif. Proses penulisan biografi yang memakan waktu 6 bulan ini digagas oleh jurnalis senior guna membukukan rekam jejak kepemimpinan Yodmin Taraga. Dadan Hendaya, penulis buku biografi Mang Yod, Sabtu 29 Agustus menjelaskan, awalnya Yod menolak karena khawatir dianggap pamer. Namun, tim berhasil meyakinkan biografi itu adalah legacy untuk generasi muda Partai Golkar agar bisa mencontoh keteladanan yang dilakukan dalam menjalani kehidupan politik.
3: Pasca penyerahan rekor Muri setahun lalu di gedung DPRD Jawa Barat, saya menginisiasi membujuk Mang Yod untuk menuliskan kisah politiknya dalam bentuk biografi. Awalnya beliau menolak karena untuk apa pamer, tapi saya bilang ini adalah legasi buat generasi muda Partai Golkar agar bisa mencontoh keteladanan yang beliau lakukan dalam menjalani kehidupan politik. Jadi pada akhirnya setelah 6 bulan mencari data, kemudian mengolahnya, alhamdulillah buku itu sudah siap untuk diluncurkan pada hari ini.
4: Kilas Radio.
1: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
6: Kilas Radio.
7: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.com.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Baik, lanjut. Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat sebagai anti-TB, antibakteri, antifungi, antiproliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker, ya. Kemudian juga anti tumor, anti emesis. Anti emesis itu misalnya anti mual pada ibu hamil, kadang-kadang suka mual, pada penderita penyakit tertentu karena kemo, ya misalnya gampang mual-mual, itu propolis bisa bertindak sebagai anti emesis. Anti inflamasi, antivirus, kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Kita butuh antivirus dan lain sebagainya.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha, Ibu?
4: Abdi Ibu Entin.
3: Ibu Entin teh linggih palih mana?
4: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Cimaragas, Ciamis.
3: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
4: Abdi atos yuswa 73.
3: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
3: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
4: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
3: Salama ieu ibu pengobatan ngawe naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
4: Asa sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
3: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
4: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apotan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan teracan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean boh dina naonna nuju karaosna gitu.
3: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
4: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah gitu.
3: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
4: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
3: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
4: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
3: Ibu uninga timanten jamu tetes Alpha Propolis?
4: Ibu uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
3: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
4: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
3: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saat tesna konsumsi ia landong jamu tetes alfa propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar bunya.
4: Amin.
5: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saprudin.
7: Bapak Saprudin?
8: Iya.
7: Alamatnya di mana Pak?
8: Jagapura.
7: Jagapura itu?
8: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
8: Iya.
7: Ini beli yang kedua Pak?
8: Kedua.
7: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
8: Sakit matanya merah.
7: Matanya merah.
8: Iya. Berlendir.
7: Berlendir.
8: Berair. Sakit lah.
7: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Ada perubahannya Pak?
8: Ada perubahan banyak.
7: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
8: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
7: Enggak berair sekarang.
8: Iya.
7: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua Pak.
8: Iya,
7: ya.
8: Iya.
7: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti
8: iya,
7: Pak ya.
8: Iya.
7: Ya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
8: 67 atau 68? 67 mungkin.
7: Oh,
8: 68.
7: 68
8: iya,
7: usianya
8: iya.
7: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
8: iya,
7: ya.
8: Iya, iya.
7: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak.
8: Enggak, asli.
7: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha.
2: Info Alpha.
3: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
5: Ibu Aya Dede.
4: Ibu Ai linggihan pali mana, Bu?
5: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
4: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
5: Ngajahit.
4: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
5: 48.
4: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
5: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
4: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
5: Ese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
4: Sateuasa ngaganggu Alpha Propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
5: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
4: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
5: Alpha Propolis.
4: Saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha karaosna, Bu?
5: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
4: Ibu uninga Alpha Propolis di manten, Bu?
5: Di radio.
4: Hatur nuhun, didoati abdi budak.

0: Mudahan Bu Aing saatosna konsumsi alfa propolis, jantan tambi sehat, rezeki naoge tambi lancarnya Bu.
1: Amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten, nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes Aini, iya
4: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak?
5: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabur-blabur dikit tapi masih. Kan kok namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
5: Empat hari.
4: Empat hari udah merasakan perubahannya.
5: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ini ya betul cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
4: iya.
5: Pada beli obatnya kan Tesma Aini.
4: Ya,
5: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Mm-hmm. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
4: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
5: ya,
4: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin, amin. Ya.
4: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Ya, oke. Sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nanopropolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan apa propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
2: Ya, betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita, itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya ini dengan alfa propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alfa propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
1: Okay.
2: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zain ini berarti untuk semua Bapak Ibu semuanya bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia.
1: Iya.
2: Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat, atau trigona dan lebah bersengat.
1: Lebah bersengat.
2: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
1: Stabil.
2: Nah, khasiatnya kuat.
1: Kuat.
2: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain.
1: Iya.
2: Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet, dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
1: Iya.
2: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
1: 1000 ppm.
2: Ya, asam galat.
1: Galat. Ya.
2: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, lagi, tapi 1640 ppm.
1: Ppm.
2: Per? Part per million. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
1: Galat. Waduh. Itu. Jadi ini kehebatan dari Alpha Propolis kita.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas, berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
5: Bapak Parja, dalang Parja lah Manapa, desa Manapa. Abdi ini di blok RT2 RW 3 Dusun Kaliwon, desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
4: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
5: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot tapi alhamdulillah ayeuna tos sia cantosna abdi meser obat alfa poris istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi alhamdulillah katinggalan ku tatangga da abdi sok kunang hiteuk upami kasabah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ada itu jadi sewu sawah ya teh gitu
4: alhamdulillah.
5: Janten
6: ayah 102,4 FM Miss Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Nama saya botol habis ke istilah kamu ada meser dari dan itu kamu jag-jagkan pisan terus karena mam ayunar sepisan karena mam teh dah kamari masa tak cana ngalut jamu hal favorit karena mante ngirangan karena tenaga kirang gitu begitu pak.
2: Mohon Pak Parja, ayeuna teh yuswa sabaraha tahun Pak?
1: Alitas 73.
2: 73 tahun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes alfa propolis. Bapak kantos sama nawae?
1: Sering kak. Masih obat herbal teras ya. Kak disuntik gitu kak medis kak gini kak. Mesti kak kuningannya di periode gitu. Tapi dah gaya perobihan musah kedap-sekedap itu.
2: Mohon. Bapak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon Pak?
1: Tenten obat alfa propolis.
2: Paparja uninga jamu tetes alfa propolis di manten Pak?
1: Di Radio Cadongeng, wayang, pancada saban dinten wayang siang bengi teh aya bae wayang gitu.
2: Alhamdulillah.
1: Dabuhan jiwa dalang resep kana wayang teh.
2: Alhamdulillah. Paparja aya pesen teh kana sanes kana mana mungkin ayeuna nuju ikhtiar panjawatna sapertos bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Pak.
1: Ya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon pamudah-mudahan anu kalebet gaduh panyawat lambung terasi darah tinggi atanapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingali pan ku tetangga istilah nama nu sok kunang itu ka nama henteu kunang itu. Alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu. Mudah-mudahan kita tatangi biasa.
2: Hatur nuhun Pak Parja kadu kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis bapak jantan tambah sehat rezeki oge tambah lancar banyak.
1: Amin.
2: Mudah-mudahan. Hatur nuhun Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: kasih. Berhappy sudah mendengarkan acara di Goda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Berhappy masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

0: para mitra sadaya. Ku waktu ayeuna usum tukang parabot keliling ngider ka lembur lembur nanawarkeun dagangan make motor odong-odong. Sigana maranehna geus teu kabagi deui lahan pikeun usaha. Unggal poe nu ngider parabot teh pilih genti. Teu sirikna jalan desa teh jadi leudig alatan kagiridig unggal poe ku motor odong-odong. Caturkeun di hiji lembur, nu kalolobaanana pendudukna teh kaum manula. Harita eta lembur teh kadatangan tukang parabot keliling. Tina pengeras suara kadenge tukang parabot teh nanawarkeun daganganana.
1: Parabot, parabot, parabot, parabot, piring gelas, baskom, cangkir, sendok, garpu, pisin, sikat, seuseuh, sapu pondok, sapu panjang, oge aya. Mangga, kadarieu, kadarieu.
0: Cik waku, sorana rada peura gara-gara basarek mangkat kabeureuyan sikat gigi. Kalayan dibaturan ku Aki Rayun salaku asisten. Harita waku geus aya saminguna udar-ider mapayan lembur. Manehna geus udar-ider ka ditu ka dieu, can ieu bebeunangan anu mucekil. Karek bisa mayukeun sapu inyuk hiji. Kituna ge harita sapu teh dijual murah sabab manehna harita keur kapepet butuh jang meuli udud. Pikeun kaperluan bensin mah manehna teu pati pusing. Sabab saheulaanan bensin mah bisa nganjuk ka bah jabud. Nanya kitu, geus sababaraha kali nganjuk bensin oge bayarna teh lain ku duit. Tapi cukup ku parabot anu sakirana dibutuhkeun ku bah jabud. Siga kamari basa waku ditagih hutang bensin, mayarana teh ku cacangkir. Basana teh lumayan cenah jang paranti kekemu mun bah jabud tas ngenyot bensin tina jaligen kana botol. Harita waku geus aya kana 2 jamna ceceuleuweungan nanawarkeun dagangan. Tapi can aya saurang oge anu pirajinan nyampeurkeun mana komo anu barang beuli mah. Rajin aya anu nyampeurkeun oge lain rek barang beuli tapi rek nukeuran duit receh.
2: Pak, ngagentos artos 5.000 ku receh aya teu?
0: Cek anu rek nukerkeun duit anu tayalian saurang budak lalaki. Bari harita eta budak teh nembongkeun duit 5.000 perak salamar ka wakuwu. Nempo budak nembongkeun duit 5.000, wakuwu teh curinghak. Sabab geus sababaraha poe manehna teu nyekel pisan duit saperak-perak acan. Wakuwu harita teh noel ka Aki Rayun bari kadenge nyarita.
3: Aki Rayun, tempo itu. Budak nembongkeun duit 5.000 mani herang keneh.
4: Duh, dewek mah gregeteun hayang ngarewak. Tuli dibawa kabur.
0: Kadenya wakuwu ngomong gitu, Aki Rayun muncereng. Bari tuli ngomong ngagenggerehkeun wakuwu.
5: Hush, sok anu ngabai anik ngomong nih. Pandang tukang dagang mah ngomong gitu nih. Nendengian dewek mah, cenah entam budak nih, rek nukuran duit kunet nih.
6: Jing urang olok bayi, sina ditukuran kupana bot anu kina-kina bisa dipake jangka perluan budak.
0: Wakuwu ngahulang sakedeung tuluy ungut-ungutan tanda ningarti kana ide Aki Rayun. Teu lila pok nyarita.
3: Tah, nya, halus ide teh. Tapi kira-kira budakna daekeun moal?
0: Cing sok tanya ku si lain. Cek Wakuwu nitah Aki Rayun nanya ka eta budak. Aki Rayun harita teh tarangna kerung mikiran cara anu jitu pikeun ngolo eta budak. Teu lila lieuk harita manehna ngalieuk ka eta budak bari tuluy ngomong semungolo.
7: Jang, bener si unjang nih. Rek nukunan duit kunetnya.
0: Nu ditanya harita teh gancang ngajawab.
2: Nya pak, tukuran kurebuan. Rek dibagikan jang limanen. Tahangke duitna rek dibelikan kaleci 1.000 sewang.
0: Ngadanya budak ngomong gitu, Aki Rayun ngahuleng sakedeng, tuluy ngaharewos ka wakuwu.
3: Wakuwu, kumaha boga ide ne?
5: Ia budak ulang akalan. Kumaha carana supaya duit anu 5.000 teh jadi kami beli ke urang.
3: Tapi ulah ku jalan kasar.
0: Kuleng harita wakuwu teh ngahuleng sakedeng, teu lila tuluy nyerenge. Sigana manehna nimu akal anu jitu. Lieuk harita wakuwu teh ngalieuk ka eta budak anu keur ngiwir-ngiwir duit 5.000 perak. Tuluy kadenge wakuwu nyarita leuleuy.
3: Yeuh, Jang, alusna mah duit teh ulah dibelikeun ka nu teu pararuguh.
4: Komo dibelikeun ka leci mah leuweuh gunana.
3: Yeuh, Jang, bapa mah karunya kasih Ujang teh.
4: Ari ngadu ka leci teh ka ulinan anu teu hade. Sabab geus kaasup kana permainan judi.
3: Anggur mah boga duit teh belikeun ka nu mangpaat.
4: Yeuh Jang, mending dibelikeun kana ieu bae.
0: Cek harita wakuwu nyokot sapu inyuk, tuluy diasongkeun ka eta budak.
3: Tah, Jang, sapu mah pasti mangpaat. Bisa dipake bebersih pakarangan imah.
4: Makena mah babarengan bae nya ulah parebut. Ari si budak menang sajongjongan mah ngahuleng bari angger ngiwir-ngiwir duit 5000 perak. Teu lila pok budak teh ngomong.
2: Pak, uing mah niatna ge rek nukeran duit, lain rek meuli sapu. Kumaha lamun ke babaturan uing nyalehkan? Duit sakieu ge ieu teh meunang nimu. Jadi dianggap rezeki babarengan.
0: Ari wakuwu, saurang kolot nugeus loba pangalaman ngadenge budak mere alasan kitu teh, manehna teh eleh geleng. Pok harita kadenge ngomong siga nunjing sieunan.
2: Oh, eta teh duit meunang nimu?
4: Wah, kahade jang, bisi aya matakna. Ti heula ge tatangga si bapa, nimu duit 10.000 dipake meuli dahareun. Ari prak teh peutingna, aya nu mapaykeun ka imah. Cenah mah jurig cupang.
2: Kahade jang, pupujeuh ulah dipake barang beulina naon? Mending dipijen bae kanu jauh.
0: Ngadenge carita nu wakuwu kitu, budak teh katempo beungeut napias. Tuluy pok ngomong semunga deg-deg.
2: Ih, amit-amit. Uing mambung ari kitu mah. Nya lah, duit teh rek dipijen bae. Ngan uing rek niangan heula tempat miceuna anu kira-kira aman ulah katempo ku batur.
0: Ngadenge budak ngomong kitu, wakuwu teh curinghak. Tuluy nuturkeun eta budak nu harita indit majarna mah rek miceun duit. Beki lila budak teh lempangna beki jauh. Teuing rek ka mana tujuanana. Ngan wakuwu teu weleh nutur-nutur saking ku hayang nyaho rek di mana eta budak miceun duitna. Wakuwu sajeroning nuturkeun eta budak, manehna ati-ati pisan. Bakuna mah sieun katohian ku eta budak. Numatak harita wakuwu nuturkeun eta budak teh cukup ti kaanggangan.
4: Aih, narek di mana budak miceun duitna tehnya? Matak naon lamun lung bay atuh dinu deukeut? Sangkan aing teu capek nuturkeunana. Wah, buah-buah budak teh ngabohongnya.
0: Gantes wakuwu manehna boga curiga budak teh ngabohong. Majar narek miceun duit meunang nimu teh, boa mah eta duit teh moal tulus dipiceun. Saking ku ngarasa kesel jeung keuheul, antukna wakuwu ngagorowok ka eta budak.
2: Hei, eta duit meunang nimu teh geura piceun. Bisi aya anu mapaykeun.
0: Ieu budak teh ngaliat, atuh harita wakuwu nyalingker kana dapuran cau. Katempo budak teh ngahuleng, nyeh seuri tuluy pok ngomong ditarikeun.
2: Eh, dipiceun sinaha? Duit meunang nimu mah nya milik uing atuh. Kajeun teuing aya nu mapaykeun mah. Kuingna oge moal dibikeun. Kecuali lamun ditebus 10.000.
0: Ngadenge budak ngomong kitu, leket teh wakuwu teh jadi leuleus. Anas budak teh ditutur-tutur leumpang sakitu jauhna, kari-kari ayeuna budak teh betrobah pikiran.
4: Jadol teh, hanas ku aing ditutur-tutur, di mana arek miceun duitna? Kari-kari duitna teh teu jadi dipiceun. Kasebelan pisan budak teh. Tapi panasaran lah, ku aing rek dituturkeun nepi ka mana oge.
0: Rentes wakuwu siga nages kapalang capek, manehna rek nuturkeun eta budak. Pang-pang nama hayang nyaho, duit 5000 perak teh rek dipake naon bae. Rek budak teh harita leumpangna eureun, ceulina rancung ngadenge hawar-hawar aya suara tukang es krim make pengeras suara.
1: Es krim, 1000 es krimna coy. Es krim, es krim, 1000 es krimna coy.
0: Ngadenge suara tukang es krim, budak teh curinghak tuluy malik kalebah datangna suara. Breh katempo ku eta budak, tukang es krim make gorobag keur nuju ka lebah manehna.
2: Wah, aya tukang es krim. Asik. Geus lah, duit teh mending dibedekin es krim bae daripada dipiceun mah owel.
4: Nya di dahar babarengan mah, lamun aya jurig anu mapaykeun teh, ah, rek dirempug jurig nage.
0: Gerentes eta budak bari tuluy nyampeurkeun tukang es krim.
2: Mang, meser es krim 5000-an. Kalau bae moh nanya.
0: Atuh rek tukang es krim teh eureun tuluy kadenge nyarita.
2: Tenang, Jang. Pokona ku si Emang pasti diberi emoh. Asal si Ujang jadi pelanggan tetap.
4: Tah, engke unggal si Emang dagang ka dieu, si Ujang kudu meuli.
2: Ayeuna si Ujang rek meuli 5000 nya. Tah, diemohan dua.
0: Song es krim teh dibikin ka eta budak, lobana 7 siki. Sarta cereng harita budak teh mayar 5000 perak. Ari wakuwu. Barang nempo budak mikeun duit ka tukang es krim, lain deui ngarasa keuheulna. Hanas budak teh dituturkeun salila-lila, nu diharep eta budak miceun duit anu majar meunang nimu teh. tapi tetela katempo ku manehna harita duit teh dibelikeun kana es krim.
8: Sanggeus budak init jauh wakuwu kaluar tina dapuran cau nu dipake panyumputan. Tuluy harita manehna nyidik-nyidik tukang es krim.
9: Ke, sahanya nu dagang es krim make gorobag? Ari sorana mah asa kenal.
8: Gerentes wakuwu harita teh bari nitenan sora tukang es krim nu harita kadenge deui siga ti heula.
10: Es krim, es krim, es krim 1000 es krim na coy.
8: Kadenge eta sora wakuwu ngahuleng bari ngomong jero hate.
9: Aih, geuning sora bah deni. Salah deui, bener bah deni. Nati irahanya manehna alih profesi kana dagang es. Rek disamber ah. Sugan we duit nu 5000 perak teh bisa diakalan supaya pindah kana leungeun aing.
8: Serinting waku harita teh nyirinting nyamperkeun gerobak es krim boga nabah deui.
11: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Bapak punten ieu teh dupi sarang sahana mina?
13: Bapak Uding.
12: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
13: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
12: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
13: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng, puyeng.
12: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
13: Hayu bapak mah namanya setahun setengahan mungkin lah.
12: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
13: Obati iya di apotek, mungkin aja karaosna gitu. Ngadangu, iya, tiridau iya, nanti bapak nyobian ka dia, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah. Alhamdulillah awak bapak jag-jag karena biasa sok pijetan enak mante gitu.
12: Entah ini teh bapak di landongan ku
13: alpa propolis.
12: Alpa propolis teh uningati mantan bapak
13: di radio
12: cara ngangge-na kumaha bapak.
13: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
12: Bapak seep sabaraha botol apa propolis?
13: Bapak mentos seep sabotol
12: karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji ini aku mah tak karaosna
13: tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang gitu.
12: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
13: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah, ayah nantengan bapak mah yang dugikin ke norma sehatna gitu.
12: Bapak atau non karena waktu sana apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat terasnya.
13: Amin, amin.
12: Atau non karena waktu sana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa. Hotline konsultasi
14: 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
15: Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
15: Dengan Bapak siapa ini Pak?
16: Bapak Sakum.
15: Bapak Sakum dari
16: NPEN
15: Kecamatan Mundu ya?
16: Kabupaten Cirebon.
15: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya Pak ya?
16: Iya betul.
15: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
16: Sudah. Dua kali ini ya.
15: Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
16: Ya mata kadang-kadang burang loh Pak. Enggak jelas.
15: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
16: Suka berair ya.
15: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
16: Agak mending, Pak. agak mending ya, ada perubahan lah.
15: Enggak begitu buram lagi
16: enggak,
15: ya.
16: Enggak.
15: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
16: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
15: 20 hari ya.
16: 20 hari ya, 17 hari lah.
15: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
16: Sehari 2 kali, Pak.
15: 2 kali ya.
16: 2 tetes.
15: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
16: 2 tetes ya, betul.
15: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
16: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
15: Tesma ini. Iya.
16: Barangkali cocok.
15: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
16: Iya.
15: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
16: Iya.
15: Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam.
17: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 102,4 FM Radio P.
18: Radio P.
11: Sahabat sehat keluarga.
8: Serinting laku hari teteh nyerinting, nyamperkeun gerobak es krim boga nabah Deni. Sanggeus deket tuluy kadenge waku nyamat bah Deni. Aih, gening si lain nu dagang es krim teh. Tira hakikian teh, coy. Ditanya kitu, Bah Deni nyerengeh siri, tuluy nembal. Nya, ayam meureun saminggu mah. Ari mimitina mah ukur nyoba-nyoba tambah kesel. Tapi sanggeus dilakonan mah, lumayan oge untungna rada ayaan. Tadi ge budak muli 5.000 teh, mun diitung jenisna mah ukur 1.000 perak. Jadi untungna 4.000. Tah, duitna ge herang jeung heuras keneh. Wakuwu nempo Bah Deni nemongkeun duit nu asalna ti budak anu tadi dituturkeun ku manehna, katempo matana molotot teu ngiceup-ngiceup. Uli harita manehna ngomong jero hate. Duh, mani waas itu nempo duit. Aing diarep-arep jadi milik aing. Ari ayeuna geus aya dina leungeun batur. Diakalan sia ku aing. Sahanya Wakuwu seuri sorangan tuluy kadenya nyarita. Duh, dewek mah asahan aang ieu teh. Cing meuli es hiji mah 1.000 hargana tehnya. Cek waku bari kuda kodok kana enong calana siga anu rek nyokot dompet. Padahal mah manehna teh keur teu boga duit saperak-perak acan. Nampo waku ngodok enong bari jeung can katempo ngaluarkeun dompet, Bah Deni teu buru-buru ngalayanan. Kelaceg kana mikrofon tuluy ngomong deui tarik.
10: Es krim, es krim. Es krim 1.000, es krim na coy.
8: Waktu nempo Bah Deni teu malire, manehna jadi keuheul. Ngan rek amek teh teu wasa, darumasa manehna keur teu boga duit. Antukna waku bubati molohok, bari mikir kumaha carana ngakalan Bah Deni, sangkan duit nu 5.000 perak bisa kapi milik kumanehna. Ari Bah Deni anger teu malire ka wakuwu anu keur colohok. Harita sora Bah Deni anger kadenge nanawarkeun es krim.
10: Es krim, es krim, 1.000 es krim na coy. Es krim, es krim, es krim 1.000 es krim na coy.
8: Meletet Bah Deni matana teh meletet ka wakuwu. Katempo kumanehna wakuwu can ngaluarkeun keneh bae duit. Atuh ceuleuweung bae harita Bah Deni teh nyeuleuweung.
10: Es krim, es krim, es krim na 1.000 coy.
8: Geur kitu, torojo saurang awewe kolot harita teh nyamperkeun gorobak Bah Deni. Mata si Nini harita teh rucang-riceng nitenan eusi gorobak. Tuluy kadenge si Nini nanya.
19: Dagang naon ieu teh Ujang? Nini mah keur nguruy hayang rujak hiris. Aya kitu di dieu rujak hiris.
8: Bah Deni melongka si Nini, manehna colohok barang ngadenge si Nini nanyakeun rujak hiris.
4: Atu telila harita kadenge bah deni nembalan. Hari sini ini sok ayah-ayah baik. Na te kadenge tina pengeras suara, sakitu nong toreng na. Kuring mah te ngomong ayah rujak hiris. Tah, kuring mah ngajual es krim. Bisi sini ni hayang mah, kukuring rek dibere ngasaan. Bah deni harita teh ngawadahan es krim, bikinin kasih nini. Song harita es krim teh dibikin. Yeh ni asaan, tukudu di duitan, gratis ima. Sini ni lain dengan rasa bungah na, diasongan es krim bari tekudu meli teh. Najan kakara harita sini ni ngasaan ngadahar es krim. Tapi maneh nagus bisa ngabedakin antara daharin ngenah jeng daharin anu tengenah.
19: Kadahara nyawon ye teh ujang? Gening siga bubur lemu tapi tiis. Hanya gugus yo ge mani linu. Aduh. Tapi enak gening jang. Pelem kieu. Nya anje teh mere.
4: Bah deni ngadenge sini ni nyarita kitu manehna nyerenge tuluy pok ngomong. Nya mere ni teu kudu mayar, hitung-hitung perkenalan. Padu doakeun we usaha kuring teh sing aya dina kamajuan. Tuluy sini ni kadenge nembal.
19: Nya seuk kunini didungakeun, muga usaha si Ujang sing hasil.
4: Bah deni bungah lain dikieuna didoakeun ku si Nini teh. Sabab manehna yakin ari omongan kolot mah sok mati saciduh metu saucap nyata. Atuh pikeun negrakeun rasa bungahna harita bah deni sejak rek mere sodakoh tuluy kadenge harita nyarita. Ni, ieu mah lumayan jang meuli sepaheun. Yeuh geura tarimakeun. Song bah deni mikeun duit 5.000 perak, kalayan duit anu dibikeun teh asalna ti budak anu tadi meuli es 5.000-an ka manehna. Atuh duit teh gancang ditarima ku si Nini, geus kitu mah koloyong si Nini teh indit. Ari wakuwu, nu tita tadi telemek teu nyarek, nempo duit 5.000 geus aya dina leungeun si Nini mah, manehna beuki handeul bae, tur ngarasa ipis harepan pikeun bisa ngapimilik eta duit.
9: Wah, jadol teh. Geus aya dewe sesekelan teh. Rumah sini ni eta mah, hese diongit-ongit na. Komo urusan duit mah. Tapi ikan lah, hayang nyaho. Rek dituturkan si aku aing. Rek dipake naon bae tahan duit na teh. Rek diolo bae lah, sina meuli ember leutik.
4: Koloyong harita wakuwu init, sanggeus nempo sini ni ninggalkeun bah deni. Atu nempo wakuwu init mah, bah deni nyerengeh siri bari ngomong ngagerendeng.
19: Ngeunah bes ya, hayang es krim gratis, gratis. Eleh, tebuka duit mah, tong sok legeg hayang jajan sagala.
4: Para mitra sadaya, wakuwu harita nuturkeun sini ni, anu lempang kabeneran nuju kalebah motor odong-odong boga manehna. Atuh asyaka beneran, nu dipalar sangkan sini ni, daek barang beli parabot. Jog sini ni anjog kalebah motor odong-odong boga wakuwu. Katempoku sini ni loba parabot rumah tangga. Atuh sini ni teh harita maniho oken, tului kadenge pok nyarita.
19: Aloh, aloh, sahanu rek pindahnya. Parabot na oge syakio loba na. Siga nanu pindah teh jelemba bengharnya. Yowe parabot na oge walutuh kene.
4: Cek sini ni harita teh bari rumpu rampa kana rupa-rupa parabot. Ari akirayud, nutita tadi nungguan parabot dagangan, barang nempo aya nini-nini keur ngorek, gentak manehna ngagenggereukeun.
9: Heh, Nini, ulah ngorek dagangan, anik moal meuli mah.
4: Gebeg si Nini teh ngagebeg. Manehna reuwas nepikeun ka sisigna oge ngacleng.
19: Hai, sugan teh, uweuh jelema. Ngareuleuwas bae, ah. Rek pindah ka mana si Ujang teh? Parabot imah mani di bawah kabeh.
4: Ngadenge si Nini nyarita kitu, akirayud colohok. Tuluy ceg kana mikrofon celengkeng manehna ngomong.
10: Parabot, parabot. Ini belas cangkit pisin sapu pondok sapu banyak oge aya.
4: Si Nini colohok barang ngadenge suara akirayud, paninong toreng make pengeras suara. Tuluy kadenge harita si Nini ngomong.
19: Oh, jadi si Ujang teh dagang parabot? Aduh, hari panjanan ini mah rek pindah imah.
4: Jol harita teh wakubu datang. Tului nepak tak-tak si Nini, bari pok ngomong semunga rayu.
9: Aih, gening ayah si tante. Bari perjogi parabot naon tante. Mangga kantun milih.
4: Dah si tante teh gaduh hartos 5.000 sanes.
9: Ayah emang alit. Lumayan serbaguna.
4: dijantenkeun tampolong oge tiasa.
8: Lieuk si Nini ngalieuk barang ngadenge, manehna disebut tante ku Wakubu. Sarengeh si Nini teh seuri tuluy kadenge nyarita.
19: Si Ujang, pan tadi teh keur jajan es krim lain? Geuning kaligani aya di dieu?
8: Ditanya kitu Wakubu gancang ngajawab. Oh, nyapuguh atuh. Aya di dieu soteh kuring mah keur usaha. Tah, ieu motor odong-odong teh boga kuring. Para bot anu aya dina odong-odong teh ieu teh jang jualeun. Sok atuh bisi si Nini butuh mah kari milih bae hayang para bot naon? Pan boga duit 5.000 lain.

0: Ujang, MLTK mah pilah ku hargana 5,000. Jeng nada i MLTK mah geus boga. Pamere ti tukang kredit. Kunyaun meureun ka nini. Pedah nini geus kolot.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
3: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi lini di blok RT2 RW 1 Dusun Kaliwon Desa Manapa Jaya Kecamatan Cilebak Kabupaten Kuningan.
2: Mohon Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
3: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupi abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya cantosna abdi meser obat Alpha Propolis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatanggi alhamdulillah katengalian ku tatangga da abdi sok kunang iteuk upami kasabah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ini kan jadi sawah ya teh gitu alhamdulillah janten ayah namanya botol abdi ge istilahnya mu ada meser deui dan nya kitu kang ngajag-jagkeun pisan terus kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sateacana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang gitu. Gitu, Pak.
2: Mohon. Pak Parja, ayeuna teh yuswa sabaraha tahun, Pak?
3: Abdi tos 73.
2: 73 tahun. Bapak, sate acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis, Bapak kantos kamana wae?
3: Sering, Kak. Meser obat herbal, teras, ya. Kak, disuntik, gitu, Kak. Medis, Kak. Klinik, Kak. Mesti Kak Kuningan di Perios, gitu. Tapi, gak ada perobihan. Musa kedap-sekedap, gitu.
2: Mohon. Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landong naon, Pak?
3: Tenten obat Alpha Propolis.
2: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
3: Di Radio Cadongeng, wayang pancada saban dinten wayang siang bengi teh aya bae wayang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Da buhuhan jiwa dalang resep kana wayang teh.
2: Alhamdulillah. Pak Parja aya pesen teh kana sanes kana mana mungkin ayeuna nuju ikhtiar panjawatna sapertos bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Pak
3: ya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon pamudah-mudahan anu kalebet gaduh panyawat lambung terasi darah tinggi atanapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingali panku tatangga istilahna mah nu sok kunang itu kaena mah henteu kunang itu. Alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu. Mudah-mudahan
2: ya
3: tatangi tiasa.
2: Hatur nuhun Pak Parja kadu kesaksianana. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis bapak jantan tambah sehat rezeki oge tambah lancar banyak.
3: Amin amin amin.
2: Mudah-mudahan. Hatur nuhun Pak. Assalamualaikum.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf dan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana Pak?
7: Jagapura.
6: Jagapura itu?
7: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
7: Iya.
6: Ini beli yang kedua Pak?
7: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
7: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
7: Iya. Berlendir.
6: Berlendir.
7: Berair. Sakit lah.

0: gitu. Terus setelah memakai obat tetes mata SMA ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
1: Iya.
0: Ada perubahannya Pak?
1: Ada perubahan banyak.
0: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
1: Ya, ada mendingan. Enggak pering, enggak berair.
0: Berair sekarang.
1: Iya.
0: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali ya.
1: Iya.
0: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti Pak ya.
1: Iya.
0: Bapak umurnya berapa sekarang Kak?
1: 67 atau 68? 67 mungkin.
0: Oh,
1: 68.
0: 68 usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya. Tidak mengada-ngada Pak ini Pak.
1: Enggak. Asli.
0: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
1: Iya, amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM
4: Radio
3: Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Kalau nyalon bulan kanini, beda nini ke sekolah.
6: Eh tau rek di duitan ge. Kekepehan, mbung narima. Tuh ah, mual. Ember letik magus boga. Nini mah hayang ge iya ya. Butuh yang paranting ngaruru.
7: Cek si nini bari cek kena sikat sepatu. Gerkitu kadenye hawar-hawar ayah tukang dagang lengkeng nanawarkan lengkeng make pengeras suara.
6: Lengkeng na lengkeng, sakantong sarebu, sakantong sarebu, kadaryo, kadaryo.
7: Yuk sinini hari tateh ngaliyuk kalabah datang nasora. Mata naru cangriceng, nyidik-nyidik anu dagang lengkeng, tului kadenye sinini nyarita.
6: Wah, kabeneran yuk, ayah nu dagang lengkeng, kadaharan ngenah kabuki dewek.
7: Kenceling sinini indit ninggalkeun wakuwu maksud nama rek nyamper tukang lengkeng bari harita teh mamawa sikat sapatu. Tempo sinini mawa sikat sapatu teh gorowok wakuwu harita ngagorowok.
6: Wei, nini, eta sikat sapatu ulah dibawa. Ayo, pulangkan, pulangkan.
7: Sinini teh malirek najan wakuwu gogorowokan sababaraha kali. Batan ngagugumah kalah pok sinini teh nemalan kieu.
6: Gas atulah. Pira oge sikat paranti ngaluru? Sakitu mah hitung-hitung amal. Tukang kredit mah kobok kabari mere ember leutik.
7: Waku teu bisa majar kumaha ngadenge si Nini ngomong gitu. Nya akhirna mah manehna kudu rela kaleungitan sikat sapatu jang jualin. Ras waku inget kana duit 5.000 perak anu harita aya di si Nini.
8: Aeh, karek inget ya. Duit anu 5.000 perak teh ayeuna aya dina leungeun si Nini. Penasaran aing mah. Awas rek dituturkeun sia.
7: Terus waktu ini nuturkeun si Nini anu harita keur nuju ka tukang lengkeng. Telila si Nini geus anyog ka hareupeun tukang lengkeng anu harita keur ceceuleuweungan make pangeras suara.
6: Lengkeng Bangkok, lengkeng Bangkok, sakantong 1000, sakantong 1000, kadaryeu, kadaryeu.
7: Ampo aya anu datang saurang Nini-nini, tukang lengkeng eureun ceceuleuweunganna. Tului manehna nanya ka si Nini.
6: Ni, rek meuli tarik menta.
7: Kadenge tukang lengkeng nyarita kitu, lain deui si Nini teh napsuna, anak kan tawang teh harita manehna nyarekan.
6: Ngomong naon sia teh bieu? Nempo peda aing geus kolot. Tah, aing ge gablak duit mah. Ya dibelikeun kabeh. Meunang sakalung waring mah meureun.
7: Lungi si Nini harita teh ngalungkeun duit 5.000 perak ka tukang lengkeng. Satuluyna manehna nyokotan lengkeng sadaekna, kalayan mawana oge dibondong make samping. Atuh kebeg tukang lengkeng teh ngagebeg nempo pamolah si Nini sarupa kitu.
8: Aeh, Nini, waduh, kuring bisa bangkrut ya. Eta ulah loba teuing nyokot lengkengna.
6: Atuh eta mah 100.000-an. Hayo, berikan deui.
7: Adi si Nini, diomong kitu teh pura-pura teu ngadenge. Koloyong manehna indit, Bari te permisi-permisi acan. Lempang na oge egang, bari ngabondong lengkeng ku sampingna. Aku tukang lengkeng te bisa majar kumaha, maneh na antuk namah ngelehan. Bari tului kadenge ku kulutus. Dah, sial teh. Memejih na jang bati teh, direngket pisan tah. Ku nini-nini atahadol. Mun lain kolot diparyeuskeun ku aing talengeuna. Keur jonggong kitu. Telila jalwa kuwu nu harita keur nutur-nutur sinini. Harita wakuwu teh karek anyog kalebah gorobag tukang lengkeng. Manehna hayang nyaho duit 5.000 perak teh dipake meuli naon bae ku sinini. Barang nyaho duitna dibelikeun kana lengkeng, wakuwu lain deui ngarasa handeulna. Tuluy kadenge harita teh manehna kukulutus. Lah, aing mah anas capek-capek ku aing dituturkeun. Ari sugan teh mah dibelikeun naon ku handeu. Dasar sial. Barang gok anak kebeg teh harita wakuwu kaget lain dikieuna. Bakuna mah manehna teh sieun ditagih hutang bensin. Hay. Ini maneh jabut. Cek wakuwu harita teh bari ngabelehem. Tuluy nanya deui tama era. Tiraha maneh dagang lengkeng? Nah, geus teu kana bensin deui. Ari bah jabut barang nyaho anu aya hareupeuna teh wakuwu, manehna katempo barah mae siga anu bunga. Ceuk pikirna bakal meunang duit pamayar hutang bensin pikeun ngaganti karugian lengkeng nu direngket ku sinini. Satuluy napok harita bah jabut nembal.
8: Wuguh, dewek teh bade heula kana bisnis bensin teh. Kapok dewek mah gara-gara kamari kasegelong tutup gendul wadah bensin. Tapi lain hartina wakuwu bebas tina hutang. Jadi wayahna euy. Lain dewek haja-haja nagih, ngan ieu mah kabeneran dewek keur butuh jang ngaganti karugian. Gara-gara eta tadi dagangan dewek direngket ku nini-nini atahadol.
7: Huleng harita wakuwu teh ngahuleng, manehna bingung sabab keur teu boga duit saperak-perak acan. Teu lila pok manehna nyarita.
8: Dewek teh terus terang bae, keur teu boga duit saperak-perak acan. Kumaha lamun bayarna ku barang bae? Nya acara ti heula pan bayar ku cacangkir. Lumayan jang paranti kekemu lamun tas nganyot bensin tina jaligen kana botol.
7: Munlik mata bah jabut harita munlik bari pok ngomong poporongos.
8: Ngomong nyaon bieu teh? Ya, kasegelong tutupkeun dulu mah. Jadi haja. Ngalui pilaku. Tunggal buai kasegelong bae tutup gendul. Yo ganjang, rek bayar mah.
7: Diomong kitu wakuwu jadi sasah. Pang-pang namah bingung kumaha carana bisa bebas tina hutang. Sanggeus sababaraha waktu mikir wakuwu boga ide tuluy pok ngomong nadana semu sasadu ka bah jabut.
8: Duh, ampura euy. Dewek teh lain mung bayar, tapi bener-bener dewek teh keur ninggang disue. Geus aya saminguna dagangan eueuh anu meuli. Tah, ayeuna kumaha? Lamun dewek menta tulung heula nyelang duit 5.000 mah. Pan tadi geus menang pangraris di sini ni. Tah, engke duit 5.000 teh ku dewek dipake bayar hutang ka si laing. Hulang bah jabut ngahuleng, dipikir dibulak-balik akhirna manehna mutuskeun.
9: Nya geus teu nanyaon. Pejah ka wakuwu kitu sadeh. Tah, nyerenkeun duit 5.000 perak. Tapi mun geus kacekel, bulu-bulu bikeun deui ka dewek.
7: Song duit 5.000 teh harita dibikeun ka wakuwu. Atuh rikat wakuwu ngarewak eta duit. Sanggeus duit aya dina leungeuna, kadenge wakuwu ngomong semu ngalengis.
8: Duh, nuhun pisan ye. Dewek teh asa bener-bener katulungan. Atuh ye duit ku dewek diterima. Ngan wayahna euy. Memeh dibayarkeun hutang, ku dewek diselang heula jang upah kirayud.
7: Nah, jadi hutang dewek nambahan deui 5.000 meureunnya. Wayah nanya euy.
8: Koloyong waku harita teh indit teu permisi-permisi acan.
7: Leumpangna gagancangan muru akirayud anu keur nungguan motor odong-odong boga manehna. Atuh bah jabud nempo waku indit teh manehna ukur bisa ngahuleng hanya karena aya manehna geus katipu ku wakuwu. Hari wakuwu sajajalan gawena teh ngan heheotan we bakat ku bunga. Sabab duit 5.000 perak anu diincer teh harita geus aya dina leungeuna. Sarta kadenge harita wakuwu ngomong sorangan.
8: Tah sih, teu aun mah hasil. Duit 5.000 perak teh Geus aya dina leungeun aing. Aduh. Aing teh atuh loba akalna. Hasil girayut. Yeuh, duit teh geus aya dina leungeun dewek. Daguan sakedeung. Pokona urang poe ayeuna bakal meuli kejo. Waktu ngomong kitu na teh, bari ngagancangan leumpangna nu dipalar ngarah tereh anyuk. Beuki lila beuki deukeut ka tempat Aki Rayud nungguan motor odong-odong. Ngan kaget pikeun wakuwu, barang anyog kalebah dinya. Tetela motor odong-odong teh geus eueuh. Hay. Ka mana nya Aki Rayud? Geuning eueuh di dieu. Moal kitu manehna tuluy balik. Wah, cilaka ye. Kapaksa aing kudu naik ojek ye. Atuh duit 5.000 teh, lapur deui wae nya. Moal bisa dipake meuli kejo. Ya, dasar sia.
10: Parantos digelar acara Dongeng Saka, Saka Panggih, Saka Ingat, Saka Cumplang, Saka Camplung di 100,5 Radio Mustika FM. Haturuhun kana segala perhatosan. Wilujeng kantun.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
12: Sareng Bapak Edi.
11: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
12: Di Sindang Palai Rahayu.
11: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
12: Ieu we gubrad-gebrud ieu kuli ngejahit.
11: Mohon Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
12: Moal kitu kesang dingin naonnya. Puyeng. Maseueur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
11: panangannya
12: nya sareng lalinu gitu.
11: Eta panyawat teh sabar alami, Pak?
12: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
11: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
12: Kada kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
11: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
12: Propolis.
11: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi Alpha Propolis. Kumaha, Pak, saat tosna konsumsi Alpha Propolis?
12: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual te ayah nu paregel teh gitu. Ka payun-payun nanti ya inu lalinu teu araya ya, puyengna pada menurun gitu lah. Taena teh teu aya sadayana kamari-kamari mah kene gitu asum ae
11: mun
12: bena alhamdulillah ena daya ya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui gitu
11: mun. Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya panya.
12: Alhamdulillah kitu menteri teh ngabdolkeun hiji deui gitu
11: mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan apa propolis, Pak?
12: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
11: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga Alpha Propolis di manten, Pak?
12: Di radio.
11: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
12: anu geduh panyawatnya panyawat naon we mangga cobian ku Alpha Propolis karaosna lah ieu pisan gitu aya aya butosna.
11: Hatur nuhun Bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
12: Amin amin amin.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
13: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
14: Assalamualaikum Bapak.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Punten nama Bapak siapa?
15: Bapak Sukedi.
14: Bapak Sukedi, alamatnya
15: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
14: Pakijangan Bulakamba,
15: RT Loro RW 5,
14: Kabupaten Brebes.
15: Kabupaten Brebes.
14: Bapak ini beli obat tetes mata tes mata ini apa ya?
15: Iya tes mata ini ya.
14: Betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
15: Beli yang kedua, iya betul.
14: Yang satu botolnya berarti udah habis pak?
15: Hampir habis.
14: Oh hampir ya, habis.
15: Satu kali dua kali satu hari dua hari lagi habis satu yang satu gitu. Botol.
14: Kalau boleh tahu keluhannya apa pak?
15: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
14: Lihat orang ada dua.
15: Lihat motor ada dua. Lihat apa apa ada dua.
14: Berarti bayang gitu ya pak ya?
15: Iya bayang iya barang pakai obat tetes mata tesma ini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan pong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu
14: iya benar pak ya jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya pak ya jadi
15: iya,
14: bertahap
15: iya.
14: Pak ya
15: bertahap iya hilangnya mipil bertahap
14: alhamdulillah berarti bapak merasakan sendiri perubahannya pak ya
15: perubahannya kita merasakan diri betul ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal
14: keberapa hari pak berarti merasakan perubahannya pak
15: keempat hari
14: udah merasakan perubahannya
15: udah merasakan perubahan sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget kelihatannya jelas gitu
14: alhamdulillah pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya
15: ini ya betul sudah cocok
14: terus ini juga apa namanya tidak mengada-ngada ya pak ya
15: tidak mengada-ngada
14: asli gitu pak ya
15: iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku
14: iya
15: pada beli obatnya kan tesma ini,
14: ya,
15: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
14: Beli kedua botol ya pak ya?
15: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
14: Ya, amin gitu. Ya pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya pak ya.
15: Iya, amin.
14: Ya udah pak gitu aja ya pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
15: Amin.
14: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya pak ya. Jadi
15: ya,
14: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
15: Amin.
14: Mata bapak jadi sembuh total ya pak ya.
15: Amin. Ya.
14: Ya udah pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Peace FM.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Tragedi jembatan Pamotong patah disertai Ibu Bupati.
2: Penyidik mengamankan beberapa dokumen berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
3: Jabar Now edisi Senin 31 Agustus diantaranya mengenai kemarau panjang ratusan warga di 5 desa di Kuningan krisis air bersih. 3 kantor di lingkungan Pemkab Bogor digeledah KPK. Pemprov Jabar bentuk tim investigasi usut kasus dugaan Wakil Bupati Sumedang. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor BKPSDM, Bapenda, serta Disdik Kabupaten Bogor. Petugas menggeledah sejumlah ruangan untuk mencari bukti dugaan korupsi. Penyidik menduga perkara berkaitan dengan pemotongan insentif pajak dan retribusi di Kabupaten Bogor.
4: Suasana di kantor BKPSDM dan Bapenda Kabupaten Bogor Kompleks Segar Beriman Cibinong terlihat didatangi sejumlah petugas KPK. Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi. Sejumlah petugas terlihat membawa dokumen dari dalam gedung kantor BKPSDM dan memasukkannya ke dalam sebuah mobil minivan berwarna hitam dengan nomor polisi Jakarta. Penggeledahan tersebut diduga berkaitan dengan kasus dugaan pemotongan insentif pajak dan retribusi di Bapenda Kabupaten Bogor. Dalam perkara ini KPK disebutlah mengamankan uang sekitar 1,5 miliar rupiah.
2: Dalam penggeledahan, penyidik mengamankan beberapa dokumen berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Selanjutnya tentu penyidik akan melakukan penelaahan, analisis, dan juga konfirmasi.

0: setiap temuan dalam kegiatan penggeledahan dengan alat bukti lainnya.
1: Sebelumnya, KPK telah meningkatkan penanganan perkara tersebut dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Namun hingga saat ini, KPK belum mengumumkan penetapan tersangka dalam perkara tersebut. KPK masih melakukan pendalaman untuk mengungkap rangkaian peristiwa pihak-pihak yang terlibat serta alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Penggeledahan di sejumlah lokasi menjadi bagian dari upaya penyidik KPK mengumpulkan bukti untuk memperkuat penanganan perkara.
2: Praktik pembuatan surat izin mengemudi SIM palsu yang dijalankan dari sebuah rumah di Kampung Pakuwon, Desa Cibodas, Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi terbongkar.
3: Satreskrim Polres Sukabumi mengamankan seorang pria berinisial HS yang diduga menjadi pembuat sekaligus pengedar dokumen tersebut. Dari penelusuran awal, polisi menemukan sedikitnya 4 warga di Kabupaten Sukabumi yang menggunakan SIM yang diduga hasil produksi tersangka. Kasatreskrim Polres Sukabumi Inspektur Polisi 1 Dudi Suharyana mengatakan HS diamankan bersama sejumlah peralatan yang digunakan untuk memproduksi SIM palsu. Dia menjelaskan, dari pemeriksaan awal, polisi menduga pembuatan SIM dilakukan berdasarkan pesanan. Korban memperoleh informasi mengenai jasa pembuatan SIM dari orang yang sebelumnya menggunakan jasa tersangka. Tarif yang ditawarkan bervariasi, yakni Rp400.000 untuk SIM C dan Rp500.000 untuk SIM A. Selain SIM, polisi juga menemukan indikasi tersangka pernah membuat dokumen kependudukan palsu. Namun penyidikan masih melakukan pendalaman untuk memastikan jenis dan jumlah dokumen yang telah diproduksi tersangka.
4: Pelaku menawarkan dengan nilai yang variatif, ada yang 400 ribu, ada yang 500 ribu. Dengan waktu 2-3 hari diterbitkan SIM yang dimaksud.
3: Atas dugaan pemalsuan itu, penyidik menerapkan ketentuan pidana mengenai pemalsuan surat. Tersangka terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara.
2: Jembatan gantung Pongpet di Desa Marga Cinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran mengalami kerusakan fatal hingga struktur konstruksinya anjlok dan patah.
5: Peristiwa terjadi Minggu sore kemarin hanya beberapa saat setelah jembatan diresmikan secara langsung oleh Bupati Pangandaran Citra Pitriami. Insiden berlangsung mendadak ketika rombongan pejabat daerah dan warga melintas beriringan di atas jembatan sepanjang 60 meter itu. Salah satu komponen angkur atau pengikat utama konstruksi dilaporkan patah hingga menyebabkan jembatan anjlok seketika saat dinaiki sekitar 50 orang.
6: Tragedi jembatan pemotong patah disertai Ibu Bupati di Pangandaran.
5: Meski tidak ada korban jiwa, Bupati Pangandaran Citra Pitriami dilaporkan sempat mengalami shock dan luka memar di tangan. Selain itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pangandaran Lingling Nugraha Senjaya serta sejumlah warga juga mengalami luka lecet. Anjloknya jembatan penghubung menuju Kampung Budaya Desa Marga Cinta ini diduga kuat dipicu oleh kelebihan kapasitas. Namun hingga Senin pagi ini, belum ada pernyataan atau keterangan resmi dari pemerintah Kabupaten Pangandaran maupun pihak berwenang terkait penyebab pasti kerusakan struktur jembatan. Saat ini, akses penyeberangan jembatan Pongpet ditutup total dan warga diimbau menggunakan jalur alternatif demi keselamatan.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasandi se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprasasandijabar.net. Saudara, Pemprov Jabar membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan penganiayaan dan pelecehan yang melibatkan Wakil Bupati Sumedang dengan sekretaris pribadinya atau Sekpri berinisial R.
7: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan tim investigasi ini dibentuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Bupati Sumedang agar peristiwa itu bisa tersaji secara objektif. Dedi pun meminta semua pihak agar bersabar untuk menunggu hasil pemeriksaan tim investigasi dan tidak dulu memberikan opini atau narasi yang tidak benar.
8: Membentuk tim investigasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Bupati Sumedang agar peristiwa itu bisa tersaji secara objektif, bukan berdasarkan opini atau asumsi.
7: Sebelumnya muncul dugaan pelecehan, penganiayaan dan penyekapan terhadap sekretaris pribadi Wakil Bupati Sumedang, di mana kasus ini diduga menyeret nama Wakil Bupati Sumedang, istrinya, serta saudara sepupu Wakil Bupati yang juga anggota DPR RI beserta ajudannya. Informasi ini dilaporkan awalnya beredar melalui media sosial dan melalui pesan WhatsApp berantai. Peristiwa terjadi pada Senin 17 Agustus 2026 siang ketika korban diperintahkan untuk mengurus uang operasional di rumah dinas Wakil Bupati. Pada saat itulah terjadi dugaan pelecehan yang dilakukan oleh Wakil Bupati. Malam harinya, korban kembali dipanggil oleh istri Wakil Bupati. Dalam pertemuan itu, korban disebut mengalami penganiayaan fisik oleh sejumlah orang secara bergantian. Tuduhan itu dibantah keras oleh Wakil Bupati Sumedang Fajar Aldila dan selanjutnya juga muncul bantahan dari korban.
2: Dilanda kekeringan, 5 desa yang tersebar di 4 kecamatan di Kabupaten Kuningan mengalami krisis air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, Basnas Kuningan menyalurkan air ke sejumlah wilayah terdampak.
9: Dengan membawa jeriken, ember, dan galon, ratusan warga Dusun Sukaasih Desa Cihanjaro, Kecamatan Karangkancana, menyerbu lokasi penyaluran. Mereka rela mengantre karena sumur-sumur warga mulai mengering sejak 2 bulan terakhir. Warga yang telah menunggu langsung mengambil air yang disalurkan Basnas Kuningan sebanyak 9.000 liter. Pasokan tersebut akan digunakan untuk berbagai keperluan sehari-hari, seperti memasak, mandi, mencuci, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Tanpa pasokan dari pihak luar, masyarakat terpaksa mengambil air dari sumber di kawasan pegunungan yang jaraknya cukup jauh. Bahkan mereka harus bergiliran hingga malam hari lantaran debit air yang mengalir sangat kecil.
10: Hampir 2 bulan, Bapak. Dari sumur tuh ada, cuman sedikit. Kan ada dari gunung, dari Jabranti, sekarang nggak ada.
11: Udah nggak ada, susah airnya.
10: Susah. Ya, itu kan ada penampungan pakai gitu, Pak. Tapi itu buat satu kampung di sini, ngantri sampai malam.
9: Kondisi ini menjadi persoalan yang kerap dihadapi masyarakat setiap musim kemarau. Mereka berharap pemerintah dan pihak terkait memberikan perhatian serta menyalurkan bantuan selama kekeringan masih berlangsung. Untuk membantu masyarakat terdampak kekeringan di wilayah Kuningan Timur, Basnas Kuningan terus melakukan penyaluran air.
12: Kami dari Basnas mengirimkan sekitar 9.000 liter air. Musim kemarau nampaknya masih panjang juga. Ke kita juga beberapa desa sudah banyak pengajuan. Satu minggu ini kita akan mengirimkan drop air bersih untuk beberapa desa. Seminggu ini aja full, hampir tiap hari.
9: Hingga saat ini, distribusi telah dilakukan di 5 desa yang berada di 4 kecamatan, yakni Desa Mekarjaya, Cimahi, Cilayung, Cihanjaro, dan Karangkancana.
2: Memasuki musim kemarau panjang, para petani di Kampung Sukasirna, Desa Mangunsari, Kecamatan Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya, memanfaatkan kincir air tradisional untuk menyelamatkan lahan pertanian mereka.
13: Kincir berbahan bambu ini berfungsi mengalirkan air dari Sungai Citandui ke sawah-sawah warga agar terhindar dari ancaman gagal panen. Teknologi karifan lokal yang diandalkan secara turun-temurun ini terbukti sangat efisien. Satu unit kincir air mampu mengairi lahan sawah seluas 1 hektar secara bergantian dan beroperasi selama 24 jam penuh tanpa biaya bahan bakar. Salah seorang pembuat kincir air, Adim Dimyati, menjelaskan keuntungan ekonomis yang dirasakan para petani.
14: Pupuk bisa mengurangi, Pak?
15: Dikurangin. Biasanya 2 kali, ini 1 kali juga cukup.
14: 1 kali cukup?
15: Cukup.
14: Tadi Bapak mengatakan 1 kincir.
15: 1 hektar kurang lebih.
13: Pembuatan 1 unit kincir air menelan biaya sekitar 1,2 hingga 1,5 juta rupiah untuk membeli material bambu, kayu, leher besi, dan selang pengalir. Seluruh proses perakitan dilakukan secara gotong royong oleh belasan warga setempat tanpa menggunakan alokasi upah tenaga kerja. Praktisi kincir air generasi ketiga, Jalil, mengungkapkan daya tahan dan tantangan penggunaan kincir bambu.
14: Kalau pengerjaannya nih sama masyarakat,
16: Pak? Iya, sama masyarakat. Cuma 16 orang. Iya, yang bikin, yang kerjanya. Gitu. Yeah. Kalau ada mah sumbangan dari pemerintah lah. Yang 1 orang pakai biaya, gitulah, gitu. 1 kincir, berapa biayanya yang ngasihnya, gitu.
13: Kendati rentan hanyut jika terjadi luapan sungai, keberadaan kincir air ini menjadi juru selamat utama petani Raja Polah Tasikmalaya di tengah teriknya musim kemarau. Warga berharap adanya perhatian dan bantuan subsidi material dari pemerintah daerah agar pengadaan kincir air dapat terus ditingkatkan.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
17: Rengsai Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya.

0: dan Yon. Ayah.
1: Ayah.
2: Aduh, Mas Haji Oman si Dodadi.
0: Iya, iya.

tumbang lus lampahe pun Arjuna Panengah Pandawa. Iye ge nyaeta maksad ngawartosan Bima. Atuh Gatotkaca nyiapkeun sajumlah pasukan. Pasukan inti anti teror. Budak katawuran ti melaju.

0: memang nasib Dewi Siti Ragen ayeuna parantos ditingker bumina.
1: Doh,
0: kalayan diansam dek diduruk. Margi sesepuh suku nyaeta menta ditebus kula yang Jamus Kalimusada.
1: Wah,
0: lambang kagungan nagara Amarta, lamun teu kitu yakin bakal jadi korban. Masyarakat kampung Tumaritis sadaya anu parantos disandra ku denawa-denawa.
1: Doh,
0: ieu kitu. Ku kituna ieu anu nyandra Dewi Siti Ragen kakasih kalawartaka.
1: Wah, eta
0: pengawakan jangkung gede si Mardada.
1: Inggih,
0: alu mampah merbayaksa di buruan bumina Semar. Tindak gendingane

0: tuker jeung layang jamu sekalemus sada lambang kagungan negara Amarta. Nuhun disalametkeun masyarakat tumaritis
1: eh. Doh eta
0: teh kitu ancur sia.
1: Sae wae.
0: Cara bejana jago-jago Amarta haing teu sieun.
2: Wah, moal gentar salira mah kula.
0: Awas! Ulah aya nu ngejati imahna.
2: Ya, kurung.
0: Siti Ragen bisi kabur.
3: Ingih mangga, mangga.
1: Iya,
3: ingih mangga, mangga.

0: Ramadan yuk.
1: Aya naon ye?
0: Rasa kasuat-suat.
2: Ngeunah aing nyandra awewe.
3: Oh kitu kurang.
4: Awewe teh geus kolot.
2: Anu ngaranna Siti Ragen eta geus kolot tapi geulisna naker.
3: Tapi cantik geus kolotnya mah.
2: Jeung naon bogohna ka si Semar?
3: Heeh, jalma.
2: Dibabawa dina gogobrog kieu. Lain alus peletna si Semar.
3: Wah, mujarab.
2: Jigana Semar teh boga pelet anu luar biasa.
3: Wah, bisa jadi.
2: Aji Sangkunang Kaneng.
3: Eta teh. Mode padan yon tigana meneng.
2: Ai wadan yon mah pugudak kasep manehna.
3: Kasep.
2: Garwana geulis oge ieu mah si Semar.
3: Oh si Semar. Ya.
4: Teu puguh bentuk.
2: Teu puguh bentukna beuteung budayut. Beungeut bodas. Jiga babah kaduruk.
4: Teu puguh hulu buntutna.
2: Teu puguh hulu buntut eta pamajikanana anjir.
3: Wah. Lumayan.
2: Lamun teu sieun kununungan ku aing da wah. Mau diingatkan deh.
3: Pasti atuh, kolot kalapan.
2: Ngandunungan ngambek oi.
3: Ngambek teteh.
2: Pokoknya cina ulah diganggu. Sebab bisi usaha aing teu hasil.
3: Bisi gagal beren mo.
2: Bisi gagal.
4: Kaya komano mah.
2: Eta mah kejeng mun urang meminta ditebus di ku duit.
3: Oh gimana naon ku kulayang.
2: Ieu mah hayang ditebus kulayang jamu sekali musyada lambang kagungan nagara naha aya naon tah tadina lambang?
3: Aduh ka teuing aing mah. Aya kesang tukangna we bareun.
4: Da layang kalin hakan.
2: Da aing ku kitu teh mah meureun ka harti namun dina kacamata politik mah.
3: Wah, bener.
2: Ku ayana beunang lambangna bakal leungit urang Amarta jati dirina.
3: Bakal leungit jati diri jiga
2: di mana geus leungit jati dirina di dinya bakal bentrok pasea antara dulur jeung baraya.
3: Benar.
2: Revolusi jadina.
3: Benar. Sinala leungitan jati diri
2: jiga. Heeh, carana lemes dunungan aing.
3: Wah.
2: Jigana dunungan aing ahli politik ya.
3: Bisa jadi teteh.
2: Aing oge ahli jeung partai.
3: Partai naon atau berita kemo?
2: Partai Gading.
3: Partai ya tu sama.
2: Tadi ya gitu dulu saudara.

0: Damang akang.
1: Mujuh.
0: Nuhun ah. Lain ngobrol-ngobrol.
1: Naon?
0: Nate hayang beunghar junungan urang mah teh naon menta duit 7 miliar gitu.
2: Oh, kata tebusan anak ku duit atuh.
0: Menta tebusan. Seperti perompak geuningan kamari ditebus geuning miliaran puluhan. Oh,
2: di Somali ka Somalia.
3: Ieu bener hayang langlayangan naon?
0: Ieu mah dar hayang ditebus kulang layangan.
1: Lain lang layangan, layang jamus kali musada belum.
2: Tanda keagungan negara.
0: Eta teh tanda keagungan negara. Maksudna naon? Justru eta. Politikna jero pisan dunungan urang teh.
2: Wah, maka hontak urang-urang.
0: Leungit layang jamus kali musada dina harti jati diri urang Amarta leungit kabeh.
2: Laleungitan.
0: Di dieu meureun, di mana geus leungit jati dirina di dieu ambang kahancuran.
2: Bakal lemah.
0: Budaya ancur, ancur nagarana.
2: Awut-awutan.
0: Sabab dina eta palsapah nagara teh deureun kumaneh talaah. Naon? Aya anu disebut kahijina ketuhanan yang Maha Esa. Lamun jelema-jelema geus salaladar yen hirup bertuhan bakal leuwih aman. Sabab tunggalna teh dina katuhanan. Sanajan Bhinneka. Tapi tunggal Ika. Berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa tapi nararabeuh.
2: Beda-beda agama ge nararabeuh euy mah.
0: Geura pe pikir. Teu nyaho ieu kana politik mah.
2: Ada apa leuceut.
0: Diajar aing mah muni ngojek geus teu mikiran politik aing mah mikiran pamajikan nya sieun teu nyatu
2: sieun teu anak jeung pamajikan sieun teh mah di pikiran
0: aing ngaran-ngaran berpolitik komo bari jeung sumogol mambung aing ah ngarugikeun ka ituna ge
2: sieun teh ka ditu ka dieu sieun teh
0: kadang-kadang dina politik mah kade ieu naon agama teh ukur dipake kedok dina politik lain jelema berpolitik beragama
2: lain
4: bisa KTP
0: oh oh ya ta jero politik dunungan aing mah mending duit ceuk uing mah geura sok
2: aing duit mah pugu jukrup teh
0: menta 100 miliar sugan ka nagara.
2: Bisa kebagian
0: ya sa kampung Tumaritis kabeh tiap imah pan tiap hiji tentara urang pan mahi meureun jutaan mah urang kabagian samiliar ewang mah
2: lumayan hirup meureun
0: dek meuli naon maneh boga duit samiliar meuli tanah weh mah
2: hayang tani
0: dek tani heeh melak kentang ke
2: ya.
0: Melak buncis ke engkol ke
2: wortel
3: 10 hektar
0: wortel sugan menang 10 hektar mah tina 1 miliar wow. Neangane nu murah
2: nu murah we lu bisa tani urang
0: nya aya akang ngeuli naon aing ngedek meuli munding
2: waduh aing cita-citana mah gede
0: naon
2: hayang meuli munding
0: aing dek meuli munding 1 miliar teh sabareh hijieun.
2: Wah, aya
0: munding teh 5 juta we kitu pangmahana.
4: Cukup
0: 1 miliar teh. 1 miliar meuli munding.
2: Wah, 5 juta 200 munding.
0: Anjir, aing nyeun kandangna, atuh kudu nyeun kandang.
3: Kencar keuneu
0: nya. Kencar keuneu di kebon maneh. Pan meureun aing teu kudu maraban, meureun engkol kentang nu maneh teu parabna. Anjing.

0: box.
1: Naon sia teh?
0: Dipaseaeun.
1: Kami naminate sia teh aing teh rugi teh teh momoda teh sabarahaeun ukol non teh. Sagala rupa kentang dirusak ku munih sia dipeunci sia ku aing dipeuncitan ku aing mah. Nah sia rek meuncitan muning aing. Aing da nyamuli muning teh hayang ngalobaan geblong lain dipeuncitan. Eta kebon aing dirusak anjing sia teh. Ah sia dia. Kami nabi nanti ing jete.
2: Ayo aing cengeun aing.
3: Aya naon ya?
1: Naon.
2: Cengeun ka kebon aing dirusak,
3: bereskeun ya.
2: Dirusak muning.
1: Kebon sa
2: eta kebon si eta.
0: Kedalai muning tah.
2: Wah. Kebon uing ku muning si eta.
1: Teh kumaha ieu teh kumaha dongengna kumaha izinna.
2: Uing teh boga kebon. 10 hektar. Dipelakan engkol, dipelakan segala rupa ieu teh teteh duit teh. Mangkaning dipake meuli pupuk segala rupa cek-cek pengecek ku hanteu aya geus rada gede tempo alaeun diruksak dihakan ku muning situ. Leuheung lamun muningna hiji da 200 muning.
3: 200 muning.
1: Ari mane atuh?
0: Jeung pikiran teh.
1: Nanaonan sia teh udah anu maraba nya kapaksa dikencarkeun. Lamun kabur dipangeulitkeun ku aing mah sorangan.
0: Mana muningna?
1: Sabar hiji 200.
3: 200 siki
1: mulai salah. Aing teh hayang batian meuli muning teh hayang gede derek dipuncitan ku si goblok.
2: Nah, aci sia teh mah kareng muncitan muning. Da bongana ngarusak ka kebon aing.
1: Nu mana kebona?
2: Acan.
0: Lamun.
1: Aing muningna heuh nya teh lamun.
2: Aji.
3: Hai kakarek ngalamun hai paseangus
1: kebina-bina teing siya teh ngara lamun goblok ngara rimpi siya teh
2: hai sok aja gara minta dimaafin
3: hai kebon dan boga hai paseangus
1: sok minta dihampura
0: kaling hampurain kakarek ngalamun urang
1: tegini nah urang tegini da acan meuli kebon oge nah itu siya jang jama kain tadi daing yang muning nage acan aduh
0: kurang ajar
1: dah jalan mata ayana teh karek ngara lamun guys para saya
3: karek ngahaya
1: ayana teteh usum na gitu
3: karek ngahaya
1: masina cara masyarakat ciater itu ngalamun maneh namun sanajan manjar pisah poyeun deui oge.
0: Tapi ngabukti.
1: Lain untungna teh kosong.
0: Heeh. Aduh.
1: Nah, muni naker pisan. Ah, ieu mah nyalametkeun panitia bisi pada neungeulan.

0: ini sih nyong.
1: Nawan melong berlintu.
2: Syarar ini sekaing.
1: Karare hati.
2: Secara aing boga rejeki muni darah datang. Di Arolo. Nepi ka dibelaan pamajikan aing ngamuk teh teu kabagian. Di Arolo kusia. Manehna teu napak.
1: Aing lagu gigeum teh dikarenakeun.
2: Sia teu napak kana kenang. Sagala rupa oge kudu nincak. Hah? Kudu nincak kana kenang blegong.
1: Masinan masih luwung
2: teh. Lamun urang boga rejeki aing mah rek sapeuting nangap jaipongan moal anu lalajo aing ge wungku nu igelna oge.
1: Kula kasoro ku batu.
2: Ieu mah sariri ka aing teh. Lumeh aing teu mayar. Sia teh pogo. Teu nincak kana kenang. Heeh, lamun boga anak sunataneun kitu oge. Ampun. Teu nyara ramung, goblok.
1: Batik bonge.
2: Ngan hanya kawe budakna awewe aing teh gusaran aing teh hayang numpak sina Depok teh awewe da kumaha atuh. Hiji awewe kaduana teh boga duit ongko. Meureun aing teh meureunan disugemakeun ngendang oge. Maneh teu apal kana patokan. Hah? Teu apal kana patokan Singa Depok maksudnya. Kahayang teh engke bulan Rayagung. Bulan hareup meureun aing teh umur teh budak teh meureun pas waktuna. Dek nangap jiga Depok. Hayang nangap wayang uing mah. Hayang nangap wayang. Aing Singa Depok. Wayang. Wayang. Saha dalangna?
1: Singa Depok mah robot. Tidak gede ingat ku. Cilik jalan mah bonge.
2: Aye hayang jadi penyiar.
1: Aya penyiar.
2: Tapi budeg sia mah.
1: Mangga dengekeun ana penggemarnya.
2: Lamun wayang saha dalangna? Robot. Singa Depok.
3: Ya, aya sinema.
2: Singa Depok.
1: Wayang engko.
2: Wayang saha sinena?
1: Tarompet. Tet tet tet tet tet tet tet tet. Eta ciri khas Singa Depok. Oh, bener. Tet tet tet tet tet tet tet tet tet tet. Kulat jang.
2: Hai siu, kumaha lagu siu? Hah? Lagu siu? Nyon, siu. Oh, di dinya di teater mani mah.
3: Heeh, panas. Minta izin ambil
1: tong di Bandungan teh di jalan bodak.
2: Lagu siu aji kumaha? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kadieu. Naon? Ya, cuy.
1: Oh.
2: Hampura sabara tahun Yusuana naon hayu teh bapa mana cenah maot pining bapa aing mah aya kene goblok naon panyawatna
3: lagu siuh
2: aing mah nanyakeun lagu siuh kumaha lain panyawatna teh naon siuh siuh liper anjing
1: kabar karepe
2: lamun liper mah ku tutut
1: ku tutut ku belut
2: siuh lagu siuh tutut siuh anjing pingkeun lamun panyakit liper mah ku tutut siuh tah paingana cumaot dapat kumaha cuma kana ubaran ku tai ai maneh anjing siuh heuh ulah maya ka kolot gubaran kutai aji aji
1: atuh di Bandungan teuing ciliknya apa budak gua
4: lain lain daun nang

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan paling mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahunnya. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluar awak e nungse sareng leles gitu.
0: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, bapak kantos pengobatan kemana wae?
1: Ya, pengobatan mah kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kok bang karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina nusanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di legena nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga, Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksianna. Mudah-mudahan Pak Wawan saatos ta konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya?
4: Pandangan
5: kabur ya?
4: Pandangan kabur, iya. Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin, nah, amin. Gitu. Amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Mau
5: ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal, Ibu, ya. Kembali amin, sehat, amin. Normal lagi, gitu.
5: Amin, amin.
4: Udah, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman.
6: Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Ditu maritis memang parantos dikawasaku denawa-denawa.
1: Doh.
0: Iya, iya. Masyarakat tu maritis di sandra sadayana. Diancam bakal dialan nyawa sepuh anom murang kali.

0: niraha ngandika. Lain euy. Naon? Heuh urang da puguh urang teh balik ka imah teh meureunan didaguan ku anak pamajikan ku Seeng Nyeng Sreng. Amo anak aing anu cika grapek pikir.
1: Doh.
0: Jabati goreng adat teh dina waktu aing balik cenah. Wayahna mawa ohle-ohle.
1: Ohle-ohle.
0: Teu pirah hayang dipangmulikeun laptop.
1: Allah. Nyaon budak teh pinter teh.
0: Tak kitu uing teh hayang kortu duo. Ah rupa-rupa we barudak ayeuna mah. Nu kadua hayang dipamulikeun ohle-ohle teh eta BlackBerry. Anu katilu hayang PS.
1: Nu ka opat teh yang Softtek.
0: Anu kabungsuna hayang muka internet.
1: Internet. Yeah. Internet.
0: Ai internet teh naon? Internet para ge imah lin. Oh, eta mah internet, ieu mah internet meureun maksud anak sia mah.
1: Yang usaha
0: terus dina internet teh oh, nyaho aing oge internet teh para ge buat binton. Net tamu beleguk atuh. Net mah hui. Hui arnet eta mah beleguk. Sia teh kabina-bina teh. Arnet mah tentara.
1: Armed atuh.
0: Armed tentara mah. He armed mah tukang ngalalahang. Memed teh mah atuh.
1: Buating memed buating oh.
0: Tah kitu.
1: Loba pisan kahayak.
0: Jadi urang teh da kudu mawa ole-ole mun menta duit atuh kitu. Mun tong make jeung layang jamu sekali musyada naon kitu da barang nu kitu mah.
1: Moal bisa didahar, moal bisa
0: dibeli. Moal bisa dihakan jeung moal bisa dijual, mulikeun.
1: Moal bisa dibelikeun atawa ku duit
0: sawareh. Bisa kitu oge. Usulkeun kadunungan urang cing aya gede kahayang kitu. Heeh. Duit ari maneh, anak maneh lamun balik ti dieu hayang naon? Mio.
1: Oh, hayang Mio nu ayeuna mah.
0: Mio geuning anu buluna teh kanel.
1: Meong.
0: Hayang Mio Australia. Nu kumaha Mio? Heuh, buluna jabring neh sok eong-eongan. Kucing anjing cemah.
1: Meong,
0: meong maksudna mah beureun nya. Meong kucing, kucing teh.
1: Kucing. Kucing anggora.
0: Hayu kucing para geus nguseup.
2: Mancing.
0: Pancing eta mah.
1: Pancing.
0: Sia teh pancing mah para geus ngejo anjing. Panci teh mah atuh.
1: Sia teh jauh-jauh atuh panci.
0: Panci mah geuningan lalaki tapi sok dirok.
2: Banci
0: nah sia teh banci eta mah ai banci mah para ge ngurek bancet eta mah sia teh
1: dideng teh
0: ai bancet mah geuningan anu hubungan lalaki jeung awewe teu lesot deui teh teh
2: bancet
0: kahayang nya nyamun urang mah acuh duit. Oh nya eta kitu. Barang nuju aya dina obrolan.

0: daerah, ayah pejabat. Dan Yon di mana ya?
1: Wah, muat di Sipur mak itu.
0: Bisa jadi orang Sipur ya.
1: Orang Sipur juga.
0: Tentara seni.
1: Ya, tentara tapi seni tete.
2: Sampurasun.
0: Rampes. Saha ngaranna? Hei.
2: Ngaran kaula Gatut Kasa.
0: Saha?
2: Gatut Kasa.
0: Anjir, sorangna mun gede.
1: Agung.
0: Aduh, ocok.
2: Wow.
1: Sugan mah kesuan teu.
2: Gatut Kaca.
0: Andah
2: ba.
0: Hei.
1: Aduh, abu. Ya, nu pidato tadi juga nama.
0: Sada suara pilot. Gatut Kaca.
2: Rimbi Suta.
0: Rimbi Suta.
2: Rimbi Suta. Bima Putra.
0: Bima Putra. Wow. Sorana cukup budi kuy. Budi tuik.
1: Hei, maksakan mana?
0: Hei, masyarakat itu maksakan.
2: Bima Putra Badalungan.
0: Waduh. Badalohor.
1: Badalungan. Pada maghrib.
2: Badalungan Kerincing Wesi.
0: Wah, ini Kerincing Wesi.
2: Kerincing Wesi Kancing Jaya.
0: Kancing Cetet.
1: Lain untuk dari siku.
2: Kancing Jaya Surabaya.
0: Surabaya Samarang Jogja Solo.
1: Apa Surabaya?
2: Purabaya Jepang Tutukan.
0: Hai ngaran cuman ini tilu RT kan. Oh. Sebenarnya sih KTP nya ini gitu.
2: Naon maksud tujuan? Naon maksud naon? Kaula rek nyokot. Anu di sandra ku sampean dek nyalamet geru di sandra.
0: Oh dek nebus
2: ya.
0: Oh syukur aja wae kitu mah. Mawa duit na teu?
1: Mawa duit
2: kontan. Ieu teh hayang ku duit, hayang ku naon?
0: Duit angko.
1: Duit saware teh.
0: Tukeuran nyaeta kulayang jamu sakali musada lambang kagungan nagara.
2: Tapi wayahna salametkeun heula.
0: Salametkeun naon?
2: Wasiti Ragen anu keur ditingker.
0: Hehe, nada salamet teu naon teu dikukumaha?
1: Teu ditoe-toe acan.
0: Teu ditoe-toe acan di jero. Tadina mah rek dikenyot. Kuing beuheungna. Iya.
1: Eta ku resep kana punukna.
0: Aing mah resep nempo punukna nempo Siti Ragen ge.
1: Meuli apucuy ah.
0: Hag teu nanaon pek wae Siti Ragen oge masyarakat nu aya di dieu bakal salamet. Saurang oge moal aya nu congcai moal anu aya di alam nyawa anu penting layang jamu sakali musada kudu bisa kabawa.
2: Lamun teu ku layang jamu sakali musada.
0: Duit ongko. Ai duit mah urang-urang ieu mah ide uing sararea.
1: Sararea.
0: Ai dunungan uing mah ngan sakitu-kituna menta teh.
2: Atuh anjeun ngalanggar meureun kana kahayang pamimpin anjeun.
0: Keun bae da butuh. Nah, ari aing jajan cenol kudu kunaon?
1: Kahayang kupatahu.
2: Pokona wayahna kaluarkeun heula bae.
0: Naon?
2: Eta sandra Wasiti Ragen heulana.
0: Ah itu masyarakat anu liana,
2: pokona salametkeun ka kabeh.
0: Ayeuna mah kumadundungan uing ya.
2: Naon?
0: Kumadundungan uing?
2: Iya.
0: Bejaan buru-buru dundungan ka dieu kitu.
1: Buru dundungan teu bejaan.
2: Init.
0: Aya nu ngajak nego. Heeh. Mangga.
1: Beres ah.
2: Dundungan urang.
0: Heeh, dundungan urang. Naon bete di dina naon? Ka dieu kitu ieu aya nu rek nebus. Nego, heeh. Sugane euy aya milik ah.
1: Sugane atuh ka
0: pecet. Tapi mana geuning teu mawa tas? Naon? Teu mawa tas. Tas naon? Tas wadah duitna mana?
2: Apan minta lagi layang jamu sekali musada?
0: Heh duit engkau.
2: Minta supaya panggihkeunnya pemimpin sampean.
0: Belah mana? Iya Gusti, pilih dia.

0: sampean saha?
1: Seueur ngaranna Teh Gusti aya 3 truk mah panginjang. Ya,
2: teu kacatet kabeh.
3: Ngaran kaula Gatot Kasa, Lurah Tamtama Nagara Amarta. Ya.
0: Geus meunang beja yen eta si Tiragen oge masyarakat di dieu keur ditebus. Eta kula yang jamu sekali musada. Yah, wayahna. Lamun teu mah nyendek nyelametkeun.

0: cewe dunungan uing jar resep na teh lah.
1: Resep nineng na teh.
0: Eta nanak-nanak keun jelema tenang teh kitu.
1: Nya. Nineng na teh.
0: Da lamun teu tenang mah pira ku bae bisa ngahaleuang.
1: Eta we dunungan.
0: Lamun nyawa diwikeun. Kitu. Dibikeun eta awewena kudu ditebus ku layang jamus ka lawasana. Nya gening cinta teh bohong ya gading dagararanek
1: aya sida dicarek
0: hay nyanyi hayang geus sing goblok teh hay kabecus eueuh
1: nyari
0: menta selametkeun heula masyarakat dieu atawa sampean hayang saling hareupan jeung Gatot Kaca.
2: Maksud tujuan sampean?
0: Gatot Kaca muasungkan bibilasan.
2: Dah. Lamun sampean kaya ketindakan kakaulan itu nyakar rakyat tuh yang dihae. Bakal lo bak korban?
1: Wah, eto.
0: Bisip sampean teu apal. Anu diunggal imah tentara-tentara sampean ena geus kacangkala ku tentara pihak kaula.
1: Wah.
0: Tukeuran sandra. Tentara sampean aya puluhna. Geus kacangkala. Ku anti teror ti kaula. Tim gegana jeung sajabana. Menta supaya pasukan khusus kaula nyalametkeun masyarakat atawa balad sampean tapi tukeran wayana sampean kudu nyingkah di tempat.
2: Gatot Kaca hadir.
0: Anda apa?
2: Mun kitu carana kieu.
1: Jing.
2: Heuh, teu naon. Ayeuna mah urang patutunggalan sampean jeung kaula heh. Mun kaula eleh, kaula rek imit. Dek ngejati ya tempat, tapi sabalik nalawu sampean eleh jadi sandra di dieu.
0: Eta anu dipentah ku kaula.
2: Apa kon wani barang aku?
0: Ora wani teh ning apa kulanang kulana.
2: Aji mulat teh tegah nya.
0: Ya pada-pada
2: dinu lega.

0: karunya emak di jero itu orang siang gitu boanya emak kutangna tadi genti-genti mau teu kareunang teh meureun di jero
1: mau teu gegetret
0: kumaha cek dunungan ya euy kayak di mana geus di kodean tak kudunungan siap lawan
1: saya komando
0: lawan eta lamun teh mah joder perang teh itu teh mati diuruk imahna
1: ta eta diwayagahkeun
0: ta eta diwayagah teh wayahna si lain neang selang
1: naon
0: naon di gunung pan aya silah cai aya kitu di mana diduruk ta selangna kocorkeun ka imah aya ti dieu ka gunung mun kana 2 mingguan atuh mun ka buru beak diduruk tapi heuh nya ada si eta mah pikiranna teh purak
1: lain mah di bunten

0: Gara aku kusampean kata-kata.
1: Nah,
0: poe iba ka putus riwayat.
1: Tong dina poe menit ieu teh langganana.
0: Eh, sampean?
1: Ya kaula rek ini we. Kalayan kaula dek nyokot layang camu sekali musada.
0: Benar?
1: Ya.
0: Jadi?
1: Jadi lamun sampean gak ganggu masyarakat di dieu, saurang oge tong boro nepi ka mati, aya nu kaluar getih saeutik dina harti, kaula bakal ngayakeun bebeakan di nagara.
0: Duh,
1: rahkeun sajumlah pasukan ti angkatan darat, laut jeung sajawana.
0: Weh! Aya eta dunungan teh kan
2: ai gelut jago tara kepala
0: deng deuleun sama
2: Kang. Imani pakio we kitu-kitu cing.
0: Bener ka.
2: Eta juragan teh kaca.
0: Deg deg deg.
2: Kitu we kana tampilingan. Teh nyaho sia jingkrak ka luhur.
0: Wah eta Kang deg deuleunan
2: teh. Bari najehkeun dua dampak suku kana dadana digerakan kalau ngampi.
0: Eta teh
2: beledak jengak kitu.
0: Kaya apa? Blah.
2: Ngan orang kaya.
0: Oh, orang kaya segalanya.
2: Eta kepala bega. Elmuna luar biasa cengkat deui.
0: Oh, kitu Kang.
2: Nyebrut nyebrutkeun peureup anu katuhu maksudna mah rek ngadagor careha Gatot Kaca.
0: Tapi
2: ngan orang kaya Gatot Kaca ngalengkah ka tukang. Atuh plos.
0: Sara gerak deui.
2: Peureupna teh ngan ukur ngahakan angin. Wow. Barang peureup keur nolol diteke ku juragan Gatot Kaca. Petrak anjing sia bari munur. Ceuk kepala bega. Ngan kepala desa bolah ditusira.

0: Wah.
1: Wah, siatnya ke masyarakat. Pokoknya geus katingkar masyarakat geus salamet sia. Ayeuna mangsana ku geus cacang ku euy.
2: Eh, moro kana aing sieun.
3: Sieun bareng.
2: Sok pun cita aing.
3: Eh, sasara kojor.
1: Ya ante ka. Anjing nyaan sia meuning. Juga teh bohong euy.
3: Suka teh banyol teh.
1: Lamun teu mundur ka cukang atuh ka keureut mun beuheung aing.
3: Tikoro
1: mah bos. Heeh.
3: Wah. Wah.

0: Assalamualaikum.
1: Wah.
0: Waalaikumsalam.
1: Aya buta Islam.
0: Aji, dijawab aji ka cuh.
1: Sakitu dijawab
0: eta. Ada dijawab ieu teh. Dijawab ku haleluya. Waalaikumsalam kitu sia.
1: Lamun bener.
0: Heuh eta oge waalaikumsalam. Wah.
1: Oh jauh
0: lain Islam sia.
1: Lain.
0: Oh, naon dedengian anaknya?
1: Ah, ada jalan apa?
0: Siap kong hucunya. Kuma siap itu ah. Wah! Alah, uliur, uliur, uy.
1: Kade ya, kan? Oh. Ya, buta apa talangas?
0: Sok, siap.
1: Talangas.
0: Wah! Ya, up! Wih! Iya! Wah!
1: Kade? Kade buta apa talangas? Kade buta apa?
0: Di mana sih teh? Iya di dia. Woi, iya.

0: Bantuan di medan perang.
1: Hey, word ya, tasio, word. Hui, bor.
0: Kalian bencana.
1: Tahu
2: tak? Wah, dah siap.
3: Sudah.
2: Menang, oi.
3: Menang, nak?
2: Ani.
3: Wah,
2: hebat nak. Hebat
3: nak. Wah.
2: Aduh. Wah, gede. Oh,
3: muji tas Akang
2: sih. Mewah musuh nih.
3: Kap sekarang.
2: Nyeret kan dikit dia.
3: Plak. Wah, percaya di sipur
2: mong. Baru kada
3: sipur.
2: Cok.
3: Gede hatena itu.
2: Oh, turun. Aduh. Udah pas sakit sih.
3: Ade. Menurang mau bentar itu gak tegur dan
2: alah
0: menang tahan
2: aduh di kumaha tetegan
4: tahun
5: eta si eta
4: kepret ini wey
5: di kepret
4: iya
5: mau di kepret abdi ke ngorak itu ta
3: basa ngepret naon
5: ulan
3: basa ngepret naon
5: basa ngepret mancet
2: iya bro mau iya ini dikepret bancet ini baruh lengan
5: margi bancetnya nuju dina batu atau penginten ngepret batu
4: gitu-gitu wae dituluhi ke
3: lain
4: dipanjangin
3: gitu-gitu dikatakan
4: orang ya panjir
3: lain gua oi amui silaka
4: jika
1: hebat sampean tenggelan dadah cing minta lewih tinu biu
4: waduh
2: gan
3: nantang
2: ada cing atos-atos gana
3: jelma kuat
1: montong pipi luar siap monyong siya tukang tipu goblok
3: aduh
1: cenah dek mawa layang jamu sekali musana ke Nisya
3: kalau mawa deking
1: mawa baking kunyuk
5: kumaing weh siya
1: anak bagong
3: mari lumpat
1: sihung na maju

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir, RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah sarasna tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu naik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sanik kunaon bilih dampaknya tina obat pek sampingna mohon.
0: Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak?
1: Ya alhamdulillah ayla lanung makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamarge satu acara dan dua sasi saum teh menyobian ngalandungan herbal mung sanesna saperta sajina gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nguping ti radio maya aya landung gitu.
0: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pa?
1: Ti payuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa engal sape bisa atosna ngaleut alfa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sateacan SF tos saya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitu nya eta teh terus dicek teh normal deui kan gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ah ieu we seger kitu teh teu aya pargel taya gitu mung panginten
0: terus rada
1: sakinten terus pami ateulna eta mah jarang teu tipain mah teu unggal wengi waktos kitu geger
0: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha Pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar ge sesuai petunjuknya arahan teteh janda sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janda 18 tetes.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten Pak?
1: Bapak nyetel radio tadinya bapak hoyong nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos aya panginten ku nganggo alfa propolis teh.
0: Bapak bilih gaduh pesen kanu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak kita selami gitunya margi urang meda ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian wae lah bah panyawat naon wae cobian wae ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860.

0: umurnya berapa?
1: Umurnya 55.
0: 55.
1: Iya.
0: Ibu kan udah beli obat tetes mata, tetes mata ini yang
1: iya.
0: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
1: Ada.
0: Perubahannya apa Bu?
1: Perubahannya yang ini jelas nih.
0: Jelas.
1: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadelu.
0: Sebelumnya?
1: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
0: enggak sama sekali.
1: Enggak jelas.
0: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata desma ini yang kedua,
1: iya.
0: Udah jelas
1: matanya. Udah.
0: Yang kiri?
1: Ya, yang kiri
0: jelas.
1: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
0: Iya. Yang kanan.
1: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
0: Oh, jelas nemen.
1: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
0: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
1: ketiga.
0: Tiga botol Bu ya.
1: Iya.
0: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
1: Iya.
0: Ya Bu ya, ibu merasakan iya. sendiri gitu kan ya. Enggak
1: iya.
0: Penanya perubahannya nyata gitu
1: nyata,
0: Bu ya.
1: Iya.
0: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
1: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Nah, ini ya.
0: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum
1: iya.
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
3: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: biasa, Nen.
1: Dah, leres gua.
0: Kampung Tumaritis jadi kampung kumuh.
1: Wah, patenan aku.
0: Yakin ini jelama direncana ini?
1: Biasa janteng naturagan aku.
0: Asak ngarencana nama kejengdik menta layang jamu sekalimu sada lambang kagungan negara.
1: Wah,
0: polis. Artinya imang kelupetnya negara di jero negara. Lamun gitu carana. Aku tak buntang, tak penting, penting dininggelang Sandra Kirana.
1: Dah.
0: Tak jotos dining pansana kah orang dini mobrol pindah dah.
1: Iya.
2: Ben!
0: Wot, beriwot!
1: Wah, untuk segitu kita akan.
3: Alhamdulillah. Semah kapi hatur nun karena perhatosanana.
1: Jangan dikontek.
3: Perhatosan di pemerintah agar semah kapi hatur nuhun pot.
1: Dikontek.
0: Nuhun pot. Ia kejadian nate ujuk-ujuk datar.
3: Wah, nyerbu tengah wengi kawita oge. Abdi jika kering ngimpi-ngimpi asan. Ya. Alah, nuhun agan, nuhun agan. Karena bantosanana kulan juragan Gatot Kaca ditunuju amuk-amukan kulan. Hebat eta begal teh kulan. Kepala suku na luar biasa ilmu na.
0: Sahangarana.
3: Detia kalawartaka.
1: Wah.
0: Kalau wartaka,
3: wartaka wartiki cia mucika. Urang mana cara pot numawi teu nguningakeun tempat-tempatna kulan.
0: Inung maneh
3: pun biang masih keneh di bumi kulan tapi teu wanieun aing ngadurup mah. Sanaos ngayakeun tindakan oge dipancing kitu teh.
1: Dah.
0: Jadi ya hasil, alhasil jelema hayang layang jamu sekali musada. Jigana leuwih ada korban aing. Yang tibatan layang jamu sekali musada dicokot hartina. Kamandirian budaya bangsa martabaka direbut ibaka dieuweukeun.
3: Mawi ulahna. Ieu ambang kahancuran teh ieu kawitna mah.
1: Di dieu ieu
3: latar. Mudah-mudahan urang tiasa bertahan.

0: Kenana? Aku tampuntang tepanti. Waset, Siden.
1: Ya, Pon.
2: Arjuna, murid Dorna.
0: Ayeuna mangsa napikeun melaan rakyat jeung negara, patula patali jeung layang jamu sakali musada mah rek ngaruksak negara. Anu kabeh para satria negara teh mertahankeun lambang kagungan negara. Nya eta supaya ulah kali ini ku jalma-jalma anu sarulit hatena anu rek nyieun negara di jero negara. Eta teh maranehna teh panginitanana teh nya eta tina belik, tina punung, tina keuheuh. Pasukan sakit hate teh sebenarnya.
3: Barisan sakit hate.
0: Rupina kitu eta bisa jadi nu ngadalanganana. Oknum ayeuna kulat beuki jeung saluluduk di tiap-tiap organisasi.
3: Oh, ada sir teh bener wae.
0: Nya eta rupina pangaruh-pangaruh ti dieu ye. Anu jadi pokok mah lambang kagungan negara tetep kudu dipageuhan.
4: Beres. Bahaya.
0: Lamun teu kitu bahaya.
1: Nuhun ulah ini pot.
4: Oh, hancurkeun wae.
0: Aya perhatianana we.
3: Wah, di pemerintahan kan.
0: Ngan eta we juragan Arjuna mah ameuk boh ngomong itu ieu teh anggrek kitu.
3: Anda lemi we.
0: Anda lemi.
3: Tarajeng nafsu
0: anjeunna. Ya wala. Naon burung? Mamak boh ngomong itu ieu teh anggrek kitu.
3: Anda lemi we.
0: Anda lemi.
3: Tarajeng nafsu
0: anjeunna. Ya wala. Naon burung? Beda jeung juragan Bima.
3: Beda Sima tomo.
5: Kadesia. Kadesia.
1: Kasaha teh teh?
5: Jejeg ku aing.
3: Jika padan yeun eta we sipur aja na.
0: Heeh. Eta baheula baheula dewek teh tunggu pare.
3: Kumaha teh teh?
0: Juragan Bima keur leutik. Juragan Arjuna. Panai dewek ngebah ngebah ayam depan syuk
3: syuk belecak
0: berata kita ayam dia lompat
3: lompat ke kolong
0: juragan Bima mah sentakna tarik tui syuk ngaceleng ayam dia nepi kate ngenok dui
3: nama kate ngenok
0: udah ayam jago ayah Arjuna syuk saudara ayam
3: pake saudara
0: eta pake jeung saudara. Hayam teh lain lupat kalau muli-muli koran. Ah, didenge teuing.

atuh bisa nyangkalak manusia hiji. Wah, luar biasa kasaktianana. Ali.

0: Kumaha tugas salira we abdi mah Gusti naha itu Siti Raden teh paehan tong.
1: Ulah waka.
0: Jumuhun. Sabab layang jamu sekaligus sadat can beunang geuleuh. Can karawatan. Engke lamun Siti Raden dipaehan dina harti manehna bakal ancur-ancuran.
2: Anjir, aya deui we sorana nu gede teh ieu.
3: Tahan daruan.
0: Sah sampean?
2: Aku Bima.
0: Tuh si itu ngan nutur-nutur teh si koplok. Si tukang tipu, si tipu. Hirupa nepi ka kalakuan teh si tukang tipu sih. Ngadon mawa jeger goblok. Leuhung lamun aya kakuatan mah si pegek si goreng patu si jangsara.
3: Oh, lain mah dibebeakan
0: teh. Si celina gede sabeulah. Si nong tot boo si burut.
3: Si teu boga HP.
0: Betul. Boga bebeakan ge.
3: Lain nepi ka bebeakan naon?
0: Si teu boga HP.
3: Si teu boga sawah.
0: Rajin boga HP oge si mah geuningan kartuna pamere tenana cening. Diwadani yo dibere teh teh pulsana.
3: Lain tapi kabebeakan gitu kan ku ngewa-ngewana pulsaan sama asan
0: siya mati buka dengena tai garing dihakan beakan aja
3: lain merukan rekabak agak kureh abar rekabak
0: bimbaran dira
2: rakabinu gawe
0: naunana si Gatot Kaca
2: aing bapakna ya.
0: Nah mending ayah korban, nah mending layang jamu sekali musada dipasrahkan ke kaula. Bima, gara pikir

0: bakal salaman pasrahkeun Bima. Kitu we teh tadi ge hahaleuangan ulah.
1: Kitu we tadi ge
0: teh. Artis mun tadi ingat teh jelema teh. Silabrit. Mun kaduruk mun jadi we goreng pacut. Cicing sesangsara. Untungnya capek wae.
1: Walah. Aing gemes pisan kakak
0: geura teh. Dunungan aing jeung dunungan sia. Aing tim sukses jeung sia. Oh. Sarua pada relawan.
1: Aduh pada tim sukses
0: ieu. Ya.
1: Lain dikacida aja.
0: Hayang teuing sia lemah manehna ku aing. Sok sia sangsara. Nah, da mah menta jatuh ka sia aing sangsara oge. Si sangsara si buburuh. Si teu gableg sawah. Si hayang kana geulis teu laksana.
1: Lain lebih kabeh. Boga jaket.
0: Amot tak buntang tak panting-panting dening gelang sandra kirana. Maju.

0: ¡Eso os quiero regañar!
1: ¡Agua!
2: ¡Tanta puerta y vida! ¡Guau!

0: geremek dulu.
1: Waduh bubuk awaknya kan?
2: Ada akang.
1: Puas. Menurang membatuk atuh. Dem.
0: Ya udah dari agan. Ayo keriweh kia montong biji di tukang sete.
3: Bubur seti tukang ini mah.
0: Ah.
1: Galak
0: tu ingat jilid mah eh.
1: Waduh.
3: Tu dah tu kara syahun baik mah.
0: Selamat jengkel. Kali dia atur tu deh.
3: Dunia.
1: Selamat jengkel ngelat tak kalah kalapa kan.
4: Hei ya.
0: Modal sia.
4: Lesotkeun kurang aja atau beakeun samampuh anjeun hae. Moal burung diladehna nu bae.
0: Dipuntang dibanting ora cecep bencel.
3: Ai cecep bencel kana ora.
1: Cecep bocah tu akan geraku da teu basa kawi. Naon
3: atuh tanyakeun. Teu buhak-buhak acan mun nya teh. Aing teh geus mung narimalan.
0: Amu tak penting dening gelang santra kirana ora tene mobro.
1: Wah,
4: Wah.
0: Modar.
4: Asan.
0: Ya. Penting dening gelang santra kirana ora apa-apa.
1: Wah.
3: Ora nopo-nopo.
0: Dibanting dening gelang cerdak kirana orai welang. Ora apa-apa.
1: Ora apa-apa.
0: Aku tak tusuk matamu jotos dening pansanaga.
4: Sak.
0: Modar asan.
3: Wanyir kuat.
4: Iya.
1: Wah.
4: Aya keneh leuwih-leuwih mah.
1: Aling Kang, aling.
0: Setan sengalangan.
1: Ha itu benar di meja dina hali. Kuatir ari anu leutik.
3: Ya. Nasib du leutik tabrakan brucul we. Aya perhatian.
1: Awan tadi palire ge
3: Kang. Abong ngaral deh.

0: 人，
1: 哎呀，
0: 哎呀，哎呀，modar bangsat， 来 shot 跟的那位，
1: 啊，
0: 来 shot 跟那位，哈哈哈哈哈哈，
1: 哎。

0: Aduh.
1: Naon akang?
0: Gunungan aing dia. Sada teh nu meledok.
2: Sok sia goblok. Gunungan sia geus kareok teh.
1: Akang
0: lupa nu jambring geus galak-galak teuing kae.

0: Gatotkaca
1: taulah.
2: Wah,
0: mimiti ayeuna senjata. Bejakeun ka masyarakat tumaritis ulah aya nu kaluar.
2: Terus
0: mun bisa mah nyara rumput dihanap di kolong. Bisi ieu panah nyasar ka kampung-kampung.
1: Di malam, permios.
3: Bodoh. Bejaan masyarakat kalau kena lombang nya.
2: Alah,
0: Gening salamet agan,
2: salamet tawala nuhun ah.
3: Dunungan salamet.
0: Paling urang basmi jurig-jurig teh ieu. Ieu anu dipika melang teh kulan pun biak moal cing percaya.
3: Cing percaya we ka. Barengan-barengan doa
0: kitu. Maneh bari ngadoa we ka nya. Ieu pun bapa kumaha nya di mana ayana sareng kumaha nasibna.
3: Melang teh ku hiji ku dua.
0: Aya berita anu mah teh aya nu bangke cenah aya layon panggih di walungan.
2: Oh kitu akan.
0: Meni tos ngabebengkang. Mun rewas teh abdi mung aya KTP-na cenah.
3: Oh kitu.
0: Si anu ti kampung anu. Sanes Semar cek abdi teh.
3: Awakna rada
1: bolos. Halik.

0: berjuang pacara tinggalin.
1: Bu, sangkilang keayaan keresedih anger we.
0: Ayo hari apa sih?
2: Sekitar mak kuat.
1: Ah, itu dah ulah gering sererea we agaknya.
0: Bener, reksa anu ngabela gering
1: sererea. Syahade yang beri ngahibur agan lintang si Abi.
0: Bener kah?
2: Abi ke batu ketih maksakeun we.
1: Di mana maneh boga nu kitu warisan ti bantis
0: ti bantis sorenya
1: pemik karembongna mah ti Kang Pilot
0: aduh paingan atuh rada leutik
1: pemik iket ti Bah Ayot
0: oh ti Bah Ayot bener
1: pemik gula ti Bah Dawot
0: ti Bah Dawot jeung buuk Dawot
1: kali maneh boga panahna nyokot dina tonggong kaula hiji ah moal ngarepotkeun da abdi ge gaduh
0: da makal
1: ieu cung ah
0: kumplit anak ah da si eta mah hay kana parabot mah apik
1: warisan ti Cicadas teh ulah nya Mbah Acu
0: ti Mbah Acu
1: sok maneh nembakna beulah ditu sae ulah mudah-mudahan eh lah rengse ieu kejadian teh nya
0: hasil memang sing rarasi atuh mak tembak
1: kene. Ai sugan tarik ditembakeun ka aing bor ngerenyet.
0: Cas tapi

0: jika Bang Narayana ya.
1: Jika Gusti Batara Granom gitu.
2: Dawala.
0: Jika Bang Narayana. Aing make keris karemongna alusnya tina serbet.
1: Gusti Batara Granom.
0: Gusti Batara Kersangsara.
1: Kertika si Uti.
0: Gusti Batara Kresna baheula waktu masih kena resep judi.
1: Beda di jeung ayeuna.
0: Naon doakeun aing nya?
1: Doakeun Kang Sik bebenangan. Abdi mah dipitnah wae Kang.
0: Heuh, pupurian di kalera teu teu bebenangan. Aing saprak di dieu mah pinuh-pinuh we kantong teuing.
1: Anu mawi Kang aya
0: barokah. Dari hate mah anggere meureun. Tembak.

0: dat.
1: Nah, ngencar sorangan euy.
0: Eta dari lejah
1: teh. Siat mah di praktuk-praktuk. Ai, tadi igelan lebar teh kenang teh.
0: Lejah teh.

0: Detia kalawartaka memang sakti mandraguna.
1: Ha! Arjuna!
2: Hutang pati bapati hutang wirang bayaran. Rasakeun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng Bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obok teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obok teh tekiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu beratna mah penten setahunan lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atas nak itu ayeuna nuju berobat kanggo naon, Pak?
1: Kanggo alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung ka parengkel aya nama. Tos raos sakanteun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obok we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana gak kaduhan panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sepertos bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini
4: ya. Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak?
6: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: ummati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful
1: mi'ad. Yang pertama sampai habis tuh
2: kalau enggak salah hampir 20 hari, 17 hari lah.
1: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
2: Sehari dua kali, Pak.
1: Dua kali ya?
2: Dua tetes.
1: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak, ya?
2: Dua tetes, iya, betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
2: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
1: Tesma ini.
2: Iya. Barangkali cocok.
1: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
2: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
2: Iya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: kita numutkan hukum alam seperti kupu-kupu atau napi hileud ngabulen maneh
1: doh
0: teu dahar teu nginum
1: leres eta nyepi diri teu mah
0: lami-lami eta hileud teh bet jangjangan jadi kupu-kupu akibat tina panas dirina tina tatapan kitu geuning hasil puasa hasil ngosongan beuteung hasil tina perih hayam oge nyileungleuman teh bari teu barang hakan akibat tina panas dugi ka tiasa megarkeun nogna lami-lami ieu Semar Badranaya
2: tah ieu
0: nyaeta akibat tina tatapan jeung panas dirina bari jeung kuat nandangan atana pitiasa merangan lapar panas hanaang tunuh jeung sajabana dina paningali Semar ngadak-ngadak aya cahaya anu kaluar tina dirina

0: kapsina petugal mateli makanan catur dria
1: catur
0: opat
1: dria sirbu dicipta rasa gedong ruket tali rasa panganeg pangancing rasa
0: para baik kemang kastori seungitna angin patih putih cahaya herang nu herang sabda ning Allah burung mancur indah tulah Gusti neda papadang ati
1: mengadegna tungtung ati hurung taning damar hurung moncorong taning sarengenge kadia bulan 14 caang padang narawangan
0: sangkarna dewa parusa sang kalamenta kalamenti kala enta entigara sangkala kalaman desa
1: sangkala kalaruatan pangruatan dan
0: niat gampang

0: Dolomit.
1: Walah, jok berai tuan. Apuin.
0: Loh, kumaha aing naiknya lulus.
1: Tanto satu bulan daya tanagi, bumi kedua.
0: Oh, tanaga, rilejang.
1: Allah.
0: Oh. Ulang ilik cebedah tiku ya, dari kati isan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis.
2: Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
3: Abdi, nami teh Jeje Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
2: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak, ngawitan, Pak?
3: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, tung kolesterol oge sareng lambung sareng vertigo pamit lepat mah.
2: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
3: Lami eta pami jantung di 2018 upami nu sanesna mah lumayan paling lah ya sataunan
2: pamit. Bapak ku kituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus ka herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
2: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
3: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
2: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
3: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Kapungkur pami di lebetan teh nyeri mam ge ayeuna mah alhamdulillah teras jantung teu patos teuing ngageder pami ieu teh aya sagedeg meunang naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya. Sareng misalna ge alhamdulillah teu patos ka ieu teuing. Vertigo alhamdulillah ayeuna teh teu patos teuing puyeng pami kumaha mah asa muter pami eta teh pas janten ayeuna mah teu mung ayanya sagedeg badminton dan namae sabotol. Nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
2: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
3: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sampai bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
2: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
3: Abdi teh di radio.
2: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak mangga, Pak?
3: Mudah-mudahan ikhtiarnya da rindu ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala mung iman karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung vertigo kolesterol atanapi lambung cobian wae ku alfa propolis alhamdulillah abdi ge yeuh namanya sabotol membajeng anu kaduana miten mudah-mudahan we teras sehat cobian mudah-mudahan da tidi ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah dan orangnya tadi insya Allah sehat doi.
2: Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Amin. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saya dengan Bapak Junaidin.
7: Bapak Junaidin?
8: Iya.
7: Alamatnya?
8: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
7: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
8: Yang kedua
7: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
8: Untuk ibu saya.
7: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf namanya siapa?
8: Ibu Darsi.
7: Ibu Darsi. Hmm. Umurnya?
8: Umurnya 64.
7: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
8: Tinggalnya di sebelah.
7: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
8: Matanya perih, gatal dan berair.
7: Oh, berair, merah.
8: Merah ya.
7: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
8: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak, cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
7: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
8: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
7: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
8: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
7: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
8: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
7: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
8: Amin.
7: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Radio Peace FM.
10: Gimnastik kersahyang tumampah.
11: Duh, iya iki.
10: Iya, Astra jingga rag-rag dia. Ayana, Allah tuang putra.
11: Aduh, ayah.

0: Namo watel ku geti heueuh aya nu nandasa deui.
1: Rupina aya nu ngabinasa ubah. Ka keluarga ubah.
0: Muga-muga we kalayan izin anjeunna.
1: Sumuhun.
0: Bi idnillah. Bi kudratillah, bi iradatillah, bi fardotillah, bi aunillah. Wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Waras tu makaning jati, jati tu makaning waras. Cager sehingga.
1: Eta gede polisi.
0: Uluh, kumaha nakis na aing hitu cieta deh. Leungeun gahanap ka genset bumi deui aing.
1: Asup angin bakang teu
0: teu. Alah. Anjir, di mana ieu dewek koy?
1: Wah, cobi akang emut-emut. Sugan emut akang
0: teh jalan kotoran teh. Usah ka deui. Beuteung pikeun ka kieu ieu.
1: Oh, atuh da beuteung kos.
0: Allah. Bu, dulu itu ujar.
1: Beuteung kosong atuh ka kalayang di luhur.
0: Asup angin aya teh dibijikeun panyakit teu ngulibek.
1: Nyanya akang bisi angin teh.
0: Bolong. Alah. Ujang.
1: Bisi angin angin duduk.
0: Kepengar kieu. Ada
1: kamu ada rombongan. Bisi angin duduk teh dikaluarkeun.
0: Robah jelema anu cilaka ku angin duduk.
1: Ku angin duduk.
0: Cacat duduk kamu lamun angin nangtung.
1: Ya, jasa kitu akang.
0: Alah, dewek aya di dieu kajadian teh naon ieu teh.
1: Oh, akang, cing
0: amun. Mah, cing salamet mah. Ya, ieu cucunging Semar nepi ka eueuh tanggung jawabna.
1: Heeh, kawas lain kolot teh.
0: Lain lamun urang mah atuh bebeja-bebeja dek ini teh.
1: Dek ini teh.
0: Nyiksa sarerea nepi ka kampung aya nu ngarurum.
1: Ya, jadi riweuh sarerea akang. Pikiran
0: kan tanggung jawabna ongkos Semar sempengangkeun-ngangkeun mar menyemarakan datna alam.
1: Wah, bohong.
0: Nyaksi kana hade jeung gorengna alam.
1: Lonok-lonok.
0: Lain eta batu juga beungeut ku padewe.
1: Buya kernogan.
0: Dekok-dekok nu jiga beungeut bapak dewe kitu.
1: Benar.
0: Geus karimunan ku jujukutan. Teteh baheula teteh murenan teh. Jelema baheula teh ukar-ukir.
1: Situs mereka.
0: Situs. Teu padolan mun baing. Bisi disemah-semah ku jelema lain
1: kana naon. Bisi musrik akang.
0: Tapi awak pitayun ana ya. Itu tunggu. Aduh.
1: Itu Wali Songo.
0: Naon maksud jeung tujuanna na bapa dewe?
1: Lain teu kaharti kan.
0: Jang.
1: Naon teh? Si Ririwa.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Si Klara.
0: Tempat keunggil dulu. Cenah da jin mah nyahun kana hate jelema.
1: Ya apaleun.
0: Lamun urang keur percaya ka eyang-eyang eta jin teh cenah sok jadi eyang.
1: Jadi eyang.
0: Tapi jin anu kasetanan gitu oge.
1: Jadi bari semah-semah.
0: Jang.
1: Saha ujang-ujang.
0: Reha kitu. Atawa dedengan dewek dedengan teh jang sada suara bapa dewek. Pikiran anak keur ka bapa dewek
1: mun nya. Keuseur kadinya.
0: Iya, dewek pang eta kenjang.
1: Tah, dengek keur euy. Tah, perti. Sora bapa.
0: Rek katong. Uluh dijejek hulu aing.
1: Kenjang pada batu, kan. Borokan puyeur. Borokan puyeur. Reueur. Es lukutan
0: ya, ngayang gigi ini
1: lain kan bisa bisa enubokan ulah gini
0: Oh, saya iya, iya. Ulah jang.
1: Oh. Adekan.
0: Cek lu,
1: lu orang. Tidaknya sih, cara cara bapak dia wek.
0: Ya, jadi. Ulah jang. Dulu itu bebegu bisa ke depi itu si kurang aja. Jang, ulah jang. Ah, gitu ya.
2: Tadi nama dari kepretan kuboko.
0: Ya, cok, coba. Gimana? Iya, ya. Iya, dewek. Kayak jukut deg-degan euy. Jeung aya sora deui.
2: Suai-suai heula.
0: Loh. Blok potong dikenyang atuh aing ka kenyang leuh. Jukut na meulit geuning. Hor.
2: Bersihan
0: itu si lagi eh cuma itu si dewala si bapak ini deh oh jang dewek
2: Allah Allah tiga berus
0: nah ini si bapak saya di dia ngomong mah gampang oke dewek ke keluar ajak ngobrol sok tulungan dulu lah
2: enggak.
0: Nah, ini jangan pacul kaji untuk lebar. Lila tuh jang. Kalemur teh ti dia teh dari siapoe? Oh isyuk datang na. Cing jang sabi-sabi sakanya dewek pangenyang tuh kokot atau?
2: Korek-korek dilaku akan.
0: Kunaun itu riwayat tak ngke.
2: Tulungan lah.
0: Suka, eh kuawi gitu suka. Jin coplok lu na wungku nu kaluar teh. Eh, nanaonan atuh bapa teh teh. Sok-sok buru-buru nyak.

0: Syukur. Ditanggung jawab bisa jadi aki-aki jadi bapaknya. Sul karena kewajiban. Yo murid menyebarkan hilut deh yo.
1: Bisa keluarga.
0: Kunao di Jepangna. Eh, eta mah rahasia dewek ya. Si lain teperlu apa? Ngan anu jelas si lain mengi kejadian naon. Mengi kejadian naon, mengi kejadian naon ribut di Tumariti si Morgana. Ieu teh ngalibatkeun pemerintah ayeuna geus turun tangan. Yen ka kampung Tumaritis teh kadatangan jelema ting suku naon da bararwes. Ting suku Baduy, ting suku Batak. Atawa bangsa Ciater. Ah. Ting Cibeusi. Na jijik ka Cibeusi atuh sia teh. Bapak ulah ulin ka Cibeusi, ulah lalawara. Nah, sabab dirinya pendudukna jelema unggul. Sedan. Lain naon maksudna nu kitu diomongkeun sia. Deui. Kadatangan hiji suku bapak bararewes bapak nyandra emak nyandra sararea hampir sakampung Tumaritis di sandra ku jelema-jelema teu wawuh. Rota denawa ayeuna teh menta tebusan emak teh di sandra. Uluh. Aya anak. Buka kumaha eta mah da jejeritan unggal puting diperkosa wae meureun. Uluh. Duh, macak jauh ge. Engke lamun bapa datang ka itu mareuneuh, sok diaku anakna. Amuing. Ya abdi teh laporan, eta teh bangsat, eta teh pa anu nyandra teh menta tebusan. Ulu, minta tukur, kunaon? Ayang ditukuran, kula yang jamu sekali musada, lambang keagungan negara. Tak itu pak, sakti mandraguna etawe Gatot Kaca tepa sakeakta, raja musti itu mati. Raja Denta tempat. Raja Romehun, wah Namru. Juragan Bima Pancanaka. Jotos dening Pancanaka. Temetu banting dening Gelang Candra kirana orang mampu. Bapak ai ora naon?
1: Teu.
0: Bete ora teh aya ora kobra. Ora kadut. Orai teu matu sia teh. Gusti Arjuna tah, Pak. Bahayana teh geus ngaluarkeun senjata. Tadina mah embargo. Tadina mah gencetan senjata. Gencetan senjata.
2: Terus
0: tapi juragan Arjuna teu kuat meureun nafsu senjata kaluar atuh abdi patembak tah. Duka saha nu nembakna mah duka Arjuna?
1: Duka pihak di ditu.
0: Jadi sasaran abdi teh ayeuna teh loba nu korban ditu teh, Pak. Cing, Pak. Da ieu mah bongana ku bapana nyingkah kitu lamun teu nyingkah bapa mah bapa kudu tanggung jawab. Saolah-olah ieu teh dosa bapa wayahna kudu ditebus. Ulungan Pak. Kajadian ulah nepi ka kieu ieu layang jamu sakali musada ieu ieu abdi mah reuwas teh ku wayahna nguping juragan Gatot Kaca ngeunaan politik. Politik kumaha jang? Wahayana lambang keagungan negara Amarta manehna menta eta yakin dina kacamata politik bangsa urang teh bakal diruksak. Saolah-olah manehna teh bakal nyeuh negara di jero negara. Geus teu satuju kana lambang keagungan negara boa-boa eta apa? Politik kacamata politikna yeuh. Sabab ti ayeuna geus aya gambaran ba aya nu hayang nyeuh negara di jero negara. Cing, solusi nak kumaha kolot. Yang gak kena kasih olot.
1: Jalan keluar.
0: Jalan keluar na solusi na. Tak gitu pak. Oh, dosa aing. Ditanggung jawab bapak na. dia wajar. Cuma juragan Gatot Kaca, lu mampu. Juragan Bima, lompat. Arjuna, kabur. Bawana naon ta? Gatot Kaca kabejakeun jago teteungeuna jebret pusak teh. Ayeuna malah jebret pusak. Lain, Gatot Kaca teh jadi jebret jecang deui we. Nah gitu Pak, jago teteh jago wungkul udah ratang jing tulungan Pak. Kumaha caranya? Wah, bapak ge moal kuat.
1: Keur mah leuleus teh kurang.
0: Oh, tak kumaha solusina? Ieu we jang.
2: Dewek dek datang paneuri atawa dek nyampeur Gusti Batara Kresna.
1: Wah.
0: Oh.
2: Wayah anak ku silai ngelawan heula.
0: Geuda.
2: Dewek awan nu kuat.
0: Pak, naon? Taeta regang, taeta saan beras, awi. Naon rogokeun kana ti korok kuring, dek maehan kuring mah. Dek maehan abdi mah entong make jeung dititah init gelung ka itu ayeuna we di dieu. Gatot Saca geus teu kuat. Bima Arjuna cing bapa teh kumaha teh? Lalungsur ayeuna teh wibawa Komara teh jago-jago teh, Pak. Galee.
1: Elmu-elmu teu metu.
0: Elmu teu metu jampe teh teh ah borora. Heeh, Jang.
2: Geuna dewek tanggung jawab.
0: Dewek ayeuna teh ka juragan Batara Kresna, pasti juragan Arjuna ge ka itu. Heuh, pasti panggih di ditu jeung dewek. Tah, ku silai piheulaan ka itu.
2: Lain dek maehan ya. Dek ngangkat harkat jeung darajat silai. Salah ku warga negara anu tanggung jawab ka nagarana.
0: Bae abdi pae, ya, sejarah nu nyarita cuy.
2: Pae silai di medan juang, mati di medan jurit, ansur di medan tempur. Natrat jadi pahlawan sia. Esa hilang dua terbilang. Paeh silaing hiji bakar ratusan jiwa cepot ke di akhir. Anu sapamadegan nilai juangna dina dadana. Hah?
0: Patah tubuh bilang berganti. Cing inget teh ka pahlawan Muhammad Syafi'i.
2: Muhammad Toha
0: kitu sia kunjung. Jauh-jauh ke Syafi'i atau siapa? Pahlawan Bandung Lautan Hampura.
1: Lautan Abdi.
0: Siapa? Sanggup. Oi, sarajan teu kuat.
2: Didoakeun cing kuat.
0: Hah? Aneh dan cara di sejarah ini pelan-pelan. Ya, pahlawan di Panduri,
2: di Panogoro.
1: Panogoro.
0: Ya. Sunanin. Pahlawan Imam Sudi mampir.
1: Bonyol.
2: Imam Bonyol. Nyuk.
1: Bonyol.
0: Ya nu macarana sok peureum waing di salinan deui. Salinan maksudna teh.
2: Dek disaragaman ku aing
1: supaya cantik.
0: Nada di baju ieu ge. Oh, urang salin.
1: Kudu alus.
0: Maksud bapak teh kumaha teh? Sok ya. Tungkul.
2: Beureumkeun panon. Puseurkeun pikiran
0: kana naon?
2: Kana rupa jelema nu pangkasepna.
0: Ada sia ulah mikiran nu gareng patut.
1: Pikiran
0: cicak. Wah. Soknya
3: ngalalakon.
0: Asa ti rakyat balik deui ka rakyat. Rakyat nu kudu tanggung jawab. Ku bersatu na rakyat, ieu teh sabenerna pangna nepi ka ieu teh ku aya tadi pisah-pisah rakyat teh jang. Di golongan-golongan jadi WHC bersatuna.
2: Semar Badranaya watak wantos dudu wong samanea. Dok, gigi. Semar sempengangken-ngangken mar menyemarakan gatna alam nyaksi kena hadijeng gorengna alam di ijabah saci duhing matu sakacaping nyata kang rusak durungin alam. Nur cahaya sesekar ningwang cakaya gilang gumilang. Cahaya.

0: Udah.
1: Hehehe. Dewek jadi gini ya.
0: Oh, kan.
1: Rampang kami aloy. Alah, Pak. Kembali, Pak. Ya, karemong. Dengit, Pak.
0: Ya, keris.
1: Bisa naon. Tak, tapi minyak sawar ke kastori.
0: Kastori.
1: Alah, matak seger.
0: Oh, matak kaget kerjangan.
1: Rampang, aku. Ayo, dewek. Jadi kasep.
0: Kasep.
1: Kasep mana yang pilot?
0: Kasep Aka.
1: Oh, jauh.
0: Jauh, tapi apa penek.
1: Kira-kira aja Bantis kasep mana?
0: Wah, jauh. Bantis mah jejaan. Sanggup
1: aku. Aduh, yang ada arah jahat bakal bagi gendut. Alah, kamu udah coba. Yang gak bebeku.
0: Kesah,
1: ini gitu. Wah, nggak modal, tidak mau. Nih, si goblok.
0: Lewit Ahmad Dhani.
1: Lah, kasep mana dewek yang si Ada? Yang si Norman?
0: Wah, kasep lah.
1: Tidak si Nabila nya.
0: Nabila mau wewe.
1: Lo mancung naing.
0: Pengamuk.
1: Pembiwinnya menjadi ingmu.
0: Oh.
1: Sakit tuh, Cuk.
0: Tidak apa-apa, Ten.
1: Kata Bapak Tebe. Kalau ketemu dengan Semar Badranaya.
0: Lari.
1: ada tong dianggarkan. Goblok, Cate. Oh, Doraemon nah. Coba. Sakit tuh, Jang. Oh. Adat pula di sarwaku. Pangeran mah mau bisa ngarobah, sia kudu ngarobah. Kudu rada ngamenak, pirah kugawa jeng menak di baheula. Rengkak paripola menak teh, tiru kusya.
0: Kudu nyantana.
1: Nyantana.
0: Nyatria.
1: Nyatria. Tak loba jelema adalah anu wujudna nyatria, tapi kaitunya teh kampungan.
0: Kampungan.
1: Ya, cicing-cicing dari kota. Tapi jaludi.
0: Sakit tuh ya.
1: Sora ta salin. Maha centong sora mah. Terak anyup itu sora deh.
0: Bang enak.
1: Dapat kabar nanti sudah banyak anyup deh bro bro. Yang kecil majan. Sora iu mah sok laku dagang kulkas. Sana jalan kulkas butuh sejalan oke payu weh. Yeah. Ada nampi payu dagang HP urut. Banyak kena wete. Ganti bisi kapangi tina sora asya teh. Kudu jani waran. Macarana. Dehem ke. Kokotor teh sok. Genggerong teh. Celalong sok.
0: Coba, kalau.
1: Tuluykeun, tuluykeun. kaula nun.
0: Alah, sugan Mas Sahlimi.
1: Bapak Semar Badranaya. Tante Pina. Alah. Luhun perantos Robi kaula.
0: Kau yang serikan kaulah sampean.
1: Ah ya.
0: Urang mana sampean teh?
1: Heh, jadi kepret ke kuai.
0: Di bajuan teh da sekolong
1: teh. Aba apa anu pika kitu?
0: Kaulah teh ieu teh patut teu nganyuk rupa teu menta dedeg sampe rupa hade piraku boga bapa jiga entok. Yeay. Ya kaum kining geus ngahina
1: we. Mareki kore kitu geus jauh polontong eh cucungik sia. Nuhun bapa. Yakin saya teh parantos tiasa ngangkat harkat jeung derajat. Yaita harkat sareng martabak diantawisna martabak telur sareng martabak manis
0: martabak ujang
1: martabak
0: hai martabak atu
1: ulah dianggerkeun heureuh jang era kapanggih sia dupi ngaran kaula anger
0: ganti nya
1: ah kula atos era deung putra Bang Bang Utis Al-Basyah. Atana Raden Putra Bang Bang Gayot.
0: Kula kewa.
1: Kinten-kinten saha atuh Bapak? Atana Raden Putra Bang Bang Politron. Di kamana karep geus teh? Jing atuh. Atanapi Raden Putra Bang Bang Simadu.
0: Ganas.
1: Ini jijik karena ganas ya teh. Saha atuh ngaranan teh? Bim. Wirayuda. Saha? Sang Hyang Wirayuda.
0: Wah.
1: Rayut. Da katinga tadi bebegung ceuk teh gede.
0: Saya teh keur budak ka Kubogo.
1: Wira teh hartina wong lineuwi.
0: Turunan darah biru.
1: Yuda hartina perang. Leuwih ti sasaha sileunjing. Raden Putra Bang Bang Wirausaha Wirayuda
0: Wirayuda
1: Saras Wira Swasta lain Bang Bang Wirayuda Bang Bang Wirayuda sepoh deui euy teh Bang Bang Wirayuda Wirayuda Wirayuda Wirayuda sakitu nya atuh panginten kedah sareng kasaktianna
0: ya
1: Wah, ngaracun ieu aki-aki teh. Sisi duhun deui. Ulah disalahgunakeun jang kadenya. Tah.
0: Jadi
1: bawa buuk gewek salam baron. Duduk. Aduh.
0: Budak, boga budak.
1: Gimana teh? Berharap teh. Ayang. Geus sabaraha hiji mah HP si ieu. Bari mewel mentana teh.
2: Kata tadi tengah teh.
1: Bambang Wirayuda, sia teh.
2: Tah eta nah poho deui. Aduh ampun. Sok buru-buru tah. Dudut kabeh
1: hiji sia teh.
0: Hiji, ulah leuwih ti hiji.
2: Kadi atuh kadi. Sok. Aduh.
1: Hebat kieu aki-aki.
0: Barang antik.
2: Bapak?
1: Arjuna ge bieung bogaeun anu kieu.
2: Moal.
1: Usaka sajatining hurip sajatining hirup.
2: Upami diical nu kieu sabaraha yeuh? Siapa nak kena komersil wae?
0: Kena ngajual.
2: Sanes upami
1: da moal dijual 10 miliar ku aing hiji.
2: Aduh. Ieu kakayaan aki-aki. Tina buuk wungku
0: harta karun tapi
2: kaki awas ya kueng kelebaran hareup
0: naon teh
2: boga keur balanja mah didudutan kueng buuk na tinggal ieu
0: harta karun
1: sakitu jak jik dewek teh nyamper Gusti Batara Kresna
2: teu pina damel kaula nung
1: bade permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan urang papisah lumampah salira bade laporan ka Menteri Dalam Negeri ka Kresna sia teh goblok aya sumuhun
0: Kresna
2: ka Prabu Batara Kresna di Singapura
0: jeung Alamanik di Melalaya
2: ngai Kresna teh di mana kitu coba itu nepi kata apa kana lalakon si juri
0: teu apa kana sejarah
3: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Saya tak?
0: Nanti cucu.
1: Dah.
0: Ramo.
1: Eh, kacau. Untuk menggunakan kian.
0: Kang Dasu.
1: Ya lah, sabar. Kang Dasu. Eh. Pasangan kucing. Kang Dasu. Mangke cucu, mangke.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: 81.
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
2: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @PerumdamTirtaGaluh, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
2: terus berkarya untuk negeri.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ya, panyawat tos lami.
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahunna. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah. Ayeuna mah sakinten
1: teras. Ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha Bu Entin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis hasiat saonan karaos ku Ibu?
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam ayeuna mah hoyong wae emam kawitna mah alim nanaon pokona mah emam ge mung 2 suap gitu. Saatos propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes, kolesterol tegaduh mung diabetes abdi tos. Aya setahun ke obat diabetes.
1: Berarti ayeuna majeng ka normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abdi mah.
1: Ibu udah ngati mana Bu Alpha Propolis?
2: Tadi opis lawan tina radio opis FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum. Mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Mohon. Alhamdulillah saatos Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga penten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambi sehat rezeki tambi lancar Bunya.
2: Amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Ese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateuasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya naon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoati abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Dipalih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksud mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Alhamdulillah. Nu kasabaraha kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Punbiang.
2: Oh,
1: gitu. Anu jeung teu damangnya panginten kopi teh ditaros ka Punbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saeuna teh.
2: Panyawat naon? Manawi
1: panyawat nama kawit nama lambung mung ser pariposan di ponis terserada repot gitu.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumahata karawasna atanapi katingalina ku putrana
1: katingalina alhamdulillah gitunya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawit nama sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panitanan utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali

0: tos dia sa suruh periposa moyan papa-papahan sereng sajabi nalah.
1: Ah mohon pun mangga uningakeun ka kanca nu sanesna.
0: Panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung kemalihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alapa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten asim kuring ngabewarakeun ngauningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alapa propolis penten
2: hatur nuhun
0: enggak sami-sami Bapak.
2: Pamugi sing neras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Rengse kapidangkeun acara Tatar Sunda di 102,4 Peace FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, di dalam kehidupan ini kita senantiasa mengambil iktibar, contoh dan teladan dari orang-orang sebelum kita. Itu sebabnya kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan cerita para nabi sebelum beliau dalam ayat summa naqussu alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Demikianlah kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad sebagian dari kisah para rasul-rasul sebelum kamu, yang dengan itu akan memperkuat hatimu, meneguhkan keyakinanmu dan memantapkan pendirianmu. Inilah manfaatnya belajar dari sejarah. Jadi jangankan kita, baginda Nabi sendiri pun oleh Allah Subhanahu wa taala diceritakan sejarah para nabi sebelum beliau, yang dimusuhi oleh umatnya, yang dicaci maki oleh kaumnya, yang terusir dari kampung halamannya, bahkan sampai ada yang terbunuh oleh umatnya. Itu seluruhnya merupakan iktibar manusabbitu bihi fuadak, untuk memantapkan langkahmu, meneguhkan keyakinanmu dan menguatkan pendirianmu menghadapi perjuangan ini. Sehubungan dengan itu, pada pertemuan kali ini Al-Fakir ingin menyampaikan satu cuplikan kecil dari kehidupan seorang sahabat utama baginda Nabi, yaitu Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza dari suku Quraisy, golongan Bani Adi. Perawakannya tinggi, kekar dan gagah, melambangkan sifatnya yang pemberani, tegas dan tidak pernah kenal takut kepada siapapun. Sebelum mendapat hidayah, Umar bin Khattab termasuk orang yang berdiri di barisan orang-orang yang memusuhi umat Islam. Ia terperangkap dalam tradisi jahiliyah di mana gemar berperang dan bermabuk-mabukan juga merupakan hal-hal yang pernah dilaksanakan dalam kehidupannya sebelum beliau masuk ke dalam agama Islam. Oleh karena itu, dalam kehidupan beragama, hidayah merupakan sesuatu yang penting. Bagaimanapun banyaknya dosa dan kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang, tidak seharusnya menyebabkan ia putus asa dari rahmah Allah. Sebaliknya, bagaimanapun banyak kebajikan dan kebaikan yang sudah dikerjakannya, tidak perlu membuat dia besar hati, puas, bangga, apalagi menjadi lalai karenanya. Sebab kita belum tahu akan bagaimana ujung perjalanan dari kehidupan kita ini. Saudara-saudara, kisahnya pun masuk Islam merupakan peristiwa yang menarik. Pada satu hari, dengan pedang terhunus, Umar bin Khattab menuju Darul Arqam, tempat di mana baginda Nabi biasa berkumpul dengan para sahabat. melihat mukanya yang beringas, matanya yang nanar, orang sudah menyangka dan mengerti ini tentu akan terjadi pembunuhan. Dalam perjalanan menuju Darul Arqam, Umar bertemu dengan Nuaim bin Abdullah. Nuaim bertanya, "Ya Umar, mau kemana ente? Mau membunuh itu, si murtad itu," kata. "Si murtad yang mana? Yang mana lagi? Itu yang memecah belah kita, yang menghina berhala-berhala kita, yang menjelek-jelekkan nenek moyang dan keturunan kita. Siapa lagi kalau bukan Muhammad?" Kata Nuaim, "Umar, enggak salah. Tidak salah lagi." "Salah, Umar. Salah kenapa? Apa kamu enggak malu? Kamu mau pergi membunuh Muhammad, sementara adikmu sendiri Fatimah, dia sudah termasuk salah seorang pengikut Muhammad." Mendengar ini, muka yang memang tadinya sudah marah dan merah, tambah jadi kelabu. Bukan main mangkalnya Umar bin Khattab. Orang lain dia musuhi, orang lain dia kejar-kejar, ini malah adiknya sendiri menjadi pengikut dari baginda Nabi. Tidak jadi menuju Darul Arqam, dia berangkat ke rumah adiknya Fatimah. Adapun di rumah Fatimah sedang berkumpul Fatimah, suaminya Sa'id bin Zaid, dan seorang sahabat Habbab ibnul Arad. Mereka sedang membaca Quran. Waktu itu Quran belum lagi dijilid macam sekarang, jadi masih merupakan suhuf atau lembaran-lembaran tercecer saja. Ketuk pintu. Ya tentu tidak assalamualaikum karena dia belum Islam. Tok tok tok. "Siapa di luar?" "Umar." Mendengar suaranya saja, ini sahabat yang namanya Habbab ibnul Arad sudah lari ke belakang pintu. Sambil komat kamit baca doa, mohon diselamatkan oleh Allah. Adapun Fatimah yang sedang memegang suhuf, lembaran tulisan Quran itu, menyembunyikan suhuf itu di belakang bajunya. Umar masuk. "Fatimah." "Saya, bang." "Apa benar berita yang saya dengar?"
4: "Berita apa itu, bang?"
2: "Bahwa kau sudah masuk Islam."
4: "Bang, andai kata Muhammad memang benar, bagaimana?"
2: "Sudahlah, jangan belit-belit. Jawab saja, kau masuk Islam benar atau tidak?"
4: "Ya."
2: Saudara hadirin, begitu dikatakan iya, tangannya langsung melayang, menampar muka adiknya ini, sehingga mengalir darah dari hidungnya. Suaminya Sa'id bin Zaid yang mencoba melindungi istrinya, dipegang lehernya, dibanting, diduduki dadanya. Oh, ini jawara ini. Namun pada saat sedemikian, suara kebenaran terpantul dari mulut Fatimah, adik dari Umar bin Khattab ini. "Umar, apakah engkau memukul orang yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah? Apakah engkau menganiaya seseorang yang terpanggil untuk mengikuti kebenaran? Manusia macam apa engkau, Umar?" Saudara, memang dia orang keras, tapi hatinya mudah menerima kebenaran. Sehingga mendengar kalimat adiknya ini, tercenung dia sejenak, melongo, bengong, kata anak sekarang. Ini kalau tidak karena keyakinan yang mantap, tidak mungkin orang ini, anak adik saya ini, bicara macam begini. "Umar, mengapa engkau memukul orang yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah? Mengapa engkau pukul orang yang mengikuti kebenaran, menerima hidayah dari Allah? Begitu yakin dan mantapnya, walaupun di tengah satu hal yang sangat menakutkan." Siapa yang tidak takut orang Quraisy berhadapan dengan Umar bin Khattab yang dikenal sebagai singa padang pasir pada waktu itu? Malahan dia termasuk salah seorang jagoan di tradisi masyarakat jahiliyah itu, ada satu pasar yang namanya Pasar Ukaz. Tiap tahun di pasar itu diadakan pesta. Pertama, pertandingan syair. Jadi penyair waktu itu jadi kebanggaan. Syair-syair yang menang itu digantung di dinding Ka'bah. Jadi setiap suku akan bangga kalau mempunyai ahli syair yang hebat. Nah, lalu diadakan juga lah perlombaan balap kuda, memanah, termasuk gulat. Lah Umar ini tiap kali pertarungan mesti menang. Belum pernah ada yang berhasil mengalahkan dia. Jawara. Saudara-saudara, mendengar adiknya begitu mantap hatinya, apalagi ketika adiknya berkata begitu, suhuf lembaran yang disembunyikan di belakang bajunya tersembul. Apa yang kau sembunyikan di balik bajumu itu? Suhuf. Apa suhuf itu? Lembaran Al-Quran. Coba saya lihat. Enggak boleh. Kenapa? Kamu kotor. Orang kotor tidak boleh megang Quran. Saya mau lihat. Enggak boleh. Kalau kamu mau lihat, mandi dulu. Diturutinya permintaan adiknya itu. Lalu diambilnya suhuf tadi. Dia baca. Kebetulan ayat yang dibacanya, ayat pertama dari surah Thaha yang berlanjut dengan ayat 14 pada surah yang sama. Dia baca, Bismillahirrahmanirrahim. Thaha, ma anzalna ilaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Thaha, tidaklah aku turunkan Al-Quran ini untuk bikin sukar manusia, melainkan merupakan pengingat bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Lalu pada ayat ke-14, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya akulah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku, maka hendaknya hanya kepadakulah kamu menyembah. Wa aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingat aku. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin ma tasaa. Sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang, yang sengaja waktunya kami tidak beritahukan kepada kamu semua, untuk kami balas segala setiap orang tentang apa saja yang telah mereka lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Setelah membaca ayat ini, gemetar tangannya. Ini sih gak main-main ini. Ini belum pernah saya baca ajaran semacam ini. Tidak patut orang yang mempunyai kitab suci semacam ini dimusuhi. Ini sesuatu yang benar, tergetar jiwanya. Fatimah, Muhammad di mana Muhammad? Saya tidak akan memberitahu kepada kamu. Di mana? Saya tidak akan memberitahu. Lebih baik kau bunuh saya kalau memang maksudmu mau mencelakakan Muhammad. Sama sekali saya tidak akan mencelakakan dia, Fatimah. Kasih tahu saja, di mana dia? Darul Arqam. Bergegas dia menuju Darul Arqam. Di dalam Nabi memang sedang kumpul dengan para sahabat, termasuk ada Sayyidina Hamzah yang juga terkenal jawara juga.
5: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Ketuk pintu. Ketuk pintu. Siapa di luar? Umar. Di dalam ini geger sebagian sahabat. Umar datang ini pasti bencana. Umar datang, wah, kalau istilah kampung, kerok dan ini urusannya. Tapi baginda Nabi menenangkan mereka, tenang. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Sayyidina Hamzah tampil, bukakan dia pintu. Kalau niatnya baik, kita terima. Kalau niatnya tidak baik, saya paling depan. Dibukakan pintu. Begitu di

Naka ya Muhammad Rasulullah, saya bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan saya bersaksi bahwa engkau hai Muhammad adalah utusan Allah. Sahabat takbir semua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kegembiraan meliputi suasana ketika itu. Kenapa? Karena sebelumnya dikala Umar belum masuk Islam, dia merupakan ganjalan yang paling dikhawatirkan oleh umat Islam. Setelah dia masuk Islam, jelas merupakan satu keuntungan yang sangat besar. Dan dia tertarik kepada Islam bukan karena bujuk rayu orang, tidak karena diberikan harta, tidak karena diiming-iming oleh kedudukan tinggi, tapi karena kebenaran hidayah menembus hatinya melalui wasilah ayat dalam surah Thaha yang dibacanya melalui suhuf yang dipegang oleh adiknya tadi. Sejak saat itu berubah 180 derajat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tetapi tetap dengan sifatnya keras, tegas, dan tidak pernah kenal takut kepada siapapun. Cuma kalau sebelum Islam dia kerasnya kepada Islam, setelah dia masuk Islam muter arah. Kepada siapapun yang memusuhi Islam dia bersikap keras, tegas, dan tidak pernah kenal takut. Bahkan setelah beliau masuk Islam, satu hari ketika di Darul Arqam kumpul-kumpul, waktu itu Nabi belum berdakwah secara terbuka karena pengikut masih sedikit, Sayyidina Umar usul, ya Rasul, ada apa Umar? Alasna alal haq fi mamatina wa mahyana, ya Rasul, bukankah kita ini berdiri di atas sesuatu yang benar? Bukankah mati kita, hidup kita untuk melaksanakan sesuatu yang benar? Bala ya Umar, betul Umar. Wallazi nafsi biyadih innakum la'alal haq in muttum wa in huyitum. Demi Allah Umar, kata Nabi, sesungguhnya kamu dan kita semua berdiri di atas kebenaran, hidup ataupun mati. Setelah mendapat jawaban begini, Umar masuk kepada tujuan pembicaraannya. Izan ya Rasul, fafimal ikhtifa. Kalau memang begitu ya Rasul, kalau memang kita yakin kita berdiri di atas kebenaran, kita hidup karena kebenaran, kita mati pun memperjuangkan kebenaran, fafimal ikhtifa, kenapa mesti ngumpet-ngumpet? Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Wallazi ba'asaka bilhaq, demi Allah ya Rasul, la takhrujanna wa la nakhrujanna ma'ak. Tuhan harus keluar menyampaikan Islam ini secara terbuka, dan kami akan mendampingi Tuhan dengan segenap jiwa dan raga. Sekali masuk Islam gak tanggung-tanggung. Yang kayak begini ini yang kita perlukan sekarang ini. Begitu masuk Islam gak tanggung, seluruhnya jiwa dan raganya masuk Islam. Beliau yang pertama kali mengajukan ide, kenapa harus dakwah sembunyi ya Rasul, wong kita berdiri di atas kebenaran, memperjuangkan sesuatu yang hak, kalau kita mati kita pun mati membela kebenaran, kenapa mesti fafimal ikhtifa, kenapa harus sembunyi-sembunyi? Mulai sekarang mari keluar ya Rasul, saya akan dampingi Tuhan, nyawa taruhannya. Saudara hadirin yang saya hormati, selalu dia tempat-tempat yang pernah dia melaksanakan maksiat sebelum dia Islam, selalu dia kunjungi, sampai dia berkata, tidak ada tempat yang pernah saya melakukan kesalahan sebelum saya Islam yang harus saya tutupi dengan kebajikan setelah saya Islam sekarang ini. Bahkan ada satu riwayat menjelaskan beliau itu yang tinggi badannya, kekar perawakannya, gemetar orang ngadepin dia, tapi beliau sendiri sangat mudah gemetar kalau sudah mendengar ayat-ayat Allah. Sehingga ada satu riwayat menjelaskan Sayyidina Umar itu setelah masuk Islam, kalau sholat kadang-kadang bila menoleh ke kanan beliau senyum, bila menoleh ke kiri beliau menangis berurai air mata. Ada orang bertanya, ya Umar, kenapa menengok ke kanan kau senyum, ke kiri kau menangis? Itulah kalau saya ingat jahilnya saya sebelum Islam. Adapun bila saya menoleh ke arah sebelah kanan saya tersenyum, teringat betapa dulu saya membuat berhala dari korma, saya tumpuk-tumpuk, saya susun begitu rupa,
setelah saya sembuh.

0: mbah saya makan itu kurma. Gagah betul saya waktu itu, sampai Tuhan pun saya makan. Adapun kalau saya menoleh ke kiri, teringat putri kesayangan saya yang terbawa oleh tradisi jahiliyah, takut menanggung aib, merasa malu mempunyai anak perempuan, sampai dia terkubur hidup-hidup, berurai air mata saya mengingat semua itu. Padahal Nabi sudah memberikan jaminan. Sebab saudara, jangan lupa, orang kafir masuk Islam, dalam Islam itu dihitung dari bayi lagi, dari nol, itulah untungnya. Jadi misalnya sudah 60 tahun, dari kecil sampai 60 tahun kafir, umur 61 masuk Islam. Nah, sejak umur 61 itulah yang dihisab oleh Allah. 60 tahun ke bawah gratis bersih pemutihan. Istimewa betul. Tapi jangan lalu diniatin, ah gua kafir aja. Nanti sudah tua-tua mau giliran mati baru Islam. Nah, itu diniatin lain, lain. Ini yang karena faktor hidayah, saudara-saudara. Nah, cintanya kepada baginda Nabi luar biasa. Dalam setiap pertempuran beliau selalu di front terdepan. Bahkan demikian cintanya sampai ketika hari di mana baginda Nabi wafat, saudara-saudara. Disampaikan berita wafat Nabi kepada Umar ini. Ya Umar, baginda Nabi sudah wafat. Kamu ngomong apa? Baginda Nabi sudah wafat. Bukan sedih, nyabut pedang, keluar matanya melotot. Siapa yang bilang Muhammad mati, saya tabas batang lehernya. Begitu cintanya beliau kepada baginda Nabi, sampai-sampai enggak menerima kalau Nabi wafat. Taruhlah enggak bisa mati bersamaan, bolehlah mati beriring-iring saja barangkali maksudnya. Saudara-saudara, cabut pedang, kelayaban kemana-mana. Ayo, siapa ngomong Muhammad mati, saya tebas batang lehernya. Sampai bertemu dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Di tempat orang banyak, Sayyidina Abu Bakar yang bijaksana ini pidato. Ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Wahai manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad sudah mati. Tetapi barang siapa yang menyembah Allah, Allah akan hidup selamanya dan tidak akan pernah mati. Mendengar pidato ini, Sayyidina Umar sadar bahwa sebenarnya yang tidak bisa mati itu cuma Allah. Bagaimanapun agungnya baginda Nabi, besarnya baginda Nabi, tinggi akhlak budi pekertinya Nabi, cintanya beliau kepada Nabi, toh Nabi manusia dan manusia harus mati. Kemudian dibacakan surah Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Muhammad tidak lain daripada manusia, telah datang kepadanya rasul, apakah jika ia mati engkau kembali menjadi murtad atau mundur ke belakang. Mendengar ayat ini dibacakan, Sayyidina Umar sadar, berurai air matanya, menangis dalam kesedihannya. Ini cintanya yang demikian tinggi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah seluruh kesalahan yang dia lakukan pada saat sebelum dia masuk Islam, berusaha dia tutupi dan dia tebus dengan segala kebaikan, pengabdian, perbuatan soleh setelah dia masuk Islam. Sehingga diajarkan oleh baginda Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah, kata Nabi, dimanapun saja kamu berada. Jadi takwa tidak kenal tempat. Dimanapun saja kamu berada, bertakwalah kepada Allah. Di rumah takwa, di pasar takwa, di kantor takwa, di tengah orang banyak takwa, pada waktu sendirian takwa. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kau kepada Allah dimanapun saja kamu berada. Jangan takwa pakai tempat. Di masjid takwa, di kantor nyolong. Itu tidak haitsu ma kunta. Yang diajarkan oleh Nabi, dimanapun kamu berada, bertakwalah kepada Allah. Wa atbi'i sayyi'atal hasanah tamhuha, dan iringi perbuatanmu yang salah dengan kebaikan. Jadi kalau satu saat terselip kita berbuat salah, cepat iringi dengan kebaikan, tamhuha, dengan harapan kebaikan yang kita kerjakan akan menutupi dosa yang terselip kita lakukan.
1: Amin.
0: Ngomongin orang, astagfirullahaladzim, banyak istighfar. Istighfarnya mudah-mudahan bisa nutupin dosa karena ngomongin orang. Tapi jangan lalu tambah sulap. Ngomongin orang, istighfar. Terus ngomongin lagi, istighfar lagi. Itu tentu tidak bisa dengan cara begitu. Barangkali terselip pernah mengambil harta orang tanpa alasan yang hak, imbangi dengan rajin sedekah misalnya. Barangkali pernah menyakiti hati orang, imbangi dengan perbuatan yang bisa menyenangkan hati orang lain. Itu namanya mengiringi perbuatan yang bersifat salah dengan kebajikan. Ini yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Setiap pelosok hampir dia datang, tempat-tempat di mana dia pernah melakukan kesalahan sebelum Islam, di sana dia tegakkan kebajikan dan kebaikan. Kegagahannya, keperkasaannya, keberaniannya sepenuhnya bulat-bulat sudah diwakafkan untuk kepentingan Islam. Saudara hadirin yang saya hormati, diperlukan orang-orang yang punya keberanian macam Sayyidina Umar. Berani karena panggilan hidayah, bukan berani babi. Babi berani juga, babi cuman nyeruduk. Artinya berani yang tanpa pertimbangan. Berani yang tanpa pertimbangan pada akhirnya akan menyulitkan kita sendiri. Beliau gagah, beliau berani, beliau punya kekuatan, beliau punya wewenang, dan itu dimanfaatkannya untuk menjadi backing baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La takhrujanna wa la nakhrujanna ma'ak ya Rasul. Ya Rasul, keluar, sampaikan dakwah secara terbuka. Saya akan mendampingi Tuhan. Jika ada yang ganggu Tuhan, saya paling depan. Backing-backing yang mendampingi Rasul untuk menyampaikan risalah Islamiyah ini. Saudara hadirin yang saya hormati, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, kata Nabi. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, karena dengan ini kau bisa mengambil hati orang. Dalam hadis lain katakan, innakum la tas'una an-nasa bi amwalikum walakin yas'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Kamu tidak akan bisa menyenangkan orang banyak dengan hartamu, tapi kamu bisa ambil hati mereka dengan budi pekerti yang luhur dan muka yang manis. Dengan harta belum tentu kita bisa menyenangkan semua orang, tapi budi pekerti yang luhur, muka yang manis, itu yang akan bisa membuat kau menyenangkan orang banyak.
2: 102,4 FM Radio Peace.
3: Radio Peace.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Setelah baginda Rasul wafat, pernah ketika berkumpul, Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar, saya baiat kamu untuk menjadi khalifah." Jawab beliau, "Sayalah yang akan membaiat Tuhan. Tapi Anda lebih utama dari saya, Umar. Keutamaan saya akan saya berikan kepada Tuhan untuk mendukung kekhalifahan Tuhan." Di sini kelihatan wataknya yang tidak ambisius. Gagah, berani, perkasa, tapi tahu diri. Enggak nyelonong. Tidak menggunakan kekuasaannya, kegagahannya untuk maksud yang sewenang-wenang. Oleh karena itu, setelah Sayyidina Abu Bakar wafat, beliau dilantik menjadi khalifah, keluarlah pidatonya yang terkenal. Ayuhan nas, inni qad wullitu alaikum walastu bi khairikum. Hai manusia, aku telah dipilih menjadi pemimpin kamu, padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antara kamu. Kalau tidaklah karena aku melihat keutamaan, keteguhan yang dapat

Biarkan jangan memberikan satu jabatan kepada orang yang memintanya. Sebab orang kalau sudah minta jabatan, apalagi pakai jilat-jilat, pakai upeti-upeti, tentu ada tendensinya. Ada batu di balik udang. Kalau udang di balik batu kan mungkin enggak kelihatan, tapi kalau batu di balik udang kelihatan betul itu. Ada maunya, ambisinya. Jangan memberikan satu jabatan kepada orang yang memintanya. Seakan di batinnya Sayyidina Umar menyesali, kenapa Umar enggak jadi Umar saja, kok mau jadi khalifah gitu. Alangkah berat perhitungan buat saya di akhirat nanti. Nah, setelah jadi khalifah, sebagai satu i'tibar, saya akan mencoba mengemukakan beberapa sifatnya yang menonjol untuk pelajaran buat kita semua. Pertama, sikapnya terhadap keluarganya setelah beliau menjadi khalifah. Kedudukan sebagai keluarga Umar bin Khattab bukan merupakan kedudukan istimewa. Itu ditanamkan betul kepada keluarganya. Jangan karena bapakmu khalifah, lalu mentang-mentang anak khalifah kau merasa dapat fasilitas, merasa bisa berbuat semau-maumu. Kau harus punya tanggung jawab dan beban moral memberikan contoh yang lebih baik kepada rakyat. Ini yang ditekankan kepada keluarganya. Kalau beliau mau mengeluarkan undang-undang, undang-undang itu lebih dahulu dibicarakan di tengah keluarganya, kumpul anak-anaknya. Ini akan ada undang-undang begini. Siapa di antara kalian mau mentaati, persilakan, yang tidak pun persilakan. Tapi saya ingatkan, kalau ada dari keluarga Umar yang melanggar peraturan yang saya keluarkan ini, saya akan menghukumnya 2 kali lipat karena dia keluarga saya. Menghukumnya 2 kali lipat karena dia keluarga saya. Jadi bukan mentang-mentang anak babe lalu kebal hukum. Tidak. Siapa yang diantara kalian melanggar peraturan ini, akan aku kenakan hukuman 2 kali lipat karena dia keluargaku. Nah, saudara hadirin yang saya hormati, lalu berwibawa, dijaga betul keluarganya. Suatu hari beliau datang ke rumah putranya Abdullah bin Umar. Ketika masuk dilihatnya Abdullah bin Umar sedang makan daging. Makan daging. Merah muka Umar. Mentang-mentang anak khalifah ya. Mentang-mentang anak Amirul Mukminin ya, kamu makan daging. Lihat tuh, rakyat kita masih banyak yang kelaparan, makan daging, makan roti keras. Padahal itu halal. Sesuatu yang diperoleh dengan usahanya sendiri. Tetapi begitu hati-hatinya Umar untuk menjaga pandangan orang. Keluarga khalifah merupakan beban moral sebab akan dijadikan contoh oleh rakyatnya. Mentang-mentang anak khalifah ya, makan daging. Lihat tuh rakyat, roti keras digarotin. Lain saat beliau pergi ke satu pasar. Di situ dilihat ada sapi gemuk-gemuk. Tempat lain sapinya kurus-kurus. Tanya, ini yang gemuk-gemuk sapi siapa? Sapi Abdullah bin Umar. Sapi anaknya. Panggil Abdullah bin Umar, suruh sini. Datang anaknya. Abdullah bin Umar, bagaimana ceritanya sampai ini? Begini Bapak, dahulu itu dengan uang saya beli sapi kurus-kurus. Lalu saya rawat. Saya berikan upah orang untuk merawat sapi-sapi itu. Sampai sekarang dia menjadi gemuk. Akan saya jual dan keuntungannya tentu sesuatu yang halal. Subhanallah, kata Umar. Kau ini anak Amirul Mukminin. Jual sapimu, ambil modalnya, untungnya, masukkan Baitul Mal untuk urus kepentingan orang Islam. Dia enggak mau anaknya terlibat bisnis ndompleng kekuasaan ayahnya. Karena mentang-mentang anak khalifah lalu segala macam bisnis lancar. Orang takut karena apa? Anak babe. Ada lagi. Pada waktu pembagian harta ghanimah, putri beliau yang namanya Hafsah, ini adalah istri baginda Nabi, meminta bagian. Kaum kerabat ayah, ini kerabat khalifah, kitalah dulu kerabat. Kalau kau kerabatku,

0: maka jatahmu nanti dari ayahmu. Harta ini masih lebih banyak dibutuhkan oleh orang-orang Islam. Nanti belakangan, kalau ada sisanya. Belakangan kalau ada sisanya. La haula wala quwata illa billah. Saudara hadirin, itu terhadap keluarganya. Kemudian apa sifat-sifat yang menonjol dari kepemimpinannya? Pertama, kesederhanaannya. Beliaulah satu-satunya khalifah Amirul Mukminin, setingkat presiden kalau sekarang, yang punya jubah cuma dua dan satu pun punya anaknya. Tambelan lagi. Pernah sholat Jumat terlambat, beliau naik mimbar untuk khutbah, sebelumnya minta maaf dulu. Saudara-saudara, maaf saya terlambat nungguin baju kering. Seorang khalifah nungguin baju kering. Sederhana dalam kehidupannya. Mari kita ambil satu cerita lagi. Pada waktu beliau jadi khalifah, yang diangkat jadi gubernur di Mesir adalah Amr bin As. Amr bin As hidupnya lebih mirip kaisar. Istananya besar, pakaiannya bagus-bagus. Nah, yang paling mengganggu pikiran Amr bin As, di sebelah istananya ini ada gubuk reyot kepunyaan orang Yahudi lagi. Ah, ini gak pantas bener, masa di samping istana gubernur ada gubuk reyot. Orang Yahudi lagi yang punya. Ini mesti, udah bikin saja rencana, panggil dinas tata kota, bikin planning, di sini mau dibangun masjid, proyek negara. Bikin gambarnya, susun anggarannya, tender. Saudara-saudara, si Yahudi yang punya gubuk reyot dipanggil. Yahudi, ada apa, Pak? Kamu tahu enggak? Enggak. Iya, memang belum saya kasih tahu. Ada apa, Pak? Itu kamu punya gubuk. Tahu, kena proyek. Proyek apa, Pak? Kami mau bangun masjid besar di situ. Dan tidak sesuai ada gubuk reyot di samping tempat gubernur. Jadi maksud Bapak, gubukmu tanah-tanahnya mau saya bebaskan. Saya beli. Enggak mau, Pak. Saya enggak mau jual. Saya bayar 2 kali lipat. Enggak mau. 3 kali lipat, 6 kali lipat juga enggak mau, Pak. Saya dari muda peres keringat banting tulang cuma segitu-gitunya, Pak, tempat saya tinggal. Gubuk reyot sama tanahnya sedikit, makmur saya, Pak, cuma rumah sama sumur. Ini Yahudi kelewatan juga. Akhirnya turun perintah, sudah, kalau dia enggak mau dibebaskan, gusur saja, tarik, ambil bulldozer. Gusur. Yahudi ini berurai air matanya. Aduh, begini jadi rakyat kecil, udah jatuh ketiban ember lagi. Tapi pikir-pikir, Amr bin As kan bukan yang paling atas, dia kan cuma pejabat, masih ada atasannya lagi. Lapor, lapor. Yahudi ini berangkat ke Madinah. Bayangkan, dari Mesir ke Madinah. Jalan. Di sepanjang jalan dia berpikir, pikir membanding-banding. Kalau gubernurnya saja istananya begitu mewah, apalagi khalifahnya. Kalau gubernurnya galak main gusur, apalagi khalifahnya. Dan saya bukan orang Islam, apa dia lemin ngadu? Apa dapat tanggapan? Berangkat dia sambil harap-harap cemas. Sampai di pintu kota Madinah, dia temui orang lagi tidur di bawah pohon korma. Selamat siang, Pak. Ada apa? Ano, Pak? Ano apa? Mau lapor. Lapor apa? Bapak tahu Khalifah Umar bin Khattab? Tahu. Istananya di mana, Pak? Istananya di atas lumpur. Di atas lumpur. Di atas lumpur. Pengawalnya banyak, Pak. Banyak. Siapa Pak? Yatim piatu, janda-janda tua, orang-orang miskin, orang-orang lemah, itu pengawalnya. Pakaian kebesarannya apa sutra apa apa Pak? Pakaian kebesarannya malu dan takwa. Saya enggak ngerti Pak. Itulah Umar bin Khattab. Lalu orangnya sekarang di mana Pak? Di depan ente. Rupanya yang dia tanya itulah orangnya. Gemeter Yahudi ini, keringat bercucuran. Coba istananya di atas lumpur. Sebab beliau berprinsip, bagaimana saya bisa menghayati nasib rakyat kalau saya tidak merasakan apa yang mereka rasakan? Bagaimana saya enggak bisa tahu sakitnya lapar kalau saya belum pernah kelaparan? Itu prinsipnya. Istananya di atas lumpur, para pengawalnya yatim piatu, janda-janda tua, orang-orang miskin, orang-orang lemah dan tidak mampu, dan pakaian kebesarannya malu dan takwa. Kamu dari mana? Dari Mesir, Pak. Ada apa? Mau laporan gubernur Bapak di Mesir yang namanya Amr bin As. Kenapa? Main gusur aja, Pak. Ceritanya? Iya, dia mau bangun masjid. Kebetulan di areal itu saya punya tanah sama gubuk segitu-gitunya. Saya enggak mau dibeli, digusur, Pak. Saya mau mencari keadilan. Begini. Kamu lihat tempat sampah itu? Lihat. Di situ banyak tulang. Coba kamu ambil kemari satu, tulang unta, bawa sini. Bingung Yahudi. Pak, saya kemari mau cari keadilan. Kalau tulang mah di Mesir juga banyak, Pak. Sudahlah, pokoknya kau ambil saja tulang itu. Dicoker-coker dapat dikasih. Tulang itu digaris lurus oleh Sidina Umar dengan ujung pedang. Red. Nah, nih, kau bawa kepada Amr bin As. Makin bingung itu Yahudi. Suruh bawa tulang cuman digaris. Nanti saya ngomong apa, Pak? Sudahlah, kasih saja. Pulang dia. Sampai di Mesir, Tuan Gubernur, ada apa? Saya baru menghadap Khalifah. Kemudian beliau sampaikan ini, dikasih tulang.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Amr bin As melihat tulang ada goresan lurus dengan ujung pedang, gemetar. Badannya keluar keringat dingin. Panggil kepala proyek. Proyek batal. Masjid enggak jadi didiriin. Itu gubuk Yahudi diriin lagi. Ini Yahudi makin bengong. Ini gubernur dapat tulang doang segitu takutnya. Ada apa sebenarnya Tuan Gubernur? Kamu tahu? Ini nasihat pahit buat saya dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Seolah-olah beliau bilang, "Hai Amr bin As, jangan mentang-mentang sedang berkuasa ya. Pada satu saat kau akan jadi tulang-tulang kayak begini. Maka mumpung kamu masih hidup dan berkuasa, berlaku lurus dan adillah kamu seperti lurusnya garis di atas tulang ini." Keren. Lurus, adil, jangan bengkok. Sebab kalau kamu bengkok, nanti aku yang luruskan pakai pedangku. Siapa yang enggak ngeper digituin? Sampai akhirnya apa? Kata si Yahudi, Pak, kalau begitu Islam adil ya. Adil. Kalau gitu biarin dah, Pak, tanah saya. Mau kamu jual? Bukan saya jual, Pak, saya kasih aja dah. Campur gubuk-gubuknya, ambil aja dah. Masuk Islam si Yahudi ini oleh karena keadilan dari Umar bin Khattab. Begitulah kesederhanaan hidupnya. Sampai saudara, yang ironi betul, pernah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah dan Zubair kumpul mendengar berita bahwa Sayyidina Umar ini punya hutang. Bayangkan, seorang khalifah untuk melangsungkan hidupnya sampai punya hutang. Padahal Baitul Mal di bawah kekuasaannya. Berunding Utsman, Ali, Talhah, Zubair kalau kita langsung ngomong sama Umar enggak enak dong, dia enggak bakalan terima. Lewat putrinya aja, Hafsah. Baik. Hafsah ngomong sama Umar, "Abah, kenapa? Bagaimana kalau honor Abah ditambah, ditingkatkan supaya hutang bisa ketutup?" "Hafsah, saya Abah." "Siapa yang nyuruh kamu ngomong begitu?" "Enggak ada." "Ada. Saya tahu ada ini. Kalau enggak ada kamu enggak mungkin ngomong begitu. Tapi orangnya kalau saya tuntut mereka mungkin enggak mau. Sekarang saya mau tanya Hafsah, kau kan istri Rasul."
2: "Betul."
0: "Nah, saya mau tanya. Suamimu makanannya apa? Daging?"
2: "Bukan." "Roti."
0: "Tempat tidurnya kasur empuk?"
2: "Bukan. Kain kasar yang kalau musim panas..."
1: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Bentangkan kalau musim dingin separuh buat tidur separuh buat selimut. Pakaian yang dibelikan untukmu berapa banyaknya? Cuma dua. Nah, itu guru saya, orang yang paling saya cintai, dan itu yang saya ikuti. Bahkan setelah beliau wafat, Sayyidina Umar ini hutangnya ditanggungkan kepada anaknya Abdullah bin Umar, dan itu pun dilunasi dengan menjual rumahnya, sehingga rumahnya itu disebut Darul Qodok, rumah bayar hutang. Begitu kesederhanaannya. Jadi enggak pakai aji mumpung jadi khalifah, lalu kayak ikan gurita, tangan yang mana aja megang. Itu kan mental monyet. Monyet itu kan begitu. Tangan megang kiri kanan, mulut ngawal, kaki megang, temannya dikasih masih ngerampas juga. Monyet rakus betul itu. Itu kesederhanaannya. Kenapa kesederhanaan ini timbul? Karena sikap zuhudnya. Zuhud itu tarkud dunia li ajlil akhirah. Orang yang mengambil dunia hanya yang diperlukan dengan lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Watak zuhudnya yang sangat menonjol. Dialah pahlawan yang paling berani di medan perang. Dialah imam yang paling khusyuk di masjid. Dan tidak jarang kalau sholat sendiri, begitu membaca ayat yang menceritakan neraka, nangis berurai air matanya. Saudara hadirin, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Jadi kesederhanaan dan kezuhudan ini bukan lewat teori disampaikan oleh Umar, bukan lewat penataran seluruh aparat, tidak. Lewat contoh konkret, inilah saya, contoh sederhana dan zuhud. Bagaimana saya akan bisa merasakan penderitaan rakyat kalau saya sendiri tidak pernah menderita? Bagaimana saya akan tahu sakitnya lapar kalau saya belum pernah kelaparan? Maka tanpa penataran, tanpa upgrading segala macam, berhasil karena prinsip keteladanan. Beliau jadi contoh utama. Dan sumber utamanya tentu tidak lain karena contoh dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua, sederhana. Yang kedua, zuhud. Yang ketiga, sifat yang menonjol dari kekhalifahannya adalah adil. Kalau sudah bicara soal hukum, dia tidak pernah kenal kompromi. Adalah seorang pemuka Nasrani masuk Islam, namanya Jabalah bin Ayham. Ketika dia bikin haji, kain ihramnya keinjak orang-orang Arab yang hitam, Badui. Jengkel, dia merasa bekas tokoh. Enak aja nih orang udah jelek nginjak lagi. Ditempeleng orang tadi. Orang ini lapor kepada Umar. Panggil Jabalah bin Ayham. Panggil. Kau ditampar? Betul khalifah. Tampar dia. Tampar lagi. Dipukul orang itu di depan Sayyidina Umar. Jadi tidak karena kau ini bekas kepala suku, kau ini bekas orang terhormat, lalu ada kebijaksanaan yang tidak bijaksana. Kebijaksanaan yang akhirnya jadi tidak bijaksana. Dan itu memang sudah dimulai dengan memblokir keluarganya. Tidak satu keluarganya pun yang boleh mempunyai perasaan bahwa menjadi keluarga khalifah merupakan fasilitas dan keuntungan. Kau jangan makan di atas punggungku. Kau jangan menikmati fasilitas di atas keringatku. Dan tidak ada keinginan mewariskan jabatan khalifah kepada anak-anaknya. Pernah beliau musyawarah, saya bingung, kenapa khalifah? Gubernur Kufah ini sulit nyari orang. Diangkat yang lemah, rakyat ngeluh. Diangkat yang keras, rakyat juga ngeluh. Ada calon khalifah. Kalau ini mah gak salah lagi nih buat gubernur Kufah. Siapa? Abdullah bin Umar. Anak beliau sendiri. Melotot matanya. Jangan macam-macam kau. Cukup satu orang Umar memegang jabatan ini. Kalau berhasil, kami keluarga Umar sudah merasakannya. Kalau gagal, cukup kegagalan seorang Umar. Tidak berusaha mengorbitkan anaknya. Wah, anak babe diangkat jadi ano. Tidak, malah diblokir. Cari yang lain. Tapi Abdullah bin Umar cukup syarat ya khalifah. Dia orang bertakwa dan soleh. Yang takwa dan soleh bukan cuma anak Umar. Anak orang lain juga banyak yang takwa dan soleh. Itu prinsipnya. Sehingga ketegasannya ini membuat orang jadi sungkan. Dan tidak seorang pun berani kirim-kirim upeti hadiah. Oh, pernah itu ada pejabat dari Azerbaijan kirim makanan. Kue, mending apa kue? Itu dicicipi enak. Enak juga ya kue ini. Enak khalifah. Ini di sana apa makanan rakyat biasa? Bukan, ini makanan orang-orang VIP. Nah, dibungkus lagi itu kue. Dibungkus. Ontamu mana? Di luar. Ambil, bawa pulang, serahkan lagi kepada gubernur di sana, kasih tahu salam dari Umar bin Khattab. Kenyangkan dulu rakyat dengan makanan seperti ini. Kita belakangan. Jadi kalau rakyat lapar, saya orang pertama yang akan merasakan kelaparan. Tapi kalau rakyat makmur, biarlah saya menjadi orang terakhir yang kenyang. Kan bagus prinsip itu. Jikalau rakyat kelaparan, saya akan jadi orang pertama yang merasakan lapar. Tapi kalau rakyat makmur, biar saya jadi orang terakhir yang kenyang. Jangan dibalik. Pada saat rakyat kelaparan, dia kekenyangan. Dan selanjutnya, sikap keadilannya ini, saudara-saudara, menyebabkan hukum lalu jadi berwibawa. Pernah, beliau jalan-jalan di lorong kota Madinah. Di tempat yang namanya Harah bersama Aslam. Ada ibu-ibu, anaknya nangis. Lapar, ma, lapar, ma. Sabar, dikit lagi matang. Emang tuh ibu lagi ngerebus. Bunyi, air ngegulak. Lubuk, lubuk, lubuk. Umar lihati dari jauh. Belum juga matang, belum juga matang. Ini anak dari nangis, lapar, sampai capek nangis, sampai tidur. Anak tidur, Umar samperin. Bu, emang masak apa sih kok gak bisa matang? Saya gak masak apa-apa tuan. Itu pating kerubuk apa? Ketika dibuka ya cuma air saja. Subhanallah, ibu, ibu sudah ngebohongi anak ibu sendiri. Habis harus bagaimana tuan? Saya sudah gak punya makanan untuk dimasak. Sementara perut gak kenal kompromi. Jalan satu-satunya. Ya terpaksa anak saya bohongi. Saya bilang sebentar lagi matang sampai dia tidur sekarang ini. Memangnya Khalifah Umar gimana sih ngurusi rakyatnya? Subhanallah, dia orang zalim. Dia yang memegang urusan kami, tapi dia gak tahu nasib saya. Anak kelaparan, keluarga terlantar. Oh begitu. Iya, zalim betul Umar bin Khattab itu. Kalau begitu ibu tunggu sebentar. Dia pulang bersama Aslam menuju Baitul Mal. Dia ambil tepung satu karung, dipikul sendiri. Dipikul sendiri, kata Aslam, ya khalifah biar saya yang bawa. Jangan. Kenapa khalifah? Apa kau kira kau sanggup mikul dosa saya di akhirat nanti? Biar saya mikul sendiri. Dia bawa ke tempat tuh ibu-ibu. Dia masakin sendiri. Nah bu, sudah matang, persilakan masak. Makan. Alhamdulillah tuan, mudah-mudahan Allah memberkahi tuan. Tuan lebih baik dari Umar bin Khattab yang zalim itu. Memang sebenarnya tuan siapa, kata tu ibu? Saya, iya. Saya ya Umar bin Khattab yang ibu bilang zalim itu. Gemetar si ibu. Gemetar si ibu. Tapi memang peka dan menghargai kritik orang. Tidak membungkam setiap orang yang nadanya sumbang atau berbeda. Kadang beliau berkata, saya khawatir karena orang terlalu segan dengan saya, lalu gak ada yang berani negor kalau saya salah. Kan begitu biasanya. Karena sudah terlalu segan, lalu semuanya orang mau diaminin saja. Asal dibilang gak benar, marah, jengkel. Lalu disingkirin, maunya diiyain, ingge, kulonuwun. Oke bos. Beliau bilang, saya khawatir kalau tidak ada orang yang mau menegur kesalahan saya jika saya terlanjur nanti. Tahu-tahu muncul orang, demi Allah, saya akan menegur tuan dengan pedang saya ini. Cerah mukanya, senyum bibirnya, alhamdulillah, anak muda, saya memerlukan orang macam kau. Yang berani berkata ya terhadap yang benar, dan tidak terhadap yang tidak benar, apa dan bagaimanapun resikonya. Di sini kelihatan sikap beliau menghadapi orang yang berbeda pendapat. keadilan, keberanian dan ketegasan, cepat menerima kebenaran, merupakan serentetan dari sifat-sifat utama beliau sejak masuk Islam sampai menjadi khalifah yang kedua. Bahkan dengan jasa beliau, Islam kemudian tersebar menembus dinding Jazirah Arabia, memasuki Bizantium dan Persia, sehingga beliau juga dikenal sebagai periode Al-Futuhat Al-Islamiyah. Nah, saudara-saudara, inilah cuplikan dari kehidupan seorang agung dan besar yang memang sangat terbatas kata-kata untuk melukiskan kebesaran itu. Namun yang secuplik ini mudah-mudahan menjadi sumbangan moral dalam rangka kita memperbaiki diri menuju kehidupan yang lebih baik. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

0: please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalarasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
2: Iya, Bapak Nang.
1: Bapak Nang atanapi?
2: Bapak Pak Ogar.
1: Pak Ogar.
2: Di Tanjakan Kondang.
1: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak?
2: Desa Cibenang.
1: Oh, Desa Cibenang. Iya. Nah, kapungkur waktos ka dieu naon keluhan anu karasa
2: Bapak? Keluhan teh sampean, dina sampean teh sangkeul, renyem.
1: Mohon.
2: Dari paregel.
1: Paregelnya.
2: Itu jantan abot teh lah. Tah saatosna mesela alfa pomoris.
1: Alfa propolis.
2: Alfa propolis, alhamdulillah.
1: Aya karaos.
2: Aya karaos lain aya deui lah, aya karaosna gitu tah.
1: Oh, pamit lepat we cen kapungkur teh barareuh pean teh nya.
2: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teh rada hareuras.
1: Hareuras.
2: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
1: Sakedik
2: ai mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
1: Oh, ngagaleuh deui.
2: Ngagaleuh hiji deui.
1: Sabar tetes kamari ngaleut.
2: Sakali netes ge teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
1: Sabar kali sadinten?
2: 3 kali.
1: Mun enjing.
2: Enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
1: Oh, leres.
2: Jadi
1: sadinten 3 kali
2: pada dinten. 3 kalinya.
1: Ai reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
2: Alhamdulillah jeung hampang jantan kana urat teh teu karjang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Teu karjang alhamdulillah gitu tah.
1: Mohon tanah meja kan diceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
2: 150
1: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endangnya
2: nya
1: kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
2: Oh.
1: Cuma ada selungsung ke darah tinggi nama banyak.
2: Untung mamu ya.
1: Ay nggak mama nggak mau sali.
2: Ay mohon.
1: Dikirangan.
2: Nyanyanya.
1: Bapak Pandang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina.
2: Sami-sami amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Radio Fis FM.
1: Fis Radio
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Oke, itu akan dimasukkan ya. Oke, Wilujeng Wengi sadayana. Eh, mana Pak Pidin teh? Saksi Pak Pidin?
3: Tes.
2: Enggak ada nya.
3: Tes.
2: Tanu iya. Lepat ngangkat.
4: Tes. Tercek.
2: Ini. Seperti biasa ya.
4: Tes.
2: Aya gelarnya Sunda Lens.
4: Laras semua.
2: Di dinten terakhir di sasi Agustus 2002.
5: Itu ijinya.
4: Larasnya waktunya.
2: 31
4: today.
2: Ya, betul.
5: Cerot.
2: Langsung. Serta. Ya. Berjalan gue sadayana ya Visa, ya Wizi Fofoy.
4: Wilujeng Wengi, Visa.
2: Dari Genter, ya Mak Iam, ya anak baru. Indra Simanulyang.
4: Simanulyang.
2: Terus.
5: Manulang.
4: Oh, Manulang.
5: Simanulyang.
4: Ikut saya kenal ya.
2: Niwayan Seganti. Dan Alparis, saya Incin.
6: Mana dia?
2: Incim. Ayah Nobu Official Store.
4: Wilujeng Wengi.
2: Ayah Ataja 18 Suyanto. Stevio Sob Wong Jowo.
4: Wong Jowo Wilujeng Wengi.
2: Ayah Randy Hutahuruk.
4: Hutahuruk Wilujeng Wengi.
2: Ayah Liz Diana Mustafa. Satu ada Eva Omen.
4: Aras.
2: Ayah Iva Gemini.
4: Ayah
2: Mimi
4: Iva.
2: Mimi Aya. Pokoknya seurnya ayah Oge Angkasa Tirta. Terus saya Gebe Zong. Terus saya Ol Yong ya.
4: Peter Rizky Masa Dayana.
2: Terus Dugi Tabu 98. Ayah lagu-lagu Sunda Len. Ayah lagu-lagu Sunda. Terus saya informasi nu dipidangkan ku bahasa,
4: bahasa Sunda,
2: Sunda. Ya. Nah kena sekedar informasi kangge Baraya Sunda Len sadayana. Pas aya lagu Sunda Len enggal ngarojong PSGC jadi lagunya PSGC.
4: PSGC.
2: Pas aya di YouTube, aya di Spotify, terus kangge bikin status atau story di IG oge tiasa.
4: Laras.
2: Lagu natas aya bukan PSGC.
4: Hidup PSGC. Yo. Yo goblok kumpul sadayana nya.
2: Laras.
5: Kan ya, kan di Liga Champion, Liga 2.
2: Liga 2. Ya.
4: Alhamdulillah.
2: Ya, mudah-mudahan lancar segala rupanya.
4: Lanjur teras kamu PSGC.
2: Sesuai yang diharapkan ya.
4: Teras.
5: Si Akeu kama ana.
4: Bepene siga nama.
2: Oke, teras lagi masih di sasi Agustus saya nantinya di akhir kini. Nah, kamari masih aja jalan santai, masih aja no rentetan
5: dangdutan. Rentetan dangdutan alam.
4: Malam penutupannya.
2: Rentetan tina pagelaran ngari-ari
4: hari kemerdekaan.
5: Hari kemerdekaan ini pas ke ngopi di Beting di Harapan Yum.
2: Iya.
5: Duduk-duduk.
4: Saruahan di lembur ogenan. Menila rame gara
2: lembur saha.
4: Sim kuring. Nah, ini sebatas di Cibereum teh. Red water.
2: Oh. Sae.
4: Red water.
5: Jeng water jam.
4: Water jam. Cileuhur ciluncang.
2: Ciluncang. Boleh jeng wengi oge kangge Mona Lisa. Mang Tang.
4: Mang Tang.
2: Mana udah dikirim tuh baru ang.
5: Udah tadi lupa.
4: Anu bade beser takoyaki mangga kantun ka stadion wae. Takoyaki mangga.
5: Kabar ya direvisi mantang.
2: Lagunya udah direvisi. Udah. Ayah saya teh Willow Willy, ayah Akoh Tiati, ayah
4: Jang Mengi teh
2: Nur Hakim 93. Ada Wawan 1979.
4: Nah,
2: ayah Melindo, ayah Imang, ada
4: Nyempreng dah.
2: Mepratina. Ada Kujar Winanti, ada Good Father, ayah Ibu. Wah, banyak alhamdulillah sekarang.
4: Alhamdulillah alamin terserah reueus ka sundalennya.
2: Siap-siap. Iya da, saurang deui nu di wigneut aya.
5: Sanu daerah teh.
4: Nya napta sagala rupa sih
2: kawan. Wawan Demang.
5: Wawan Demang. Kang iya Wawan Demang teh Kang Wawan eta.
2: Nuka.
5: Wawan ieu waduk.
4: Oh, aduh, aing lanceuk kuring teh Kang Wawan waduk. Kang Wawan kumaha Damang sehat? Wilujeng. Heueun sudah lain nya Kang Wawan.
2: Mang Tang ngopi di ditaroskeun ku Cai Hiji.
4: Wilujeng. Salam kenal Kang Cai Hiji sareng teh Mang Pidin.
5: Ngapalin Mang Tang.
4: Pendukung sejati teh iya naon PSGC becek. Cager.
2: Hai. Aya bas si gembul.
3: Yalah. Salaman dulu.
4: Anjir. Suun heula atuh.
3: Suun
2: anjir. Saur Wawan Damang cenah di pack isi heula Mang Pidin.
4: Alhamdulillah atos tadi ka hiji Kang Wan. Ayeuna bagian amang heula. Teu karaos closing Kang Wan nya. Aduh, alhamdulillah Kang Wan mah cenah seueur.
2: Cek Mang Entang badi di Borgo cenah naon ye?
4: Nah, ujug-ujug di Borgo ah Mang Entang mah aing mah. Ulah atuh Mang Entang. Di Borgo bukannya ah ku pamajikan.
2: Nah,
4: sugan.
2: Cager geus. Susan Widi ulah jeung oge.
5: Kita ngobrolkan pamajikan ya.
2: Pamajikan batur?
5: Pamajikan itu kan pasti awe-awe lain pamajikan kan?
4: Lain ang, awe atuh buat nyejalu main. Kita jadi mabuk deh gak ingin mah.
5: Ngaluruskan ya, ngaluruskan stereotip terkait awe Sunda, nucin ah, matre.
2: Waduh.
5: Resep dandan, jeng tepurun masak.
4: Males masak tuh. Kayak lagu nah.
2: Cewek banget, saritem.
4: Saritem.
5: Nah, jadi loba pisan stereotip nah, biasa disematkan ke suku tertentu di Indonesia tanya. Stereotip teh jadi is, naon sih? Naon disebutannya? Jadi orang awe Sunda mah cenah tukang dandan yang tukang jajan cenah gitu.
4: Country is my life sanes.
5: Gitu terus. Misalnya suku Minang ya. Suku Minang pelit cenah. Batak nu kasar. Awe Sunda nu males. Terus selain males teh aya juga aya oge stereotip mau disematkan jeung khusus ka para istri nya. Nyata matre cenah materialistisnya beberapa antropolog nyoba ngungkap alasan iya jadi salah saya di nah nyata Noti J. Mahdi nah, cek pendapat si Noti teh mitos atau mitos itu teh atau stereotip iya pada awalnya muncul di pemahaman orang Jawa terhadap perempuan Sunda cenah
2: iya
5: cenah oleh Sunda teh
2: malas,
5: pemalas, yang resep dandan.
2: Resep dandan.
5: Jadi orang-orang Jawa pada zaman baheula ngebogaan pemahaman bahwa awe Sunda teu pinter ngelola duit, akibat kebiasaan nanu gemar alias diri atau dandan gitu. Jadi beaku naon Kang aya teh sakin care.
4: Sakin care. Mun sareng ieu naon namina.
5: Salain eta awe Sunda ge sering digambarkeun jadi anu malas nah. Teu bisa masak, teu sopan, teu bisa ngurus rumah tangga jeung lain sebagainya.
2: Waduh.
5: Anggapan ieu bermula di kunjungan masyarakat Jawa ke tanah Kasundan.
2: Iya.
5: Itu mereka cenah nempo lolobana awe Sunda kan diuk jeung dandan di bale-bale atau di hareupeun imah bareng. Bari dandan hal ieu sapertina kebiasaan teu jiga kebiasaan awe Jawa nu dikenal ulet jeung rajin gitu.
2: Jadi bertolak belakang yang ya teh cenanya mantak aya kitu teh gitu nya.
5: Sebenarnya orang mah boga argumen lainnya di setiap tuduhan nu disematkeun ka awe Sunda teh. Naon sih?
4: Teh sigana bengkap sigana kurang teh.

0: Angkat lah tuh.
1: Tuntas juga. Kemarin.
2: Ayo,
0: wah. Hal ini terjadi karena keanekaragaman bahan makanan nu limpah ya, yang bisa diolah jadi makanan di tanah Pasundan pada saat eta. Proses jeung menangkeun dahareun ieu bahan makanan ieu teu hese gitu. Bahan makanan bisa didapati sekitaran imah atau di kebon.
3: Okay.
0: Jadi bagi orang Sunda dina satu petak kebun teh, ya kebon bisa aya leuwih ti 10 jenis tanaman nu bisa dimasak jadi makanan di meja makan. Eta teuing buah, umi-umian atau sayurnya. Jadi sekalipun teknik digunakan dengan cara ngulub, tiap poe perempuan Sunda bisa ngidangkeun dahareun beda-beda di meja makanan.
3: Gitu. Soalnya geus aya di eta gitu ya.
0: Kalurus kayak gitu.
3: Oke.
0: Terus orang Sunda lain teu sopan, tapi stereotip selanjutnya nu perlu diluruskan ya, kita perempuan Sunda nu teu sopan. Ketesopanan iya mungkin terjadi pada saat parameter kasopanan di masyarakat Jawa dicocokkan jeung parameter kasopanan waya di masyarakat Sunda kan beda. Gitu. Model di mana sih Kang nu terab tak temenang tapi hitut mah kedar gimana cenah nya? Heeh. Pernah kadangunya.
1: Kados pernah kadang.
0: Eta kan parameterna beda.
1: Leres.
3: Nah, betul.
1: Di Amerika abi kampung gitu
0: kan. Itu di
1: oh di urang-urang sih. Nah, ayeuna di urang-urang ogé.
0: Mun kedar nah eta kan
1: sopan
0: cenah. Sopan tapi rumput. Ya, cuwe.
3: Ayeuna kitu nyang ya.
1: Asih akeh utang gitu kalau urang-urang dahar.
3: Oke. Saya mangtang macan ya. Hanya aku dan Manggin yang tahu.
0: Benar mantap.
1: Aku enggak diajak.
3: Aya Wawan Demeng, pemirsa sadaya, cenah nah. Manawi aya skincare nu mirah. Skincare.
1: Pas skincare.
2: Aya.
1: Aya nu mirah, naon mirah teh ka pukul pasari pohaci Kang Wawan teh mirah.
2: Apa lain mah sok make mah.
0: Meme sari pohaci aya di sari pohadma. Sari jalu eta mah. Kang Wawan.
1: Sari pohaci mah laki awe nanya.
3: Sar mangtang Sunda mah kemayu, cenah Jawa mah berwibawa gitu panginten.
0: Nah, eta teh stereotip eta. Di antaranna seperti gitu.
2: Lapil antawa cap.
3: Boleh jeung ngeong ya, ukur carita. Aduh, aing asal lagu Sunda lain ukur carita. Ukur carita. Itu lagu nya.
1: Ini album kedua deh.
0: Nah, tadi nu parameter kesopanan ya. Beda terus. Ieu dina hal heureuy dahna banyo atau lawa bercandanya. Orang Sunda awek lalaki memang terbiasa ngomongkeun hal-hal nu berkaitan jeung corang, jeung seksualitas.
3: Iya gitu.
0: Menetap tarik
1: kata. Oh, ya anak-anak gitu.
0: Sumbla.
1: Masih akeh geus sok corang tah
2: heureuh.
1: Ai mo atuh.
2: Geus lain. Ya kita pengen cerita.
1: Nah, atuh geuningan.
3: Tas atuh keo.
0: Kalau jadi poho deui sia mada.
1: Mawa HP bugang.
3: Bau atuh.
2: Kala punteungnya.
1: Di hapunten bisa udah kali di awas ya.
3: Ayo Wapidin sok ngangge skincare tah Wapidin.
1: Abi sakapeung upami nuju ieu mah naon rada belebuk mah sok ngangge skincare.
0: Di dasaranna bae mah ku parka.
1: Parut kalapa. Sekarang sok kangge bata abi mah tanapi semen tiga roda. Baru sana kandel.
0: Eta teh meni ieu glowing-nya kan.
1: Oh, asih nang. Herang di amplasnya nang.
0: Glowing dope kan.
1: Padahal dope tak
3: kosong. Mang tang mah cenah orang Sunda nikah ke Jawa. Malam pertamana Mas Atos orang Amoh. Atos Amoh pas awe ka dituna.
0: Teu ngarti mang tang ai.
3: Dua urang itu.
1: Apa teh aja kayak koe mah.
0: Geus nah.
3: Dan Jule glowing dope cenah sae Jule.
0: Aya glowing dope eta.
1: Aya terus dihamplas ku parka. Duh rawaseun geura. Parkanya ieu geus geuna.
3: Parka mah juga klub sepak bola.

0: Sama iya Arsena. Parka apa? Paru kelapa.
1: Paru karung.
2: Dan julek di paling mana tuh dan julek. Thank you udah follow dan julek.
0: Ramidon mah sigana biasa nama di Portugal.
2: Tuh. Iya masih
3: Sparina di Portugal.
0: Belanda. Belanda.
2: Iya masih rerakan jeung Don King gitu.
0: Dan juannya. Don to aya deh.
2: Dong do ya. Tuh abi ti Australia.
0: Ya ampun.
3: Ya cek urang ge.
0: Don mah nya orang Australia sih kan teh.
1: Don teh donat.
0: Milu jang tepang sareng ti Australia.
2: Don Jule.
0: Don Jule.
3: Cing terus kendai tadi di tempat mana ada si Akeo tadi.
0: Dakwah di dapur.
2: Kerennya ke Korea.
0: Korea.
3: Dinahal banyak. Atau hari masyarakat Sunda. Kekawai lagi. So, pesan ngobrol kenu. Jorang yang berkaitan yang seksualitas. Mana di sebagian suku Nusajen di Indonesia termasuk Jawa pembicara obrolan dia itu ngarupakeun hal tabu. Tah orang Sunda mah kan disebutna teh cawoka.
0: Cawoka.
3: Jadi heureuy bernada seksualitas ieu masih bisa dideteksi pikeun
0: cambeukah bahkan.
3: Bisa dideteksi di tina carita cenah leres ya folklor atawa lirik lagu dina musik-musik Sunda. Itu. Lah, kamari ge Sunda lain kudu di revisi. Anu jorang.
0: Anu jorang ya.
2: Tuh, Don Julieta Raina Don Juan.
0: Oh.
2: Don teh laman cek Wawan Demang mah. Mang Pidi nyanyi atuh lah.
0: Ah, ya benar. Atos, Ang. Oke, dina sesi ka 8.
3: Dah kan we Kang Wan hujan dina. Aduh, sana nyanyi di mana aja, Aing. Ngehiang.
2: Mang Tang apa lain, Don King wa donatur netinya zaman Tison.
3: Benar.
2: Apa lain.
0: Ayo, Don Udin.
2: Tahu, masuk jualan setia. Sepatu tripting.
0: Ayo, di Raina Don To.
2: Aya Alifa, assalamualaikum mamang-mamang Sundalen.
0: Waalaikumsalam Teh Alifa.
3: Alhamdulillah Teh Alifa ye ngentacan garing tau bang. Hari ini ringan, sepitan masak.
0: Wih masih kena.
3: Eta ngayakin tadi.
2: Ngangge tapas tau apa ini?
0: Ngangge masih kena humapur. Bobona.
3: Alifa caket ka ieu teh ka daerah mana ye megang teh urang teh beuleuh. Tempuran, di tempuran.
0: Oh, Teh Alifa itu.
2: Iya, Magelang.
0: Oh, Magelang.
3: Karena konekan anjing ngomong dia teh sunatan masal tanggari.
0: Iya, Mbak, makasih banget nih atas daftarinnya saya ikut sunatan masal. Belum kering, Mbak.
2: Geun Mbak lah.
0: Mbak.
2: Jan kering kan Mbak.
1: Pagi nagung we nama.
3: Iya, tempuran Magelang.
2: Nah, Don Jule teh sepuhna almarhum Don Jurig.
0: Don Ibrig.
2: Cek mantang menuapi
3: di tante Don Jupe. Jurig penting.
2: Menuapi di doso.
0: Anjar teh. Awas ya mantang kuapi aing medosa. Atuh bujang namun kan kentob.
2: Kuapi di Alifa.
3: Nah, ada kentob. Ayo doso mah nol, dong.
0: Beda atuh batu rapi teh doso. Aing mah.
2: Bisul.
1: Apa bisul tuh nomor?
0: Tara bisulan dia mah paling ngokenan humapur.
1: Tara nomor gitu model gitu.
2: Aya Kong GGS lijeng wangi.
0: Akong.
2: Aya Herdi Tamara sanes.
0: Oh, wilujeng wangi.
2: Kong GGS Herdi Tamara ya Ellen.
0: Wilujeng wangi teh
2: Ellen. Ellen sanes.
0: Ellen.
3: Oh, teh Ellen.
0: Ellen. Oh, suka teh Ellen.
2: Ellen, Mang Ellen udah didinya teh.
0: Ellen Suhadman.
2: Oke, nantinya. Nah, musik kita, oh musik kita Wilujeng Wangi.
0: Wilujeng Wangi musik kita. Aduh, selami.
3: Musik kita buba bebe begitu.
2: Tempuran Magelang ya, Yang ya. Tempuran Magelang. Ya,
3: Tempuran Magelang. Iya. Bahasa eta lah.
2: Dulu di sana sempat 20 tahun.
1: Oke, jadi pernah itu.
0: pernah aku di Zimbabwe 15 bulan.
3: Baulah apa lila di hitungan sila di Borobudur. Paling di Banjut we. Di situ Pak.
1: Dan gitu berarti semuanya.
0: Aca di Bekahan.
3: Cuk, orang terpas ke Borobudur teh arca teh usik. Aji tetangga bawa balik kan.
1: Lagi minyak tanah lain.
0: Kuing teh di toyolan tah. Di toyolan ieu teh suku dan atuh kana bujur teh kali kelieu kuai. Ai pas malam angin ceupan.
2: Pas ka dia jadi patung Ganesha.
0: Ayo tuh lalean.
3: Cing lanjut deh, Mbak.
2: Oke.
3: Okay. Nah, terus cina awes Sunda teh matre bener tuh. Jadi stereotip tentang matrena, stereotip teh mitos matrena awes Sunda. Oge sering oge dikaitkan ku biaya pernik non kawin mahal. Da mahal tahunan teu anon mahal tahun teu pernikahan sebenarnya relatifnya.
2: Yes, dai mahal relatif.
3: Hampir kabeh suku ge nu boga tradisi adat sorangan mah dalam non ngarayakeun pernikahan pasti pakai biaya gede.
0: Laras yang mewahnya.
3: Nah, terus perlu jadi catatan oge bahwa biaya pernikahan masyarakat Sunda ya. Pedoman tunggal nah jadi bisa oge daerah nu hiji jeung daerah nu lain beda adat jeung tradisi.
0: Laras
3: walaupun sama-sama berada di tanah Pak
0: Sunda.
3: Gitu. Misalkan masyarakat di wilayah Kabupaten Sumedang ya, bagian kidul tah. Juga tradisi pihak AW nanggung semua biaya pernikahan. Mengikuti dekorasi, dahareun jeung perlengkapan pesta. Nah, laki di wilayah ieu ngan perlu nyiapkeun duit jeung bayar administrasi pernikahan ka KUA unggul. Mas kawin jeung barang-barang bawaan jeung seserahan gitu.
0: Lain mah kondok unggul nya.
2: Waduh.
0: Kondok teh. Eta mah sok adaharan ieu geuningan leuneun lauk.
1: Komodo eta
0: mah. Apa?
3: Nah, terus hal ieu beda jeung masyarakat di wilayah Garut nya.
2: Beda di
3: kaler ya.
2: Wacana di Garut
3: pihak AWW teh perlu nyiapkeun duit jeung nyelenggarakeun pesta pernikahan. Sabab pihak lalaki nu engkena mayar biaya eta. Konsekuensinya barang bawaan jeung seserahan nu dibawa jadi leuwih seutik jeung sederhana
2: di Garut eta nya.
0: Leres di Subang leuwih eta mah bas geuna pindah sabaraha mobil teh lomari sabaraha rupa dibawaan suka teh naik pindah teh kawinan.
1: Di mana mah teh dibawa?
0: Hah, di gubug di jeung
1: mana
0: di mana
1: di mana
2: di. Heh. Teucek mentang matre mah mun nyebut benang aya nomorna terus menang hadiah.
0: Ah, itu etang materai, itu etang
3: retro, teman.
0: Mang Tang,
2: ayo Upit Zia, Mangging, ayo nama kedah di Keleran.
3: Nyapit, kaciri, Pit, ayo nama, kaciri ya, tita maca awalnya itu dapit.
0: Ipit,
3: Upit,
2: Pak Upit,
0: Upit Zia,
3: Pak Upit Zia, Ipit.
2: Lotrek
3: bener lah kurang teh Mang Tang bu ngomongkeun eta bisa dudukeun nonton promo judi makanya cek kurang teh tadi nam retro
2: cek Don Julema matre memang asik dan trendy.
0: Kira Blatre, pakai Blatre.
2: Ayo Pijia, Mang Pidin gerak, cene.
3: Gerak hahaha.
2: Oh, gerak.
0: Weh, Mangi, Pid.
3: Nah jadi ke air.
1: Amin. Dia nyamuk.
0: Pid ya. Ini Yamaha bahula.
3: Melaras.
0: Oh, Pid. Cager.
2: Alhamdulillah, cene.
0: Amin.
3: Cing terus kenanya.
0: Siap.
3: Terus iya biaya pernikahan yang budaya mere.
2: Nah, jadi di mana iya?
3: Cicing gak dibaca. Jadi biaya pernikahan nu cenah mahal iya sebenarnya ditopang ku budaya mere di masyarakat Sunda ya. Biasa dimimitian hiji atau dua bulan saacan pernikahan.
2: Iya.
3: Jadi kedua keluarga pihak AWW atau laki biasanya ngelakukan sama cemnon sih open house lah di
0: mana pertanyaan menanyaannya jam
3: lain
0: lain
3: nerima sumbangan
0: lain pekah lain suatu pekah di pihak laki
3: jadi nyambungan di orang mah.
0: Oh nyambungan. Oh, oh.
3: Hei, gespugu yang tamat gespugu, kawin.
0: Rupa-rupa tidak nyambungan ogena. Okay,
3: cicing ban hee, jeng narima sumbangan berupa duit atau bahan, makanan tita tangga, kerabat atau saudara nu minuhan biaya pesta pernikahan eta. Nah, biaya pesta nu mahal ye. Lain hal nu gede atau atau perlu jadi halangan bagi maranehna nu non nikah ku adat Sundanya, sebab nu wajib nyeta nikahna lain pestana, makanya komunikasi antara kedua pihak keluarga lebih utama. Non tengah geret eh? Ketimbang maksa pesta nu megah tapi sangsara sanggeusna.
0: Iya. Kalau bangutan itu.
2: Nah, cek Mang Opit mah cenah mendi Tasik mah ngembohan eta teh.
0: Menyambungan mah nya ieu dieu mah.
1: Ngembohan mah
2: ngalihan cenah di Tasik mah.
3: Iya, eta di Tasik lamun enggeusna teh pit ngombehan.
0: Teling ngombahan
1: ya pengajikan.
3: Kumakang tadi teh aya
2: ngomong Kang Gasin.
0: Masuk di sini karena toakeun nganang jadi pas urang nyambungan ka dinya teh ditempuhkeunna sembarang nyambungan anak. Tiba apa iya nyambungan anak.
3: Goceng.
0: Bu, goceng.
3: Terus saya bere jancok.
0: Rupa-rupa kan akhir sama saya rumah beda deui dah.
3: Harus aya nu kieu.
0: Aya budayana.
3: Misalkan urang mere yeuh aya taun ayeuna teh
0: 100.000
3: lain. Oh, beas 2 karung. Iya. Oh. Sugan teh lamun urang ngayakeun teh dipulang.
2: Oh, ditulis ya. Manging 2 karung. Sama
0: arisannya kitu nanyang.
3: Kan lamun pas nu mere baheula ka urang iya terus urang pas mere ka ditu pas itu iya naon maot. Tulisan aku mah lapur gitu.
0: Jadol. Nah, mending anu pala-pala buka budak, pala batu buka budak, ngawin kerja.
2: Sedaka, weh.
3: Makanya sok, mawa budak adina, Kang, di... Oh, iya, di iya kan kumanehna, jang mulang keneta. Oh,
2: oke, kasih iya kan, gitu ya. Nah,
0: pulang sambung disebut, nam.
2: Nah, cek Mang Tang, seterang abima mun kawin ka Jawa, imah bagian awewe pangesina lalakina gitu asana cenah
1: asana oh, kumaha anu pernah di Jawa
3: pengalaman eta mah mantang eta pengalaman kumaha harita
2: lamun deung jule abi mah perkawis biaya teh sadayana istri cenah oh,
1: alhamdulillah
2: biaya ieu mah
3: ya mun payaya mah sadayana pamagat
2: terus amin cenah assalamualaikum baskom mana baskom ku beas we cenah
0: sareng hase bihun
2: mencek Mang Opit nah sok disebutkeun
3: terus Mang Upit eta teh Upit eta teh
2: oh teh Upit sok disebutkeun Mang eh di pamalayan di abdi kitu di pegat amplopna di detailkeun cenah
3: detailkeun teh naon
2: teu ngarti
1: dititipkeun meureumnya
0: di pulang sambung atuh di
1: detail
0: canteran jang canteran anak gitu
3: oh sok kitu
2: di Mang Tang asli gitu cenah di daerah Cirebon
0: jadi imanu awel nanti jang milih salakina.
2: Aih, nah, sok tadi jangan
3: awewe na menyiapin kemah kalakina panggesina
0: panggesina ya jadi pihak awewe mah imah na wungkul mananya
3: dulu itu pembenaran
0: kumata kamu rekawin ke orang Cirebon
2: nah cina ditempelkan alasna kumah lagi amplopna cina
3: udah bener ya mantang udah bener cek cek cek diperdalamnya aww teh wadahna kurang mau ngisianana meureun kitu meureun Mang Tang tujuan namanya filosofina
2: gitu nya
3: filosofina
0: awe sarangkana mun lalaki bedogna
3: kitu leun Mang Tang
2: aya lisan brajamusti brajamangi
3: weh pan cepetir ya pride eh
2: lisan brajamusti aduh bahaya ya
0: abi batara karang.
2: Udahnya mana dia amin amin mana itu
3: ya son kunaon kamari teu milah nyanyi sieun ku bapanya eleh
2: tuh caur Mang Wawan perceraian hajat oge sami cenah
3: tah duka eta mah ngan abdi Sundalen mah sok nampi main di perceraian
0: tapi main di kumaha ge nampi di nu perceraian Pawan
3: aya konten cenah di mana di nu pipirakan ah gas we Pawan.
0: Cek Mang lebih rame di nu kapirakan
2: cek Mang amin pohara dedetkeun cenah.
0: angkat cabut
2: mantang nanya cek mantang nyampe lamun boga budak awewe kalotna kajen
3: bikin di rumah,
2: bikin di rumah lain budaknya nu dibawa ke
3: kulalakina
2: kemana teh
3: nyampe kamun boga budak awewe kolotna kajen nyin gimana
0: budak awewe
2: lain budak nu dibawa ke kulalakina. Oke.
3: Nah, bakat kunyaah.
1: Hah?
2: Ganti kunyi. Nah, cek upit lamun malam tawong lomba gaple hadiah lagi elektronik kompor TV dispenser hiburan.
0: Oh, enak. Kulkas 7 pintu, Pit.
2: Oh, amin teh di Bantarsari Rancabango Tasik.
0: Wih, cenah deh. Bilujang.
3: Bilujang amin. Tak mau di Rancabango ta. Amin.
2: Rancabango teh gigirin yang Rancapetir itu.
3: Itu jauh.
0: Rancang Maya.
1: Rancang bangun di sana juga.
3: Tapi sapu Citanduy.
1: Itu rancang.
0: Rancang Ekek.
1: Rancang Entok.
2: Ayat Tito.
1: Manuk bangun.
2: Dia manggin Kamanan Jaya wang ngaliwat cerita.
3: Nah, orang sering sumpah nage liwat. Ke akhirnya justru sering ke Condong tah, ke Awi Pari.
2: Waduh, nyata-nyata.
0: Sok sering ke dinya, mangginya om. Cuma ngajakan ngaliwat om.
2: Ayo Tito Rahmawanto beli jeng wengi kan Tito.
1: Wengi.
2: Udah. Amin. Awas ya waktu ah 3 menit ya.
3: Ganti lu benar tak aja. Terus Keo. Kang. Tanya. Cik pengalaman di daerah mana nuku? Mere tadi mah Kang.
0: Heeh.
3: Mere non.
0: Ngawarkeunnya.
3: Ngawarkeun terus mere sakarung isukan mun itu hajat urang ge kudu mere dengan itu. Cik tanya si Keo, sugan aya pengalaman.
0: Tidak masalah nyambungan kalau
3: ngamil itu. Nukar hari itu
0: ya. Ayo di daerah suka, di daerah Tabuling, kita kumat ya, baru ngamil kawinan. Sama dia istilah tidak pulang sambung, atau ayah dina naungan, nanti. Arisan yang nyambungan kalau kawinan. Sugan.
1: Ayo di Tuma, biasa lah. Adat-adat nu...
0: Kumaha.
1: Ilahar. Tapi adat-adatan.
0: Adat-adatan mah ngamuk kan.
1: Adat-adat ilahar lah, ilahar nu rata-rata gitu.
3: Ilahar, ya. Ilahar itu cek didinya ilahar. Cek batur mah cantang tuh ilahar.
1: Maksudnya, jadi nyerambungan biasa gitu. Kanu hajatan marere amplok.
0: Nyarungkun, menanya, ngegembol. Biasa
3: karena di pulang sambungku berkat gitu.
1: Iya, tahu aku. Paras penanungkul, temenan berkah.
3: Dasar uang tuh gitu. Tuh anehnya kayak.
0: Dulu ya daerah-daerah sejen mah kan. Nah, nah, nah teh, ngulem. Ayah nombak.
3: Ngulem, ngulem ki, ngusel. Tak doang,
0: setelah. Tak ada sih. Ayah sama ayah kegulemannya. Sama ayah nuk rokok.
3: Tanya tak.
0: Daerah-daerah.
3: Namun, rokonan A.
0: Beda.
3: Kudu sakye, bah, nyambungan. Tengah gitu.
0: Jarum coklat 50.000
1: mana nama di sana ya? Ah ya, ya daerah-daerah tertentu.
3: Jadi kastana tadi pisahkan ku eta.
0: Pisahkan ku rokoknya, batinya.
3: Terus?
0: Eta mau lebah, mau pakai bako. Mau pakai bako di
1: meeting. Bako mah.
2: Waduh, ada nela?
3: Yuk,
2: ada nela.
0: Bilu jangan tepan Isa.
2: Oke, kasadayana.

Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Ya, ngajabian tukangan cenah biasa gitu. Jogedan wae gitu ya, ngajabian gitu apa ini?
1: Kan. Tanjap kan ngajabian. Ulah.
2: Dia kasih girin nih.
3: Keren duit.
0: Jogedan wae cenah. Jogedan rasin. Tah. Sermang tangka deh ke kaping 5 cuang lajo.
1: Oh ya rumah, insya Allah mantang.
2: Insya Allah mantang pun di kawalinya.
0: Terus nanti mohon dah di candang mas seer seranda di candang mas seranda
1: apa doang wan
2: bukan gigi atau iya
3: opini noyongan cina
1: asik kang wan teh di awi di mana iya nak dua es nak
2: nama namanya nate
1: apa teh nu Cilangkap we
2: di Cilangkap apa bawa iya nama non Base camp berarti ngaraliwat na nama.
1: Kalau ngaliwat, dua S na, dua S.
2: Dua S nama ide itu di Manam Jaya.
0: Saramin besek na pohara ku lauk
1: tambak. Bener, jangan bahasa tu.
2: Tambak
1: air malau kaget. Heh, saya tambak mah tu dah.
0: Besengek deh cene.
1: Nah, besengek apa tu besengek mah?
2: Terang.
0: Cabai. Oh, cabai.
2: Sekarang besengek bata bah.
1: Ada yang salah nu. Lo ngetik nah, besengek, besengek. Ulah uan, ayah uan.
3: Ayah nu dibungkus ku daun jati. Ya, di daerah Rancah itu bisa gak lah.
0: Nah, anu dibungkus na.
3: Eta, ngete alas.
2: Alas na. Anu aja rona ayah iya waseng ramnya. Anu ras, ngana waseng ram.
1: Di Jawa mah alas teh, iya. Kayak, iya, leweng.
2: Alas mana wasa.
0: Alas roban.
1: Ta cek mangtang cena.
0: Cek mangtang.
1: Kayak tamah cena diterangkena bari kopdar wapidin di rumah capek jempol dah. Belum panjang kering.
3: Coba laluti kuru belete.
2: Salah mencet wainya, dua-dua mencetan nanti. Ngetik na.
0: Terus ajret-ajretan.
1: Oh benernya, si Kang Amin ya. Tinggal tukang kandung hajat tuh ya. Apa lo inget apa ya?
0: Jempol.
1: Peuyeum.
0: Peuyeum.
2: Papais
0: sebenernya. Besek na kulkas.
1: Terus iya.
0: Besek na kualas. Jati na kulkas.
1: Nantuk merah putih teh, bendera teh.
2: Hadas.
1: Hadas.
2: Eta sama apa yang awas.
3: Hormat.
0: Nah iya mah ngeladuk legedu. Aduh, ngeselamin na
1: bayar. Udu reng, sama nawaya reng.
2: Siapa?
3: Ibu tiga nama nawaya.
1: Jir, gareng. Kamari ditungguan suka naik milu karaokean leng.
0: Uwe. Karena iya mana?
2: Menuju kandung hajatan sih nama angnya.
1: Jiga. Lanjutnya.
0: Oke.
1: Karena tadi ya, ini ya 12 sifat jeung kebiasaan orang Sunda. Ting bener ting tuh ya.
0: Jadi. Nah, ayah tuh sifat wapidin.
2: Sifat tugelan.
0: Etnis. Si rama-rama
1: itu. Mayoritas di Jawa Barat, nyata suku Sundanya. Atau biasa disebut orang Sunda. Populasi orang Sunda loba pisan. Jadi ngajadikeun karakter atau suku Sunda ieu masih kajaga gitu. Orang Sunda oge boga jati diri nu jadi identitas. Tina cara ngomong jeung bahasa digunakeun nya nepikeun ka sifat atau karakteristik jelemana. Misalkan orang Sunda dikenal lucu, resep heureuy, ramah, sopan santun jeung kreatif. Sifat jeung kabiasaan ti leluhur Sunda ieu diwariskeun ka anak jeung keturunanna. Napal nepikeun ka ayeuna lah. Jadi keunikan orang Sunda nyonyen beda jeung suku nu sejen. Mungkin teu kabehnya orang Sunda boga sifat jeung kabiasaan ieu karena dipengaruhi ku sagara rupa latar belakang. Aya sifat jeung kabiasaan orang Sunda ieu diantarana.
0: Ada rewanya, ya weh.
2: Banyol
0: tanya.
2: Kayak Eke.
0: Lagu-lagu kada hilap di kopian, tapi ulah di gulaan.
1: Oh, sudah. Sudah di luar. Kalau di sini takut nyeblok.
0: Cek apa? Asa hau yang gulampo, cina
3: nana. Gulampo naonnya?
2: Gulampo. Gula jeng,
0: iya. Gula jeng sampo.
3: Jadi kolak.
1: Naon gulampo teh Kang Amin?
3: Gulampo.
0: Terus ayah Mang Tang mah di kidul mah menu hajatnya ayah petugas bagian gilidik. Cina terang tuh gilidik.
2: Tapi mah sepen abot.
1: Apa lagi guludug aja.
0: Tiga nama ya.
1: Jadi sepen abot, sepen berat.
2: Sepen abot, sepen berat. Kekeser hari mah biasa. Nah,
1: gilidik
3: itu Mang Tang.
0: Tak apa Mang Tang
1: gilidik. Mang Tang sudah Pangandaran.
2: Gilidik mah biasanya nungguan, iya nungguan bagian parkir.
0: Nah, anu parkir dah.
2: Aya mun dinu gelomba hajatan teh beneran. Nungguan.
3: Bagian sasak pulang sambung meureun.
2: Kekeser abi mah.
0: Aya Priski 5.
1: Kekeser jeung kekeser.
0: Tah.
3: Priski 5.
0: Tirani Farbum, ah Haji saurna teh hujan teh.
1: Rahmat.
0: Rahmat nah pasti taroskeun kasih rahmat mah. Sanes
2: cenah. Oh, Rahim.
1: Sanes gentos.
3: Gentos.
1: Usaha pul.
0: Usaha pul tuh dah.
2: Agus, Agus.
1: Emang kan nganterkeun cai ka tamu bulak balik.
0: Oh, gilidik. Ya, oh, jadi incing incing ngareun.
2: Incing incing gilidik teh amun guluduk mah sih kana teh
1: ansa paruh. Tadi mah ka tamu naon
0: sampo.
1: Kalapa
0: di Asrud. Di Asrud teh
1: di Parun.
0: Lebih beda bahasa. Cinca gula terus dicitak jika nggak ada mal gula kawung.
1: Oh, nyanyi.
0: Jadi gula empok khas Cikalong.
2: Oh, Cikalong.
0: Aduh, asik. Segera fotonya kita tinggal.
2: Cintun ke dia tuh, ang. Kenging dua besek, mah.
1: Gula empok atas.
2: Gula empok atas.
3: Beri di goreng, cu.
2: Kawas iya, kawas.
3: Pidin.
2: Kawas Aroja, geringan hayong iya, na.
3: Hayong atas, na.
2: Bebang iya, na.
0: Bebang
3: iya, Roja.
0: Babang I
1: cicing ya jedog sih.
2: Oh ingat ayana nama Wajid Cililin.
0: Oh gulampot ya.
2: Gulampot.
0: Oh wajidnya.
2: Wajid
3: Cililin. Hari rumah koma.
1: Benar gitu. Benar kang.
0: No warna koneng.
2: Koneng.
0: Berwin
2: Wajid
0: gulampot.
2: Ini mah gula di kalapaan menanya. Ayo wajid mah di tipungan.
1: Tuh iya cina. Bukan dia kan cina pohara di palendogen. Bang Tiger kan dia suka nepe.
2: Di balai dia kugul ampam mah bengap atuh aing ngan.
3: Cara ngape? Paling kugul ampam.
0: Ya bisa we wajib tuh
2: ya. Wajib
0: aya wajib. Aya kalapaan kan.
2: Oh, amun di Garut mah dodol.
0: Ya, beda.
3: Beda wajib jeung
2: gua. Sarua teh tina gula.
1: Mun di Sarita mah dodot.
3: Das ming.
2: Kami nama motor mah dadas.
1: Geus cicing-cicing ya. Di kana ya.
2: Nah, layangan mah dudut.
1: Nukaiji ramah jeung sopan.
2: Leres.
1: Jadi orang Sunda dikenal boga karakter nu ramah jeung sopan ka sasaha.
2: Leres.
0: Abdi pisan eta
2: mah. Abdi pisan.
1: Teheran lamun orang Sunda resep bergaul karena sifatna nu gampang adaptasi.
2: Leres.
1: Istilah dina bahasa Sunda nu nyebut sifat ramah jeung sopan teh nyaeta someah.
3: Someah.
2: Itu cawok, Pak.
1: Ya, yes. Someah tur cawok.
2: Someah kasema.
1: Ya sesuai jeung filosofi Sunda. Someah hadeka
2: batur.
1: Sema. Paing tadi malahan dia teh.
3: Salah riwayat. Cingga ulah sembilaan wae overlap.
1: Dia teh kayak geus ngomongkeun ka sema. Paing jadi lemes. Dan jadi kabatur.
2: Ingat kan dodot wae.
3: Bagong
1: jadi someah deka semah teh artinya ramah, bersikap baik, jaga terus tambah legiakeun setiap tamu gitu. Anu kedua teh humoris. Coba lamun wasubla humorisnya. Ulah cicing wae gitu.
2: Untung mah lolo kuhinis.
1: Kukuris.
2: Kukuris.
1: Jadi humonis atau
0: ayo apelin tirah apa? Sutarman jadi genep ratus men dibalikin.
2: Sutarman.
0: Heeh, dibalikin jadi genep ratus.
2: Nembe tiru di tengah pasar.
1: Bu Supardi
2: 750. Mangga eta mah tawis.
3: Jeung guru buku ah.
2: Ento. Tempe sabeulah.
0: Ya Sutarman dibalikin jadi 600.
2: Ya. Sutarman dibalikin jadi 600.
0: 600 genep ratus.
2: 600.
0: Heeh, 600. Sutarman.
2: Sutarman. Ya.
1: Ramon, iya, Ramon Semarang Tiri sok balik.
2: Ngaramas dodot. Oh, lain, ngaramas bitis.
3: Lain. Tadi teh naon ngaramas naon?
2: Naon? Sakre. Budak kene pamali.
3: Gelam.
2: Lain kata nak gulam aja.
1: Ya. Nu sakel ieu gulam.
3: Ayo numpral.
2: Lain tak kamar mah di parut nanti akan bayang kan ini.
3: Nyunda tanah kumat gue lampu.
2: Ah loli, weh tak mah sih gak permen kan ini kanan.
1: Tak bener kang Amin tak. Wah sublamahnya saking humoris tiang listrik di canak seri wae sebenarnya rada saur nuningal teh cenah radanya eta teh sakitu teh normal
2: normal teh
3: angkal salahnya diusapan
0: gua pidin salah wae gua kudu dikintun eupan
2: bako
0: cenah putaso
2: Bo atuh nyuhun pun aing mending kene tambegar abi mah tambegaring
3: tambegar
2: itu tambegar atuh ngage keselita bios
3: geus kae kita mau ulah
1: cing lanjut nya
0: lanjut
1: kedua teh humoris jadi loba komedian tu para modor di tanah air ngarupakeun asalnya di Sunda. Hal ieu teu leupas tina sifat orang Sunda nu memang resep heureuy jeung humor. Selera humor orang Sunda nu tinggi nya. Di ngajieun ngajadikeun loba jelema resep jadi bebaturan gitu. Jeung orang Sunda teh.
0: Oh iya. Salah sapa hibur wae nya.
1: Nah, anu katilu, iya, gelis jeung kasep.
0: Wah. Wow.
2: Tapi kasep. Kasep.
3: Nah, iya gelis ya kasep.
0: Kasep angka
2: lapidin we. Kasep pakuda
3: lawan dibelaan we lah.
2: Mas aing di banjar ada main
1: kasep bah. Gelis jeung kasep.
2: Lain
3: gelis jeung kasep. Beli parah eta mah goblok. Daripada urang mah. Urang mah gelis ya belis.
2: Bisa orang tadi banjar mah aing mah komong geus kasep-kasep. Purba pas seger waktu nangong apa tuh kain apa tukang kuda
3: kusir tentunya
1: jatuh dari tamakang batur mah diwadak dar make kinca banjurkeun
2: oh make gula ampon na bibir
3: enggak mau pecut
0: jika pemain jika pemain mengba gula ampon ngene ya
1: gula ampon lopes
3: bisa dilapang bakti leh
2: gulambo
3: ya bisa dilapang bakti banyak dia bayar di terminal
0: nah si akhirnya sama kemik kah
3: untuk
0: itu gawat tetani
1: gas kertas ada
2: putih ya orang yang masang ke nana kurang beres ente datang nih kan dia mau amik
3: bungkai
1: gas kertas mau
0: kadang ayah kadang terus juga ayah mikir di tempat tempat awak mikir
3: tapi ayah sarannya nyalus
0: ayah
2: jelas
1: ada ini di maku HTG nya ada kecing ya diterangkan
0: kan emang tang ayah pemain PSGC karena Ezekiel Eken
1: Ezekiel Eken di dosen
2: Ezekiel Eken keseking
1: aduh mantang aik
3: mantang mah ayah ya tapi kasih dia
2: tukang ngalahan iya naun ngana teh gak lugu si Ezekiel teh tengah kabung nih ngana sekarang tengah kabung ya si Ezekiel ngetan jadi itu lah tadi
1: jadi ini sih ngedeng
0: ngerti
2: di Uganda
0: masa Sunda kursus kemarin
2: oh kemarin tuh ah kayaknya biar ngobrol atau jeng Ezekiel Eken keseking
1: tuh bisa capek kelantar untung tak koyakin tak cengiran lah itu dah
3: tak koyakin tutup
2: dah mau aku lampau dah mau aku lampau emang
0: ganti karena tak koyakin eje dah hari ini
3: namun itu mantan didong-dokin
2: tak koyakin tutung
1: cing-cing yang dituliskan nih tak gelis jeung kasep cenah. Yeah. Jadi konon awewe Sunda terkenal ku gelis. Nyaeta parasna nu cantik menawan. Seperti digambarkeun dina lagu Mojang Priangan. Cocok cik nyanyikeun.
2: mojang priangan
1: angkat
2: angkat ngagan doang bangun taya karingrang
3: ini meni gede
0: terus
2: Karing kid tepang
1: jika gue stamp
2: mojang priangan
0: bahaya nyanyi tadi sana request Wapi dinyanyi
2: Wawan Pak Om Wawan
0: Om Wawan
3: jiganya apa?
0: Jiga
3: jika gue rame
0: jika Mang Eje
2: jika gue lampe sirin gue lampe tutung kiri
3: gue lampe tutung namanya kiri tutung
1: cikir aja cicik
2: anteng ting ketika cuma kentang
1: bantang dan
2: pembela
1: nyepet na enan
0: cek amin di balenog
2: balenog udah koyak itu tung
0: mentang mah aki pae cas mentang cas
2: sahan nomor yang getosan aki tutung aki
1: nah terus loba nu ngajadikeun awe Sunda jadi target pasangan karena kecantikannya nu tersohor jadi perpaduan non wajah nu alami sifat polos jeung ramah terus lucu tur lucu nah tangtu narik loba balakinya itu ya berlaku jeng para bujangan nu kasep oge atau ganteng gitu jadi nu jiga tarumpah memontong
0: eta kalau bodor eta curug namang Eje eta
1: jika tuh eta kehalangan lah itu nah kadang uyut ini ya kadang
0: kalau godor gitu
3: Silahkan
0: emang Eje Gak ada lamut ya Mantang beat ketang biasa dihapus kom ya Wow, bisa dihapus track di screenshot Mantang
2: Eje kerek Eje kerek
0: Eje kerek
1: Aduh, aja Cek, lanjut deh Topat kreatif, cintain.
0: Ayo, 2 menit deh, Ang.
1: Ya kan, Mbak, iya penting ya.
0: Oke.
1: Loba kreasi nu lahir ti orang Sunda. Lah disebut banyak band-band terkenal di Indonesia
0: juga
1: Sundalen, Cangcuter, Project Pop, Sundalen. Gitu, ragam produk fashion nu berkualitas ge terkenal nepi mancanegara makanya disebutna teh Bandung
0: Paris Panjapa. Nah.
2: Mode fashion. Non? Kota fashion.
0: Naon sih?
3: Bisa itu ngomong
1: deh. Lamun wasup lah lebah ke Bandung disebutnya tuh cek batur anjing. Paris Panau.
2: Panudin.
3: Paris Panir.
0: Gas-gas ini waktu Arab seri wae dong.
1: Alah mantang.
0: Mantang
1: Paris Pan Suble.
2: Brand lokal.
1: Itu mungka baca dugikeun ka opat keun pala 12 ka waktu status
0: M. Wapi din bisa kreatif wae wapi din.
2: Alhamdulillah
3: pun. Oh, krea jeung tip.
2: Ada mau ieu, ada mau.
0: Ada mau masalah we.
3: Ada mau masalah jeung pi masalah heun.
2: Oh, atuh
1: kreatif promo sugra masa entos eling tina. Musrik.
2: Apa nanti mah tak tiang listrik kok sok dirabutan sok aya beutian di.
0: Oh gitu.
2: Biasakan.
3: Di kulubnya.
2: Di kulub.
0: Leres-leres.
1: Jadi nanti iwung.
2: Iwung listrik.
0: Oke, aturun, sadayana.
2: Kasih apun,
0: tenang. Ya, jadi dinten Kamisnya, pas di sasi September, kayaknya. Aturun, sadayana, biasanya kan Agustus diakhiri dengan anu, awal September anu lah seharusnya. Oke, aturun, Wiljeng Ongi, Wiljeng Malam Salasan.
2: Leres.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Amit mundur.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Jamu tetes alpa propolis midangkeun serial dongeng Sunda dina jejer carios si Bangbrang Makalangan.

0: Cibangbrang Makalangan. Naskah karya S. Sukandar. Panutur catur Pangrekasora Bah Damis. Jamu tetes Alpha Propolis. Ranong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna. Jamu tetes Alpha Propolis.
1: Alpha Propolis itu praktis, tapi khasiatnya hebat buat mengatasi penyakit kronis.
0: Nyangakeun si Bangbrang Makalangan bagian anu kelima.
2: Basa si Tohari jeung Ki Jalut datang ka tempat na Haji Mugni nyaeta di pabrikna. Memang dirinya teh Pak Haji Mugni keur suwung eueuh di tempatna. Katamah nu digarawe keur meujeuhna rempeg harita teh pagawe di pabrik sereh nu Pak Haji Mugni teh. Kugituna leos bae Tohari jeung Ki Jalut arinit deui. Terus marulang ka Cigodeg, maksudna mah hayang mulangkeun ka nyerina ka Haji Mugni kapaksa dituna heula keur saheulaanan mah. Saminggu bae mah jempling taya aya kajadian naon-naon, atuh santana oge harita teh geus mimiti digawekeun di pabrik sarehna anu bogana Haji Mugni. Tapi kitu santana mah henteu tukuh di pabrik bae. Tempo-tempo ngabantu Ki Markusa ngurus kebon, pakaian Haji Mugni kaasup oge gawe di jero imah. Atuh puguh we hubunganana antara santana jeung Nyi Mirah beki deket beki layut, geus mimiti dalit pokona mah. Malah mineng kapangih rarentetan antara santana jeung Nyi Mirah sigana mah bakal janten papacangan eta teh sigana kitu tah. Pikeun santana mah ujug-ujug ngerasa betah bae aya di leuwih nanggung teh. Heueuh da, rek teu pedah kumaha atuh. Rek teu betah kumaha unggal poe papangih jeung nu geulis bentangna di eta tempat. Nya eta putrina Haji Mugni anu kacida herang mencelangna anu jenengan Nyi Mirah teh. Tapi ngajan kitu ari hatena mah

0: Aki Gurnita tuh. Sok we ka ditunya langheula balik atunya. Bisi kumaona maksud apa ieu teh? Pak Haji Mugni teu hese harita teh ujug-ujug ngidinan. Pikeun santana, pikeun nepungan aki na nyaeta Aki Gurnita. Tapi lamun teh mah upama kasampak datang ka ieu pangnigaran. Terus we kagok lah susul we ka bangsa singa. Sakumaha rencanana Aki Gurnita? Hariwang lah pokona mah maklumlah dangeus kolot sok aya wae atuh. Bisi kumaona pokona mah ieu teh. Sumun maksud abdi ge kitu atuh Pak Haji. Oh, sok we lah. Kaditu nyerang heulanya balik atunya kaditu. Keuneuh lah pagawéanna loba nu sejen ieu atuh. Geus karuhan kitu mah teu talangke deui blecet bae santana ninggalkeun leuwih nanggung. Teu sedikna rurusuhan datang ka lemburna bener we Aki Gurnita teh teu kasampak aya di dinya alias subung. Ceuk katerangan tatanggana cenah karek poe kamari initna teh di dinya. Aduh, kebeneran can lila. Lamun kitu mah aing nek terus we ngablecet ka bangsa singa atawa ka gunung gajah lah kumawe carana ieu mah pokona mah nyusul nu jadi aki. Geus eueuh kacape belenyeng bae manehna init deui nu dijug-jug teh ka gunung gajah ayeuna mah lantaran ceuk pikirna akina teh moal ujug-ujug ka bangsa singa datangna pasti ka gunung gajah heula. Memang kitu pisan kanyataanana. Nu didatangan pangheulana ku Aki Gurnita teh memang kampung Gunung Gajah. Maksudna Aki Gurnita ka Gunung Gajah teh dek nyampeurkeun nu jadi sobat dalitna baheula. Nya eta nu katelah Bah Sukatma. Aduh dinagokna patepung lawung teh togmol be Aki Gurnita mah ngadongengkeun maksudna. Malah bari diimplik-implikan pamenta alias pamredih manehanana sangkan Bah Sukatma ngabantu kana pamaksudanana. Ngadenge dongengna Aki Gurnita kitu sajongjongan mah Bah Sukatma teu langsung ngajawab tapi ngahuleng manehna teh. Teu buru-buru ngajawab. Boh nyangupan atawa nolak. Kawas aya nu dipikiran leuwih jero. Ku kitu teh mah pantes Bah Sukatma teu togmol nyangupan kana maksud sobatna nyaeta Aki Gurnita. Lantaran henteu-henteu oge nu rek dipigawéna teh cukup berat. Alias lain enteng-enteng pagawean. Maksud bae nanti ieu teh pasti bakal nungtun sasat piributeun wungkul atawa nungtun Raja Bisuna.
1: Kumaha jadi coba rek ngabantu ada moal ieu teh ka kula ieu. Duh, sesah ka. Ah, susah kumaha jadi. Jadi teu sanggup ngabantu ieu teh.
2: Oh sanes, saya perkawis ngabantos atau lebih itu na pokok nama. Ada ngabantos masih mengkuring pasti tong boro-boro diperdih. Sok saros tadi perdih oge, tadi pentage. Insya Allah ngabantos kang.
1: Nah, tu mata hulang-hulang gitu kuno dia terjadi.
2: Iya mah rada sesah nate. Urang teh nuduhkeun anu hasudna. Jelema anu geus hasud anu ngadukeun ka akang alias jelema anu dolim.
1: Nya kumaha kitu ki adi ieu teh maksudna teh maksud Andika teh ieu teh.
2: Aki Gurnita bangun anu panasaran. Duh, tadi neangan anu dolim teh anu geus mitnah teh salah hese teh kitu. Sok sia nyalahan kang. Jadi urang teh panuduh kuring teh mencok cina buktina.
1: Ah, nyatana naon aduh. Da kuring oge moal tog moal ngajalankeun tindakan. Tangtu bakal dipaluruh heula. Bener henteuna. Teu kudu bingung ki adi nu penting mah. Sanggup ngabantu we pokona mah ieu teh bisa enak naon. Lain kuring teu mampu ku sorangan tapi nya saorana atuh. Ngalawan anu hasud jeung nu jahat mah. Da kitu. Kudu perlu kana ngajeng pikiran anu bener pokona mah kitu. Minimal ari aya batur mah aya anu saling ngingetkeun kitu maksudna teh nya.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti manten?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah tah uninga alfa propolis ti manten Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak teh saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang gitu, kantun gatalna kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasnya.
3: Nah, mudah-mudahan gitu.
2: Aya anu bade disaweurkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bila aya anu perlu ge alfa dongkap gitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya?
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
6: Iya betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
6: Sudah. Dua kali ini
5: ya, ya itu keluhan di matanya kenapa Pak?
6: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak, nggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama Pak? Oh, ya, pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20 hari lah. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes iya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
5: Tesma Aini.
6: Tesma Aini.
5: Iya.
6: Barangkali cocok.
5: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Jadi kumaha si Adi maksud ka Adi teh ieu teh? Coba lamun kitu kumaha ieu teh? Ka upami kitu mah ka kudingna oge moal salempang Kang. Eh maklum atulah. Kiwari mah apan urang geus aya katangtuan sareng Kang. Kumaha ge Adi? Nya sungku sangka bari teu ngabukti teh apanan hasud atawa nepi fitnah ngaranna. Sedengkeun ari fitnah teh apan langkung bahaya tibatan maehan. Eta teh keun aku paripaos lain paripaos deui memang kitu kenyataanna. Jadi fitnah mah leuwih bahaya tibatan maehan. Basukat makawas hayang ngayakinkeun kana maksudna Aki Gurnita. Ih, nya puguh we atuh. Puguh we lebah dinyana mah Ki Adi. Kuring oge geus leuwih ngarati. Tah, ieu mah sesuganan kita. Sesuganan we Ki Adi boga imprengan anu leuwih jetu. Heuh babale dogan maksudna teh kitu. Sugan teu mencok jeung buktina. Sugan Ki Adi teh saha kira-kirana anu heceuk implengan Ki Adi teh anu geus hasud atawa nyeun fitnah teh kitu. Nepi ka si Majaji dendam pisan ka kuring eta teh.
2: Ari kuring mah sabenerna teh boga sangkaan teh ka Bahlam Sijan ieu teh. Kilanceuk ka Bahlam Sijan ieu teh boga sangkaan teh. Eukeur mah apan jeung akad kantos bentrok apan turug-turug ayeuna manehna dalit pisan jeung Bah Majaji.
1: Jadi kitu nya Ki Adi.
2: Cemohon Kang, eta taksiran abdi wungkul teh duka walu alam ari bener nyentuh nama ngan ieu mah ceuk implengan ieu tah dumasar kana aya pakuat pakaitna jeung antara Akang jeung jeung Bahlam Sian teh kungsi bantrok kapan.
1: Duh mun kitu mah akur pisan atuh Ki Adi. Eta pamanggih teh akur pisan. Bedalah Akang oge apan boga sangkaan teh kamanehanna ieu teh kahasilan siram Sijan ieu teh.
3: Aki Gurnita ungut-ungutan harita teh. Sedangkan ari anu keur dijadikeun bahan obrolanna mah nyaeta Bah Majaji jeung Bahlam Sijan. Harita teh maranehna mah keur ngagardig we jong-jong ningalkeun bangsa singa. Hartina kampung bangsa singa di mana kampungna tempat atau lembur matuhna Bah Majaji lembur bangsa singa teh. Demi maksudna tayalian rek ka pangdigaran pikeun ngacorag deui Aki Gurnita. Saeutik oge maranehanna teh teu nyahumeun yen di tukangeunana aya anu ngukuntit. Saha anu ngukuntit Bah Majaji jeung Bahlam Sijan teh? Tayalian nya teh hiji pamuda. Budak ngora pantaran santana. Urang lemur nyaeta kampung Buligir. Duka di mana ieu teh? Aya lembur Cigodeg, lembur Buligir, duka di mana daerah mana eta teh nya? Da can kaimpang ku urang mah. Jadi ditukangeun eta Bah Majaji jeung Bahlam Sijan teh aya anu ngukutit nuturkeun nyaeta Jaka ngaranna. Pangna Jaka ngukuntit lain taya tujuan. Tapi memang aya maksudna anu mandiri. Waktu di jalan keneh mah Jaka teu daekeun ngadeukeutan. Ngan barang marengkol kabeulah katuhu mah pajaran satapak sisi sawah. Ngakentak manehna ngagedig nyusul kanu duaan. nepi ka anu rada lega. Pesat. Jaka nyampek kakara ayeuna mah kadengeun. Harita teh ngakentak Bah Majaji jeung Bah Lamsijan malali ka tukang.
4: Ada doas penceuh teh euy. Ada doas kitu sia teh ah. Cuan teh lain penceuh datang ka dieu.
3: Bah Majaji morongos. Saeutik oge teu nyangka yen eta budak ngora teh aya maksudna. Pugu oge komplotan jahat masuk reuaseun. Kawas anu teu digebrag ku paraji. Pati reuas lantaran boga dosa.
5: Jakana malang ngacegat tandang saya gange prehkeun lalaki anu sugih ku kawani.
4: Gegabah sia ngajablog deh ha. Bunceuh. Da nyaho sia teh ka aing ha.
3: Puguh we nyaho mah atuh. Andika teh lain Majaji. Majaji nya teh. Lancekna si Sarkosi tukang maehan.
5: Jaka nyaritana teu degesna keur.
4: Saha sia teh ha? Saha sia teh ngajablog teh ngeunah sia. Maka jeburkan si Sarkosi tukang maehan batur bisi modar sia. Saha sia teh bisi modar aing teu susah mikeun bugangna gitu. Saha sia teh ngaran?
3: Oh, kaula?
4: Nya sia teh bonceuh-bonceuh ngomong teh sanguna kurang ajar sia. Lain hormat ka kolot teh aing teh geus kolot tibatan sia.
3: Bari ge siama beunceuk ka budak kamari sore. Kuring asalna ti kampung Buligir deuleu.
4: Oh, coba eta. Ngaran kampung Buligir sarupa. Memangna jelema ditu teh di baraju kitu.
3: Tong ngahina ngaran kampung deuleu. Kitu-kitu kampung baheula, kampung Buligir teh. Eta teh. Yeuh. Kuring ngaran kuring si Jaka urang kampung Buligir. Si Jaka anakna almarhum Sahudi nu dipateni ku si Sarkosi. Ngarti meureunnya naon pangna kuring nuturkeun ka Andi kaduaan.
4: Jadi anakna si Sahudi teh
3: nya.
4: Jadi si Atarek nyusul bapak si akan neraka murinya. Sakalian itu tuturkan bapak si si Sahudi ke nerakanya. Ulah jika orang yang berken panengel si Mayu. Sok, dek nyusul bapak si akan neraka itu.
3: Bah Majaji nyari tanah. Bari murid-murid kumis anu sakit jumpa pelang na hari tate.
6: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
7: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
8: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
7: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga. Dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
8: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. Karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
7: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga. Dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
8: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagaluh atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
7: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
8: terus berkarya untuk negeri.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
10: Halo, assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
10: Lepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
11: Abdi Ibu Entin.
10: Ibu Entin teh linggih paling mana?
11: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
10: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
11: Abdi atos yuswa 73.
10: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
11: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
10: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
11: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
10: Selama iya, ibu pengobatan. Tang yang wanawan wae, Bu.
11: Ah, gak usah galarupi ai obat mah gitu terus kadoer atos.
10: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
11: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan gitu. Teras pegel ari gitu. Upami teu acan dianggok cai panas gitu teu acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
10: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
11: Nganggo Alpha Propolis.
10: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
11: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah.
10: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
11: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
10: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
11: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
10: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
11: Ti uninga nguping tina radio, Radio Peace Ciamis.
10: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
11: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
10: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bunya.
11: Amin.
12: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
13: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
14: Assalamualaikum, Ibu.
15: Waalaikumsalam.
14: Punten, nama Ibu siapa?
15: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
14: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
15: iya.
14: Kecamatan
15: Ketanggungan.
14: Ketanggungan, Kabupaten
15: Brebes.
14: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
15: 48.
14: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini, ya, Bu, ya?
15: Iya.
14: Beli yang kedua.
15: Iya.
14: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
15: Tinggal sedikit.
14: Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
15: Matanya suka merah.
14: Suka merah.
15: Pandangan kadang kabur juga, ya?
14: Pandangan kabur, yeah. Gitu.
15: Iya.
14: Yeah. Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
15: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
14: Gitu, ya. Alhamdulillah, Bu, ya. Berarti cocoknya, Bu, ya, ada perubahannya, gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu, ya.
15: Iya.
14: Semoga bisa sembuh total, ya, Bu, ya.
15: Amin, ya, amin, gitu. Amin.
14: Oh ya Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
15: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes ma ini.
14: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
15: Amin.
14: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi
16: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata tes ma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Peace FM.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Paling-paling oge rek megatkeun beuheung Andika. Nya itung-itung gagantina si Sarkosi we ieu mah pokona mah tuh. Nungus jahat jeung dolim,
2: setan. Setan pelang sia kurang ajar. Abong bibir teu wengkul eta tutulangan sia kurang ajar. Jang dienggap sia ngadablog deh.
1: Ya. Tina bakat tingku keheul-keheul na harita teh bari nafsu bah majaji boga rasa diunghak ku budak satepak ku budak ngora teu antah perah de sabrut bae bah majaji narajang peureupna ngatius bangbaraan kurang ajar
2: hiya sedih
1: eh mau tong sologoto atuh bah majaji
2: caka nyorowok curelat manehna cingkrak ka beulah kenca
1: seak
2: sukuna nyamber ke kemplong bah majaji tumerapna ka bah majaji kacida ngaranjugna tapi teu gugup srep manehna ngakentak mundur salengkah plos pararajang jaka panajong jaka ngahanca angin kutarik-tarikna harita teh badanan pikeun ka ngoleweng ngabangkieung sabot keur kitu ngakentak bah majaji nyerong ka beulah katuhu sukuna ditarik sabeulah sukuna ditarik sabeulah srog deui manehna maju ngagunakeun jalan jero dua peureupna nyeprut rek ngakempur dadaana jaka harita teh tapi jaka masih keneh bisa ngawasa dirina sat sateka pola suku katuhunan ditarik ka tukang pikeun ngawangun kuda-kuda bareng jeung nyuruntulna peureup bah majaji nucol nanti gigir ngakentak jaka cingkrak deui blos peureup bah majaji ngakeblos sarata malagang hareupeunana jaka harita dan tak parah deui
1: hayatus
2: pigelang lapisan dihanjak ku teungeulan kedet nusa terusna dikepretkeun kana panon bah majaji puguh wae lain di bah majaji ngaranjugna asa moal pikitueun gerakan nu jadi lawan salian tileungeuna ngerepeng balukar teungeulan jaka deket dina gerakan kedet oge bah majaji ngacereg jeg harita teh puguh wae atuh bah majaji salian tileungeuna ngerepeng balukar teungeulan deket di dina gerakan kedet oge bah majaji ngacereg jeg bari gigisik lantaran panona jadi nyeri perih asa kapiring peunan harita teh
1: setan urang ajar aduh
2: panon aing perih kieu kurang ajar sia teh dikumahakeun
1: ah kumaha kuring we atuh dikepret-kepret harita untung dicolok oge atuh
2: jada sia di pudaran ku aing kurang ajar sia rasakeun sia
1: bah majaji nyarekan lak-lak dasar tapi dasar jadung kahot atuh harita keneh oge ngakentak peureup kencana ngatius dia adek ngadagor cariham jaka orokaya jaka ringes kabina-bina manehna ngakentak nakiskeun leungeun katuhuna bari dituluykeun ku gerakan timpung miring anu badana rada nyerong ka katuhu
2: tuh gempuran leungeun bah majaji teu bisa laju harita teh
1: aduh bareng jeung eta ngagentak jaka ngagempurkeun peureup kencana rek ngahanca care hambah majaji orokaya bah majaji oge rikatna keranan heat peureup katuhuna ngageduh harita teh akhirna peureup diadu satakerna cereg jeg jaka mundur ka tukang najan bener manehna leuwih ngora tibatan bah majaji tapi daya gempuran peureup bah majaji teu bisa dihina basa babakuna mah dina perkara tanaga batinna geus kacida kuat nabah majaji mah maklum geus asak pengalaman teu kalis ku umurna geus kolot oge maklum geus asak pengalaman bah majaji teh dibandingkeun jeung jaka anu ngora keneh
2: Kukituna, kasempetan nu kacida hadena pikeun Bah Majadi mah, manehna rikat ngagerakeun kuda-kudana, ngangsrodkeun kuda-kudana bari ngaheumpatkeun dua leungeunna rek ngahanca sirah lawan, kuteungeulan kepang maksudna Bah Majadi teh hayang puru-puru nganggeuskeun patelakna tapi jaka teu cireureun. Nah gentak manehna ngareuneuk nyumputkeun sirahna sedang dua leungeunna diheumpatkeun dina teungeulan kepang rek hanja iga-iga burung Bah Majadi tumarapna ka Bah Majadi lain teuing ngaranjugna mun sakabeunangan piraku teu matak mati ngadeg harita teh geus mikir kadinya rikat Bah Majadi ngajaul ka tukang nyalametkeun dirina sedengkeun jaka mirengeh musuh ngajaul terek disusul tepus saeutik oge kumanehna teu ka titen teu ka nyahoan harita aya anu nyuruduk jigireunana nu taya lian ti Bahlam Sidan anu anon suka bebela ka Bah Majadi cedah puceuli jaka dihandas atekerna nu disusul ku kempuran suku nang hanja ka kemplong jaka kontan ngagerung badana ngagaleong pluk nyuuh tarang na ngepreduk kena tanah garing harita teh mupakat ki ade Lam Sidan paehan jelema kitu kurang ajar siap beunceuh teh tah kurang ajar aduh kan urang podaran sakalian jelema kieu mah ki adinya Bah Majadi ngagagak seuri suka ngeprehkeun ka panujuanna ku tinakan Bahlam Sidan harita teh geta langke sret manehna ngudar pakarang banring trisula selepur disapetkeun ka jaka nu kaayanana keur ngajongkeng ka tulelengan alias kapiuhan rasakeun kurang ajar sia mati sia modar aya lagi sia beunceuh sia kurang ajar sia montong curang Bah Majadi montong curang ujug-ujug kadenge aya anu nyorowok disusul ku ngapresatna hiji jirim sahibas dada dina gerakan dadali nyabet ngahadang jalana banring trisula Bah Majadi tang tang tang tang tang banring trisula bandrok jeung pakarang teas ku tarik-tarikna nepi ka ngoleweng Bah Majadi teh cina sasaranana cing nemboga gawena nincak taneuh nukangan nyandukangan jaka anu geus engunyang maksakeun hudang ngacurung kunung nu taya lian ti santana geningan lumakuna kakara nepi ka palebah dinya persis dina waktu jaka keur diancam bahaya maut harita teh aduh sugan teh saha ieu teh aduh manawi teh saha ieu teh pemuda aduh kurang ajar setan deh si Bang Brang ya deh si Bang Brang ya deh incuna si Gurnita waduh ada si Bang Brang ya kiadi mah ya
3: ayo sahaya deh kakanda
2: si Bang Brang ya deh
3: budak ngodak kene ya deh
2: nyong udah kene yuk kali hati-hati budak rada tuas ya maki adi yuk
1: Bah Majadi nyorowok ngebejaan Bahlam Sidan
3: ayah deh budak ngora deh ajo
1: apal kene geningan Majadi apal kene kakuring hayoh laksanakeun ayeuna mah andi ka duhareupan jeung kaula. Santana nangtang.
2: Pasti deulo. Memangna eta rek di ondrog ku. Onde kagogo si Gurnita sia kaki sia ieu. Dek di ondrog aing kurang ajar sia.
1: Bah Majadi ngagantawang, saleper. Bandring tisula disabetkeun, serepet.
2: ngacocok peheng nyuruntul dina kacepetan luar biasa. Santana cingceng lap badana ngarenek dina gerakan monyet ngemil. Heat bakalan ngaritakiskeun tapi Bah Majaji rikatna keur ngarobah gerakan banringna. Dicentok saeutik teu beda ti orai ngelokkeun huluna. Kukituna plos sapetan siku-siku Santana. Ukur ngahanca angin bareng jeung eta banring tisula harita teh geus nyuruduk deui bae. Lempeng rek ngahanca dada Santana. Ari Santana rikat ngeser kakak tuhu micen para rajang lawan. Nyerongeun sa 15 darajat bari leungeun kencana metar rek newak ka gang banring harita teh. Hap, hap, syawat. Rasakeun banring aing ngahakan sia-sia Santana. Hap, hap, hap, hap, hap, hap, hap, hap, hap, hap, hap, hap, hap. Bah Majaji tapis naker ngaropah dari gerakan banringna. Sedeng tali nang ulawit kaluhur. Maksudna da dipake ngerat beheng lawana. Santana ngarajug kaget mun benang dipangkek mah henteu-henteu ulah-ulah. Bakal ngacampana jadi bugang harita teh. Kukituna. Santana cingkrak dina gerakan hap-hap pindah. Tapi banring trisula tapis nakan nuturkan nyuruntul matak paur. Santana tegugup harita teh. Benang sa Santana kuai-ai namu kurang ajar siya tahap. Curelat. Cingkrak dikabelah kensa. Tidik takis lantaran dibalitungkan teh tali na eta banring. Bisa diuradkan kana beheng. Serepet cerep. Banring trisula bogana Bah Majaji akhirna ngahancatan bareng jeung eta curelat. Santana ngacaul kapal Bah Majaji dampal suku ditacongkeun diancokeun pikeun ngahancat cariham lawana. Tapi Bah Majaji geusur ti deui bae kana pibalayeun ngagentak maneh nang ngulawitkeun tali banringna rek dipake ngeuran suku nu tumrapna ka Santana lain deui reuwasna. Rikat manehna merengkelkeun sukuna juralit. Koprol ngacungkirkeun badana sirahna jadi clok di handap. Bareng jeung eta. Dengan kenca meta cedak teu salah deui. Sirah Bah Majaji dihanca ku leungeunna ku teungelan kepang nu dampal leungeuna. Disangigirkeun keuna pisan harita teh kana palebah puhu ceulina Bah Majaji. Daek teu daek Bah Majaji kapaksa kudu ngakerung badana ngadali degrek labuh teu cukup ku sakitu jedak sirahna keneh disusul tepus dihanca ku siku-siku oga na Santana harita teh. Kaliong, kaliong, kedebut Bah Majaji ngakebruk namru. Curalit dey cik Santana ngakejeg ngincak taneuh. Langsung ngacegah harita teh nyang hareupan Bah Majaji. Nu masih keneh nyuuh nyium taneuh harita teh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
5: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
6: Bapak Atang.
5: Bapak Atang,
6: tuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
5: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
6: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
5: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh ya. Panyawat teh?
6: Aya setahun mah.
5: Kumaha bu katingalna si bapak pada saat teh damang teh?
7: Sering dirawat.
5: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
6: Ya, tos ka mana-mana.
5: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu?
6: Iya wae setiap taraos gitu. Mohon. Teu ieu langsung.
5: Mohon, mohon, mohon.
6: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
5: Mohon. Nun. Berarti bapak teh tos laminya bu kegaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu pak?
7: Kitu jeung kitu eh. Ukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
5: Oh, mohon.
7: Nya sa entos eta mah nya biasa we deui.
5: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
7: Nya ayeuna mah alhamdulillah geus abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu kanggo lambung nyaeta alfa propolis nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu meser ta sabotol
5: iya iya
7: tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu aya perobihan gitu aya nama anu sarina tara mam aya nama mam ge tersa gitu makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu berkat alfa propolis
5: alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
8: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa mah mam teh teh kersa wae.
5: Iya.
8: Ayeuna mah teh tabuh 8 ge hoyong emang.
5: Oh gitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu anu karaos ku bapak?
7: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami mangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
5: Oh,
7: jadi teh pal
5: gitu kawitan mah.
7: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
5: Mohon tos
7: sakitan ya. Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
5: Bapak atos konsumsi apa propolis teh tos sabaraha dinten, Pak?
7: Nembe 5 dinten.
5: Nembe 5 dinten.
7: Nya.
5: Dinten ka sabaraha bapak aya probihan?
7: Ti dinten ka 3 oge.
5: Mohon.
7: Tos aya probihan.
5: Alhamdulillah. Mohon. Emang, tapi bapak tadi nyebatkan di dinten katilu alhamdulillah tos karaos perobihanannya bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tos teh ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna kitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
7: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
5: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
10: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
11: Assalamualaikum Bapak.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Punten nama Bapak siapa?
12: Bapak Sukedi.
11: Bapak Sukedi, alamatnya
12: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
11: Pakijangan Bulakamba,
12: RT Loro RW 5.
11: Kabupaten Brebes gitu.
12: Kabupaten Brebes.
11: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
12: Iya, tetes Aini, iya
11: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
12: Beli yang kedua, iya betul.
11: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak.
12: Hampir habis.
11: Oh, hampir ya, habis.
12: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
11: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
12: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
11: Lihat orang ada dua.
12: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
11: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
12: Iya, bayang iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuma agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan pong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
11: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
12: iya,
11: bertahap
12: iya.
11: Pak ya.
12: Bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
11: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
12: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, tidak baru sebotol sebelum habis itu padahal.
11: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
12: Empat hari.
11: Empat hari udah merasakan perubahannya.
12: Udah merasakan perubahan. masih sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Nah, kelihatannya jelas gitu.
11: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya.
12: Ya ini ya betul sudah cocok.
11: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya.
12: Tidak mengada-ngada.
11: Asli gitu Pak ya.
12: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
11: Iya.
12: Pada beli obatnya kan tes maen nih.
11: Iya.
12: Nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
11: Beli kedua botol ya Pak ya?
12: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
11: Ya, amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
12: Iya, amin.
11: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
12: Amin.
11: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
12: ya,
11: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tes maine ini.
12: Amin.
11: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
12: Amin. Iya.
11: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
14: Radio Peace FM,
15: Radio
14: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
15: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: akhirna mahlam sijan ngoceak terus mati ngadeg bari ngacentul halita teh panona molotot teu ngicep-ngicep nahan kanyeri badana gagal leowangan cakanga kentak halita teh ngakurinyal ceregedeg ngacega. Karasa alam sijan karasa ku anjeun Andika puguh nu ngabebengkang moe tarang. Jakanya kakak harita teh ngeunah seuri cadatan ta parah deui hayat peureupna nyayang kena cukang irungna bahlam sijan. Cedak pali pisanana disusul tepus ku pepehan kencak atuh tutur-tutur.
1: Eyeuh aya tobat tobat aduh tobat aduh
0: bahlam sijan ngoceak deui bae kaleo plak nangkarak bengkang bari sungut nangabudah bahlam sijan teh irungna ngacai bijil kecap kentalna tilal yang irungna nyaeta alias getih kaluar tina irung bahlam sijan harita teh. Sedengkeun Santana jeung pihak Bah Majaji geus prung deui bae galungan tarung ragot harita teh tandangna Bah Majaji ayeuna mah matak kila gerakan bandring trisula na suat seot ti unggal jurusan ngabendung ruang gerak lawanna nyaeta Santana nu matak tumalapna ka Santana ukur pisah cungcat cingcet bawali cetan miceun jeung nakis panalajang lawan harita teh. Siku-siku nangan ukur bisa dipake nakis wungkul bari teu bisa males nanajang da puguh patelakna atar lantaran kakara oge Santana ngacurerat nyampeuk banding Bah Majaji geus nyerepet manten kubituna kapaksa ngejat deui ka tukang teu bisa maju ka hareup lantaran pasti beuheungna bakal jadi para taliban ring anu dieurad ku Bah Majaji harita.
2: Rasakeun kuliah hapasyaah rasakan banding aing hap asyawat aing asyap hap hap aduh ayo ayo kera ketrukun wawasen sia bang brang kera ketrukun kurang ngajar bang brang ayo sia bang brang lain bang brang barang bang merenan loh naho ayo ngege sia temata glani si bang brang tedelu cenah cek beda sia teh cek beja keleutik labuh tina tangkal kalapa kalayan kabawa ku barang bang kalapa matak dipanggil si bang berang kurang ajar untung tung modar oge sia ha aduh bang berang sia ayo sia tong kalah kabubal babali cetan kitu kawas nusieun modar sia ha
0: Bah Majaji ngahehe gerakan bandringna beuki hebat suat sietna teu beda ti orai narajang ti unggal jurusan ari Santana alias si Bang Brang teu nemal manehna terus cocoreratan miceunan panarajang lawan bari ngintip-ngintip kalemahan lawanna anu akhirna jelegedeg si Bang Brang ngacega nangtung tina pasangan aceg kakarage manehna nyeunghap bandring ti sula geus nyuruntul teu ngacojok dada. Maksud Bah Majaji mah patelakna teh hayang buru-buru angeusan bari aya dina kaunggulan mutlak kitu harepan Bah Majaji teh bedengeuh harita kaayaan lawanna ciga-ciga anu geus teter beak akal suda dayana tapi sangkaanana Bah Majaji beda jeung kanyataanana. Santana harita teh anu tadi ngacega ajeg dina pasangan arif anu kasida ampuhna nyata warisan ti guruna teh teu loba pamolah sret kageserkeun kuda-kudana ka beulah kenca lap manehna ngareundeuk dina gerakan monyet ngemil miceun panajang nu harita rek ngeurat beuheungna harita teh bareng jeung gerakan monyet ngemil Santana ngagentak nakiskeun siku-sikuna tapi sakali ieu mah taliban ringna nu jadi sasaran langsung kumanehna dipuihkeun sina meulit ku kituna taliban ring teh jadi manteng sedengkeun babandulna guang gawing mireungeuh lawanna kitu peta ngagentak Bah Majaji nyentok bandringna kalawan ngagunakeun tanaga sagemblengna harita teh. Ku santana teu ditahan-tahan, rikatna ka siku-sikuna dilesotkeun ku kituna. Duduk-duduk. Bah mah jadi munur ka bawaku tanaga

0: Bah mah jadi ngegerung. Nang kadak bengkang bareng cengah kecilikna santana nincak taneuh tapi ngaran-ngaran jadu gahot harita keneh bah mah jadi oge ngakeuntang ka gurinjal hudang bari ngareng hapranjug napas na nyenen kemis harita teh.
1: Mung sakitu nu kapihatur serial dongeng Sunda Si Bangbrang Makalangan antos bagian salajengna emut dongeng Sunda Bahdamis emut jamu tetes alpa propolis
2: spesialis anti penyakit kronis ya alpa propolis khasiatnya berlapis-lapis.
3: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya.

0: Kurang ulus lampai. Kacarius disalah beting pagelaran Jawi Karaton Nagara Karangsoka.
1: Alah.
0: Ingkang dados nalendra. Tutuloro.
2: Angin sewiji-wiji nahendi. Bibisik Prabu Banung Nagasewu.
0: Pangawakanana ora sisitan, memang praja lautan di eta laut. Di dasar segara. Memang lautan dibagi tilu negara.
1: Di antawis.
2: Hiji negara Karang Intel.
0: Dua negara Karang Tengah. Katilu negara Karang Soka. Anu kiwari maksad di guar. Senyata di negara Karang Soka.
2: Prabu Banung Nagasewu Remagantian dua pati sanga bumi lan sanga langit
1: gitu.
0: Ping tiga senapati ngalaga pahlawan ngayuda
2: naga wercana wang
0: ingkang mios nawakah keng setingil binaturata sang nalendra mangahing damparkan serakang pinatik sesecak nawratna

singlar tali wawang tetia mangku Prabu Syamyadin rapada jajar pena. Kira pada jajar pena. Ya Syamyadin.

0: carius di salebeting pagaran Jawi Karaton Nagara Karangsukan.
1: Alah.
0: Ingkang dados nalendra inggih bibisik Prabu Bandung Nagasewu. Anu pangawakanana pinuh ku sisit memang praja orai sayakti.
1: Alah.
0: Anu aya di Karang Sokaye di pagelaran Jawi anu teu kakantun dua patih sanga bumi sanga langit kakasihna.
1: Eta
0: anu katilu senapati Nyalagapak lawan Ngayuda Kingih Naga Wresana. Kunirangan dika sang nalendra.
2: Oke nama apa menangkan nama
0: kita? Anu disaur cunuk.
1: Anu
0: diundang datang.
1: Anu kene?
0: Anu digerok jongok.
1: Paingannya.
0: Ti. Pati hingsun pati sanga bumi sanga langit lan. Senapati Nyalaga Pahlawan Yap Kadika hareup diukna. Iya. Atutupi nodamal abdi dalam pun pati sanga bumi langkung tipayun ngahatkeun semasung kumkohonyuk salira panjingan. Hang ditarima semah pangabakti awak maneh. Kali nanti eta atuh tina naon rupiah kalepatan muga wae salira pagusten ulah kira ngamalum. Saling malum dina marga kasalahan. Di malam. Aya naon? Pinudamel Gusti. Sanaos abdi pun sangalangit kahaturkeun semasung kumkohnyuk salira panjingan.
1: Diterima.
2: Eta.
0: Iya abdi Gusti Naga Wresana.
2: Oh Naga Wresana itu.
0: Ya bukti bayu jaga ku di sawah Gusti.
2: Beda.
0: Abdi tarima semua pangabakti abak mana? Kapi tiga ayah naon itu.
2: Beda. Kita mah tegel kemana mah?
0: Iya sabenerna di malam. Saperkara purwa diundang dek negerakeun dasa ka sono.
3: Di malam.
0: Kadua nanti eta. Memang dina lebah di kaula sanajan awak jin pangawakan orai. Tetuna tina marga syukuran. Karena agungna kakresana maha agung jemarna kana pangresa. Rehing. Dina waktu ayeuna dina jam ieu urang bisa ditepungkeun dina mangsa kaula aya bada mikeun
3: di malam
2: eta
3: aya naon
0: atuh kieu sabenerna nya ye
3: di malam
0: ai kaula teh sategesna mah rasa syukur di bae ka segenap lapisan para intansi boh ti sipilner boh ti militerner boh ka para jawatan tekantun ka tokoh masyarakat anu geus mikeun bala bantuan kana nu paha ka piyogaan nagara.
2: Eta
3: imalan
0: sanajan rakyat aing kabeh anu diwangun ku lauk gede lauk leutik di antarana teri cumir-cumir jeung sajabana.
2: Aya,
0: lauk cucut oge aya. Dina lebah dieu. Upama diudagkeun kana kanyataan pribadi kaula.
2: Pribadi
0: ieu. Wujud ieu. Awak buta naga diri terahing reseksi.
2: Tapi kumaha titik ieu?
0: Asa perih teh karasana.
2: Apa perihna nagrinya?
3: Timalan. Dahanaon.

0: Ate kering ora kaula teh. Lah, heeh. Kungsi apruk-aprukan.
1: Apruk-aprukan ke mana?
0: Ih,
1: ai ai.
0: Iya, sategesna kula kungsi baheula apruk-aprukan ngalalana.
2: Oh, ngalalana.
1: Ibalan Gusti,
0: ibalan. Imalan paduka. Aing ngalalana teh ka darat, ka cai, ka leuwi, ka wah jeung sajabana ti eta.
1: Imalan.
0: Nya hiji waktu kaula teh kapoekan. Aya we hiji tempat pamujaan atawa tempat manusia anu dina waktu eta manusia teh keur riung mungpulung jeung anak-anakna. Di hiji masjid lamun teu salah mah disebutna teh masjid daharita. Malahan aing kungsi baheula bangor. Danya kitu keur ngora mah rada cecermet ongkoh. Kungsi baheula make jeung minah-minahkeun nu hees dipindahkeun kana bedug sagala. Di masjid deh. Karing ewah we aing di mana aya nu nanyakeun mah. Tadina lebah harita dina waktu harita hiji manusia nyaritakeun kieu ka anak-anakna anu keur dididik kumanehanna
1: kumaha
0: kieu opokna teh
1: di malam
0: ibarat Gusti kumaha opokna
1: ari opok.

0: Pan boten nawangsu dua patih lan senapati. Margane pun peteng penggalih dangu-dangu andika.
1: Waduh, waduh, waduh. Panginten atuh pamikitu masarana. Paigan atuh caci bari dia. Jahalodo katigang ujan. Gusti,
2: iya.
1: Panginten atuh pamikitu mah. Nah, paingan Gusti rakyat abdi seueur anu korban paingan manusia gede akalna da yakin atuh 100% kadarajatanana.
2: Heeh.
1: Rakyat abdi seueur anu korban kaya-kaya ning cumir-cumir. Kaya ning teri todak sareng sajabina diala ku bangsa manusia dijaring mah diuseupan sareng sajabina. Jamaroti anu sajabiti eta wae seueur anu korban.
2: Lebah di.
1: Imam. Imam.
3: Lebah di aing mikir kumaha carana sangkan aing ngehonta kadarajatan manusia anu 100%.
1: Jadi Pak Gusten teh palain ngehonta kadarajatan manusia anu 100%.
3: Kirang barah 100. Atuh 75 gersen gitu.
1: Maha tuayana Gusti, jangakin bobot pangayun timang terajobot enteng agi serida pandingan.
3: Iya, iya. Tampalah kahontaku kaula. Jeng yakin mau bisa. Ngan malah manarku anak incu urang bisa kahontak. Umuh di jalan lintang ti kaula teh. Kudu boga pamajikan ka bangsa manusia anu dipalar turunanana. Runayanana sajajar engke jeung bangsa manusia darajatna.
1: Hayang anu nuluykeun di nagara. Kaulah teh hayang boga pamajikan ka bangsa manusia mumul aing ka bangsa diuk deui. Teu hayang aing ka bangsa denawa deui oray. Tesudi aing ka bangsa raseksi ipri jeung sajawana. Hayang soteh aing ka bangsa manusia sakitu kasimpulanana.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.

0: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
1: Ibu Enas.
0: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
1: 72.
0: 72 tahun. Ibu linggi di palihan mana, Bu?
1: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
0: Cineam Tasik, ya, Bu?
1: Mm-hmm.
0: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
1: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
0: Tapa jawa tos berapa lami, Bu?
1: Lami tos 11 tahun.
0: Saatnya nganggo jamu tetes apa propolis, Ibu kantos berobat kemana wae, Bu?
1: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***, ku h***. Tapi teh aya yeuna ning.
0: Teh robihna nya.
1: Teh robihan.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alpha propolis.
0: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes alpha propolis aya probihan teh, Bu?
1: Aya, lambung tos teh aya eta tetes sae. Sing sireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya tetes sareng natuur.
0: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
1: Nembe hiji.
0: Nembe hiji alhamdulillah.
1: Kadua sareng bade ayeuna.
0: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
1: Mohon.
0: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
1: Sadinten 6 tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
0: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna, saranti abi dilajengkeun ya konsumsina, margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
1: Mohon ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
0: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
1: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku alpha poporis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
0: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpha propolis di manten, Bu?
1: Di opis. Sok ngupingkan wayang sareng dongeng.
0: Tuh nuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes alpha propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
1: Amin.
2: Jamu tetes alpha propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
5: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Kak Hardi. Waduh. Jadi pelajar wantik ke bangsa manusia. Bangsa manusia. Tapi hukumnya gepati-pati deh. Nah,
8: gepati-pati ya.
7: Japati gusti hish, lain japati, pati pati, pati pati kumaha,
8: bi pati pati tekmat,
7: pati pati aing hayang buka pamajikan ke bangsa manusia ge hayang kanu turunan anarenai.
8: Aduh, terbalu kemarinai gitu.
7: Tak itu, balai kanu turunan anarenai. Haa, bukti anu turunan renai tekmat.
9: Anu loba anak nengra.
7: Seperti ayeuna teri pan anak-anak teh ratus-ratus. Nah, aya bangsa manusia anu ratusan anak.
9: Iya, aya.
7: Aya, aya. Apaan teh?
10: Henteu.
7: Senapati kadua.
10: Numawi henteu paduka.
7: Senapati.
10: Henteu Gusti. Teu terong abdi.
7: Jadi teu apa kabeh?
10: Henteu.
7: Lamun teu apa heug aing
10: ngabejaan.
7: Ai anu turunanana raneh teh nya eta urang nagara Astina. Numutkeun beja kalian sejarah anu beunang dipercaya ai Raja Astina teh Prabu Dasarata.
10: Dasarata.
7: Ari anakna teh 100.
10: 100.
7: 100 Gusti ha.
10: Bukti hiji-hijina.
7: Ai hiji-hijina teh apangan cenah mah anu panggedena teh lalaki jaluna.
8: Apaan ieu mah?
7: Malahan eta anu panggedena nyikana teh ngaranna teh Prabu Suyudana.
10: Suyudana.
7: Prabu Suyudana paduka.
10: Heeh.
7: Linggihna.
10: Bukti linggihna.
7: Ha di nagara Astina jadi raja.
8: Raja aneh nama.
7: Eta Prabu Suyudana teh ayeuna parantos kagungan turunan putra
10: awewe.
7: Aing ngaranna teh Dewi Lasmanawati.
10: Lasmanawati.
7: Lasmanawati.
10: Mana? Dewi Lasmanawati.
7: Haah.
10: Dewi Las Gusti.
7: Haah.
10: Tupi Dewi Las teh putra Prabu Suyudana.
7: Haah.
10: Di nagara Astina ayana.
7: Di nagara Astina. Tah kitu sabenerna kaula teh hayang boga pamajikan ka bangsa manusia teh anu turunan naranae. Malahan loba turunan kaula engke. Ai nyarana teh Dewi geus mining puri bra geura lumaku. Ngan dilamar mah da moal dibikeun. Dipenta komo eueuh syaratna.
8: Mawat diri atuh apa
7: mah. Eueuh di jalan. Lintang tikul di paling sabab lamun jalan dilamar mah wah tidak tinggal jerit nempo rupa aing.
8: Jauh he kada aya kana teh jauh.
10: Imbalan.
7: Moal daekeun Gusti.
10: Haah.
7: Jadi kada di paling bae. Kudu di paling. Kedah panjang kokod euy.
8: Wayahna we
7: cara heueuh. Wayahna. Sanggup
10: bujing hinak ka pulut lananing tanaga da lapati ka sangakeun.
7: Awas. Di mana teh sanggup paling untung di teuk-teuk leungeun sabelah kuan.
10: Di mana?
7: Di mana sanggup turta hasil bulan hareup 400 salawe ditaikeun gaji ku aing.
8: Jadi kudu mikur dari nak.
10: Dinten iraha?
7: Ha ayeuna.
10: Ayeuna kedah lumapah.
7: Ayeuna ku lumaku.
10: Rampung daun tetas pengandika.
7: Wis abik majua. Lajeng dua patih kalayan sewiji senapati lumaku kalayan nyanak sedanten para tamtama maksad menuju ka daratan lugan niraya lumunur mimiti nirayang gana lugan niraya lumunur mimiti nirayang gana kingkang sami apa.

individ sinepati terus lu. Doakeun eti senapati cingah hasil ditunggu kedatangan. Janji hasil wah gaji anu bakal katarima ku anjeun. Encan hadiah. Kade ulah poho tih di mana eta awewe dibawa ka jero cai ieu ulasan beungeutna supaya ulah eungapeun dibawa ka jero cai. Ditunggu ulas ieu aa ngantos di karaton jero cai karang soka. Wah. Dek ngageleh.

0: pati sanga bumi sanga langit lumaku niwas sedanten balad tamtama.
1: Awas priatna batur, priatna hati-hati.
0: Hanya.
1: Awas kalah sendana, kalah sendani, kalah sendono, kalah memreh, kalah durwiksa, kalah loklok, kalah bungaok, kalah leman, kalah lemin, kalah kahees, kalah kanyatu. Hayo pada budak kata urang.
0: Wapati lu mampa.
1: Mangke hing bakat mekar.

0: Kawinarni siga datan ingkang kawursita sinegeg lampahe puntik pangindrajala mangkehing bakat muka gantos winur siting kawik pocapaken ing pakampungan pakampungan tumaritis desa Kenagoro wong pakunura Semar Kudra Pawana alah anu tina waktus eta nyaur Astra Jinga Dawala. Cek
1: ulang
0: amuing geuning araraya sararea ieu teh ujar. Teg syukur cuh. Sahayu kawihna.
1: Nah, pirak hilap deui. Mamah iyar.
0: Mamah iyar teh ya. Abuing, abuing.
1: 45 perjuangan nek
0: kudu nyoba. Perjuangan 45 sesepuh urang inung urang sarerea. Cek itu pang tablokeun wacu bari kanyarek ngalayad kebon sampeu.
1: Mah teleus lihat.
0: Pajar kenteng ngalayan, cenah cuh. Ayo, ayo, ayo, ayo. Mangga, mangga.

0: aturan sepuh lah.
1: Hug syukur celah lager syaria.
0: Ayah pangestol.
1: Syukur cep syukur.
0: Allah. Salam suna uap kumaha damang sa pelaku terakuran.
1: Wah. Mejeh nak. Mejeh. Amuing ucu. Gening yakin. Bulak balik wa ka kebon. Ayah nages nepi ka imah deh.
0: Arik itu.
1: Katempo kaendahan alam kiwari.
0: Yo,
1: alah. Gening mangpaat ayana penghijauan teh ucu.
0: Itu. Kulang digemor-gemorkeun teh.
1: Ya kitu, boh tina kasehatanana. Boh tina kabersihanana. Boh tina kaamananana. Naon rupiha anyuran bapak-bapak sadayana atawa bapak pimpinan urang sarea perlu dilaksanakeun. Sebab mudakeun kana istilah kecap lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha
0: Agung.
1: Katurug-turug cu make jeung aya kaluarga barancana sagala eta teh mangrupakeun hiji pikeun kasehatan dina unggoning rumah tangga
0: bahagia anu dituju nah kita
1: ya kitu anu disebut panca warga teh atuh teh cu panca warga teh cu ya kitu ka Akang Sileng ka dieu sep
0: oh mangga mangga
1: sararana teuing ka inung sira lain
0: ah kumaha
1: kawengku inung dewek ha urang pada larang kasepuhan pejuangan teteh
0: sumuhun kurang
1: lah nya kitu mamah iar
0: laras laras

0: panjang yo bala
1: ku panjang yo suananya
0: eh
1: dek nyaun jeneh semar tadi
0: heh
1: dewek disayur ku bapak dek nyaun jeneh euy
0: kepentingan
1: tepuku mending mentingkeun diri aing jeung mentingkeun diri batur
0: Kang.
1: Heuh da sadayan sia kumaha dipaksa-paksa oge aing da geus kumaha ge jadina.
0: Dina kumaha Kang?
1: Da puku aing mah jelema selebor.
0: Pai, selebor kumaha Kang teh beuri itu ah.
1: Selebor teh nyaho siling dewek selebor.
0: Ya tah henteu.
1: Wah, susah bangsa kita mah sih. Heuh. Matak nyeri kana hate aing. Dipikir dibulak-balik. Dicipta jeung dirasa-rasa. Gening nasib sastra jeung ati teh sirua jeung batur.
0: Nah kumaha rasana ka?
1: Aduh, ari soalna mah kieu euy kanyerian jeung keprihan dewek teh. Hiji mangsa dewek teh papangi jeung awewe di jalan. Ku dewek ditanya.
0: Kumaha
1: pa? Cikan Neng bade angkat ka mana? Nyeri hate na dewek tampala atuh nemalan ngaliuk-ngaliuk atuh.
0: Kitu kan.
1: Aduh ieu mah henteu noyo deui. Heuna cek aing teh naha eta awewe teh budeg apa kumaha?
0: Kitu. Heeh. Budeg. Makir
1: anu nyilakakeun ka aing.
0: Maka.
1: Aduh. Lainna batur euy.
0: Maha ti.
1: Sebab ditilik kana kaayaan dewek grepeke bayangkeun ku si Leng.
0: Maha.
1: Sebabna aing ditampik ku awewe teh hiji mangsa dewek ngeunteung.
0: Kana
1: geunteung? Geunteung kana kaca.
0: Aing kitu kumaha?
1: Ditempo teh dina eunteung aing ngagarabag.
0: Eh
1: sugan aing jurid. Aduh kalangkang aing di jero dia. Baingan aing ditampi ku batur. Heeh. Nyata we da rupa aing teh sirua jeung batur. Heeh, ye kumis percis papatong aing.
0: Aing ngadek butut kumaha mah.
1: Anu ngarugikeun jeung nu nyilakakeun teh ka aing teh itu tu jelema hideung tu. Heeh. Jelema anu make melak sereh dina sirah.
0: Ngamaluan.
1: Heeh. Geuleuh aing. Da lamun manehanna teh heureuy mah jeung emak moal jadi aing. Sabab aya istilah teng manuk teng bebenyit anak cengceleng anak meraku kunjungan. Uyah mah tara tes ka Jepang cengeng oge. Uyah mah tara tes ka luhur cengeng oge. Kana pae? Tiap-tiap tigirangna kiruh eta walungan kahilirna ge moal teh lecek. Tiap-tiap orang tua bagi kitu dewek oge ruksak.
0: Heeh.
1: Ruksakna aing teh dilantarankeun itu bapa sok ngoromeo ka manehanna. Heeh. Bagi pikir ku si Laing. Rupa aing pi ka kieu teh da turunan ti ditu tu jelema hideung. Heeh. Bagi tempo ku si Laing teh jiga jelema atuh. Di tempo ti hareup jiga ti tukang. Di tempo di tukang percis ti hareup. Di tempo ti kajauhan percis tanggungan kerupuk. Heeh. Aing ngomong teh jauh ti aduh ayah anakan. Heeh, gara-gara anakan.
0: Heeh.
1: Aing ngeuh teu lah. Sebel kana kitu teh.
0: Heeh.
1: Lumpang percis entog jagona.
0: Heeh,
1: der melak sereh dina sirah. Upama calawak abuh setum tujuh wae mah. Ai itu si burung. Kutan kitu ari ka kolot teh bageur. Ulang tarima anyeun teh cu. Gumasep cecentung teh. Si kadar siap. Lepik ka kitu-kitu na eta ngomong hareupeun kolot tepi ka teu dinding-dinding keulir. Ieu teh kolot.
2: Kolotok.
1: Anu wajib dipuyung disembah di nama-nama. Nepi kaki itu sia kalakuan ka kolot. Komo mun ditukangeun meureun siap ngajar?
0: Bener Pak, kana mah.
1: Jangan. Bangkar warah yo walak teh lain atah warah deuh.
0: Heeh.
1: Kumbeleguk-beleguk gara-gara dibawa ka kota. Numpak kendaraan der pasea jeung supir.
0: Wah, kumaha tah pangalaman?
1: Ada supirna belagu geu tuh.
0: Kumaha supirna? Kang,
1: supir mah. Cek aing teh ka supir teh kieu. Hei, pir dina pengkolan mah lempengkeun abeh tereh ceuk aing teh. Itu ai supir ngamak ka dewek ngomong naon cenah maneh?
0: Itu malikan.
1: Heeh, ceuk dewek teh. Hei, eta dina pengkolan ulah dipengkolkeun lempengkeun abeh tereh. Lain ngamak ka dewek. Nya ngomong naon cenah sia? Ngomong kitu. Aing teh wawu jeung sia. Hei, itu supir ceuk aing. Ngajak ngesang ka aing dor turun remah nya nya. Heeh. Ai supir nanyakeun deui abah tereh naon atuh cenah dipengkolkeun ulah dipengkolkeun teh. Tah, cik aing abah tereh koyor. Aduh, aing nya. Heeh, ya aing nya jelema arah acuh. Aing ngagantung maneh ngeusret kana beuheung karasa nyeri gajleng deui we aing lumpat. Dek menjit maneh aing bedoges kana beuheung. Aduh, perih dirasa-rasa mah. Heeh. Lebar ke tukang lotek aing. Aduh, eta nepi kaki tu si wewelek. Dengnya ya ku saing. Naonnya? Gusti marek ka hampura tanpa menang hampura ti inung jeung ti bapa. Nah, ari si lain. Tengah jen. Tengah hargaan. Si kunjuk siap. Anak-anak kunyuk bapana ge doma. Boga pamajikan teu balek anak we diunggah pengkolan. Si kurang ajar sia. Kang. Si aing boga pamajikan mareto ah. Ayeuna mah embung kapok.
0: Kapok kumaha, Kang?
1: Heh.
0: Kapok kumaha?
1: Kapok aing mewon.
0: Nya kumaha kapok?
1: Heeh. Aing teh bareto teu boga pamajikan.
0: Ya, ai kitu.
1: Pemajikan aing cerana 8 bulan.
0: Aing sarelengana kumata.
1: Aing tengah putih ngageuingkeun ka aing aa cenah ieu beuteung ka rasa. Aa empot.
0: Aing kitu kumata.
1: Aing teh keur lulungu hudang teu di calana teu di baju tengah puting berangbang ai lompat nang paraji.
0: Heeh.
1: Datang teh ka imah paraji cepotna cenah maneh eta naonan kikituan. Aduh cing teh paraji uing teh kelelungu digeingkeun bieu teh. Minyem samping buru-buru. Heeh. Paraji teh dibere samping dewek. Nya ini ti imah paraji ka imah dewek. Datang ka imah dewek blus paraji ka kamar. Dewek mah anak kakeu di tengah imah bari jajampean supaya pamajikan lancar ngajurungna. Semed. Jajampeanana. Juring nyinggir sia nyingga ka sabrang ka palembang balik mah nyanggur bae geus. Nya keum. Kamilatan ceuk dewek. Kalimantan Barat. Sumatera Selatan. Nyumun muga dirahmat Kartolo Benyamin. Amin. Ayo paraji teh jalukan ka jero kamar. Aduh, aing teh blues nya. Sok cenah di dieu atuh jajampeanana. Ulah jauh cilengok pamajikan dewek teh dicium tarangna. Heeh. Dan mata kudunya ah ka pamajikan ge kukituna deuleuh. Aduh. Meuli mereweng pamajikan aing keur ngaheujeun. Aduh, cilengok beuteungna teh ku aing dicium. Ceuk dewek teh oh atun ingi. Kasep lamun lalaki. Gelis lamun awewe. Gerak kaluar cuk tina wewetengan moal burung dirawu di pangku ku bapa. Cilenggeung teh paraji nyarita. Cok atuh cenah mang epot bantuan ngaheujeun abah tereh. Heeh, lain satakar kebek aing ngaheujeun. Pamajikan can ngajuru dewek mah ti heula ngaburusut manten. Aduh, aing geus lebor hirup teh. Kagok aing. Budak aing mah kasep penek honeng.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang.
1: Bapak.
2: Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae udah ka bapak.
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
1: Pandadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pandadang uningat di manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Ai kawitna mah abi geus kirang percantenya, Pak, mung rarencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan kang cina nganggo ku iya ku propolis cobian cina ABG bapak abi cina setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
1: alhamdulillah.
2: Itulah cebi teh abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga, Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat saperti abi, mudah-mudahan ngegaralehnya, Pak. Ngegaleh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana.
2: Doa
1: Pak, mudah-mudahan saat
2: amin. Mohon.
1: Polis Bapak jangan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
6: Yang kedua
5: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah, berarti ada ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
6: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh alhamdulillah.

0: pendengar Pak gitu.
1: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
0: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
1: Amin. Amin.
0: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon

0: 102,4 FM.
1: Radio
0: Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Aduh, nikmat lo. Nyuhun Mang Jamir. Aduh. Tukang alok na siya ite.
3: Nah, Lukman.
2: Siya.
3: Lukman.
2: Mang Lukman. Aduh, suka nilain Mang Luk. Siya lang nudewek kayo ngeluk. Aduh, buhang ayin ngeluk. Aduh, sudah wala ka dia gijuan.
3: Kamana, biar.

0: Dewek oge. Lior
1: pe. Nya lior.
0: Kamu gitu mah.
1: Terus dewek oge. Mangga tuh.
0: Mangga pulang.
1: Nah iya dipakena nah.
0: Naon?
1: Ai buruan bararasih mah.
0: Ieu.
1: Nya. Meujehna pisan lamun seug aya runtah ri buruan teh geuwat sapukeun.
0: Gitu.
1: Besi dina mangsa hujan teh ka bawa palit temahna menet dina sulukan solokan. Banyi eta nyelakakeun.
0: Gitu kan.
1: Ih kapan kebersihan eta pangkalna kesehatan.
0: Nah.

0: Praputra disampur. Anu kiwari Kresna Bima miwah Arjuna mah parantos aya di pamingir Astina ngantos Gatot Gaca. Mangke bakal sareng ka kraton.
1: Eta anjing rage kiwar.
0: Aduh, cilaka naon teh rage gitu. Aya bangsat. Hey, Berli, Berli. Nya cik dewek oge. Anjing dewek kebageur. Anjing Astra Jingga. Susya euy ruksak boga anjing mah deuh. Jadi anjing Astra Jingga deuh. Sudah anjing dewek mah bageur geuna urang carukan sakali deui. Hey Berli, aduh alhamdulillah, alhamdulillah panayagan dewek jadi anjing petinggi nyacu sia sora anjing syak. Ana teteh ngomong teh tarik-tarik teuing. Pegat ke genggerong. Paduli genggerong-genggerong aing. Ngiring atuh teuing sedih kampak kulu jago aing. Sahaja.
2: Ulah kaget wak. Wak, ulah kaget wak. Ia putahan terjawa. Putra Gatot Gaca wak.
0: Amuing. Amuing ngeluk ujang. Juragan Anom. Juragan Anom. Pak Amuing. Mangalih.

0: ba?
1: Ulah kaget wa iputra Gatot Kaca astagia tawa.
2: Aduh ayana. Geningan juragan anu.
0: Tepi noda mah uang ngahaturkeun semah katuran rawuh ka kuyuk juragan anu.
1: Tuwa, tuwa.
2: Kalih perkawis tina naon rupi hakalpatan uang muga ulah kirang ngamaklum.
1: Saling maklum, saling maklum.
0: Aping tigana atuyuk semangat ye teh purwa juragan anom kersa lumpahan sumping karena rompok kuah ayah pikir sana untuk
1: manusia. Gitu lah
3: sana usti abdi genyangakin semah pangabutuh ayah pangabakto sulan
1: diterima saja canggir mana
3: syaik ulan
1: diterima saja
0: ti abdi gete kantun ulan abdi ILP. Aduh, palai we.
1: Ditai mana ulah? Sageur maneh?
0: Sae ulah. Semua.
1: Mohon dah ulah.
0: Aya naon ieu teh?
2: Aya naon ieu teh agan teh?
1: Kieu we. Ima urang singkat we nyawa.
0: Timalan, timalan, timalan reuwas wa den. Lain ngarabut sampeu ka tuas tajing geus lain.
3: Pangora keneh karek geceb atuh wa.
0: Iya.
2: Sana balas
1: tahan kedua.
2: Nah,
1: ono. Iya. Eh, bade kuaji. Serius. Bade kuakang serius banget. Aku rayi, weh, rayi, rayi. Jatah ya bagelan nangi papun tan kapung gak malam lagi.
2: Nah, ono itu nu.
3: Rarewas bawa. Astaji nggak ada dipakai wadah.
4: Kalau ada
3: bantuan pakai. Iya, ngomong dia. Kalau orang aja.
1: Sa perkara putra dong kapali ayang panggih jing gua.
2: Nuhun.
1: Kadua perkara. Pangna putra datang hari dibarek di serangan sareng kakang ti lapisan bumi kaopat. Yang terangkin putra tewa kenging uleman tina gerastina

0: kengeng uleman
1: di negara Astina. Di negara Astina, Pak.
0: Uleman naon?
2: Uleman naon?
0: Uleman naon?
1: Ai uleman ite. Toya sanes, Pak. Ya eta putrana ua. Prabu Sudana di negara Astina teh acet geus pining poe teh bade
0: ngalih tina alam lagasan kalalawitan.
1: Kitu, Pak. Putrana Kangjeng Rama Uwa Prabu Sudana teh bari nikah ka putra Uwa Adipati Karna Tiawanga, Kakang Warsasena.
2: Kaget teh mun cara jelema mah ngenog karek dua jeung tadi. Awas lain ka kolote nyarita. Kumaha aing nya jeung?
0: Iraha nu?
1: Saminggu deui, Pak. Saminggu deui cenah, Pak.
0: Saminggu deui teh naonana nu?
1: Pesta na. Jadi saat cana pesta ieu teh putra teh kedah kaitu margi Kangjeng Rama Uwa Batara, Kangjeng Rama Arya, miwah Kangjeng Rama Pamandipati ti Madukara parantos aya di peminggir dina waktus ieu teh. Bari janak harta kakayaan atanapi supeniran kado wa.
2: Hei kado teh naon mah nyong? Ha? Kado teh naon?
0: Paragi ngurut kumis kado ngaranna.
2: Nya. Paragi ngurut kumis mah atuh mik nu kitu mah.
0: Cicing.
1: Cicing, cicing. Cicingnya sih ya. Tak wahi. Waktu miu fa itu bisanya kejadian di jalan. Ayo tutulkeun kalau bakal mampah ka abang-abang. Kakang. Maksud
0: akang bade lumampah ka lapisan atrapi ka dasar bumi.
1: Di malam. Jadi uas Semar wayah nak kudu lempang jeung asa jingga wala.
2: Menang tugas
0: nya wayah na jang teu meunang henteu make jeung bahasa gala awas luar tina katangtuan kecap lahir koloni Gusti batin koloni Maha Agung
2: semua saya ugi tanaga serang emutan bujeng hingga kapurut lara ning tanaga dalah irung paripaos irung abdi diteuk-teuk ya
0: demi negara bangsa katut agama heuk syukur ya
1: hayu urang parawah pada hal mah mah
0: ayeuna nu
1: ya
0: ieu wae teu nuju kosong pisan sakuru
2: mah biasana
1: nya kitu wae aya di kerjajan aya kerjajan wae
0: sareng inung barudak dinu
1: ka mana wae istri wae
0: ka mana wae istri wae salarasna nuju ka Sekar Mume nya kitu aya pangabutuhna we panginten sareng si Gareng ka itu na teh
3: welasan teh apa
2: ah biasa bade lebaran ya teh
3: welasan panginten
2: deui bade ayeuna wae teh bade ayeuna urang
1: ayeuna ya ayeuna
0: laras atuh moal bade ngijing sila bengkok cina mah jang Astra Jingga dawala eta kunci PHP-keun ka tatangga bisi inung sileng datang bejakeun menang tugas mendadak weh kitu nya jang semut
1: ayeuna ulah.

miwah para pawangan sadaya lumaku menuju ka nagara Astinapura. Maksad nyubadanan kana pangulemna ti nagara Astina. Lumampah nyuk-nyuk-nyuk suku gunung Mapailawang anu jungkrang nalungtik pasir anu lungkawing nete akar mingjangkar. Kang putra lumaku di satengahing geut anu.

sajumlah anu aya di pakampungan buat di padesaan. Kaulah bantukin keamanan, perlu bantuan tiara rajin, perlu partisipasi tiara rajin. Sebab keamanan tercukup ku para pengagul, keamanan tercukup ku Hansip Wandra. Tapi tanpa partisipasi apa-apa bantuan tiara rajin syariah, ya. Pamohalan, negara ngahontan negara subur makmur gemari pahlaw jinawi aman santosa kertaharja bisa laksana. Wali, singkirkan baju dengan kencakatu, tunda, priyata jing hati-hati. Di negara bakal ditinggal ke kukaulah menuju ke negara Astina. Weh, piatna, ayo, Astina.

Sawisna bae barangkang putra nu julumampah aleutan siluman anu pinuh ku sisit salirana anu dina waktos eta ngapruk nuturkeun ti sapengkeureun dua pati sanga bumi sanga langit anu lumampah ka astina. Iji denawa mingpin jurig-jurignya tanah naga wersana lumampah di satengah king alas pinggan dingat salah

0: Kudulu itu balatam tamati nagara karang soka ayah oge anu lempuh di jalan. Wah, siah, wawalak.
1: Ayo ini, terus lumaku.
0: Itu lancek kurang anu lumaku di satengah hingga gegana terus menuju ke pulon.
1: Ayo kurang terus.
0: Lumampah di satengah hingga perjalanan.
1: Ayo pada lumaku batu.

pada jajar pinar king marga sopana marga jalan sopana las pinggan dingasan sedang ten para tamtama saking negeri Karangsoka anu kameunah hanyir anu taya papadana wirih ti bangsa orai anu aya di lautan ngandika.

0: Barang tumamparan. Barang sedang tempara tamtama ti nagara karang soka ayat di marga sopana dening kang putra Gatot Kaca katingali dening gegana wiati.
1: Ayah bangsa naon tepi kasari sitan kitu dihanap loba kerdara riuk pinahna pentang hakai. Weh, ulah kaget kau lebakat. Tumanya datang.

0: Syain ayin hulasa.
1: Wei, besi ayin te apa kaula bangsa ijin?
0: Bangsa jin,
1: jin orai kaula.
0: Urang mana?
1: Eish, mua dibejakin. Siluman kaula, ngaran jing tempat.
0: Minta jawaban oleh tempat. Urang mana jing bangsa naun? Lamun anjit tengah bejakin ngaran jing tempat berarti anjit buat tekad jahat ke asup pada gerabar saya.
1: Wah, ngajago syah. Kumawani. Kapan sidik katanya ku anjin isyaki rapang na kira-kira na baka nguntup kana ayana iji bangsa jin syakir barat?
0: Urat dekwani dening apa? Cuma dijawab syukur tadi jawab alamat dicang kalah kami hukaulah.
1: Gan! Gan!
2: Gan!
0: Astajinya apa?
1: Ya!
0: Di mana?
1: Ya di Lebak! Ya di Lebak!
2: Abi kan ya di Lebak kan?
0: Kadi. Wah, gijelma dek dewak ay. Sahabat deh. Bisi te anjin te apa kaulah Gatot Kaca. Anu, boga kawasannya tempat.

0: sami-sami oko begalan pati sarang denawa curik ti karang soka itu kaya nana kalayan raksukan kang putra Gatot Kaca pinuh ku getih anu teh papadana.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
3: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
2: Linggi di Palimana, Ibu?
3: Linggi di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
2: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
3: Keluhan panyawatna abdi gula sarang trek paru.
2: Ya, panyawat tos lami.
3: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tilu sasi.
2: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
3: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
2: Uhum.
3: Ayeuna mah sakinten teras.
2: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
3: Propolis, Alpha Propolis.
2: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saunan karos ku ibu.
3: Alhamdulillah netadina alim emam. Aya nama hoyong wae emam. Kawit nama alim nanaon pokok nama emam dia mung dua suap. Oh. Gitu. Saatas Propolis eta tilu dinten abdi kersat uang.
2: Alhamdulillah. Mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
3: Anu diabetes kolesterol tegadu mung diabetes abdi tos. Aya satahun obat diabetes.
2: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu.
3: Mohon, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
3: Abdi 2 botol.
2: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
3: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong emamna nya nu tadina limam hoyong emam karaos khasiatna. Teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abi mah.
2: Ibu udah ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
3: Radio Pis, mohon tina Radio Pis FM nya.
2: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
3: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum.
2: Mohon.
3: Sehari 3 kali setelah makan.
2: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
3: Abi gaduh panyawat diabetes sarang trek paru.
2: Mohon.
3: Alhamdulillah saatos Alpha Propolis alhamdulillah khasiatna kaanggo pisan, mangga sepenten kasadayana.
2: Mohon.
3: Konsumsi Alpha Propolis.
2: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambah sehat rezeki tambah lancar, Bu nya.
3: Amin, amin.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum, Bu.
7: Waalaikumsalam.
6: Dengan Ibu Ramini, ya?
7: Iya.

0: Bu Rahmi ini alamatnya di mana, Bu?
1: Di Lubung Bata.
0: Lubung Bata?
1: Lubung Brebes.
0: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
1: Umurnya 55.
0: 55.
1: Iya.
0: Ibu kan udah beli obat tetes mata, tetes mata ini yang
1: iya.
0: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga, botol ya, Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
1: Ada.
0: Perubahannya apa, Bu?
1: Perubahannya yang ini jelas memang.
0: Jelas.
1: Yang ini ya ionya madan kadelu.
0: Sebelumnya
1: babar pisang. Babar pisangnya itu
0: enggak sama sekali.
1: Enggak jelas.
0: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata desma ini yang kedua,
1: iya.
0: Udah jelas
1: matanya. Udah.
0: Yang kiri?
1: Yang kiri
0: jelas.
1: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
0: Iya. Yang kanan.
1: Yang ini iya mah jelas nemen.
0: Oh, jelas nemen.
1: Jelas nemen iya mah anu iya.
0: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya, Bu ya,
1: ketiga botol,
0: Bu, ya.
1: Iya.
0: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti ibu merasakan perubahannya,
1: iya.
0: Gitu, ya, Bu ya. Ibu merasakan iya. sendiri, gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata, gitu,
1: nyata,
0: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
1: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini, ya.
0: Yeah. Untuk informasinya, Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
8: Radio Peace FM.
9: Peace Radio.
8: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Adia. Ayo.
11: Sia Saharadha.
12: Aduh, iya orang di muren euy. Tapi karena bos-bos kieu di sisitan lawakna.
13: Aya naon, Jang? Pak, iya. Ulah ka dieu, Abas.
14: Aya naon, Mang?
13: Duh, aganti handap
14: sumping.
15: Ali naon?
14: Iya numawi iya ribut ti payun.
15: Ali.
12: Waduh sia aja.
14: Ayo oi.
12: Ampun bang.
14: Ih salah apa ini? Ditunggu poin ngeraya sungutnya yuk.
12: Ampun mang entong dicungkup sungut urang ngalap. Mamam.
14: Palay mamam mana teh? Iya dina bujur aing aya ieu. Heeh, mamam mah kaenan.
12: Aduh, ke
14: tenang ge tenang. Heeh.
16: Dom.
14: Dah. Lumayan yang irung si lain dah.
12: Aduh alah bau aduh. Wah. Balayu. Halo.
14: Palay kene.
12: Mung bau.
14: Ah, aya kene lumayan ye. Palay kene.
12: Mung.
14: Ah, sia. Aya kene ye. Enan. Aduh. Aduh, ulantaran gede ieu mah jang irung aing ye. Aduh.
16: Banar gosong ya.
14: Aduh. Sedap. Cocok buat saya. Aduh. Panayagan mana hayang?
16: Hayang kene makan.
14: Heh. Ye, aing mah moal pedit. Kelanan. Keur dipencet heula beuteungna euy. Duk dalik duk dikakak di leuweung inyuk talina
16: di
14: mamam di beuweung hitar jadina hiji dua tilu alah aduh silaka euy aduh sugan aing dihejeunkeun tapi hituteun euy. Ya, di mana kacai di dia?
15: Hai maju
12: gunung way.
14: Hei, Jang. Eta tinggali juragan anom antreja pas ya.
16: Itu kumaha?
14: Nya. Ngasupkeun peuleupna ka hareup make gerakan eta
16: gerakan naon
14: galudra laut kidul nya nya ti Mang Eje teteh nya ti pingpinan Gajah Putih teteh guruna teh nya nyaho dewek oge nya
16: matur
14: gan
15: daun ulah
14: kumaha
15: modar bae
14: Gusti
12: aduh. Alah,
15: isyuk kene heula.
14: Cek abdi oge nyaan mata kula lalap. Kade ngabongohan kan?
15: Kade. Hei, saha maneh?
12: Aduh, sadaya-daya abdi tamtama ti nagara Karangsoka nun.
15: Ha?
12: Ti nagara Karangsoka.
15: Dek ka mana?
12: Nuturkeun lanceuk abdi bade maling awewe.
15: Ka mana?
12: Ka nagara Astina.
15: Saha lanceuk maneh?
12: Dan cik abdi parantos tebih panginten ayeuna mah parantos dugi ka Astina kakang patih sanga bumi sanga langit.
15: Waduh, adi mas. Hayo, priatna jeung ati-ati.
17: Ieu sajumlah tamtama geus ngagoler kabeh. Hayo pada lumaku menuju ka nagara Astina bisa ya kajadian ye. Awas. Hayo bantukeun.
15: Ya.

0: pada lumampah menuju ke negara Astinapura. Kang Putra Gatut Gaca, Raden Antreja Miwah Astra Jingardawa Laluas Semar Kudra Pawana. Parantos dumugi ka pamingir negara Astina ieu netelakeun di dinya Kresna Bima Miwah Arjuna nuju ngantos kasumpingan Kang Putra Gatut Gaca. Miwah Antreja oge prapaungan. Saparantos namprop teras lumaku ka pagelaran Jawi Astinapura. Prabu Syudana Miwah Resi Komayana anu dina waktus eta sami-sami mapag tamu ti nagara Amarta kalayan ti nagri Dwarawati.
1: Wah. Paman Kumbayana.
2: Kaset.
1: Tingali itu geningan Kang Raka Batara.
0: Tingali aletan ti panawa ti nagara Amarta, Kang.
1: Kakang Batara Miwah Rayi Bima Arjuna geningan anak buah Gatut Kaca Antreja.
0: Yap merenih.
1: Wah Semar.
2: Iya nun.
1: Wayahna ulami uka jeruk antos diri.
2: Oh mangga, mangga. Ala lajri temen nun. Nah, asana rari imat kasip. Arjuna lawas tilawas. Syukur yap.

0: çakaket kakan ku dewek kakan ku yudana.
1: Bima kadang akang bagea
2: bagea anak ing anak ama Bima
0: ini ajak kaget lana ku jelum malung kurang bisa tatap juga kaya berge
2: mengalih.

0: Gatot gajah ngahaturakan semasung kempuyuk kang jira mawa.
1: Kasih anak kua Gatot gajah diterima. Kempuyuk kang jingiyang.
2: Aluna asa cocok temenan kasih. Gatot gajah, hok ay lain waktu teka itu kuliah kasuatama.

0: Putra Hantri jaga tulah kasih masuk kampungnya kangjeng Rama gua prabu.
1: Kasih antrinya anak buah syukur bagja kumahyangan tersangka makanya badanan karena undangan gua
2: di malam.
0: Kau nyukang cuya.
3: Kasep antrinya hang nuncuk nuncuk. Mana cerai.
4: Diukat dasar antrinya
2: di malam.

0: miwarasi kumayana anu sangat binyasa kalangkung wireh ningali tatamu ti nagiri Dwarawati miwah ti nagara Amarta tumiba.
1: Punirang Andika gerem ka dia macan sindrang baya.
2: Raka Batara, kaula ngahaturkeun haturan rawuh ka kunyuk selira panjenengan.
0: Oh, Rayi. Rayi Prabu ditampi pembagi Rayi dening tangan loro kiwa dengan simpen pungi ati pun deh Mas Takai.
2: Di malam kali perkawis atu tina naon rupi hakalpatan Rayi muga we salira Raka Batara ulah kirang malu.
1: Oh, sawadina.
0: Daya dijimat anu pangampuh-ampuna di alam dunia lintang ti sering maklum antawis urang sareng.
2: Leres. Atuh saja binati kitu Rayi Bima kadang akang Arjuna oge anak.

0: Aku Gatot Kaca Antreja bagja tina menanyap ka dieu ka payun. Di malam Rai Arjuna ngahaturkeun semah sungkem ku kunyuk Raka Prabu.
1: Ditampi nuhun ku Akang Rai
0: ka kunyuk Maha Guru. Aduh, kasep. Semah pembagi hidup, semah pangabakti hidup ditarima dening tangan loro kiwa dengan simpun plungi ati pun dihing mastaka. Dicangcang sapucuking rema, dituna diluhur dina mun-munan ku ama kasep Arjuna.
2: Nuhun kasep.
1: Akang Duryodana lan si guru
2: kasep
0: Rayi Bima kadang akang
1: aku jalum malum urang bisa tatap juga kaya hawalir ge
0: ya atuh teu aya wagelan
2: ha da geus ardat Bima mah kitu ceuk mah ge geus ardat
3: nya
2: geus biasa
0: atuh sanos putra Gatot Kaca ge ngahaturkeun semua sungkum ku hinyuk Kangjeng Rama Ua.
1: Ditarima kuwa kasep
0: putra Hantrijawa
1: nuhun ditampi cu
0: ahunyuk Kangjeng Eyang ahunyuk Kangjeng Eyang
2: kasep isrudeg syukur cu halo nuhun incu nuhun ditarima aduh sarembada budak tebim nya
1: iya
0: atuh tepinodama saprekawis kaula ngarasa bagja barina sugema ku kasumpingan Raka Batara nanging jete kaget mah aya naon rayi naon
1: daun
0: aika kaget akang teh kunaon rayi nakula rayi sadewa miwah rayi Prabu Yudhistira teh sumpingna waktu sieu
2: oh kira
4: mugi ulah janten bener weneh hindina sanie ku ayana Kang Rayi Yudhistira Rayi Nakula Sarewa anu tina waktu si aya di nagara Marta teh memang upami dikantunkeun ku sarayana maaf aduh lowong penginten di negeri Amarta rupina bae engke bae dina waktosna pestana Kang Rayi Yudhistira miwah Kang Rayi Nakula Sarewa tiasa sumping rupina meriogikeun ayeuna mah apusan kitu istilahna rayi
0: ya atuh bagja tina meunang ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan ku kasumpinganana jelaran uleman ieu wireh atuh kaula teh teu aya sanes gaduh maksud rehna bade ngawinkeun punaanak Lesmining Puri anu saminggu deui bade sumping seserahan ti Awanga putra Raka Batara oh Kang Raka Adipati Karna anu dina waktos ayeuna maksad katingali panginten ku salira Raka Batara leres rehing parantos ngajajar banera-banera di tiap-tiap loksok ku ayana kawula bakal pesta oh leres
2: atuh sajemina ti kitu pon kitu dipunakang oge ngarasa bagja berina sugema ku ayana uleman ieu atuh saperkawis marayi teu kedah ditaros deui akang teh maksad negrakeun rasa kasono dumungkap ka dieu
1: aduh kitu ye leungi
0: imbalan
4: kadua perkawis parono malu manu kasuhun ningali anu ka pamrih wireh king dina rasani akang nyebaranan kana uleman ieu teh istilahna mah teh jingjing teu bawa este sumping teh sumping we wungkul nanging nya kitu sajabina ti akang dumungkap ka dieu maksad teh masrahkeun atawi nyangakeun doa restu ka tuang putra anu bade ngalih tina alam lagasan kana awrimitan mudah-mudahan sapa mulut kini rasa pada jati nekanan ayah dinam penang taingan gusti nu kagungan abdi alis raja
2: nuhun
0: nuhun dah kabatara
1: sana janti aing ponyak itu
0: nuhun rayi bima sana usti rayi Arjuna
1: nuhun
2: nuhun
4: malihan implik-implik atanapi sagede ngenti eta sagede ngenti doa restu badai nyangakin iya kagegelan kange tuang putra kalabat saya mah nanging matur lumayan
2: istilah barudak kiwari teh mah ieu teh supeniran rai. Nyangakeun menawi bahan katampi.
1: Waduh. Wah. Iya. Hatu ngarasa bagja barina sugema.
0: Nanging para luna tedap sanes anu kianu diantos sananging kudu arestu kalayan sumping nawe kalau tinggal rasa bagja.
2: Ente. Ente iya rai. Nyangakeun
0: atuh ditampi kalayan kabingahan.
2: Aduh. Dugi ka sararae ki ararantik bungkusna oge. Nuhun, nuhun, nuhun. Ai guru nempo murid kieu mah antara murid jeung murid jauh sri tepungan anggang sri teang gering sri lubaran pae sri rasanan salah sri benerkeun paekeun sri saangan. Kitu. Tarasa bagja ka kolotna oge. Bagja, bagja.
0: Yang aya bagian keur ka dewek kitu.
3: Bagian naon?
0: Ha?
3: Bagian naon?
0: Aing di jero mah kedawak deui.
3: Aduh.
0: Nya. Ah, dewek mah ieu we. Neureuyan ciduh. Nya. Pantesna nya. Lung ka deteng-teng.
3: Nya.
0: Sapotong sapotong wae mah.
3: Ambilan sorangan nya.
0: Ulah hareup teuing jang ka dieu jang. Anangin silokana esa mira.
3: Eca.
2: Eca paguneman satura-tura piraos mira ingkang saweg paguneman.
3: Aduh.
2: Manegjak handeg sakedap malawar ka.
3: Aduh.
2: Kasurak dening wong akeh.
3: Ya.
2: Ana apa matur?
3: Ya.
2: Ana dirada meta. Yo duduk matur.
3: Ya.
2: Ana jaran saking
3: rongking.
2: Ya. Duduk matur. Nyatane ana laporan Aswatama.
3: Ya. Ya.
2: Ya. Ya. Aswatama. Aswatama lumpat sakalumpat lampet di kaputren Astina. Wireking ayatrik pangindra jala duaan anu maling wanoja di kaputren.
0: Ingat Dewi Lesmining puri kacana kawang-awang kutrik pangindra jala.
2: Nanging anu hiji deui ngayakin perlawanan barang bari ditemak lumpat kajero bumi. Ingat trik pangindra jalumpat.
3: Ya,
2: tulung, tulung, tulung, tulung.
3: Ya.

0: Aswatama.
1: Anu bener ya ceritaan?
0: Wis.
1: Ay. Itu bener ceritaan.
0: Meningakan.
1: Sabara urang bangsana.
0: Waan. Kaluhur hiji kahana priji manawi. Tuba. Rai Bima, Rai Arjuna, Kakang Batara, Paman Kumbayana. Toba teuing anak kaula aya nu maling bener eta Aswatama. Itu menawi nyangakeun beung teuk-teukeun suku genteng blokeun. Kitu duaan anu malingna. Aduh, kumaha teuing Paman Kumbayana? Kawiwirangan kaula engke dina mangsa seserahan datang. Kawiwirangan anak kaula aya nu ngiwat tuh.
2: Wan.
0: Aya nu maling cik tulungan. Raka Batara tulungan, Raka Batara ayeuna.
1: Dina rasa nieu. Sayogi tenaga sareng imutan Akang Miwah Kang Rai Arjuna Bima Gatot Kaca Miwah Andrija. Singkirkeun bajulungan keun sakatuhun dina waktu ayeuna pikeun ikhtiar. Sabab manusia diwajibkeun ikhtiar. Lurus bantukeun Gatot Kaca.
2: Sayogi tenaga sareng imutan.
0: Ji.
2: Aulan,
0: muan tadi teh ya baturna.
2: Biasa jantung. Duh, tacan laporan.
1: Tak itu baik, rupina kasepuhan Miwah Kang Rai Duryodana. Permios. Karaka Miwah sadayana para rai maksad ikhtiar pikeun milarian eta trik pangidra jalan. Ke. Ieu teh bari angkat ka mana ieu?
3: Oh, maksad ikhtiar milarian bangsat ieu bahaya pamantik itu carana.
1: Ke. Dina alasan dia mang asa curiga.
3: Naon margina?
0: Naon sabab pamahan?
1: Jang?
4: Bang?
1: Aya naon imut?
4: Naon geus aya bangsat-bangsat kumpulan maling?
1: Aya maling? Maling awewe cenah bae jana?
3: Duh, palang siang Astra Jingga ka mana bieu pun lanceuk?
1: Ana si dewek mah yeuh ngaringkuk jeung kirik.
4: Kade
1: yeuh bahaya yeuh. Ulah sasoranganan.
3: Kade jang ulah hareup teuing cu, ulah hareup teuing jang, ulah hareup teuing.
1: Maksud teh tiar ke aisa ai tiar ieu. Mang asa curiga anu taya papadana.
3: Curiga kumaha paman?
2: Curiga kumaha?
1: Dumeh ayeuna aya kajadian kieu araleun nyeundek ararinit. Sanajan bari jeung dina maksud dek ikhtiar mang curiga anu sagede-gedena. Ulah rek berangkat.
3: Oh margina
1: aya sabab.
3: Margina naon paman?
1: Aya sababna teh aya istilah purkuntu kali tunggul. Lar gagak kali tunggak. Leungit bangsat aya paling.
3: Nah kumaha
1: ke? Sakumaha laporan ti Aswatama bieu? Menta sakali deui cing jendre Aswatama. Bangsatna sabariji?
0: Bangsatna teh duaan manawi.
1: Duaan. Ka mana lompatna?
0: Anu hiji kaluhur bari nyanak wanoja.
1: Anu hiji deui?
0: Ngajakeun perlawanan lompatna ka handap.
1: Ai awakna?
0: Awakna sisitan saperti oray.
1: Sarisitan
0: manawi.
1: Angger Batara. Kauninga ku salira.
3: Oh, dina rasan eta.
1: Maksud, ari maksud jeung tujuan mah. Sakumaha nu panantos disanggeumkeun kumang tadi yen istilahna purkuntu kali tunggul lar gagak kali tunggak leut bangsat aya paling. Ayeuna numutkeun laporan yen bangsat teh kaluhur hiji ka handap hiji. Katerangan anu meunang dipercaya yen bangsat teh dua. Kaluhur hiji ka handap hiji. Nah, ke antos.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
7: Abdi Ibu Entin.
6: Ibu Entin teh linggih palih mana?
7: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RW RT 16 RW 5, Kecamatan Cimaragas, Ciamis.
6: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
7: Abdi atos yuswa 73.
6: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
7: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
6: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
7: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
6: Salama iya ibu pengobatan yang wanawan wae bu sate acan ku alpa propolis.
7: Ah, lo segala rupi ai obat mah gitu tos kadoer atos.
6: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha bu jantena?
7: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen ka apotan gitu. Teras pegel ari gitu upami teh acan di angok cai panas gitu teh acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
6: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
7: Nganggo alpa propolis.
6: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alpa propolis?
7: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah gitu.
6: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
7: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
6: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
7: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
6: Ibu uninga timanten jamu tetes alfa propolis?
7: Ibu uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
6: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
7: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo alpa propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
6: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alpa propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar bunya.
7: Amin.
8: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Ibu.
11: Waalaikumsalam.
10: Punten nama Ibu siapa?
11: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
10: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
11: iya.
10: Kecamatan
11: Ketanggungan.
10: Ketanggungan Kabupaten
11: Brebes.
10: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
11: 48.
10: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
11: Iya.
10: Beli yang kedua.
11: Iya.
10: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
11: Tinggal sedikit.
10: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
11: Matanya suka merah.
10: Suka merah.
11: Pandangan kadang kabur juga ya.
10: Pandangan kabur.
11: Iya.
10: Gitu.
11: Iya.
10: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
11: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
10: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
11: Iya.
10: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
11: Amin.
10: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Mau
11: ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
10: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu

0: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
1: Ngopi yuk.
2: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
1: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
2: Kopi apa tuh?
1: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
2: Wah, boleh juga tuh.
1: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan

0: di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
1: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813

0: menir terek mempenat banget ku sawai. Ay ay dek pura-pura. Nah naonan gitu peta. Anger teh batara. Tugas mahatunga mang yakin kalian percaya. Oh paman.
1: Anak aing si Gatut jeung Satria dituding maling.
0: Bima, cing ngarti. Ieu lain hukumna nuding tapi nya. Awah deui anu bisa ngamajeun antara cek Mang tadi lintang tingot gaca jeung Antreja bisa kajeutan. Coba dikamanakeun eta budak? Dikamanakeun? Pindah gaca. Anak gua Antreja. Pindah.
1: Sadaya-daya. Marek wong warno.
2: Marek wong warno. Ingkang sadaya pada ngalih pinara.

0: pasti kersayang tumamparan.
1: Alah.
0: Barang Kang Putra Gatot Gaca ngalih ka payun lengahna miwah Kang Putra Antreja katingali dening Resi Komayana dinaraksukan Gatot Gaca teh pinuh ku getih. Parantos mateni buta tadi di perjalanan. Nah. Aduh, silaka anger. Silaka tuang putra tiruksa.
2: Aduh, naon paman?
0: Eta tempon ini baju si Gatot Gaca. Angger Batara, Bima, getih tepi kalamokot. Diguna sika, iya budak teh yeuh. Diperkosa, iya budak. Minta jawaban Gatot Gaca. Di leuweung mana? Di saung mana? Di sawah mana eta budak diperkosa? Di mana eta budak naeuna?
2: Aduh, Eyang. Ampun Eyang. Eyang ampun Eyang. Ampun Eyang.
0: Arya Bima barang ningali ka jantenan.
2: Ya Bima.
0: Sing maaf ka.
3: Bin ladang.

0: Ampun, amal naon. Cocok, podaran, mangkluk itu. Ngawilangkeun ka kolot ya si wewelek.
1: Jang, naon ribut euy?
2: Ah, geulandak gacak anu tetap satu.
1: Ha?
2: Di pahala sukura mana?
1: Di sisa.
2: Kumuhun.
1: Jalaran.
2: Dituding maling we.
1: Dituding maling awewe teh nu bieu. Aduh, cilaka jang. Sanu rek meuli baju.
2: Nah, mah kana jual baju kanaon?
1: Jang ongkos balik.
2: Ah, ulah kitu.
1: Bahaya dewek ka babawa yeuh.
2: Tambah ka udah edar.
1: Ih, aya istilah angeun sapariu karagragan taun beurit.
2: Ah, naon?
1: Nya. Bahaya yeuh. Bahaya. Ka dieu si lengjang ka dieu, ka dieu. Siksa Bima, siksa. Keker aji Bima antos sakedap.
3: Dipaehan baik. Ngerakeun jeut. Eta getih naon?
1: Tadi parantos di caritakeun ku Kang Putra Gatot Gaca yen eta teh parantos mahala denawa di perjalanan tadi.
3: Coba jawab, yakin bejakeun dia.
4: Sadaya-daya putra teh penak sareng aleutan denawa. Malihan katranganana eta denawa teh cenah nuturkeun ti sapengkeureun dua utusan anu kakasina pati Sangabumi Sangalangit pikeun maling wanoja. Nyatana acuk geus mining puri jadi putra maksad laporan tenanging ka bujeng kasamut ku Uwabatara tadi ku hayi jangakeun bubut pangayun timang teraju abut enteng aya di sarira Kang Jirama Uwabatara
1: teu bisa jat ulah make jeung nyieun alesan sakarupa sakali ieu budak digunasika tetep digunasika eta fakta getih lamokot fakta bisa kaluhur fakta bisa kahanap sok coba yok.
5: Taman, taman.
1: Ke antos.
5: Kula bakal nanya ka Gatot Kaca di Kantri ya. Gatot Kaca
4: timeulan we
5: rumasa kana tudinga.

0: Anak serupa gitu.
1: Duh, ampun. Putra teh bunying hingga kanyaring tingimpi-ngimpi acan putra kedah curaling malihan putra teh teh acan gaduh sir kawan oja.
0: Teu bisa jahat. Aing geng ngora heula kunyuk. Ke paman Antos Antos.
1: Kelanan Antos paman.
2: Cicing.
0: Antos ya.
1: Timbulan wah.
0: Rumah sakana curigan ieu.
1: Aduh, ampun wah. Ampun wah. Jeng tibatan putra kedah ngajalankeun kitu ancur aya paisna.
0: Alasan aing geus nyaos bangsat. Paman. Kasimpulan ti kaula. Supaya rahayu ka itu ka dieu tetep. Entang maka yang kasimpulan anger batara. Ulah loba alasan itu ieu si Gatot Kaca jeung si Antreja hukum gantung di nagara. Hukum gantung di nagara.
3: Waduh.
0: Nyaon ibu cici euy?
3: Kamana wae atuh?
0: Udang hees lain. Aduh.
3: Gantung mah geura
0: tuding kena. Tuding naon euy? Aduh silakan dieu. Lumayan iket dewek 200 mah dijual. Paur aing mah dieu. Paur alah baltan di hampla sirah aing. Aduh. Sakali si Gatot Kaca nu maling tetep nu maling. Si Gatot Kaca yang si Antreja hukum gantung di negara. Hukum picis. Kasi bangsat. Oke, parah. Antos sakedap. Antos kumaha. Iya di nesan iya. Gatot Kaca. Antreja.
1: Timalan wa.
0: Bener rumah santai karena tudingan gitu.
1: Duh. Paralun wa ampun. Ajal taya wagelan puta jing tibatan kedangangkan. Kelayan terima sabujing hingga. Kanyaring tingim-pingim piacan putra kedah kajalankin. Itu
0: alasan bangsat macan digebugan memawakan ngaku cik mangge gencet gerakannya inung suku naku suku meja kanya tasi bangsat si notorogan si jahanam siah Gatot Kaca
2: timalan
0: upama terumah sak naon katanggung jawaban anjin katanggung jawaban hidup nina waktu ini
1: putra sangem pikeun milarian Aceuk Lesmini miwah sangem pikeun ngabantung trik pangindra jalana dina salabeting sasasi putra pikeun lumaku milarian eta juig anu cuman tak kitu
0: dina sandieu pangintenku paman guru Resi Komayana kadangu yen kasangupan gagah sampai kitu teu bisa sakali dihukum picis tetep hukum gantung supados tuang putu Raden Atanapi Dewi Lesmining Puri Tiasa kabanang kadieu supados kang rayi Prabu Sudana ulah kawirangan dina mangsana sumping anu seserang Anger Batara
1: kula paman
0: dina rasan ieu kadangu panginten ku Anger Batara tadi yen saminggu deui eta sumping anu seserang bisa kasimpulan timang dilaksanakan prak teu bisa wayahna hukum gantung negara kudu benang na teh sampai mesa minggu dua poe waktu kudu pangih eta awewe jeung bangsa ta kudu benang sanggup dua poe syukur teh sanggup dipaehan sakaligus Gatot Kaca
1: timalan wa
0: sanggup dina jero waktu dua poe
1: aduh ampun
0: Antreja
2: timalan
0: sanggup dina jero waktu dua poe
2: sanggup putra Antreja
1: gitu kumaha akang teh kumaha akang ji sangman ji
0: jadi sanggup Gatot Kaca
1: ya atuh miringan wae ka kakang Antreja
0: sakitu kasimpulan paman
4: iya mak
0: geuningan kasangpan Gatot Kaca sanggup pikeun milarian kijiwa noja anu diiwat nyata leres mening puri miwah sanggup pikeun nyanak jurigna anu maling
4: nah mang sadar prak Gatot Kaca ini jeung Antreja dan cek pamikir mang iya si Gatot Kaca jeung si Antreja ini teh pasti kabur bisa ini tapi kuraya boroh kumaha tiap-tiap bangsat ini duaan kudu aya boroh di dieu dimana si Gatot Kaca jeung si Antreja teh pangih dina jangka dua poe menta boroh saharu sanggup dipaehan di negara
3: datang dua poe mah
2: Guru, Aing Bima sanggup bikin jadi pati di mana si Gatot itu datang di jangka dua poin.
1: Rai Arjuna, Raka Prabu, oge Kangjeng Rama Guru sanggup kaula pikeun jadi dihukuman di nagara. Upama antreja jeung Gatot Kaca teu datang dina jero waktu 2 poe.
4: Nah. Jadi upama teu datang Gatot Kaca jeung antreja, Bima jeung Arjuna kudu jadi pati di nagara atapi atawa kudu dihukum gantung. Panggantina.
1: Tepino.
4: Nggih. Sakitu geuningan. Kumaha satuju paman guru? Nya aya kitu anaman. Dina waktu 2 poe teh panggih yakin Bima jeung Arjuna teh putus riwayat dihukum gantung di nagara. Sakitu Gatot Kaca. Bra, gera lumaku. Gera lumaku.
1: Batu tepino damal putra rampung Daud tetas pengandika.
2: Bra, tot. Ingat. Kedatang dina waktu 2 poe dipaehan ku aing. Indung sia dipaehan ku aing. Guanana.
1: Imalan. Atu rampung Daud tutas pengandika putra hantarnya maksud lumaku di waktu sih.
4: Dua generasi muda terapi jiwa nonoman Gatot Kaca miwah antreja
1: maksadnya anak ti Pangindra Jala ikhtiar milarian di mana aya anak sareng kumaha ugan niraya lumunur mimiti nirayang kana ugan niraya lumunur.

0: Wasmar.
1: Wasmar.
0: Sareng kumaha ieu Akang teh Kang?
1: Naon ye?
0: Milarian teh pan sang merayi teh sasasi kari-kari Akang dua dinten.
1: Cing percaya Kang Aji. Eta karang soka teh aya nanti di dasar lautan. Ngan Aji pikeun asup ka jero laut kumaha da eungap atuh.
0: Wasmar wa.
2: Iya nun.
0: Kali wa. Astaga.
1: Wah.
0: Dawala
2: abri.
0: Kali.
2: Aya naon agan meteh ka kuping ku aya cekcok di lebet.
0: Silakan. Putra dituding maling aceuk Lesmini. Tapi katerangan saur Kakang dilapisan bumi kaopat yeuh netelakeun ieu juringna teh aya di jero laut. Pikeun lumampah ka laut kumaha ieu wa. Sedengkeun kapan di jero laut teh eungap. Tong borohina jam-jaman dalah 5 menit manusia abus kacai paeh wa. Sabab lain kawasana miwa astajingga dawala rek dipenta pikeun saksi lumampah ka itu.
2: Oh kange wa mah mangga teh teuing pun anak bari dicangak nanging nyuhunkeun pitulung kawa teh naon da puguh wa mah jalmi bodo balelo. Tiwu kacongot-congona ku amis puhu nangge parantos kitu.
0: Teu bisa wa. Teu bisa.
1: Wa tulungan wa. Lamun wa teu bisa nulungan kana kaprihatinan putra Antarjawa. Wa putra Antarjawa bakal leungit kapercayaan ka wa. Omat wa.
2: Si kanya wa.
0: Ajar syah.
2: Bado nyebut wa ka aing. Ayo dewek teu meunang nyebut wa kitu.
0: Lamun neh meunang.
2: Nya atuh mudah-mudahan bae. Jang dawala.
0: Abdi
2: pangdudutkeun buuk dewek opat ieu. Sok. Ah, ampun teuing aya abdi kudu cubak cabak kana mastaka bapa mah.
0: Muntung si duraka dia.
2: Moal ada titah jang. Pangdudutkeun buuk dewek opat. Salamar kangge juragan Anom. Salamar kangge juragan Anom Antreja. Salamar keur silaing. Salamar deui keur kai Astajingga.
0: Iya pak ramut iya.
2: Heuh sok.
0: Hiji. Opatnya sakali kenya pak. Heuh sok. Hiji. Dua.
2: Tilu.
0: Aduh.
1: Sok bagikan.
0: Ya kange agan. Dikumaha itu pak.
1: Dikumaha itu pak.
2: Gayem me gayem nun.
0: Ayo watek na.
2: Watek nangke moal engap di jero cai. Sajabina moal engap teh. Lauk gede lauk letik moal ngaganggu. Boga rasa kabatur nangke na.
0: Waduh. Ya, bapak maneh dawala bahagia.
2: Cek abdi oge bapak abdi malain jelema samanea. Tilu juta manea cek abdi oge. Nya. Nya cek abdi oge. Sok gayem gayem sileng dawala. Nara dah haseum ieu mah. Nya. Sok sileng Astajingga.
0: Rajin merehakanin buuk. Terwae jeung titah ngait lak-lakan roti wayah ieu mah
2: tah sakitu
0: ayo atanya wa wa mah ulah miluk daguan di dewa
2: leres leres mangga wilujeng atuh wilujeng wilujeng
0: ayo atanya dawala ini bareh
2: ceuh ngiringan sapangarsa beuy
3: Banglus perlampah ibu Kang Putra Hantreja Gatot Kaca Astajingga dawala lumaku lajeng ngagejebur ka dasar lautan acarios di negara Karangsoka patih dua sanga bumi sanga langit sampun tumeka haing aglaran Jawi nyanak wanoja dek dikumaha aing teh kurang ayar
0: wah datang patih.

0: cek ke apotek. Janten terang ibu teh keduh panyawatna.
1: Oh, eta kumaha perubahan teh Bu?
0: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Oh. Satu acana ngaeut ieu mah.
1: Ibu ayeuna nuju dihiarkeun nganggo naon Bu?
0: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilandongan ku Alpha Floris, alhamdulillah.
1: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes Alpha Propolis aya perubahan naon wae Bu nu karaos?
0: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanya-tanya upami guga bobot teh pas akekin tepuyang jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui biasana mah kan pami papah asa gararejeud lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
1: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha Bu?
0: 345.
1: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
0: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
1: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur bunya?
0: Mohon alhamdulillah.
1: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi Bu?
0: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleut genep tetes lebetkeun kana cai herang taras siang oge sami genep tetes bade bobo oge sami genep tetes.
1: Ibu ningal Alpha Propolis di manten Bu?
0: Di radio.
1: Ibu aya pesen teh kana sanes kana mana nuju ikhtiar sami panyawata sapertos ibu mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
0: Mohon mangga ka ibu-ibu ka bapak-bapak sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut Alpha Propolis setiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
1: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis janten tambi sehat rezekina ge tambi lancar bunya.
0: Mohon.
1: Atau nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura itu?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah. Sakit gitu.
4: Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya, ada mendingan. Enggak pering, enggak berair. Enggak
4: berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua Pak
5: iya.
4: Ya?
5: Iya.
4: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti
5: iya,
4: Pak ya?
5: Iya.
4: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh, usia
5: 68.
4: 68 iya, usianya ya iya. Pak ya? Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
5: iya,
4: ya?
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
5: Enggak, asli.
4: Asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya? Terima iya. Kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan amin, matanya amin. Sehat total ya Pak ya?
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon

0: 0813-8000-6860.
1: Bapak mau kemana?
2: Mau ngopi ke kedai sebelah.
1: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai?

0: dan berenergi.
1: Oh ya sudah, Bapak minum kopi ten saja biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
0: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
3: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace.

0: Amis.
1: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopiten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
0: 102,4 FM Radio Pi.
2: Radio Pi.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Jang,
4: Bang.
3: Dek nalungtik ka jero.
4: Apa yeung, Bang?
3: Nya.
4: Mangga, ari apa?
3: Kabeh ge lauk gede lauk leutik wawuh ka dewek. Nya, ey. Marukana aya nu ngajak, yo cenah ti mana wae.
4: Gitu.
3: Nya. Hayu ah.
4: Mangga, Bang.
3: Ampun teh nyawa pulangkeun deui aing ka nagarana.
5: Wayahna nok.
3: Tulungan kaula teh tulungan nepi ka pelebah kieu nasib. Ampun teh. Jang,
4: lah
3: kadenge.
4: Kumaha?
3: Kumaha? Di jero. Kadenge.
4: Kumaha kadenge?
3: Tang tulungan. Tang tulungan.
4: Aya naon ieu teh?
3: Aya anu gagara yaman.
4: Karena naon gagara yaman teh?
3: Karena suku jeung ngegelan. Nya.
4: Dedang dingkeun.
3: Gan.
5: Naon teh?
3: Agan hiji deui.
5: Aya lola.
3: Nguningakeun aya.
5: Ji.
3: Ulun. Aya nya jamak denawa. Hatinya mah Kang memang tina janela karatul. Jin. Raja anu kursa urang. Duka ka mana tugas petugasna? Tadilah sandi akang maksad nyamer acuk les mining puri ayi wayahna eta dendawa payhanyi payhan malahan teuk-teuk sirahna bawa keur saksi keur paktang keur itu bisi sidang kalayan surat kerajaanana bawa ping nasti kersah yang cuma para wano jadi samar dening antria. Hingga denawa Bandung Naga Sewu tipun camak tiringkang putra Gatotkaca.
5: Walah.

0: Asta juga. Bawa ya Syirah.
1: Dah?
0: Syirah bawa tak?
2: Nah.
1: Syirah naon?
0: Ah, Syirah.
2: Aduh, kekerepengan Syirah kudu dibawa.
0: Ya surat kerajaan anak dibawa ya. Ayo pada-pada rumahku, Kang.
3: Hi? Wai, hasil hi?
0: Hasil. Mengak ulang pada rumahku. Asli ya, dah ulang. Ayo, pada-pada pulang.

0: Sok. Gerak tegerakkan kate ganpai. Tidak waktu ayeuna hukuman gantung rumah katu bibar. Malahan katempo cenah ini tadi jeung Sastra Jingga jeung Sastra Dawala. Ayeuna bukti aya si Semar. Yakin si Semar oge kapaehan di waktu ieu.
1: Amuing, amuing. Kabau dewek syu. Nya mangga teh teuing. Paman Guru Resi Komayana.
0: Kumaha ngir Batara?
1: Dina losan ieu. Sakumaha parantos ka kuping ka saurang salila ka sepuan. Ieu netelakeun ieu teh kedah. Arjuna miwah Rayi Bima dihukuman gantung.
0: Nya,
1: sabab.
0: Naon make sabab? Siapa keneh wae? Apa sih dik tanon?
1: Oh iya tanon teh amat. Sabab nate?
0: Ay sabab nate teu datang. Dua poe.
1: Jadi yakin Arjuna sareng Bima teh kena dihukum gantung?
0: Ya.
1: Janji tadi dina waktus dua poe.
0: Dua poe. Ke bare tumaros dupi
1: sadinten teh ti jam sabaraha dugi ka jam sabaraha?
0: Nona,
1: sadinten ti jam sabaraha dugi ka jam sabaraha?
2: Ngaran sadinten teu ngaku.
0: Aing ngaran-ngaran sapoe teh nya eta ti jam genep nepi ka jam genep.
1: Dupi dua dinten?
0: Kumaha?
1: Dupi dua dinten.
0: Dua poe teh ti jam genep oge nepi ka jam genep.
1: Dupi ayeuna jam sabaraha?
0: Ayeuna teh jam 4.
1: Ayeuna
0: jam 4.
1: Panginten 2 jam deui umurna Arjuna sareng Bima teh. Mangga antos 2 jam riba.
3: Ananging anaribo kaya sapratane pun
1: Dewi Lesmining Puri lumpas sakalumpat lampes saparantos dumugi ka pagelaran tilu langsung ka pagelaran jawi. Tobat ting Kangjeng Rama.
0: Geuning ni Dewi Lesmining Puri.
3: Aduh, anak aman. Antreja Gatot Gaca Dawala Astra Jingga Sami lu mebet kalayan nyanak Sui Mastaka Marek Wong Wano Marek Wong Wano Denira Kang

0: atuakan semasung kempuhnya kang jing amawa miwak kang jing eyang
1: teboga incu bangsat aing maka jeng nyemah disemahku incu bangsat tagening
2: nyi timana anak amak gelis
1: aduh budak nepi kaleleus kitu ieu daek daek diperkosai budak aduh tepi ka halalanyir ginau ieu halalanyir ieu na ti mana ieu budak
2: geulis ieu halalanyir kinaon ieu halalanyir
1: sepa budak naoge
2: nya
1: nya
2: sok gerak kajaman nyi gerak kajaman geradang dan minyakan eta awak
1: tagening dekan tos 2 jam deui ngantos Gatot Kaca
0: timalan
1: kumaha aina kasimpulan ti paman guru Resi Komayana Komayana yen telakeun Gatot Kaca antreja parantos tumiba oge tuang putu Dewi Lesmining Puri oge panantos selamat
2: yakin ayeuna Bima jeung Arjuna salalamet kuha datang na Gatot Kaca jeung Antreja kalayan budak ayeuna geus aya syukur bagia kumaha iangan
1: ayeuna Arjuna jeung Bima salamet jeung si Semar tapi geus aya buktina deui nyaeta bangsa teh si Gatot Kaca jeung si Antreja ayeuna mah gentingna nyaeta si Antreja we jeung si Gatot Kaca kudu dihukum gantung ke paman ieu teh kumaha paman kapan sih dikiu putih 800 ayah? Nya, ayah cek mang oge. Jadi cek mang oge tita tadi Arjuna jeung Bima mah salamet mah dihukuman. Sebab ieu bangsa teh geus datang deui. Anu tulus dihukuman gantung di nagara Astina teh lintang ti Gatot Kaca jeung Antreja ayeuna. Katamah-tama sia sajing aja jeung si Jawala.
3: Yang mbah ieu sarung dewek dik dijual euy.
4: Naon mah dijualan?
3: Balik engke boga ongkos.
4: Ulah waka heulanan. Kudurkeun heula.
1: Tak kitu. Oh jadi yakin Gatot Kaca sareng Antreja teh ayeuna teh paman bari dukman gantung. Nya. Sabab sabab si eta bangsat. Fakta, getih bukti. Anu maling kaluhur hiji ka hanap hiji. Eueuh deui anu bisa ngapung jeung ka hanap teh lintang si Antreja jeung si Gatot Kaca. Ayeuna dihukuman gantung datang bangsatna. Yakin weh kudu dihukum gantung.
3: Oke. Hakim paman parantos netepkeun naon rupi kajadian teu bisa jadi tanpa sabab.
1: Nya.
3: Naon sabab Gatot Kaca jeung Antreja dihukuman gantung?
1: Kapan bangsat?
3: Bangsat naon?
1: Itu anger. Kapan bangsat awewe ari anger?
3: Oh bangsat awewe.
1: Nya.
3: Rupi barang anu dipaling sok aya.
1: Nya eueuh.
3: Upami barang dipaling teh sok eueuh, sok eueuh. Geningan itu bukti na ayeuna Lesmining Puri aya. Nah naon anu dipaling Gatot Kaca jeung Antreja?
1: Itu anger batara ngadalumpat kayeuna. Kapan sidik anger? Ai maling teh beda-beda. Aya nu maling awewe ku jalan dibawa kabur, aya nu maling harta kakayaan, aya nu maling anu aya barang di awewe. Ieu budak teh daek-daek diperkosa ieu. Jadi budak teh dipalingna teh geus eta mah teh kudu cari tutur deui. Beun weh. Jadi ieu budak teh mustikana dipaling ieu.
0: Waduh tobat eyang, ampun eyang ai putra kedah kitu mah.
1: Teu bisa sia bangsat. Aing ge ngora heula baheula. Kungsi cecer mencubak coba kana bujur batur.
3: Atuh mana si eta mah cek dewek oge. Nya. Mode tukang peking nya kitu. Nya. Jadi guru dihukuman gantung wae Gatot Kaca.
1: Nya. Teh bade naroskeun heula ka Gatot Kaca.
3: Gatot Kaca.
0: Timalan.
3: Ngaku kalayan hidup bakal dihukuman gantung na waktu ayeuna.
0: Ampun. Putra naon kalepatan?
1: Pajarkeun hidup anu maling. Ana nya atuh. Si eta nu maling, si eta nu nununa awewe, si eta nu merkosa, si eta nu mawa deui awewe. Sok. Ayeuna kare hukuman gantung.
0: Jawab, di mana biasa?
1: Di mana atuh Gatot Kaca bieu? Penta katerangan. Naon katanggung jawaban hidup di waktu ini?
0: Putra, miwak kakang Antreja sajingan dawala parantos di laut.
3: Di laut?
0: Di laut.
3: Di mana ieu beunangna?
1: awewe?
0: Acik lesbining teh ti jero laut.
1: Coba maka jeng nyari tati jero laut atau kojor manusia bawalak. Untuk kena, untuk kena alasan gitu untuk
3: di laut.
0: Di laut.
3: Naon sabab aya di laut?
0: Margi diiwatku dua patih kakasihna, patih sanga bumi sanga langit.
3: Dipaling?
0: Dipaling ku patih sanga bumi sanga langit. Sarisitan tiasa ngamah jumantara turta tiasa dan dasar bumi.
1: Oh gitu.
3: Jeng saha ka itu?
0: Opatan.
1: Opatan astra jingga dawala antara jaga tiasa.
0: Timalan.
3: Hasil.
0: Hauninga perinten ku Kang Jirama Uwa.
1: Bener. Saha anu maling?
0: Dua patih.
1: Rajana.
0: Ai rajana teh Bandung Nagasewu.
3: Bandung?
0: Bandung Nagasewu.
1: Coba eta alesan make jeung aya ngaran Bandung Nagasewu naon teh?
4: Bandung naon?
1: Bandung naon? Geus sih Bandung Jakarta sakalian sia kudu ngajar. Alesan nepi ka kitu si bangsat.
4: Bandung.
1: Allah,
4: Allah. Allah.
1: Nya. Persanten maha guru, henteu tetep kudu hukum gantung. Menta laporan tiga. Oh, antreja.
3: Di mana bieu?
0: Parantos Istihar Putra Milarian Aceuk Lesmini.
3: Jeung saha ini?
0: Sareng Kang Rai Gatkaca Putra Antreja Miwah Astri Ngadawala.
1: Opat.
0: Opat meuli.
3: Hasil.
0: Parantos hasil.
3: Di mana?
0: Di dasar lautan.
1: Aya naon di laut?
0: Di jero laut teh aya nagara.
1: Nagara naon?
0: Nagara Karang Soka.
1: Ngarang engge nyaho ngarang da mandeuleuk. Nya. Nagara Karang Soka.
0: Timalang.
1: Saha nu jadi raja?
0: Mahaprabu Bandung Nagasewu.
3: Eta anu maling?
0: Sanes.
3: Saha?
0: Patihna.
3: Saha?
0: Patih sanga bumi sanga langit.
1: Patih sanga bumi
0: sanga langit loe.
3: Persanten maha guru.
1: Henteu.
3: Naon margina?
1: Sabab si Antreja teh barayana si Gatot Kaca. Saorana dulur jeung dulur teh bisa ngabelaan. Tetep si Gatot Kaca jeung si Antreja anu maling. Badami dina jero waktu dua poe. Cenah mureun engke teh datang ka itu teh kudu kitu-kitu-kitu-kitu. Kudu kieu-kieu-kieu. Tetep kudu kurum gantung si bangsat.
0: Aduh.
3: Kumaha Gatot Kaca?
0: Saya Astra Jingga mulai tarus Sang Dawala.
3: Di mana biar Dawala Astra Jingga?
1: Perantos di laut.
3: Di mana?
1: Di laut.
3: Tos naon?
1: Perantos ngebantun purti.
4: Putri.
3: Geus nyokot putri.
1: Di mana?
3: Benang putri na.
1: Katingali penginten ku juragan me. Salah anu maling na?
0: Bandung.
4: Bandung.
3: Bandung. Oh, nu maling nafe.
1: Ayo nu maling nama patih dua.
3: Sa.
1: Sangu langit serang sangu goreng. Ayo sanga langit sangu serang sanga bumi.
3: Sanga bumi jeng sanga langit.
1: Simu.
3: Rajana.
1: Ayo raja nanti Bandung.
3: Rajana nafe.
1: Bandung.
3: Bandung naon.
1: Bandung Gasewu.
3: Bandung Nagasewu.
1: Simu.
3: Bener Dawala.
1: Simu. Yakin.
3: Jeng saha mana lupa pakai itu.
1: Serang pun lancek Astra Jingga. Alias cepot
0: untung di jendera kenteri ingat usia belegub
1: sarang juragan anom Antreja juragan anom Gatot Kaca
3: opatan
1: opatan
3: percaya Maharsi Komayana
1: ente
3: margi
1: ay sababna si Astra Jingga jeung si Dawala mada jelema butuh dibere sabungkus ge titahnya capek itu daek keunye si bangsat titah ngomong kitu dibere 10 perak oge daek keun jelema heureut pakeun pusat bahan kieu mah. Manya atuh nu kieu patut jeung saksi mun Aswatama atuh tadi bawa. Jelema terpelajar, jelema terkemuka. Ieu mah ler jelema kotopelau kieu dipake saksi. Jeung mah jeung entok jaluna ge masih keneh mah entok jaluna jelema kieu mah.
0: Lamun aing papangih pati tunggalan jeung si Dorma. Dina pengkolan weh.
3: Jadi tetap
1: si Gatot Kaca si Antreja jeung si Astra Jingga Dawala kudu hukum gantung.
3: Gatot Kaca
0: imalan
3: ngaku
0: teu tiasa
3: naon
0: ieu mastaka kasareng surat kerajaanana meuli
1: tangening
3: percaya maha guru si Komayanen yen ieu teh sirah raja miwah orang geuningan eta
1: anunya we sirah orang ieu buta ieu orang ieu buta
3: percaya ieu sirah orang
1: percaya sirah orang ieu buta
3: percaya ieu Raja Bandung Nagasewu
1: henteu
3: naon margi
1: ai sababna di sabagian gede di nagara Pringgandani teh rakyatna teh buta kabeh. Ai di nagara Pringgandani teh nu dipimpin langsung ku Ratu Arimi. Arimi teh meureun nyaah ka anak kapaksa ngorbankeun rakyatna hiji pikeun ngabelaan anak mahkota bisi dihukum gantung. Tah ieu ye jeung timbatan anak silaka mah mending nuk teu rakyat hiji biadab bi Arimi. Aduh.
3: Piraku ieu rakyat make mahkota kerajaan.
1: Eh ari anger kapan di toko ge loba komo aya loba tukang tari meuli matak naon mahkota mah nya
3: ieu surat karajaanana
1: ngarang bisa nu kitu mah dina jero waktu 2 poe komo aya na make jeung aya motokopi segala nya tetep sigat kaca kudu gantung
3: Gatot Kaca
0: imalan
3: aya keneh pikeun eta
0: aya
3: naon
0: saya acuk leus pining purina we taros
3: tah
1: Rayi Sudana.
2: Imbalan rek ka Batara. Taula.
0: Aing Bima. Di mana-mana anak aing yakin anu malingna ka tangan ti Lesmining. Awas anak aing dipayahan, malahan indungna kaweh dipayahan ku aing. Sabalikna lamun teu rumah sakalayan yakin si Gatot teu ngalakukeun kitu, si Dorna dibawa ku aing. Karena gerabar tadi wajak itu.
1: Anak tete nyari tete kawas dengan kakolo tapi maaf pemali tete ayah kemana karep ting
0: tidak bisa sakal dipayang tidak dipayang kue

0: Wang Rama Uati Jenglamani. Tapi no damel putra ngatu akan semasung kemukohonyu Kangjeng Rama Ua.
1: Ditampi nuhun gelis. Ua maksa naros. Di mana nama?
0: Gaulanun sadaya-daya tijero laut.
1: Nya, dacik emang oge tijero laut.
0: Dorna.
2: Awas dipayahan kueng Dorna.
1: Ana tete. Ayo ayah kia masih kena ayah beca gitu. Rada nyut-nyut dan cungcurungan ya.
0: Kaulate di paling ku Bandung Naga Sewu.
1: Tras.
0: Kalayan di paling ku Patih nanya tanah.

0: Mata kurunya ah ka astri jingga kada wala teh. Nya Gatot Gaca Antreja ahli teh budak teh. Wajib generasi muda anu payus diturut anu payus pika conto.
1: Wae dipayahan dihidor lah ieu. Dibanting ku
0: ajau.
1: Pindah dah.
0: Ajau. Dirojok waing nya. Nya geuleuh sia digegel ku aing gerak. Nya punukna dibongohan. Nya hiji dua tilu ayau jana wala bet nyiksa kakolo tida wala ayau bina-bina jeng kakolo tida wala hampura kasep Bima Arjuna Gatot Gaca anak eyang upama tembak kitu jalan nama mual benang deh budak teh kasep ayau kumaha atu ari paman nya hampura we kasep dayan budak na gesalamet Gatot Gaca gesalamet piraanan kitu menta dihampura kapan wajib jelema teh saling hampura dina marga kasalahan kapan cek dina katerangan oge yakin alus lamun jelema menta dihampura leuwih hade lamun jelema ngahampura tu geuning
2: nah atu ari salira paman kabina-bina teuing kawas lain kolot bae
3: jang nginum ketepel aing api-api reki ih aing yang nyem yang hiji dua iu
0: ayau ya tenaun aing ngabeletak kana tarang ayau cik asuat dama ye naun aing ngabeletak ngajenu tarang ama kasep ayau
3: aduh sia ngejenin najuru panona ui ayah nginya haing hiji sekali di buka leci ini mulu
0: aduh gelo malikan ka aing dulu kena kena benteng dulu
3: aing mulu
0: anah sileng tejang nanau nanti kadir kadir kapangi kesiah ulah kikituan su anak ting anak bapak kadieu bageur anguran bapa aya bada mikeun muncul sok ngararumpul dieu tageningan rayi sakumaha nu parantos kauninga ku rayi yeuh netelakeun maha guru resi komayana teh kitu jadina
1: wae dipayahan
0: ke rayi tenang upama kitu jadina rayi awon kasebatna sing upami ayeuna maha guru resi komayana dicanak ka nagara Marta temahna disiksa diperwasa kapan sidik yakin rayi oge pasti ngaku kalian sebenarnya yen panawa sareng Kurawa teh siswa nak maha guru si Kemayana sik tulungan Mang Anger Batara yo sieun itu Bima meleng wae ka Mang teh itu si Cepot ngajebian ka Mang
3: jadi dewe kajebian nya ugu aing mah jebi ti tadi na aduh aing ah
0: haya tadi na sandi atuh rayi jelarang murang kali parantos selamat kalayan rayi Bima sadarkeun tarima ku kaikhlasan tarima ku karidoan dina sandi wajib manusia saling maklum komodei ana maha guru parantos masyarakat atrapi nyuhunkeun di hapunten ka rayi mangga urang sami-sami saling hapunten teu aya deui jimat anu pangampuh-ampuhna di alam dunya lintang ti saling maklum antar urang jeung urang lalampahan Bandung Nagasewu urang tukas ku Kemang tinetik sinebaran sari tutup lampu sigotaka

0: Bekasi, Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Balai

0: Radio, please.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkatnya Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh penyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sarang radang paru-paru.
2: Lambung sarang radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha teh Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karaos?
3: Karaosna dina dada rocok.
2: Di dada terada rocoknya.
3: Mohon.
2: Tos sabaraha lami buat tegadu panyawa teh?
3: 4 sasih.
2: 4 sasihan ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur anu sanes kitu di cobian.
2: Mohon, aya beja cok batur cenah dibuktoskeun ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeuleut landong alfa propolis. Kumaha teh nu karaos ku Ibu waktu ngeuleut harita?
3: Alhamdulillah ai nuju ngaeut landong propolis mah mohon di ngaleut sawengi teh aya karaosna kitu.
2: Reaksina. Kumaha teh kana salira teh Bu?
3: Kana salira upami geus nyareri sarang singkurukna aya, perihna aya.
2: Terus
3: ai tos ngaleut rada lami mah teh aya nyangirangan kitu.
2: Rada ngirangan.
3: Mohon.
2: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosan nedam disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Nah, ayeuna kumaha teh nu karaos ku Ibu ayeuna teh?
3: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak
2: ieu teh. Kasehatna. Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut randong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folkloris.
2: Oh, hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
4: Ah, Bapak.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

cece purwaka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha tahun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa

0: kayak puyeng, terus sampean gini iya kesemutan, sarang tinggeletor, sarang iya cara biasa bobo gini.
1: Ibu iya panyawa tos sabraha lami.
0: Lima sasi.
1: Upami iya panyawa tos jantan, biasanya kumaha karawasna bu.
0: Karawasna lesu, terus sampean tinggeletor, ali wengi teh, mensiang baal dianggap papah teh, asan tengah dampal gitu tuh karawas.
1: Ibu saat acana dilandongan ku jamu tetes alfa propolis kantos ka mana wae bu?
0: Kada ke kantos genep ulihan. Terus ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar ngaon-naon bu?
0: Nganggo alfa propolis.
1: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
0: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh alhamdulillah. Kuyang tos teu aya, jengkeletot teu aya. Terus anu kadua?
1: Ibu nining alhamdulillah sahenteuna atas ngaraoskeun hasiatna gitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes alfa propolis di manten bu?
0: Sakupingkeun ieu dina radio. Si Amis madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini kayak iklan abisnya kata Aji mi barang meser kepon lantik.
1: Ibu ayah pesan tuh kan sanes kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sepertos ibu pangga bu.
0: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sepertos abdi mangga meleser apa propolis margi terus karawas ku abdi hasiatna abdi terus damang gitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah ibu nining hatur nuhun kanu kesaksianannya didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu tambi sehat rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
0: Amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis.
0: Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh Jeje Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge sareng lambung. Sang vertigo pamit lebat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018 upami nu sanesna mah lamayana paling lah ya sataunan
0: pamit. Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus ka dokter herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek geuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Urang pay lah di lebatan teh nyeri mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung teh patos teh ngageder pami ieu teh aya sagede mae naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng misalna ge alhamdulillah teh patos ka ieu teh vertigo alhamdulillah dana teh teu patos teh puyeng pami ka murung mah asam muter pami eta teh pas jantung teh nama teu mung aya nya sagede de menten dana mae saboto nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Di aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ada mangkeun Allah Subhanahu wa taala mung ieu mah karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung vertigo kolesterol atanapi lambung cobian wae ku alfa propolis alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajang aya nu kaduana miten mudah-mudahan we teras sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah dan orangnya tadi insya Allah sehat deui.
0: Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Amin. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopiten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 7 kilo.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna sem urat di tahun 87. Tahun 87 asam urat, abah teh keras, gula netek bukan kagenep 150 abah teh, atau 5 tahun damina, keras, lamung, tukur abah teh, panangan oge abah teh, janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna abah teh ngisumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah abah teh name sehat satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara kerasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku abah teh sekiat nyeri nyanyautan. Panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh ka abah teh dugikeun ka abah teh marerengke panangan oge ah ayeuna abah teh tos ngareut Pak Popori saya ke tengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
1: alhamdulillah
2: muka deui ah yeuh saya mah mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ayeuna mah teh biasa di comot ku panangan abah teh alhamdulillah kan.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun abah teh tos jasa teh jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngadalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina catang di Abah di dieu teh di RT 1 teh, RT 2 ka masyarakat. Anu sabu darana abah itunya bilih kita tanu gaduh panyawat sama dia abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kodi teh cara abah itunya da abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: bah hatur nuhun pisan kanu kesaksianna mudah-mudahan abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unaso mudah-mudahan sadayana

0: dirancangkan lepasnya.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Bapak mau kemana?
3: Mau ngopi ke kedai sebelah.
2: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
3: Kopi apa, Bu?
2: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
3: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
2: Ah, bapak.
1: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
4: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
5: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayin alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, ngantun salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sabotol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning. Tos isal ai puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.

0: kopi apa, Bu?
1: Ini loh, Pak. Kuas tinggi dipadukan dengan ekstrak ginseng, Pak. Lebih kuat dan berenergi.
0: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
1: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
3: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat

0: Dari Toserba Jogja Ciamis.
1: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopiten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sa botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten uhun langsung karawas. Ayah sehatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana we, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina kitunya. Di radio nyobiannya alhamdulillah ayah karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak?
1: Uhun.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ke pendengar Radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami pa gaduh panyawat.

0: sabotol oge tos aya karaosna gitu.
1: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
3: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
3: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tu mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
1: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
3: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerecem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
1: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
3: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
1: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
3: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
3: Oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu abdi ge usia matos sepuh terus 60 tahun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
1: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
3: Abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Ngopi yuk.
6: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
5: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
6: Kopi apa tuh?
5: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
6: Wah, boleh juga tuh.
5: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian. menjaga daya tahan tubuh

0: tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
1: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
2: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Ibu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu ringgit di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
2: Lami itu 11 tahun.
1: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***. Tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna
2: nya. Teh perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eta teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sareng natuur.
1: Ibu Nas teh atos saeup sabaraha botol, Bu?
2: Nambah hiji.
1: Nambah hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehat Bu nya.
2: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna, saranti abi dilajengkeun ya konsumsina, margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Mohon ayeuna ge bener bade ngagaleu deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Tuh nuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saatasna konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Ogi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma

0: Esma ini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
1: Bapak mau kemana?
2: Mau ngopi ke kedai sebelah.
1: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
2: Kopi apa, Bu?
1: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
2: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
1: Ah, Bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
4: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
5: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Yopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
1: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengeten nuju sarang teh linanya tehnya.
2: Mohon.
1: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
2: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
1: Kecamatan?
2: Surade.
1: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
2: Lambung.
1: Teras?
2: Radang usus.
1: Mohon.
2: Batu ginjal.
1: Tos sabar alami teteh?
2: Atos sausum.
1: Tos sausuman ya.
2: Mohon.
1: Tos lalandong kamana wae teteh?
2: Tos ka itu ka dewe lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
1: Acan aya pirobihan mohon. Tah ini kan teteh ngalatan dong naon teteh?
2: Alpa propolis.
1: Mohon. Siap sabar botol teteh?
2: Atau sep 2 botol.
1: Sareng ayeuna pangintengnya?
2: Mohon. Mohon.
1: Takumaha teteh sareng sena ngalat landong alpa propolis panyawa teteh? Tapi kan di check up-nya.
2: Mohon.
1: Naon wae nu tos damang teh?
2: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
1: Alhamdulillahnya.
2: Ginjal teu aya.
1: Alhamdulillah. Sareng sena ngalat landong alpa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Mohon alhamdulillah.
2: Pirobihan
1: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
2: Amin.
1: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860 Meni rajin kokos rekan wayeh.
5: Eh, cemuhun, dan meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Mada kemana cek?
4: Eta cek, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cena sigah ayah nungahalang, gitu tah naso canate. Janten awal sanate kirang jelas.
5: Oh, iya atuh cek, cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak helanya? Tah, iya cek, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
4: Tetes mata naon, iya tes cek.
5: Tetes mata, tesma, aini cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata, ce.
4: Wah, geningan seueur kasiapna, ce. Kumaha cara pemakaianna, ce?
5: Gampil pisan, ce. Teteskeun tetes mata tesma, aini hiji atawa napi dua tetes, ce. Dianggena dua atawa napi tilu dinten sakali, ce.
4: Oh, gitu. Aman ieu teh, ce.
5: Insya Allah, tetes mata tesma, aini 100% herbal, ce. Jantan, tos tangtos, atuh, kam.

0: 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
1: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
2: Ngopi yuk.
3: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
2: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat telati.
3: Kopi apa tuh?
2: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
3: Wah, boleh juga tuh.
2: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
4: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ibu?
2: Abdi ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama iya, ibu pengobatan. Tang ngono naon wae Bu.
2: Asa sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apotan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
5: Bapak mau kemana?
6: Mau ngopi ke kedai sebelah.
5: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
6: Kopi apa, Bu?
5: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
6: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
5: Ah, Bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang sarang nambi atuh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih.
3: Di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saeb sabaraha botol?
3: Tos saeb sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
2: Mohon. Nami sabotolnya ngaleut teh?
3: Mohon.
2: Pas namae di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat.
2: Ento sehatnya.
3: Pas
2: lungsur.
3: Kantun rematikna salit.
2: Rematikna salit sarang
3: radang
2: pinggulnya.
3: Radang pinggulna mohon.
2: Mohon mohon. Eta teh namae sabotolnya?
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
3: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
2: Sabar kali sadin teu ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes teh?
3: 6 tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sarang wengi.
2: Wengi bae di bobonya.
3: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: TSA
3: bukan
4: TSPA
3: bukan
4: TESA
3: bukan.
4: Ya terus apa dong?
3: Makanya kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
3: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
4: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
3: Iya. Tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah, dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
4: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
3: Coba baca ini.
4: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
3: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Ngopi yuk.
8: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat telati.
8: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
8: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
5: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sarang pribados kararasan dina dengete menuju sarang telinanya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon lupa miling kita dimana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaralah alami teteh?
3: Atau seusum.
2: Tos seusuman ya?
3: Mohon.
2: Tos lalandong kamana wae teteh?
3: Tos ka itu kadia wae lah gitu. Tapi tacan aya pirobihan.
2: Tacan aya pirobihan. Pilihan mohon. Tahina kan teteh ngalatan dong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap sabra botol teteh?
3: Atau siap dua botol.
2: Sarang ayeuna pangintenya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumaha teteh sareng sendang ngalatan dong alpa propolis panyawa teteh? Tapi kan di check upnya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng sendang ngalatan dong alpa propolis. Alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Pirobihan. Gitu.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
8: Bapak mau kemana?
9: Mau ngopi ke kedai sebelah.
8: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
9: Kopi apa, Bu?
8: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
9: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
8: Ah, Bapak.
10: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
11: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid.

Informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopiten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Nes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga bu.
1: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku alpa poporis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
0: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpa propolis di manten bu?
1: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
0: Tuh nuhun ibunya. Pindong hati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes alpa propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Ogi rezekina tami lancar bunya.
1: Amin.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi

0: Alat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
1: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
2: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

وكف المصطفى كالورد ينادي، وعطرها يبقى إذا مست

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, selamat pagi. Tentunya senang sekali kembali menyapa, membersamai ruang dengar Anda di pagi hari ini. Tentunya di hari Selasa, di tanggal 1 September 2026, ataupun juga bertepatan dengan 19 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Yang alhamdulillah sahabat MK, tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang baru. Tentunya setiap pergantian bulan membawa sebuah cerita yang berbeda. Ada hal-hal dari bulan sebelumnya yang mungkin ingin kita syukuri, ada pula yang cukup kita jadikan pelajaran dan juga mengambil sebuah hikmah, sahabat MK. Tentunya tidak semua perjalanan harus berjalan sempurna. Yang penting tentunya sahabat MK selalu ada kesempatan untuk kita dapat melanjutkan langkah dengan lebih baik. Apa yang kemarin belum kita lakukan, belum kita selesaikan, bisa kembali diikhtiarkan kembali di hari ini. Apa yang dirasa kurang, perlahan kita dapat perbaiki, sahabat MK. Yang tentu sahabat MK, mungkin yang membuat pergantian bulan terasa lebih berarti bukan karena semuanya tiba-tiba berubah, tetapi karena kita diberi kesempatan untuk membawa semangat kembali, untuk kita maksimalkan segala karunia nikmat yang Allah hadirkan untuk senantiasa kita menjalankan di hari-hari berikutnya, sahabat MK. Semoga sahabat MK, di bulan ini ada lebih banyak kebaikan yang kita hadirkan dan juga lebih banyak hal yang bisa kita syukuri tentunya. Dan di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK, tentunya senang sekali sahabat Syiar Anda, Bahri Alamsyah, kembali membersamai di pagi hari ini dalam sajian program manajemen Kolbu Pagi, yang tentunya nantinya kita akan kembali menyimak bersama sajian ilmu yang akan dihadirkan oleh guru kita, sahabat MK, yaitu bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Tentunya di pagi hari ini, Anda yang sedang menyimak dimanapun Anda berada juga dapat ikut bergabung, ikut mengirimkan atensinya di kebersamaan pagi hari ini. Baik menyampaikan salam silaturahimnya, doa-doa terbaik, lalu juga dapat melengkapkan sahabat MK dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbu pagi hari ini di tempat Anda seperti apa, apakah dapat tersimak dengan baik dan juga jelas, dapat diinformasikan sahabat MK, disampaikan di kebersamaan pagi hari ini dengan Anda mengirimkan melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, dimanapun saat ini Anda sedang menyimak, kami informasikan sajian program manajemen Kolbu Pagi dapat Anda simak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, lalu juga melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com, selanjutnya melalui aplikasi kami yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan Anda ketikkan saja MKFM. Bagi Anda juga yang berada di luar jangkauan frekuensi 102,7 MKFM Bandung, Anda dapat menyimak dan juga memanfaatkan beberapa media sosial kami yang kami siarkan langsung di pagi hari ini, sahabat MK, diantaranya melalui YouTube kami di MKFM Live Kajian, selanjutnya melalui TikTok, juga Instagram di @MKFM Bandung, lalu melalui Facebook di Radio MKFM Bandung tentunya. Terusus juga sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini, sahabat MK, disambung siarkan oleh beberapa jaringan radio relay MK pagi yang dapat Anda simak diantaranya di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo,
Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo di 98,2 Payakumbu, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda simak di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Segala dosa yang... Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen Kolbu pagi ini, silakan Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Siksamu hambamu ras. Sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, sambil kita juga menantikan terhubung bersama guru kita di kebersamaan pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi yang tentunya dapat kita manfaatkan, juga dapat menjadi bagian di dalamnya, sahabat MK. Hari setiap ketika, ketika mengenang. Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK, kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, sahabat MK bisa mengunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi sahabat MK, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat. Cuma.

Selain itu, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

Sahabat MKI dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sambil kita menantikan guru kita di kebersamaan pagi hari ini, kita akan sapa terlebih dahulu Anda yang sudah bergabung mengirimkan atensinya di kebersamaan pagi hari ini. Sudah ada dari Ibu Citra dari Cijantung Ciamis yang mengawali di pagi hari ini, sudah menyapa terlebih dahulu menyampaikan laporannya. Alhamdulillah siaran radio terdengar sangat jernih, mencrang jelas sekali di Cijantung Ciamis. Alhamdulillah. Dan juga menyampaikan dari Ibu Citra dari Cijantung Ciamis, menyampaikan salam silaturahimnya kepada semua sahabat setia pendengar radio dan juga kepada kru yang sedang bertugas, semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah serta kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Citra sudah mengawali di pagi hari ini menyampaikan laporan dan juga doa terbaiknya tentunya. Terima kasih. Selanjutnya juga ada Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur yang alhamdulillah juga menyampaikan di edisi Selasa pagi di Perum Samolo dapat tersimak dengan baik. Alhamdulillah. Jelas yang disampaikan salam silaturahimnya dan doa terbaik untuk semua guru-guru, kru, sahabat siar yang sedang bertugas, semoga semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Terima kasih Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur juga sudah bergabung di pagi hari ini tentunya menyampaikan salam silaturahimnya serta juga doa terbaiknya tentunya.

Alhamdulillah, sahabat MK, di pagi hari ini kita sudah terhubung langsung bersama guru kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, langsung dari Perth, Australia, sahabat MK. Mari kita simak bersama sajian ilmu yang disampaikan oleh guru kita di kebersamaan pagi hari ini.

Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat. Karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat. Ilmu mengenalmu, ya Allah. Ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu. Ilmu yang membuat kami semakin selalu ingat padamu. Ilmu yang mengantarkan kami benar-benar menjadi hambamu yang bisa mengabdi lahir batin ini kepadamu. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu dan mudahkan kami memahami, sehingga umur yang tersisa ini seluruhnya kami jalani hanya untukmu. Hanya di jalanmu, hanya mengabdi padamu. Berikan kepada kami hanya rezeki yang baik, ya Allah. Rezeki yang mendekatkan kami kepadamu. Bimbing agar kami bisa menjemput rezeki yang kau berikan dengan cara yang kau sukai, dengan niat yang benar. Dan bimbing agar kami bisa memanfaatkan setiap rezeki yang kau berikan jadi bekal kebaikan dunia akhirat. Ya Allah, kami mohon kepadamu jadikan kesibukan amal-amal kami menjadi amal yang engkau terima, engkau ridhoi. Ya Rob, lindungi pertemuan demi pertemuan kami ini dari segala kesia-siaan, dari niat yang salah. Ubah setiap niat yang salah menjadi baik, ya Allah. Dan lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima, dari doa yang tidak engkau ijabah. Wahai Allah, sesungguhnya engkau maha mendengar. Innaka antas sami'ul alim. Watub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Ah, apa kabar sahabatku sekalian? mohon maaf masih menggunakan jaket karena hari ini suhu alhamdulillah takdirnya dingin kembali. Rukun iman ada 6. 1 beriman kepada Allah, 2 beriman kepada para malaikat, 3 iman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, iman kepada para nabi rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Yang didapatkan ilmunya iman kepada qada dan qadar ini menjadi sesuatu yang luar biasa penting kita pahami dengan baik, ya, karena beriman kepada takdir ini adalah salah satu syarat dari rukun iman, ya. Jadi kalau kita tidak punya keyakinan ini akan jadi masalah. Jadi iman kepada takdir itu adalah berkeyakinan tentang kekuasaan Allah, tentang ketentuan Allah, disertai ikhtiar, doa, tawakal, dan sikap hati yang tepat terhadap segala ketentuan Allah. Orang yang beriman kepada takdir Allah akan sangat berbeda hidupnya, ya, menjadi jauh lebih berkualitas dalam segala hal, ya. Ada qada, ada qadar, ya. Dan kalau disebut salah satu sebetulnya sudah mencakup keduanya. Para ulama terkadang membedakan dengan penjelasan kurang lebih seperti ini, bahwa qadar adalah ketentuan Allah yang memang sejak dahulu sudah Allah tetapkan sesuatu yang akan terjadi, sedangkan qada adalah terlaksananya apa yang sudah Allah tentukan pada waktu yang Allah kehendaki. Jadi ya, salah satu di antaranya sudah mencakup keduanya bila kita memahaminya dengan benar.
Jadi oleh karena itu yang paling penting bukan memperdebatkan istilahnya, tetapi yang paling penting

penting adalah memahami hakikatnya, memahami yang membuat kita semakin bisa lebih baik dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, Rasulullah menjelaskan dalam hadis Jibril itu bahwa wa tu'minu billah, maaf ya, Rasulullah bersabda tentang hal ini ya, hendaklah wa tu'mina bil qadar, jadi hendaklah engkau beriman kepada takdir, khairit wa syar, baik yang baik maupun yang buruk. Yang disebut buruk ini bukan berarti perbuatan Allah buruk, tetapi ini hadis Muslim tadi ya, mohon maaf kalau kurang pas. Yang dimaksud buruk adalah yang terasa buruk oleh kita ya, yang kita sering tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan ekspektasi, karena semua takdir Allah itu sesungguhnya mengandung keilmu hikmah yang sangat besar, adil, penuh dengan kasih sayang. Allah tidak pernah berbuat zalim. Jadi walaupun kita mengatakan wah ini takdir buruk, sebetulnya tidak buruk ya, karena tidak pernah Allah berbuat buruk, tidak ada perbuatan zalim dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya pasti diperhitungkan penuh dengan keadilan, kemuliaan, dan untuk kebaikan kita semua. Para ulama juga mengatakan ada 4 tingkatan ya takdir kepada ini, pada

Ja. Cek sound bagaimana nih, Pip? Sudah ada lagi. Oh, tadi di Instagram hilang. Ya, terima kasih atas informasi. Maaf ya. Lanjut, kita lanjutkan ya. Tidak ada sesuatu yang mengejutkan Allah. Tidak ada kejadian yang di luar pengetahuan Allah ya. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Anfal ayat 75. Surat Al-Anfal ayat 75. Jadi beriman kepada takdir Allah dimulai dengan kita harus yakin bahwa Allah mengetahui segala-galanya. Perjalanan hidup kita mulai dari diciptakan, sebelum diciptakan ya, di janin, saat bayi, sekarang yang akan datang ya. Jadi tidak ada hal yang tidak diketahui Allah. Nanti ada lanjutannya ya. Yang kedua, meyakini bahwa ini beriman kepada takdir, bahwa semuanya sudah ditulis oleh Allah. Allah menulis ketentuan makhluknya di Lauh Mahfudz. Masih ingat surat Al-Hadid ayat 23 ya. Tapi sebelumnya Rasulullah pun bersabda bahwa Allah telah menuliskan takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Ini hadis riwayat Muslim ya. Jadi ini hadis yang sahih, kita harus yakini. Dan Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini maupun pada dirimu kecuali Allah sudah menuliskan sebelumnya ya, di Lauh Mahfudz, tertulis di Lauh Mahfudz. Inna dzalika 'alallahi yasir. Oh, sebelum kami mewujudkannya, dan semua itu mudah bagi Allah. Ayat selanjutnya, likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jadi selanjutnya, supaya kita jangan terlalu sedih ya dengan yang luput, dengan yang tidak cocok dengan harapan, dan jangan terlalu gembira, excited dengan apa yang Allah berikan padamu. Syukur harus, tapi euforia, ujub itu tidak boleh, karena memang sudah tertulis, seperti pertemuan ini juga tertulis ya. Al-Hadid ayat 22-23, silakan dibuka kembali ya. Jadi kalau sesuatu yang nanti sudah hilang atau tidak ada ya, tidak usah nelangsa berlebihan. Dan kalau kita mendapatkan sesuatu keberhasilan, lulus ini, dapat untung ini, ya sudahlah. Kita membangun ini, kita bergelar itu, dah kita harus tahu bahwa ini memang sudah tertulis demikian di Lauh Mahfudz sebagai ujian. Kapan kita sakit, walaupun jerawat, walaupun kita ketipu, walau apa saja, tidak ada yang keluar dari pengetahuan Allah, tidak ada yang keluar dari catatan Lauh Mahfudz. Bahkan daun jatuh sekalipun tetap ada dalam pengetahuan Allah, dan semuanya hanya bisa terjadi dengan kehendak Allah. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kalian tidak dapat menghendaki kecuali apabila dikehendaki Allah, Rabb seluruh alam. Maaf. Ini surat At-Takwir ayat 29 ya, silakan buka. Jadi kita tidak bisa menghendaki sesuatu kecuali memang Allah menghendakinya. At-Takwir ayat 29. Ini bukan berarti manusia kita tidak punya kehendak. Kita benar-benar boleh memilih ya, berniat, berusaha. Karena itulah manusia mendapatkan pahala dan dosa. Tetapi kehendak manusia tetap berada di bawah kehendak Allah. Contohnya, kita memilih hendak meninggalkan sholat
atau melakukan sholat, itu pilihan itu nyata. Kita mau ke masjid atau tidak, kita mau tahajud atau tidak, Allah udah ngasih ilmunya. Nah, kita akan tanggung jawab terhadap pilihan kita. Namun kemampuan kita untuk melakukan sholat, mendapat hidayah, keberhasilan, bisa tahajud, semuanya berasal dari pertolongan Allah. Jadi fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Allah sudah mengilhamkan pada diri kita untuk, ya, ada di sini softwarenya, mau milih yang buruk atau keburukan, atau baik, kita diberi lawannya adalah nafsu dan tipu daya setan. Semuanya ciptaan Allah, ya. Setan juga makhluk ciptaan Allah yang memang membisiki terus kita untuk melawan kepada Allah. Dan kita juga diberi nafsu di dalam, yang nafsu ini la ammaratun bisu'i, mengajak terus kepada keburukan. Ini paketnya. Karena kita ada nafsu, ada tipu daya setan, maka kita dapat pahala kalau kita memilih mematuhi Allah, dan kita akan mendapatkan dosa serta balasan kalau kita memilih berbuat jelek. Tapi ketika kita melakukan kebaikan, tetap kebaikan itu pun dengan pertolongan Allah. Begitulah kurang lebih adabnya, ya, keyakinannya. Dan yang keempat adalah keyakinan bahwa Allah adalah menciptakan segala sesuatu. Selain menciptakan semua alam ini, Allah menciptakan kita manusia dan semua kemampuan kita. Serta apapun yang terjadi di alam semesta ini, Allah khuliqu kulli syai'in. Allah menciptakan, pencipta Allah khuliqu kulli syai'in, pencipta segala sesuatu. Nah, ini penting untuk diyakini, ya, bahwa tidak ada satupun yang keluar dari kekuasaan Allah. Surat Az-Zumar ayat 62. Ini teman-teman yang menyimak, bagus sekali kalau bisa mencatat sehingga nanti bisa dibuka kembali, kemudian baca tafsir dari para ulama yang berkompeten memberikan tafsiran dari ayat ini, sehingga ilmunya nanti menjadi semakin luas, ya. Jadi tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kekuasaan Allah, karena semua yang ada ini adalah ciptaan Allah, milik Allah, ada dalam kekuasaan Allah, ada dalam genggaman Allah. Tidak bisa punya apa-apa kecuali Allah yang menitipkan, tidak bisa melakukan apa-apa kecuali Allah yang menguatkan. Iman kepada takdir bukan berarti kita pasrah tanpa usaha. Ini adalah kekeliruan sangat besar yang sering terjadi, sehingga Jabariyah, ya, semua sudah tertulis. Buat apa kita ikhtiar? Ya sudah, buat apa usaha, jalanin saja. Nah, ini adalah Jabariyah. Ada juga yang Qadariyah, yang sebaliknya dari Jabariyah, ya. Sebetulnya ikhtiar, doa itu diperintahkan oleh Allah, ya. Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Berantusiaslah, bersemangatlah untuk hal-hal yang manfaat bagimu. Jadi kita disuruh merencanakan dengan sangat baik, kemudian punya keinginan yang baik, merencanakan dan ikhtiar yang terbaik, profesional, dan doa. Wala ta'jaz, dan janganlah kamu lemah. Ini perintah, ya. Karena bagi kita, semua ikhtiar itu adalah ibadah. Semua doa adalah ibadah. Tapi kita harus tahu bahwa yang membuat kita mampu melakukannya adalah dengan pertolongan Allah. Kita ingin kenyang, ya.
kita harus makan, tidak bisa dengan ingin kenyang kemudian tiba-tiba nyang jadi kenyang, tidak. Kita sakit ingin sembuh, ya kita berobat, berdoa, ya. Kita ingin berilmu, tidak bisa pengen berilmu, celeng ada ilmu di otak kita, tunggu dulu. Sunatullahnya belajar. Kita ingin dapat rezeki, ya kita harus bekerja dengan halal. Walaupun nanti Allah yang mengatur, ya ada juga yang oleh Allah tidak diberi kemampuan bergerak dan datang nanti. Jadi ingin dapat hidayah, kita harus cari ilmu, bermujahadah dan meminta kepada Allah. Jadi kita diperintahkan oleh Allah, ihris ala mayan fauk wasta'in billah wala ta'jaz. Ini bersungguh-sungguhlah, all outlah mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagimu, dan mintalah tolong kepada Allah dengan doa, ya. Dan janganlah kamu lemah. Ini perintah Allah. Jadi bagi kita ini yang sangat penting kita pahami. Baru sesudah itu, wa in asobaka syai'un, ini hadis riwayat Imam Muslim, ya, sahih. Dan jika menimpa kepadamu sesuatu, fala takul, janganlah engkau mengatakan lau anifatu kana kada wa kada. Oh, coba kalau saya tidak begini akan begitu, kalau saya begini akan begitu. Bukan, tapi katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini qadar Allah. Ketentuan Allah. Apa yang Allah kehendaki, Allah kerjakan. Jadi ini pohon dipahami dengan sangat baik, ya. Yang pertama kita harus yakin tadi kepada Allah. Nah, tapi ada lanjutannya, yaitu kita harus sungguh-sungguh, ini mujahadahnya all out. Kemudian kita doa, kita tidak boleh lemah menyerah dalam hidup ini, tapi hasilnya terserah Allah, karena Allah lah yang maha tahu apa yang terbaik. Ini keren sekali, hadirin. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah ada rapat, ada musyawarah, ada menyiapkan pasukan, ada mengatur strategi, begitulah juga sah.

lari dari satu takdir ke takdir lain. Bagaimana jika engkau membawa sekelompok kambing, di sana tandus, di sini banyak rumput, dua-duanya kelihatan. Mau dibawa kemana? Ke sana dengan takdir Allah, ke yang rumput juga dengan takdir Allah. Jadi indah sekali. Walaupun kita tidak bisa memahami hakikat takdir ini secara sempurna, tapi setidaknya kita sekarang bisa lebih tenang. Apa dampaknya kalau kita memahami takdir? Jadi kita tidak boleh mengatakan, wah saya berbuat maksiat karena sudah takdirnya. Tidak boleh. Kalau maksiat tidak boleh disandarkan kepada Allah. Dia berbuat maksiat, sandarannya karena dia ingin berbuat maksiat, lalu Allah izinkan berbuat maksiat, dan kalau tidak tobat, dia akan dapat buahnya dari berniat, menginginkan, dan melakukan maksiat. Akan ada balasannya. Makanya ada azab, ada neraka, itu adalah buah dari pilihannya. Jadi dia seseorang mencuri, ya ini sudah takdir, tidak. Tapi anehnya ketika dia dicuri hartanya, dia marah tuh maling itu, ya. Nah, tidak boleh begitu. Ya, semua keburukan adalah tanggung jawab kita, tidak boleh disandarkan kepada Allah. Ketika kena musibah, kita yakin ini terjadi dengan izin Allah, tapi bukan untuk menjadi pembenaran dosa. Kita harus tobat, tapi kita jangan sampai

kita rasakan kalau kita memiliki keyakinan terhadap takdir Allah ini akan sangat berbeda, ya. Orang yang meyakini takdir Allah itu hidupnya akan jauh lebih tenang. Jadi orang yang yakin kepada takdir Allah, dia tidak akan menjadi galau karena tahu bahwa Allah maha baik, maha bijaksana, maha sempurna dalam mengatur semuanya. Jadi tidak ada ribet-ribetnya sama sekali ketika menghadapi hidup ini, karena fokusnya adalah meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar, dan

suatu ditetapkan Allah, ada qadar takdirnya, insya Allah berbeda hidupnya. Sebentar, nah. Ihris ala mayan fa'uk, wasta'in bila wala ta'jaz. Oke, satu ya, orang yang yakin semuanya terjadi dengan izin Allah dan ada takdir Allah seperti ini, dia akan menjadi lebih tenang. Satu ya, orang yang yakin kepada takdir Allah akan sangat tenang, karena yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di dalam memberikan takdirnya itu sangat bijaksana, tidak ada yang salah, tidak ada yang jelek, tidak ada yang tertukar. Jadi tenang, Allah mengetahui segala keadaan kita dan apapun yang Allah takdirkan pasti baik. Yang kedua, orang yang sangat yakin kepada takdir Allah, dia akan jadi pemberani, karena tidak ada musibah yang bisa menimpa kita tanpa izin Allah. Ingat At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang Allah tetapkan, dan ketetapan Allah ini dibuat huwa maulana oleh Allah yang pelindung kita. Jadi yang membuat ketetapan itu adalah pencipta, pelindung, penyayang kita. Jadi kita gak usah takut, tidak usah ragu ya. Yang Allah ya, hanya bisa terjadi kepada kita itu adalah apa yang Allah tetapkan untuk kita, dan yang menetapkan itu yang maha baik, dan kepadanya lah orang beriman bertawakal. Kita tidak bisa celaka tanpa izin Allah. Tidak ada musibah yang bisa menimpa kita illa biiznillah. Lalu

karena tahu bahwa Allah memerintahkan kita ikhtiar, semangat terus ya. Hasil, ah itu bukan wilayah kita. Kita terus memperbaiki hati, memperbaiki niat, memperbaiki ikhtiar, memperbanyak doa, dan sudah pasrahkan ke Allah. Nanti Allah yang atur apa yang terbaik. Tidak ada iri dengki dengan pembagian rezeki. Allah tetapkan ini jadi ini, si fulan dapat itu. Ah, udah. Apa urusan kita meribetkan takdir orang dan rezeki orang? Tentu saja ini kepada orang yang beriman.

0: karena tahu bahwa mudah sekali bagi Allah mengubah dari satu takdir ke takdir lain, karena Allah tidak terhalang oleh apapun, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tidak meribetkan takdir, sudah pasti ada kebaikan lah di balik semua hiruk pikuk yang tidak enak, yang tidak cocok, yang tidak sesuai harapan, pasti ada kebaikan di sana. Ingat Nabi Yunus ya, ketika dimakan ikan, tiga kegelapan, gelapnya malam, dimasukkan ke dalam gelapnya lautan, lalu dimakan ikan besar, gelapnya perut ikan. Coba apa yang beliau katakan doanya. La ilaha illa anta, ini tauhid, tiada ilah, Tuhan yang berhak disembah selain engkau. Lihat yang kedua. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Jadi tidak ada perbuatan Allah yang jelek, salah, kurang, yang tidak sempurna. Semua apapun yang Allah takdirkan, pasti maha sempurna, di atas kesempurnaan yang terbayang oleh kita. Ini Nabi Yunus, itu tetap berbaik sangka di dalam perut ikan. Ini kuntu minazolimin, saya ya yang zolim. Karena beliau waktu itu ditegur oleh Allah meninggalkan umatnya. Dakwahnya jengkel ke umat yang tidak nurut aja. Nah ini pemahaman takdir yang siogenya Ahlus Sunnah wal Jamaah memahaminya. Terima kasih sahabatku sekalian, kita buka forum tanya jawab, tukar pikiran ya. Sudah tenang ya, ada Allah yang maha baik, maha mengatur. Fokus saja kepada punya hati bersih, fokus saja kepada menyempurnakan ikhtiar di jalan yang Allah sukai, fokus dengan memperbanyak doa, dan fokus dengan tawakal. Dah, itulah tugas kita. Teng Pip atau siapa? Ya, silakan. Silakan. Ya, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih A'a atas waktunya. Izin bertanya A, ketika kita mulai memahami bahwa segala sesuatunya itu memang qadarullah, apakah cukup kita mendoakan anak, keluarga hanya dengan Al-Fatihah gitu A, tanpa doa yang spesifik gitu, dengan berkeyakinan bahwa Allah maha tahu segalanya, begitu A? Terima kasih.
0: Nah baik, terima kasih Bu. Misal kita semua yang diberikan keluarga itu dititipi anak. Nah ini anak ini harus kita yakini adalah ciptaan Allah. Anak ini milik Allah. Anak ini karunia Allah, tapi juga ujian dari Allah, amanah Allah. Nah, Allah menitipkan kepada kita, pasti ada hikmahnya. Satu, kita harus sangat serius untuk memperbaiki diri, karena yang bisa menyolehkan anak adalah Allah. Jangan dulu bicara ini ditakdirkan ini apa untuk jadat, bukan ya. Ini kita tahu bahwa yang ngebulak-balik hati anak adalah pemiliknya, Allah Subhanahu wa taala. Apa tugas kita sebagai orang tua? Tugas kita sebagai orang tua adalah menjadi ahli takwa. Memantaskan diri menjadi orang yang pantas diberikan hadiah oleh Allah anak yang soleh. Kita tidak bisa menyolehkan anak. Kita harus jadi orang yang terus-menerus belajar, terus-menerus memperbaiki diri dan melakukan yang terbaik. Ya, kita harus jadi contoh yang baik sebagai orang takwa. Nah, ini tugas

sampai anak-anak mencontoh keburukan kita. Kita pemarah, nah itu dicontoh. Kita pelit, itu dicontoh. Kita tidak mau ibadah, itu dicontoh. Kita senang sekali kepada duniawi, duniawi, nah itu kita yang menjerumuskan anak-anak. Ya, makanya sebetulnya kalau kita menginginkan anak soleh, itu harus. Tapi yang kita pikirkan, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dulu, baru keluargamu. Jadi harus fokus.

0: contoh baik, bahkan meniru contoh buruk kita. Apa yang ingin ada pada anak, adakan pada diri. Ingin anak rajin, kita rajin. Ingin anak disiplin, kita disiplin. Ingin anak tahajud, kita tahajud. Ingin anak baca Quran, kita baca Quran. Ingin anak jadi ahli sedekah, kita ahli sedekah. Ingin anak sopan, kita sopan. Ingin anak ramah, kita ramah. Karena sebetulnya di rumahlah karakter itu dibangun. Jadi orang tua yang menginginkan anaknya soleh, seyogianya lebih banyak belajar dan lebih banyak bermujahadah, memperbaiki diri, namanya ahli takwa. Dua, mengajari anak-anak itu harus diajari, ya, karena tugas kita iman, amal soleh, dan dakwah, al-asr itu, ya. Yang kedua, kita mengajari anak itu dengan cara yang sangat baik. Udu'u ila sabili rabbika bir hikmah. Serulah orang ke jalan Tuhanmu dengan cara yang baik, ya. Udu'u ila sabili wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Kita seru orang ke jalan Allah dengan mau'izah hasanah dan bertukar pikiranlah dengan cara yang baik. Karena yang membulak-balik hati anak adalah Allah. Contoh membangunkan anak bisa macam-macam. Hei, bangun, bangun. Bisa juga dengan cara yang sopan, sentuh kakinya, bangun karena bangun. Sudah waktunya sholat. Tapi tidak cukup tangan, hati harus doa. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa membuat anak ini bangun. Tangan membangunkan dengan cara yang baik, mulut bicara dengan cara yang sopan, perkataan yang baik, dan hati minta tolong ke Allah. Gitu. Kalau ternyata anak ini, oh, penuh dengan dua kunci, kasih sayang dan keikhlasan. Kalau anak ini belum sesuai harapan, kita banyak tobat. Kenapa? Karena boleh jadi anak ini belum soleh, belum bisa mematuhi yang kita harapkan, karena masih terhalang oleh dosa-dosa yang belum kita tobati. Jadinya nangis, ampun, ya Allah, ampun. Dalilnya sudah sering kita bahas. Wa ma asobakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu karena dosamu sendiri. Bersabarlah, ya, jangan kasar, jangan bengis, jangan putus asa. Allah menyaksikan air mata kita, kesedihan kita, harapan kita. Allah mengetahui rintihan hati kita. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Perbaiki diri, lakukan yang terbaik, ya. Tidak cukup hanya doa saja. Bangga.
1: Selanjutnya dari YouTube, Pak.
0: Silakan, Beb.
1: Izin bertanya, kenapa selalu ada hati yang kesel pada orang yang bicaranya selalu menyinggung? Apa itu termasuk sikap dendam, Pak?
0: Jadi kesal, tersinggung, jengkel, perih, marah, kesal, sebel, itu sebetulnya normal, ya. Tinggal seberapa lama akan ada di hati kita dan apa tindakan kita selanjutnya. Akan ada dalam hidup ini orang-orang yang ngeselin, itu udah pasti ada. Coba lihat, ya. Al-Furqan ayat 63. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Dan apabila orang-orang jahil, jahilun itu orang-orang yang tidak bisa mengendalikan diri, itu bisa siapa aja, ya. Bukan orang-orang yang preman, enggak, bisa di rumah, bisa anak, bisa pasangan hidup, bisa orang tua, mertua, bisa mantu. Nah, apa yang harus dilakukan? Al-Furqan ayat 63. Kita harus menyikapinya dengan perkataan yang baik. Itu teh ujian. Jadi kalau ada orang yang berkata tidak enak, ini ujian dari Allah. Kita harus lulus, yaitu kita bersikap dengan sikap yang disukai Allah. Kita tidak bisa mengubah orang, sikap emosional kita

0: menambah masalah karena itu tidak disukai oleh Allah. Jadinya harus bagaimana? Itu Ali Imran 134. Walladzina yunfikuna fis-sarai wad-dhar wal-qadimina al-ghaidha wal-'afina 'anin-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini paketnya ya. Latih supaya kita bisa mengendalikan amarah. Jadi kesel ada, tapi jangan keluar. Kan intinya gini, oh ini dalam pelatihan emosi nanti ada nih. Ada kejadian, ada pikiran. Nah, persepsi kita sih sebetulnya yang bisa membuat kita emosi atau tidak tuh. Kalau kita punya kemampuan mempersepsi dengan tepat ya, dengan dalil-dalil tadi, oh ini ujian dari Allah, oh ini pasti ada kebaikan. Nanti sikap perasaan kita berbeda dan wujud sikap kita juga nanti berbeda. Jadi perasaan ini dibawa oleh, kan pertama ada kejadian tuh orang bicara, terus nanti kita mempersepsi nih, otak ini kerja, ini apa nih dia menghina saya, nanti saya tidak terima, ujub kita bangkit, dia kita sakit hati, lalu keluarlah aktivitas kita, kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang lebih buruk lagi, berarti kita tidak lurus. Ujian ini izin Allah. Nanti kalau bisa, tapi ini bukan promosi, kalau bisa ikut pelatihan. Nanti ada angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3 ya. Tapi angkatan 1 kelihatannya sedikit lagi sudah hampir penuh. Latihlah ini izin Allah, ini pasti ada kebaikan, saya harus lulus, tidak boleh berlama-lama sakit hati, ini penggugur dosa, ini adalah pengangkat derajat, ini bahan evaluasi, jangan-jangan saya selama ini suka nyakitin orang, maka sekarang takdirnya saya disakitin orang. Nah, cobalah cara berpikir begitu ya, dan istighfar. Ya, Pip. Sakit hati itu wajar ya, tersinggung itu wajar, kecewa itu wajar. Kita bukan jadi orang yang enggak punya emosi, enggak, normal, tinggal dikendalikan atau tidak. Kan dalilnya juga wal kadiminal ghaidho, mengendalikan amarah, bukan tidak punya marah. Silakan.
1: Baik, izin pertanyaan selanjutnya dari Instagram, Pak. Kurang jelas apa ya.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin sahabat MP, kita sudah simak bersama sajian ilmu yang dihadirkan oleh guru kita di pagi hari ini bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar sahabat MP, yang mudah-mudahan semoga ilmu yang sudah beliau sampaikan menjadi pahala jariah bagi beliau sahabat MK, dan juga tentunya menjadi kebaikan bagi kita semua untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada Anda sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada yang sudah ikut bergabung mengirimkan atensinya di pagi hari ini. Sebelum kami menyambung kembali menyapa Anda, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi kembali di kebersamaan pagi hari ini sahabat MK.
1: Putus asa tiada lagi.
0: Kita ketahui bersama sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Nafsuku yang tidak melihat kebenaranmu.
0: Selain itu, sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, sekali lagi bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul Tausiah mulai Rp1.000 per pekan. Sahabat MK bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.

0: Kami sapa kembali Anda, sahabat MKN sudah mengirimkan atensinya di kebersamaan pagi hari ini. Ada dari Ibu Eti dari Balai Endah yang bergabung menyampaikan atensinya, menyampaikan doa untuk para guru-guru dan juga sahabat siar dan juga sahabat MK, disampaikan oleh Ibu Eti dari Balai Endah. Masya Allah, terima kasih Ibu Eti sudah bergabung. Lalu ada Eyang Alin dari Cimareme yang menyampaikan dari Cimareme, siaran MKFM terdengar jernih. Alhamdulillah, terima kasih Eyang Alin. Lalu ada Ibu Parilah dari GBA 3 yang juga sudah melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi hari ini. Kalau di GBA 3 disampaikan suara MKFM terdengar jernih. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga Radio MKFM tetap jaya di udara. Semoga kru, penyiar, guru-guru dan semua pendengar MKFM diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Parilah dari GBA 3. Radio Peace
1: Ciamis 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Terima kasih, Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi, Balai

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telpret.
1: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh. Tetiasa bobo, tada sampai tinggal pret, gening kitunya. Tada vertigo, abis puyeng wai, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wai gitu, wai gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wai, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus berapa kali dirawat lah, aduh gitu tuh, iya.
1: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG terus karaos lah gitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh lah sakadun sakedik deui lah kitunya. Terus teu puyeng wae ku gabobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengin teh karaos gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tatabu 7 hebat bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep nya sakali ngaleutnya.
2: Mohon.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umurna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobi.

0: Doa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat,
1: rezeki
0: bagi sadayana tambi lancar banyak.
1: Amun amin amin amin amin.
0: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Sahid teh, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Tuh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kakawasna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lah pamitan ieu. Teu tiasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon, takut kituna Abah ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos kamana wae, Bah?
1: Wah, ka rumah sakit ka tos 20 kali, 22 kali. Rumah sakit ge.
0: Mohon tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Tos 1 tahun langgung.
0: Oh, tos laminya. Mohon, mohon. Tah, kukituna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis.
0: Alpa propolis ya, Bah. Tah, saat tos konsumsi alpa propolis, kumaha karaos ta, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raosin lah gitu. Nya saleh aya probihan ieu robih wae lah gitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya tah sehat ieu mam raosin terus mapah teu aya kana luka raosna lancar. Pokoknya tiasa aktivitas mah lancar.
0: Panembah janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bahnya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cirutin konsumsinanya. Mudah-mudahan Abahna janten langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkeun, Bahnya. Atur nuhun, Bah. Pidoa ti abdi, Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minap.
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Emang ngeliat obat Alpa Propolis teh Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nah, teacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio Nguping sering aya Alpa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus, aya kawitna mah usus buntu, usus buntuna teh selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
1: Nuju pemulihan leres.
0: Ayeuna bapak mese ka kasabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Eta ayeuna mah hoyong engadamang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ka handai tolan anu caket sadusun, sak kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket mecaket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang teras terjadi hampir di operasi mangga kantun Alpa Propolis kantun cobian mangga insyaallah pun anak oge tos sakinten ayeuna.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ya, panyawat tos lami?
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tilusasi.
1: Pami ya, panyawat tos jantan biasanya kumah karaosna, Bu?
2: Ya, ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang, tapi alhamdulillah. Ayo nama sakinten.
1: Ibu, ayo nuju diikhtiarkan nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon, kumaha buntin saat atas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, khasiat naon karaosku ibu?
2: Alhamdulillah, netadina alim emam. Ayo nama hoyong wae emam. Kawit nama alim nanaon, pokok nama emam dia mung dua suap. Gitu. Saat atas propolis eta, tilu dinten abdi kersatuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes, oke kolesterol lah kumaha, Bu?
2: Anu diabetes, kolesterol tegaduh, mung diabetes, abdi tos. Ayah setahun obat diabetes.
1: Berarti ayahnya majengkan normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu, nanti entah saya seberapa botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi dua botol.
1: Ibu di botol kesabraha, karena usah siat, Bu?

0: Mas, Ibu udah ngerti mana Bu Alfa Propolis?
1: Radio Peace, Lehuan Pina Radio Peace, XM-nya.
0: Ibu, kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes Alfa Propolis?
1: Karena caikan nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
0: Ibu, bilih gaduh pesen, kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan penyawat sepertos Ibu. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
1: Abi gaduh penyawat diabetes, sarang stres paru. Alhamdulillah, Pak Atos, Pak Popoli. Alhamdulillah, hasiatna, Kak Anggo Pisan. Mangga, sementen kasadayana, konsumsi Pak Popoli.
0: Ibu, hatur nuhun. Kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saat

Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: aya namesa botol abdi ge istilahna mun ada meser deui danya kitu ka ngojag-jagkeun pisan teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu alfavoris kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu kitu pak.
1: Mohon. Pak Parja, ayeuna teh yuswa saberapa tahun, Pak?
0: Abdi tos 73
1: tahun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes alfapropolis. Bapak kantos ka mana wae?
0: Sering ka meser obat herbal, teras ya. Ka disuntik kitu ka medis ka klinik ka musir ka Kuningan di Perios gitu, tapi da aya perubahan mun sakedap-sakedap itu.
1: Mohon. Bapak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Pak?
0: Tenten obat alfavoris.
1: Pak Parja uninga jamu tetes alfapropolis di manten, Pak?
0: Di Radio Cadongeng, wayang pancada saban dinten wayang siang bengi teh aya bae wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
0: Dabuhan jiwa dalang resep kana wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja aya pesen teh kana sanes kana mana mungkin ayeuna nuju ikhtiar pajawatna sapertos bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga pak
0: ya ka tetangi ka warga golongan Kaliwon pamudah-mudahan anu kalebet gaduh panyawat lambung terasi darah tinggi atanapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilahna mah nu sok kunang itu kaena mah henteu kunang itu. Alhamdulillah nembesa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan
1: teu
0: tatangi tiasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kadu kesaksianana didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfapropolis bapa jantan tambah sehat rezeki oge tambah lancar banyak.
0: Amin amin amin
1: mudah-mudahan. Hatur nuhun Pak, assalamualaikum.
2: Jamu tetes alfapropolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.